0: orang yang benci. Si A benci sama si B. Ya. Karena saingan usaha. Atau yang lain. Akhirnya si A ngomong sama si C. Padahal C sama B belum pernah berhubungan. Diprovokasi. Dia terprovokasi. Ya. Tidak melakukan apa? Tabayyun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Fatusbihu, fatabayyanu, ya. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma faltum nadimi. Wahai orang beriman, kalau kalian mendengar orang fasik, orang suka berdosa bawa berita, tabayyun. Apa tabayyun? Klarifikasi. Sehingga apa? Antusibu qauman bijahalatin. Engkau menimpakan keburukan pada satu kaum dengan sebab kebodohan jahalah. Ya. Akhirnya apa? Fatus bihala mafaltum nadmin. Akhirnya kamu apa? Menyesal. Tapi kalau orang memang kerjaannya memprovokasi orang, kalau orang sudah bertengkar, tepuk tangan dia. Ya, berhasil, misi sukses. Itu. Bukan menyesal, malah bersyukur. Di sekarang boleh, tapi nanti di hadapan Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Yauma tublas sarair famalahu min quwwatin wala nasir. Pada hari semua rahasia diungkap. Dia menjadi apa namanya? Dalang di balik peristiwa apa saja, menjadi provokator. Diungkap semua, sudah tidak ada rahasia, tidak ada penolong, tidak ada pembela para jemaah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kami, ya, kunci mulut mereka. Kami jadikan tangan mereka yang berbicara dan kaki mereka yang akan menjadi saksi atas perbuatannya. Itu semua para jemaah menyesal nantinya, ya. Ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa yadu ma amilu hadiru, ya. Wala yadrimu rabbuka ahada. Ya wailatana, ya. Celaka kami, menyesal. Ma li hadzal kitab. Apa, ya, dengan catatan amal ini yang tidak ditinggalkan, baik yang kecil maupun yang besar. Ya. Semua dicatat. Ya. Wajadu ma'amilu hadiro. Dan perbuatan mereka hadir. Dan Allah tidak akan zalim, ya, sedikitpun kepada hamba. Surah Al-Kahfi ayat 49. Ya. Wawudi'al kitab fatarul mujrimina musyrikina fihi mimma fihi wa yakulun. Diletakkan catatan amal orang-orang mujrim yang berbuat dosa, termasuk orang yang adu domba, orang yang suka ghibah, musyfikin, takutan. Mimma fihi, apa yang ada di dalam catatan amal itu. Wa yaqulun, dan mengatakan, ya wailatana, ma li hadzal kitab, celaka saya. Catatan amal apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kalau yang kecil maupun yang besar semua dicatat. Ya. Wajadu ma amilu hadiro, dan mereka mendapatkan perbuatan mereka itu hadir datang. Ya, karena amal perbuatan nanti juga akan menjadi manusia di alam barzah. Ketika kita sendiri, ya, setelah ditanya oleh malaikat munkar nakir, lalu ada orang datang, badannya bagus, baunya harum, wajahnya penuh dengan kebaikan. Ditanya, siapa engkau? Wajahmu penuh dengan kebaikan. Apa kata orang itu, manusia ini yang berada di kuburan bersama si mayit? Ya. Abshir. Hadzal yaumul ladzi tu'ad. Ana amaluka shol. Kabar gembira untukmu. Ini adalah hari yang telah dijanjikan untukmu. Aku ini amal solehmu. Ah. Jadi apa? Tajsimul amal. Ya. Bahwa amal ibadah kita akan berupa jasad manusia. Nah, di sini dalam surat Al-Kahfi pada ayat yang ke-49, wudi'al kitab, ya, fatarul mujrimina musyfikina mimma fihi wa yaqulun
1: Ya wailat.

0: لنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Diletakkan catatan amal Alkitab. Ya. Kemudian apa? Orang-orang mujrim, orang-orang berdosa, termasuk orang ghibah, orang suka adu domba, provokasi. Ya. Mereka akan apa? Ketakutan, musfikina mimma fihi. Ketakutan mimma fihi dari apa yang catatan amal Anda. Lalu mengatakan apa? Ya wailatana. Ya. Celaka saya. Seperti dalam surat An-Naba. Ya. Ya laitani kuntu turoba. Sana dulu saya jadi tanah saja. Itu. Para jemaah. Dan penyesalan itu tidak akan ada gunanya. Di dunia tidak menyesal. Karena dapat bayaran. Ya. Memang sengaja. Di dunia tidak menyesal. Karena apa? Karena ada kedengkian. Ada kebencian. Para jemaah. Sehingga orang yang tadinya tidak tahu, bahkan tidak pernah berkomunikasi satu huruf pun, bisa punya kebencian. Si A ya, memprovokasi si B untuk membenci si C. Padahal B dan C tidak pernah berhubungan. Bisa enggak bermusuhan B sama C? Iya, padahal tidak pernah berhubungan. Tidak pernah ada kontak satu huruf pun. Dan itu fakta terjadi, para jemaah. Luar biasa. Luar biasa. Itu namanya apa? Fitnah. Itu namanya apa? Namimah. Adu domba. Ya. Tidak masuk surga. Diancam dengan sisa kubur. Orang yang namimah. Ya. Oleh karena itu, mari kita berhati-hati. Dan kalau kita berbuat begitu, ya, lalu kita diberikan kesadaran, ya segera minta ampun pada Allah, minta maaf kepada orang yang telah diadu domba. Ya. Minta ampunan kepada Allah, ya, dan kita minta maaf, ya, kepada mereka yang sudah dicabik-cabik harga dirinya dengan namam, ya, dengan mengadu domba, yang tadinya tidak ada permusuhan bisa jadi permusuhan. Ya. Nah, apa hikmah indahnya di balik larangan ghibah? Ya tentu saja sebagaimana nas yang ada dalam hadis bahwa itu akan mengurangi pahala kita, ya, akan mengurangi pahala kita. Kalau benar namanya ghibah, kalau nggak benar namanya fitnah. Yang kedua, ya, akan apa? Akan melahirkan suasana tidak nyaman, ya, di lingkungan kantor, lingkungan pasar sama usaha. Karena sudah dighibah satu sama lain. Akhirnya apa? Menimbulkan orang buruk sangka kepada orang yang dighibah satu sama lain. Buruk sangka akhirnya jadi permusuhan. Ya. Dan biasanya ghibah campur juga dengan apa? Dengan adu domba. Ini para jamaah. Ya. Yang rugi ya, semua rugi. Tidak ada yang diuntungkan. Tidak ada yang diuntungkan, rugi semua. Nah. Jadi indahnya larangan ini apa? Dari sisi dunia dan akhirat, para jemaah. Karena larangan dunia ada dampak, akhirat juga ada dampak. Nih. Kalau di dunia belum dampak, nanti di akhirat sudah pasti. Sombong, ujub, belum sampai di sini dengan urut, masya Allah. Ya, rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan ya, jadi jariah beliau. Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala sampai pahalanya menjelaskan kepada kaum muslimin dengan peninggalan-peninggalan, ya, buku, kitab yang sangat bermanfaat. Demikian barangkali, semoga bermanfaat. Sampai di sini saya kembalikan kepada ikhwan yang ada di studio. Falyatafaddal maskurun.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati roja dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz, bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 0218236543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Mohon nasihatnya bagaimana agar hati ini supaya tidak hasad. Terkadang ada rasa sedih atau kecewa ketika melihat orang lain dipuji, sedangkan kita sebaliknya. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullahu khairan.
0: Diulang, ya. Tolong diulang, maaf.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, mohon nasihatnya bagaimana agar hati ini supaya tidak hasad. Terkadang ada rasa sedih atau kecewa ketika melihat orang lain dipuji sedangkan kita sebaliknya. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Iya. Pertama ya, orang ya dipuji dengan perbuatan baik ya, itu merupakan apa, kabar gembira ya yang disegerakan bagi orang yang beriman ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW ya, beliau ditanya, qila li Rasulullah SAW araitar rajul ya'malu al-amala minal khair wa yahmaduhu an-nas alayhi qala tilka ajil bushral mu'min, rawahu Muslim dari Abi Dzar al-Ghifari. Bagaimana ya Rasul dengan orang yang berbuat baik lalu dipuji manusia, dipuji orang? Maka beliau mengatakan itu merupakan kabar gembira yang disegerakan untuk orang yang beriman. Ketika orang itu sudah melakukan perbuatan terpuji, ikhlas, ittiba pada Nabi, dipuji, maka itu kabar gembira. Tapi kalau memang ingin dipuji, ya itu namanya riya, ya, pamer. Ya. Kalau ada orang yang riya, pamer dengan ibadahnya, ya kita gak boleh dengki sama dia. Untuk apa dengki sama orang riya? Nah, tapi kalau orang itu, ya tadi seperti disebutkan, la hasada illa fisnatain rajulun atahullahu malan fasullita ya ala halakatihi fil haq. Orang diberi harta yang dipakai di jalan Allah, itu boleh kita iri ya. Harus dipuji orang kalau sudah ikhlas dia di jalan kebenaran, maka itu merupakan kabar gembira bagi orang itu. Nah, kita boleh iri dalam bentuk hipto, ingin seperti itu. Tapi kalau dengki yang sifatnya benci, lalu ingin nikmat itu lepas dari orang itu namanya dengki yang buruk. Nah, supaya terbebas dari itu ya tadi, ketika dihinggapi perasaan seperti itu, satu, mendoakan keberkahan untuk orang yang didengki. Ya, ya Allah berkahi hartanya, berkahi jabatannya, berkahi usahanya, keluarganya. Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bidahril ghaib ya illa talal malak walaka bimithlin. Orang muslim, tidaklah seorang hamba muslim mendoakan kebaikan untuk saudaranya dalam kondisi yang didoakan tidak tahu, maka malaikat menjawab untukmu seperti itu. Nah, itu ya, di doa malaikat. Terus doa untuk dirinya sendiri dengan apa? Rabbana ufir lana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim ya. Bagi yang bertanya nanti bisa dibuka di surat al-hasyr ya. Ya, ayat 10 ya. Ya Allah, ampuni saudara kami yang telah menuduh kami dengan keimanan, dan jangan engkau jadikan dalam hati kami ghil, apa, al-bughd wal hiqd, yaitu kebencian dan kedengkian kepada orang beriman. Insyaallah sembuh. Insyaallah sembuh itu. Dan insyaallah nikmat terbebas dari dengki. Ya. Bisa mengelola dengan pertolongan Allah sampah jadi duit, dosa jadi pahala. Demikian. Allahu a'lam bishawab.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ustaz. Dijelaskan tadi bahwa ghibah adalah menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kalian. Apakah termasuk dari ghibah ketika kita memuji dia sedangkan dia orang yang tidak suka dipuji? Mohon jawabannya ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Jadi kalau ghibah tadi sudah definisinya ketika Nabi bertanya atadruna mal ghibah? Qalu Allah wa rasulullah. Qala dzikruka ahaka bima yakrah. Tahukah kalian apa itu ghibah? Sahabat menjawab, Allah dan Rasul lebih tahu. Ghibah itu menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak suka. Ya. Sesuatu yang tidak suka. Afaraita in kana fi akhi ma aqul. Bagaimana ya Rasul? Kalau yang saya katakan itu memang benar ada di saudara saya itu. Qala in kana fihi ma taqul faqad iktabtahu. Kalau memang benar apa yang kamu katakan, itu namanya ghibah. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Kalau memang enggak benar itu namanya fitnah, buhtan. Nah, di sini dipuji itu hampir semua orang senang dipuji. Ya. Nah, kalau memujinya dibaliknya enggak ada masalah. Tadi disebut oleh Nabi apa? Tilka ajil busyrul mukmin. Itu merupakan kabar gembira bagi orang beriman. Seharusnya tidak bukan tidak suka kalau dipuji di depannya. Lah itu ya. Itu baru ya. Dipuji depannya ya. Maka di sini orang jangan mau ya untuk dipuji seperti itu ya. Kenapa? Ya, karena ada hadis yang menjelaskan suruh untuk disumpah dengan apa? Dengan tanah ya. Cuman ya bisa berantem ya. Tuh lihat kondisinya ya. Ini hadisnya ya. Nabi dalam hadis ya, Abdullah bin Umar ya, anna rajulan madaha rajulan inda ibn Umar fajala ibn Umar yafa'u turab nahwa wa qala qala Rasulullah sallam idza ra'aitum al-maddahin fahsu fi wujuhim at-turab ya. Ibn Hibban dari ibn Umar, ada orang memuji orang di depan ibn Umar, lalu ibn Umar ambil tanah ya ya, kemudian berkata Rasul bersabda sallallahu, kalau kamu melihat maddahin orang-orang yang sering suka berlebihan dalam memuji, maka ambil tanah langsung dilemparkan ke wajahnya. Ini kan melihat maslahat mafsadah ya, karena banyak orang belum tahu. Hatta tahu pun juga lihat mafsadah, kasih nasihat ini saja ya. Dan nasihat ini ada tidak boleh, hadis riwayat Ibnu Hibban dan yang lain ya. Nah, kalau tapi kalau memuji di baliknya enggak ada masalah. Ya. Karena itu menunjukkan kebaikan orang tersebut. Wah, Masya Allah, orang tuh begini, bagus. Ya. Apalagi ya orang meninggal dipuji kebaikannya, ya. Gitu. Kemudian kita mengatakan dia orang baik, ya. Dia orang baik. Maka itu akan menjadi saksi, ya. Menjadi saksi seperti dalam hadis, ya. Murra bi janazatin fa usni alaihi khairu. Faqala Nabi sallam wajabat. Ada jenazah lewat lalu dipuji dengan kebaikan. Nabi menjawab apa? Wajabat. Ya, wajib. Artinya apa? Harus terjadi itu. Ya, karena itu persaksian. Sebaliknya yawmur rabbi janazatin fa usni alaiha syarrun faqala Nabi sallam wajabat. Lalu ada jenazah lagi lewat, lalu dipersaksikan di apa namanya, dipersaksikan apa? Dengan keburukan, ya. Wajabat. Ya. Hadis Sahih Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Lalu karena itu, kalau kita ingin memuji orang tentang kebaikan, jangan di depannya, di belakangnya. Kalau depannya disuruh apa? Suruh ngasih tanah tadi, ya, di mukanya. Artinya apa? Ini menunjukkan larangan memuji orang di depannya. Memuji-muji, ya, maddahin, yang banyak memuji-muji. Tapi kalau mimbabi syukur, terima kasih Pak atas kebaikan Bapak, Masya Allah Pak, ya, semoga Allah membalas, ya gak apa-apa. Itu doa dan juga syukur, mendoakan dan juga mengandung pujian kebaikan. Ya. Ini. Nah, tapi kan banyak dulu orang-orang depan raja itu, wah semua keluar sair-sair. Sebenarnya apa? Dapat emas. Tuh, puji-puji, padahal jahat. Apalagi gak sesuai dengan fakta. Ya. Itu. Jadi kalau ada orang dipuji, ditanya kepada Nabi, ya, bagaimana dengan orang ar-ra'aita rajulul ya'malu al-khaira wa yahmaduhu an-nas 'alai faqala tilka 'ajil busyrul mu'min. Rawi Muslim dari Abi Dzar al-Ghifari. Bagaimana ya Rasul dengan orang berbuat baik? Kalau berbuat baik berarti ikhlasnya tiba, lalu dipuji oleh orang. Apa kata Nabi? Itu merupakan kabar gembira yang disegerakan bagi orang beriman di dunia ini, sudah disegerakan. Nah, kemudian kalau banyak memuji, suruh kasih tanah di mulutnya. Nah, bagaimana menjamak keduanya ini? Maka bidhoril ghaib, puji di belakangnya. Sehingga memuji orang kebaikan di belakang itu bukan masuk hibah. Meskipun dia tidak suka dipuji. Tidak sukanya itu pasti di depan orang. Karena tahu hadis ini, tidak ingin hilang pahalanya. Ya, gak ada orang gak suka dipuji. Hampir tidak ada, ya. Demikian. Barangkali sampai di sini. Semoga bermanfaat, kurang lebih mohon maaf yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya dan dari syaitan. Semoga Allah mengampuni kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Mahfud Umri Alsi Hafidhallahu Ta'ala yang pada kesempatan pagi hari ini telah berkenan untuk menghadirkan dan menyampaikan bimbingan yang bermanfaat dari pembahasan kitab Prinsip Dasar Islam, buah karya dari Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Beliau sampaikan berkaitan dengan keindahan Islam yang berupa larangan-larangan. Larangan untuk dengki, untuk membenci, untuk marah, untuk iri. Dan kita diajarkan untuk mendoakan orang lain, mendoakan kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan pula atas segala usaha, atas segala prestasi yang kita kerjakan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Allahumma amin. Terima kasih Khotel Islam untuk bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Teriring doa dan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan dan kemudahan dalam setiap usaha-usaha yang kita lakukan. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan simak kembali beberapa jeda yang berikut ini. Kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
4: Al-Qur'an.
5: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir.
4: فَقَرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.
1: Al-Qur'an.

0: Alif Lam Ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang-orang yang kafir itu nanti di akhirat, mereka ingin sekiranya mereka dahulu ketika di dunia menjadi orang-orang muslim.
1: Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun.
0: Maka biarkanlah mereka Muhammad makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum.
0: Dan tidaklah kami binasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: Wa qalu ya ayyuhal ladzi nuzila 'alaihi adh-dhikru innaka lamajnun.
0: Dan mereka berkata, wahai Muhammad, orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila.
1: Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat-malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?

0: Tidaklah kami menurunkan malaikat-malaikat, melainkan dengan kebenaran, untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kamilah yang memeliharanya.
1: Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya.
1: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
0: Demikianlah, kami masukkan olok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.
1: Walau

0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir.
1: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit, dan kami menjadikannya terasa indah bagi orang-orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ.
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.
1: وَالْأَرْضِ

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan di bumi sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tanaman. Dan kami pun turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air hujan itu. Dan kamu bukanlah yang menyimpannya.
1: Wa inna la nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun.
0: Dan sesungguhnya, kamilah yang menghidupkan dan mematikan. Dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Walaqad alimna al-mustaqdimina minkum walaqad alimna al-mustaqirin.
0: Dan sungguh, kami telah mengetahui siapa orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Dan kami pula telah mengetahui siapa orang-orang yang datang kemudian setelah kamu.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia maha bijaksana, maha mengetahui.
1: Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya, bersama-sama.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Kecuali iblis, dia enggan ikut bersama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?
1: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah kamu dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk.
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sungguh, kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'adhirni ila yawmi yub'athun.
0: Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu, berikanlah kepadaku penangguhan sampai hari manusia dibangkitkan.
1: Qala fa'innaka minal munzarin.
0: Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan.
1: Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in.
0: Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya.
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadha siratun alayya mustaqim.
0: Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.
1: Inna 'ibadi laysa laka 'alayhim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin.
0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sesungguhnya jahannam itu benar-benar tempat yang dijanjikan bagi mereka, pengikut setan semuanya.
1: Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum.
0: Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan di dekat mata air-mata air.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.
1: Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin.
0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin.
0: Di dalam surga, mereka tidak merasa lelah dan mereka tidak akan dikeluarkan dari surga.
1: Nabbi ibadi anal ghafurur rahim.
0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wa anna 'adhabi huwal 'adhabul alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbihum 'an dhayfi Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang malaikat-malaikat yang menjadi tamu Ibrahim.
1: Iddakhalu 'alaihi faqalu salaman qala inna minkum wajilun.
0: Ketika malaikat-malaikat itu masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam, Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: Qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin 'alim.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai.
1: Qala abashshartumuni 'ala an massani al-kibar fabima tubashshirun.
0: Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa.
1: Qala

0: Ibrahim berkata, "Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat."
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Ibrahim berkata, "Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?"
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Malaikat-malaikat menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut yang berdosa."
1: Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in.
0: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
1: Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
0: Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang-orang yang tertinggal bersama orang-orang kafir lainnya.
1: Falamma ja'a ala Lutin al-mursalun.
0: Maka ketika malaikat-malaikat utusan itu datang kepada para pengikut Lut,
1: qala innakum qaumun munkarun.
0: Lut berkata, "Sesungguhnya kamu orang-orang yang kami tidak kenal."
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
0: Malaikat-malaikat berkata, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan."
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu dengan membawa kebenaran, dan sungguh kami adalah orang-orang yang benar.
1: Fa asri bi ahlika bi

Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang, dan jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruslah berjalan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan kami telah tetapkan keputusan itu kepada Lut, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu-tamu itu. Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu mempermalukan aku. Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Penduduk kota itu menjawab, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Lut berkata, mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat. Allah berfirman, demi umurmu Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Dan kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha ladisabilin muqim.
0: Dan sesungguhnya negeri kaum Lut itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati la zalimin.
0: Dan sungguh, penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.
1: Fantaqamna minhum wa innahuma labi'imamin mubin.
0: Dan kami telah membinasakan mereka, dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya. Dan sungguh, penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan para rasul mereka. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman. Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: Fama aghna anhum ma kanu yaksibun.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: Wa ma khalaqna as-samawati wal-ardha wa ma bainahuma illa bil-haqq. Wa innas-sa'ata la'atiyatun fasfahi as-safhal jamil.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, maha mengetahui.
1: Walaqad atainaka sab'an minal matani wal qur'an al-azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung.
1: La

0: تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
1: Janganlah sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, serta rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang beriman.
0: Wa qul inni ana an-nadhirul mubin.
1: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas.
0: Kama anzalna 'alal muqtasimin.
1: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami pun telah menurunkan azab kepada orang-orang yang telah memilah-milah kitab Allah.
0: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
1: Yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi.
0: Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in.
1: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semuanya.
0: Amma kanu ya'malun.
1: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
0: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
1: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.
0: Inna kafainakal mustahzi'in.
1: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkanmu.
0: Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun.
1: Yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatannya.
0: Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun.
1: Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
0: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
1: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud.
0: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
1: Dan sembahlah Tuhanmu sampai ajal datang kepadamu.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.
5: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan tobat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas, padang pasir. Kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya. Sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu." Ia telah salah mengucapkan karena terlalu gembiranya.
6: Qila wa qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a." Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
8: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma aqihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim.
9: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
6: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baiti, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
10: Untayan Mutiara Nasihat.
11: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap Muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu."

0: dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga. Kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka, sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar. Dengan begitu, insyaAllah, Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري.
2: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

0: Demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
1: وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم.
0: Dan dari Aghar bin Yasar Al-Muzani, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ayatun min al-Qur'an.
4: A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim.
5: Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir.
6: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم.
2: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
3: Mutiara Salaf. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu.
4: FM. Roja menebar cahaya sunnah.
0: نور من القرآن.

0: Wa ta'ala. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala kesalahan-kesalahan kita, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan jiwa-jiwa kita dan keburukan amalan-amalan kita. Dan barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan dia hidayah. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah seorang hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada hamba dan utusan Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang Allah muliakan, sesungguhnya di antara syariat agama Islam yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan seafdal-afdal kitabnya, dan dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seafdal-afdal rasulnya, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan umat Islam, menjadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat pilihan yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan kaum muslimin, Allah jadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang terbaik. Maka saudaraku yang Allah muliakan, ketahuilah bahwasannya agama Islam dibangun di atas tiga perkara. Yang pertama terkait dengan masalah akidah, masalah keyakinan. Yang kedua terkait dengan masalah ibadah, peribadatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga terkait dengan masalah akhlak di dalam bermuamalah. Maka ketika seorang hamba berpegang teguh di atas akidah yang sahihah, kemudian dia berjalan di atas ibadah yang sahihah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berhias diri dengan akhlak-akhlak yang mulia, maka dia akan menjadi seorang hamba yang selamat di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Adapun tema pembahasan kita, kata Fadilatul Syekh, terkait dengan wasilah atau kiat agar kita bisa istiqamah di atas akidah yang sahihah, yang mana itu bagian dari tiga perkara penting di dalam agama kita.
1: Ayuhal ikhwa, إن الاستقامة على العقيدة الصحيحة مطلب شرعي دلت عليه النصوص، ورتب الله تبارك وتعالى الفلاح والفوز على الاستقامة على العقيدة، كما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وجاء في حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. وفي رواية: لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فدلت هذه النصوص على أصلين عظيمين رتب الله تبارك وتعالى عليهما الفلاح. الأصل الأول سلامة الاعتقاد، وقد دل عليه قول الله تبارك وتعالى، وكذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله، قالوا ربنا الله هذا الدليل على على العقيدة الصحيحة، أي أنهم آمنوا بالله ربا ورضوا به واستقاموا على العقيدة الصحيحة في الله تبارك وتعالى، مما يجب اعتقاده في الله تبارك وتعالى وما شرعه لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الأصل الثاني وهو الاستقامة على هذا الاعتقاد، الاستقامة على هذا الاعتقاد. ثم استقاموا، استقاموا على هذا الأصل، لم ينحرفوا عنه بعد أن حققوه. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال في تفسير هذه الآية وفي معنى استقاموا، قال: لم يروغوا روغان الثعلب، يعني بقوا على هذه العقيدة. وقال بعض العلماء: ثم استقاموا، يعني على كلمة التوحيد وعلى توحيد الله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سفيان بن عبد الله: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أو لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله، هذا تحقيق للعقيدة الصحيحة، ثم استقم على هذه العقيدة التي دلت عليها النصوص. فدلت هذه النصوص على أن الاستقامة على العقيدة مطلب عظيم يجب على كل مسلم أن يسعى لتحقيقه بالثبات عليه إلى أن يلقى الله، وهو غير مبدل وغير مغير لما شرع الله تبارك وتعالى لهذه الأمة في كتابه، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله تبارك وتعالى في السنة.
0: معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أجمعين، sesungguhnya istiqamah di atas akidah yang sahihah adalah perkara yang sangat penting di dalam agama kita. Perkara yang diperintahkan oleh syariat, oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan telah ditunjukkan oleh nas-nas Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan antara keselamatan seorang hamba dengan keistiqamahan di atas akidah yang sahihah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang mengikrarkan bahwasannya Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di atas ikrar tersebut dengan segala konsekuensinya, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pernah bersedih hati. Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wala tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang mengikrarkan sesungguhnya Rabb kami adalah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka berusaha istiqamah di atas ikrar tersebut dengan segala konsekuensinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kepada mereka bala tentaranya dari kalangan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kabar gembira kepada mereka: jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih hati. Dan memberikan kabar gembira dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah janjikan kepada kalian. Di dalam hadis dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ya Rasulullah, katakan kepadaku satu kalimat di dalam Islam yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun selain engkau ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Wahai Sufyan, katakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqamahlah di atas kalimat tersebut dengan segala macam konsekuensinya. Maka nas-nas syariat, dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita semua akan dua pondasi yang sangat besar yang menjadi jalan keselamatan seorang hamba. Yang pertama adalah salamatul i'tiqad, keselamatan di dalam akidah, berjalan di atas akidah yang benar. Kemudian asas yang kedua adalah istiqamah, continue di atas keyakinan yang benar tersebut. Sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallah. Ini adalah pondasi yang pertama, asas yang pertama yang menunjukkan pentingnya keselamatan akidah di dalam kehidupan seorang hamba. Ya, sedangkan asas yang kedua disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma istaqamu," yaitu istiqamah di atas akidah yang sahihah. Dan Umar bin Khattab pernah menjelaskan bahwasanya makna istiqamah adalah seorang mukmin sabat di atas agamanya. Ya, dia tidak berpindah-pindah, tidak melenceng dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwasanya makna istiqamah pada ayat di atas adalah istiqamah di atas kalimat tauhid, istiqamah di atas kalimat la ilaha illallah. Kemudian asas yang kedua, setelah seorang hamba berusaha untuk berjalan di atas akidah yang sahihah, adalah dia berusaha untuk istiqamah di atas akidah tersebut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Sufyan bin Abdullah, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqamahlah di atas keimanan tersebut dengan segala macam konsekuensinya. Maka nas-nas di atas menunjukkan kepada kita bahwasannya keistiqamahan di atas akidah yang sahihah adalah perkara yang sangat agung di dalam agama kita, di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah seorang muslim dia berpaling dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala.
1: Jika تقرر هذا فإن المسلم ينبغي أن يعنى بالثبات والاستقامة على العقيدة. والاستقامة على العقيدة هي بتوفيق الله تبارك وتعالى وبمنته، ولكن لا بد من بذل الأسباب والوسائل التي رتب الله تبارك وتعالى عليها التثبيت على الاستقامة على العقيدة الصحيحة. وحديثنا عن هذه الوسائل، وسائل استقامة على العقيدة، والوسائل هي جمع وسيلة، والوسيلة هي كل ما يتوصل به إلى الشيء. فوسائل الثبات على العقيدة والاستقامة عليها هي الطرق الموصلة بإذن الله إلى الثبات على العقيدة والاستقامة عليها.
0: معاشر المسلمين رحماني ورحمكم الله أجمعين. Kalau seandainya kita telah memahami kaidah di atas, maka sesungguhnya seorang muslim sangat layak bagi dirinya untuk memberikan perhatian yang besar terkait dengan keistiqamahan di atas akidah yang sahihah. Hendaknya kita punya perhatian yang besar bagaimana kita mampu istiqamah di atas akidah yang sahihah. Dan kita semua meyakini bahwasannya keistiqamahan seorang hamba di atas akidah yang sahihah adalah dengan taufik dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Syekh, Seorang muslim harus berusaha untuk mengambil sebab yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan bagi seorang hamba untuk bisa sabat di atas akidah yang benar. Selain kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita pun berupaya untuk mengambil sebab, mencari sebab bagaimana agar kita mampu istiqamah di atas akidah yang benar. Dan pembicaraan kita di kesempatan pagi hari ini terkait dengan wasilah-wasilah yang akan mengantarkan seorang hamba kepada jalan-jalan keistiqamahan di atas akidah yang benar. Kata Syekh, al-wasail di dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari kata wasilah. Dan makna wasilah adalah sesuatu yang mengantarkan seorang hamba kepada tujuan tertentu. Wasilah adalah sesuatu yang akan mengantarkan seorang hamba kepada tujuan tertentu. Maka wasailus thabat, wasilah-wasilah thabat di atas keistiqomahan adalah jalan-jalan yang dengannya seorang hamba akan diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk istiqamah di atas aqidah yang benar.
1: Wa wasail thabat ala al-aqidah wa al-istiqamah alaiha tanqasimu min haythil jumlah ila thalathati aqsam. Al-qism al-awwal وسائل علمية اعتقادية تتعلق بالاستدلال والتقرير والاعتقاد، والقسم الثاني وسائل تعبدية تتعلق بالفعل وامتثال العبادة، والقسم الثالث وسائل وقائية تتعلق بالترك والمجانبة.
0: Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, wasilah-wasilah thabat di atas akidah yang sahihah, kiat-kiat atau sarana-sarana yang mengantarkan seorang hamba untuk istiqamah di atas akidah yang benar, secara global terbagi menjadi tiga macam wasilah. Wasilah yang pertama disebut dengan wasail ilmiah, wasilah-wasilah ilmiah i'tiqadiyah yang terkait dengan masalah keyakinan, terkait dengan istidlal, ya, sesuai dengan dalil-dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wasilah yang kedua disebut dengan wasail ta'abudiyah yang terkait dengan perbuatan seorang hamba, terkait dengan amalia seorang hamba di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga disebut dengan wasail wiqaiyah, wasilah wiqaiyah penjagaan diri yang terkait dengan ya mujahadatun nafs, bagaimana seorang hamba berjihad melawan hawa nafsunya, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: أما القسم الأول وهي الوسائل العلمية المتعلقة بالاعتقاد والتقرير ومنهج الاستدلال، فيتفرع عن هذا القسم عدة وسائل. الوسيلة الأولى اعتقاد أن الحجة الواجب الاتباع في عموم مسائل الشرع والتي لا يجوز الخروج عنها ولا تركها بحال هي الكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين والإجماع والقياس الصحيح. فالاعتقاد بهذا الأصل وامتثال هذا الأصل وهو اعتقاد أن المسلم مرجعه في الشرع إلى هذه المصادر وهي الكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين والإجماع والقياس الصحيح من أعظم أسباب الثبات على العقيدة، لأن هذه هي أصول الاعتقاد الصحيحة التي هدى الله بها الأمة، وكان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة. فمتى ما اعتقد المسلم أن هذه هي المصادر الصحيحة للاستدلال واعتقد أنه لا يجوز الخروج عنها ولا أن يحيد عن شيء منها، كان هذا من أعظم أسباب ثباته على العقيدة.
0: معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أجمعين، أدبٌ macam yang pertama dari macam-macam wasail istiqamah di atas aqidah yang sahihah adalah wasail ilmiah, wasilah ilmiah i'tiqadiyah yang terkait dengan metode istidlal, metode pendalilan di dalam masalah aqidah. Maka tercabang dari wasilah yang pertama ini beberapa hal. Yang pertama adalah wajibnya meyakini atau kewajiban meyakini bahwasannya hujjah yang wajib diikuti oleh setiap muslim yang tidak boleh kita meninggalkannya terkait dengan masalah-masalah akadiyah, masalah-masalah akidah adalah yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga sunnah para khulafaur rasyidin, yang keempat ijma' para ulama, yang kelima adalah qiyas atau analogi yang sahih, analogi yang benar. Maka wajib kita fahami bersama bahwasanya akidah seorang muslim, keyakinan seorang muslim harus dikembalikan kepada sumber-sumber pendalilan di atas berupa Al-Qur'anul Karim, kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sunnah para khulafaur rasyidin, kemudian ijma' para ulama, konsensus para ulama, kesepakatan para ulama, dan qiyas yang sahih, qiyas yang benar. Maka ketika seorang muslim membangun akidahnya di atas dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, itu di antara wasilah yang akan mengantarkan dia untuk mampu thabat, untuk mampu istiqamah di atas akidah yang benar. Karena itulah akidah yang berjalan di atasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah akidah yang berjalan di atasnya para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Itulah akidah yang berjalan di atasnya kaum salafus salih terdahulu. Maka itulah sumber keselamatan di dalam akidah seorang muslim.
1: Al-wasilah tsaniya huwa al-istidlal bi nusus al-kitab wa sunnah wa sunnah al-khulafa' ar-rashidin wal-ijma' والقياس الصحيح في سائر المسائل الاعتقادية والتعبدية. الأصل الأول اعتقادي، وهو أن يعتقد المسلم أن المصادر التي شرعها الله للأمة هي هذه المصادر، وهذه الوسيلة هي امتثال لذلك الاعتقاد بأن يستدل المستقيم على العقيدة بهذه المصادر ويكتفي بها عن غيرها. لأن هناك من يقول أن المصادر هي الكتاب والسنة والإجماع لكن يضيف إليها غيرها، كما فعل الفلاسفة الذين احتجوا بالمنطق وأهل الكلام الذين احتجوا بالعقل وبعض الغلاف في الأئمة الذين احتجوا بأقوال الأئمة أو بالمتعصبة للمذاهب الفقهية الذين يحتجون بقول الإمام ولو خالف النص. فالمستقيم على العقيدة هو الذي امتثل الاستدلال بهذه المصادر واكتفى بها عن غيرها. وهذه المصادر معصومة لا يمكن أن يتطرق إليها الخطأ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفقت عليه الأمة، فهذه الثلاثة هي أصول معصومة، وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المصادر معصومة الخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. والإجماع يرجع إلى النص، فمرجع الإجماع إلى النص. سنة الخلفاء الراشدين هي امتثال لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والقياس مرجعه إلى استخدام القياس بناء على النصوص، وهو أن يقاس فرع على أصل. فهذه المصادر معصومة بإذن الله لمن استدل بها على الطريقة الصحيحة، وبهذا تتحقق الاستقامة لمن أخذ نفسه بهذه الأصول وحبس نفسه وألزمها هذه الأصول، فإنه بإذن الله لا يمكن أن يزيغ.
0: معاشر المسلمين رحماني ورحمكم الله أجمعين، cabang yang kedua dari cabang wasilah yang pertama adalah beristidlal dengan nas-nas syar'i, berhujjah, berdalil dengan nas-nas syar'i di dalam menetapkan seluruh masail aqidah, seluruh masalah aqidah, berhujjah dengan Al-Quranul Karim, berhujjah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhujjah dengan ijma' para ulama, berhujjah dengan sunnah para khulafaur rasyidin, berhujjah dengan qiyas yang sahih dalam seluruh masalah-masalah aqidah. Maka kewajiban seorang muslim adalah berusaha untuk menjalankan konsekuensi-konsekuensi dari dalil-dalil tersebut, mengamalkan konsekuensi dalil-dalil di atas, dan mencukupkan dengan sumber-sumber dalil tersebut dari yang selainnya. Kita mencukupkan di dalam masalah akidah kita, di dalam membangun keyakinan kita, kita cukupkan dengan dalil dari Al-Quranul Karim, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah para khulafaur rasyidin, dari kesepakatan para ulama, dan dari qiyas yang sahih. Kita membangun akidah kita di atas sumber-sumber hukum tersebut. Karena sebagian manusia, mereka menjadikan sandaran keyakinan mereka selain daripada poin-poin di atas. Sebagaimana kaum falasifah, mereka berhujjah di dalam masalah akidah dengan mantik. Sebagaimana orang-orang ahlul kalam, mereka beristidlal di dalam masalah-masalah keyakinan dengan menggunakan akal semata. Ya, sebagaimana orang-orang yang ghulu, yang mereka menjadikan ucapan pembesar-pembesar mereka, syekh-syekh mereka sebagai dalil, yang membangun akidah mereka di atas ucapan syekh tersebut. Sebagaimana orang-orang yang ghulu, ya, di dalam masalah-masalah fiqhiyah, mereka berhujjah dengan pendapat sebagian ahli ilmu, padahal pendapat tersebut secara jelas bertentangan dengan nas syariat, dengan dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim, dia wajib membangun akidahnya di atas dalil-dalil yang kita sebutkan di atas. Dan dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil yang maksum, yang terpelihara dari kesalahan. Sebagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya agama kaum muslimin dibangun di atas kewajiban mengikuti petunjuk Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang disepakati oleh ulama kaum muslimin. Karena itulah yang maksum, itulah yang terpelihara. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan keselamatan bagi setiap orang yang bertamassuk, berpegang teguh di atas tuntunan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi yang mulia, aku tinggalkan sepeninggalku di tengah kalian dua perkara yang kalau seandainya kalian berpegang teguh dengan keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kedua perkara tersebut, kata Nabi, yang pertama adalah kitabullahi azza wa jal, Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah sunnahku, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ijma' para ulama itu dibangun di atas dalil. Ketika para ulama bersepakat atas satu permasalahan, maka kesepakatan mereka dibangun di atas dalil syar'i, di atas petunjuk Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sunnah para khulafaur rasyidin. Kita diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk meniti sunnahnya para khulafaur rasyidin. Maka mengikuti sunnah khulafaur rasyidin adalah bagian dari konsekuensi mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kata beliau, qiyas yang sahih, analogi yang benar juga dibangun di atas dalil, di atas nas-nas syariat, di atas petunjuk Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang lima sumber yang menjadi asas dan pondasi seorang muslim dan muslimah di dalam membangun akidahnya. Ya, kita berupaya untuk membangun setiap masail akidah kita di atas dalil-dalil tersebut.
1: Min al-wasail allati tatahaqqaqu biha al-istiqamah 'ala al-aqidah fi maqam al-istidlal al-jam'u bayna an-nusus fi al-bab al-wahid والأخذ بمجموع النصوص وعدم الاقتصار على بعضها. فجمع النصوص يفصل المجمل ويبين المبهم ويخصص العام ويقيد المطلق ويرفع التشابه ويحكم النص ويفسره ويبينه، ويظهر بهذا مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من النص. قال الإمام أحمد رحمه الله: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهم. الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهم، والحديث يفسر بعضه بعضا. وقال يحيى بن معين رحمه الله: لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه. وقال علي بن المديني رحمه الله: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. فجمع النصوص في باب واحد يتبين بها مقصود الشارع من النص. ولهذا من ضل في باب الاعتقاد هم طائفة أخذوا ببعض أطراف النصوص، مثل المرجئة. المرجئة أخذوا نصوص الوعد وغفلوا عن نصوص الوعيد، والخوارج أخذوا بنصوص الوعيد وأغفلوا نصوص الوعد، وأهل السنة لما جمعوا بين نصوص الوعد والوعيد تحققت لهم الاستقامة في باب الإيمان وفي باب الجزاء والثواب، وحصل لهم الاستقامة على الدين بفضل الله ثم بسلوك هذا المنهج الذي هو جمع بين النصوص وإعمال النصوص كلها والاستدلال بها كلها حتى لا يترك المسلم شيئا من الحق.
0: نعم. معاشر المسلمين رحماني ورحمكم الله أجمعين، di antara wasail atau wasilah yang akan mengantarkan seorang hamba kepada jalan keistiqamahan terkait dengan masail istidlal dari sisi pendalilan, yang hendaknya kita fahami adalah al-jam'u bainan nusus. Kita berusaha untuk menjamak nas-nas yang datang di dalam agama kita. Dan kita mengambil semua nas-nas yang datang di dalam syariat kita. Kita tidak mengambil sebagian dan meninggalkan sebagiannya. Karena antara satu nas dengan nas yang lain itu saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling menjelaskan dan saling menafsirkan. Ya, ada satu nas yang umum kemudian dikhususkan oleh nas yang lain. Ada satu nas yang mujmal kemudian ya dijelaskan oleh nas yang lain. Ada satu nas yang mutlak kemudian diikat dengan nas yang lain. Maka hendaknya kita berusaha untuk menggabungkan semua nas-nas yang datang di dalam masalah tersebut. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Al-hadithu idza lam tajma' turuqahu lam tafhamhu." Ini hadis, kalau seandainya engkau tidak berupaya untuk menggabungkan semua jalan-jalan periwayatannya, engkau tidak akan mampu memahami makna hadis tersebut dengan sesungguhnya. Wal hadithu yufassiru ba'dahu ba'dan, karena hadis itu ya akan menafsirkan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana ulama yang lain mengatakan, seperti Imam Yahya bin Ma'in rahimahullahu taala, ya, siapa yang mengambil hadis kurang daripada 30 jalan, maka kami tidak akan mengambil darinya hadis tersebut. Oleh karenanya, ya, kalau kita memperhatikan di antara sebab penyimpangan sebagian firqah di dalam masalah keyakinan, di dalam masalah akidah, karena mereka mengambil sebagian dalil kemudian meninggalkan sebagian dalil yang lainnya. Ini di antara sebab ya yang menjerumuskan sebagian firqah di dalam Islam ke dalam penyimpangan ya di dalam masail-masail aqidiyah, di dalam masalah-masalah keyakinan. Contoh kata Syekh, firqah Murji'ah ya, di mana mereka hanya mengambil dalil-dalil yang terkait dengan masalah janji kebaikan, al-wa'ad ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya, dan mereka melalaikan nas-nas yang terkait dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Mereka melalaikan dalil-dalil yang terkait dengan kerasnya siksa Allah Subhanahu wa taala, hanya berpegang terhadap dalil yang terkait dengan ya kemurahan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak mengambil dalil yang terkait tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka jatuh ya ke dalam satu penyimpangan di dalam agama, di dalam masalah keyakinan. Lawan dari mereka adalah orang-orang Khawarij, di mana mereka mengambil nas-nas wa'id yang terkait dengan ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian mereka melalaikan dalil-dalil yang lain yang terkait dengan ampunan Allah, dengan rahmat Allah, dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mudah di dalam ya mengkufurkan orang-orang beriman, di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Maka ahlu sunnah bersikap pertengahan di antara orang-orang murji'ah dengan orang-orang khawarij. Ahlu sunnah menggabungkan antara nas-nas yang datang terkait dengan masalah wa'adun, dengan masalah janji baik dari Allah Subhanahu wa taala, dengan wa'id, dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berada di atas akidah yang sahihah, di atas akidah yang benar, karena mereka menggabungkan antara nas-nas tersebut dan tidak mengamalkan sebagian dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Dan ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Min al-wasail العظيمة التي حصلت بها العصمة لأهل السنة وهي من أسباب الاستقامة على العقيدة اعتقاد أن ألفاظ الكتاب والسنة كلها حقيقية ليس فيها مجاز، وأن هذه الألفاظ هي كما نزلت على هذا النبي الكريم وأنزل الله بذلك كتابه بلغة العرب، ليس فيها مجاز وليس فيها خروج عن هذه اللغة، كما قال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكل لفظ موجود في الكتاب فكل لفظ موجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه مقيد بما يبين معناه، فليس فيها شيء من ذلك مجاز، بل كله حقيقة. ومن أسباب الانحراف ادعاء طوائف من هذه الأمة أن ألفاظ الكتاب والسنة فيها مجاز، وأدى هذا إلى تعطيل كثير من النصوص، وتولد عن هذا الانحراف الخطير في باب الاعتقاد بسبب هذا المسلك. ولهذا تلاحظون أن عامة المعطلة الذين عطلوا صفات الله هو باعتقاد أن هذه ألفاظ مجازية، الرحمن على العرش استوى، قالوا لا، الاستواء ليس مقصودا، بل هذا لفظ مجازي والمعنى الاستيلاء، وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا لا، الله لم يجيء، وإنما هذا مجاز عن نزول الرحمة، نزول الله إلى السماء الدنيا، كما دل على هذا الحديث في الصحيحين، قالوا لا، المقصود نزول الرحمة، رحمة الله، قالوا المقصود إرادة الثواب، الغضب، قالوا المقصود إرادة العقاب. فصرفوا هذه النصوص عن ظاهرها وقالوا هي ألفاظ مجازية، والله عز وجل لا يغفر ولا يرحم ولا يستوي ولا ينزل ولا يجيء، فانحرفوا بسبب هذا المسلك، وعصم الله أهل السنة بالاستقامة على العقيدة بإعمال هذه النصوص واعتقاد أنها ألفاظ عربية كما يفهم العربي الاستواء في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، أنه هو اللفظ الموجود في قوله واستوت على الجودي، وقوله لتستووا على ظهوره، فإن هذا لفظ معروف في لغة العرب، وأن الاستواء هو بمعنى العلو والصعود والارتفاع، لكن لله من الاستواء ما يليق به، وللمخلوق من الاستواء ما يليق به، فليس الاستواء كالاستواء، ولكن اللفظ بمعنى القدر المشترك فإنه ثابت في هذا وهذا، فلا نقول أن هذا استواء حقيقي وهذا استواء مجازي. كل استواء في الكتاب والسنة أضيف إلى الله أو يضيف إلى المخلوق، فكل هذا على حقيقته، لكن ليست الحقيقة كالحقيقة. نعم.
0: معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أجمعين، di antara wasilah-wasilah yang sangat agung yang dengannya seorang hamba thabat di atas akidah yang sahihah, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah meyakini bahwasannya semua lafaz-lafaz yang terdapat di dalam nas-nas Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lafaz-lafaz yang hakiki, bukan lafaz-lafaz yang sifatnya majaz, tapi sesuai dengan hakikatnya. Ya, bukan perkara yang sifatnya majazi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitabnya Al-Qur'anul Karim kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab yang difahami oleh orang-orang Arab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami atau Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tersebut dengan perantara malaikat Jibril yang menyampaikan Al-Quran kepada hatimu wahai Muhammad, agar engkau termasuk ke dalam orang-orang yang memberikan peringatan kepada manusia dengan bahasa Arab yang gamblang, dengan bahasa Arab yang nyata. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan bahasa Arab yang difahami oleh kaum muslimin, oleh orang-orang Arab. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala pernah berkata bahwasanya setiap lafaz yang terdapat di dalam nas-nas Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lafaz-lafaz tersebut diikat maknanya, dijelaskan maknanya sesuai dengan hakikatnya, dan tidak ada di dalam nas-nas tersebut lafaz-lafaz yang memiliki makna majaz. Dan di antara sebab yang menjadikan sebagian manusia mereka menyimpang dari akidah yang sahihah, dari keyakinan yang benar, adalah keyakinan adanya majaz di dalam nas-nas syariat, di dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh kata Syekh, ya firqa Mu'attilah, orang-orang yang mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab terbesar penyimpangan mereka ketika mereka lancang berani menolak sifat-sifat yang datang di dalam nas-nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka berjalan ya di atas kaidah tersebut, yakni meyakini adanya majaz di dalam nas-nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan dalih bahwasannya yang dimaksudkan bukan hakikatnya tapi majaz dari lafaz tersebut. Sebagai contoh, mereka menakwilkan atau merubah makna firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Rahman beristiwa di atas 'arsy-Nya. Mereka merubah makna istiwa tersebut. Mereka mengatakan bahwasanya istawa yang dimaksudkan bukan pada hakikatnya tapi majaz, dan maknanya adalah istaula, Allah menguasai. Sehingga mereka, apa sebagaimana mereka juga merubah sifat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengabarkan tentang dirinya, wa jaa rabbuka, dan Rabbmu datang. Mereka mengatakan bahwasannya yang datang bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang datang adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana mereka juga mentakwil atau merubah ya makna rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan iradatu thawab, keinginan untuk memberikan ganjaran, memberikan pahala. Mereka juga merubah makna sifat ghadab, sifat marah Allah Subhanahu wa taala dengan iradah, keinginan untuk memberikan hukuman ya. Maka mereka memalingkan lafaz-lafaz tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam nas-nas Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka meyakini adanya majaz di dalam lafaz-lafaz tersebut di dalam nas-nas syar'i. Maka ahlu sunnah wal jamaah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di atas akidah yang sahihah, dan mereka ya memaknai semua sifat-sifat yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hakikatnya, sebagaimana ini terangkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Al-Sunnah mengatakan bahwasannya Allah istawa dengan hakikatnya. Dan makna istiwa adalah al-ulu wal-irtifa', Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas semua makhluknya. Akan tetapi ketika Ahlu Sunnah menetapkan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menetapkan sifat tersebut dengan keyakinan bahwasannya semua sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Ketika sebagian makhluk istawa, ya, maka istiwanya Allah dengan istiwa makhluk tidak sama hakikatnya. Dan ini berlaku untuk semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Setiap sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang secara lafaz sama dengan sifat makhluk, maka sifat Allah Subhanahu wa taala hakikatnya tidak sama dengan sifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemahasempurnaan Allah, sedangkan sifat makhluk sesuai dengan kelemahan dan kekurangan makhluk tersebut.
1: من وسائل الثبات على العقيدة والاستقامة عليها التسليم للنصوص وعدم معارضة النصوص بالعقل والأهواء والأقيسة الباطلة، كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمما عصم الله به أهل السنة التسليم للنصوص وعدم معارضتها بالعقول والأهواء، فكل من التزم هذا الأصل ولم يعارض النصوص بعقله ولا بهواه وامتثل النصوص معظما لها معظما لما دلت عليه عصمه الله من الإحراف في باب الاعتقاد.
0: Ma'asyar al-muslimin rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Di antara wasail atau wasilah yang mengantarkan seorang hamba untuk thabat istiqamah di atas aqidah yang sahihah adalah tunduk dan patuh, bersikap taslim terhadap nas-nas yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak membenturkan dalil-dalil tersebut dengan hawa nafsu kita atau dengan akal dan logika kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati ketidaknyamanan di dalam hati mereka atas apa yang kau putuskan, dan mereka taslim, mereka tunduk dan patuh terhadap ketentuan Allah, terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara perkara yang menjaga ahlu sunnah untuk istiqamah di atas akidah yang sahihah adalah ketundukan mereka, taslim mereka terhadap dalil-dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak membenturkan dalil-dalil tersebut dengan hawa nafsu mereka, dengan akal dan logika mereka, tapi mereka menjadikan akal mereka, logika mereka tunduk di bawah keterangan dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang berjalan di atas metode tersebut, dia tunduk di atas dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berikan dia keistiqamahan di atas akidah yang benar.
1: Min al-wasail allati 'asama Allah biha ahli al-istiqamah 'ala al-aqidah wa man salaka hasalat lahu al-'isma al-iman bil mutashabihi wal muhkam min kalam Allah wa i'tiqad annahu kulluhu haqq من الله تبارك وتعالى وإعادة المتشابه إلى المحكم، كما قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ثم بين بعد ذلك طرق الناس في التعامل مع المحكم والمتشابه، قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا طريق الاستقامة. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فإذا أهل السنة عصمهم الله قديما بأن أعادوا المتشابه إلى المحكم، وفسروا المتشابه بالمحكم وآمنوا بالجميع، وأهل الزيغ أعادوا المحكم إلى المتشابه وشككوا في الجميع.

0: Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kitab, ini Al-Qur'anul Karim. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah umul kitab. Dan sebagiannya ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyimpangan, maka mereka berusaha mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut, berusaha untuk meninggalkan ayat-ayat yang muhkamat dan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Adapun orang-orang yang kokoh di dalam keilmuan, maka mereka mengatakan bahwasannya semua datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani semuanya, baik yang mutasyabih ataupun yang muhkam, semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlu sunnah mereka terpelihara dari berbagai macam penyimpangan, karena mereka menerima semua ayat-ayat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik ayat-ayat yang bersifat muhkam ataupun ayat-ayat yang bersifat mutasyabih. Adapun orang-orang yang menyimpang, adapun ahlul zayl, orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran, maka mereka mendahulukan ayat-ayat yang mutasyabihat dan mereka meninggalkan ayat-ayat yang muhkamat.
1: Min wasail al-thabati 'ala al-'aqidah sahihah ar-ruju'u fi fahm an-nusus إلى ما يدل على تفسيرها من كلام السلف. فهذا الأمر العظيم حصلت به العصمة لأهل السنة في الاستقامة على العقيدة، وكل من سلك طريقهم حصل له ما حصل لهم، ومن انحرف في هذا الباب زاغ وانحرف عن العقيدة الصحيحة. ومن هؤلاء الخوارج الذين لم يتفقهوا على الصحابة في فهم النصوص، بل فهموا من نصوص الوعيد تكفير المسلمين فكفروا الصحابة وخرجوا على علي رضي الله عنه وكفروه، وكفروا عثمان، وكفروا كل من شارك في الجمل وصفين لجهلهم بالنصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. لماذا؟ لأنهم لم يفهموا القرآن، لم يتفقهوا على الصحابة رضي الله عنهم. فالعصمة بعد توفيق الله بلزوم هذا المسلك، وهو الرجوع في فهم النصوص إلى كلام الصحابة ومن بعدهم من سلف الأمة.
0: معاشر المسلمين رحماني ورحمكم الله أجمعين، diantara wasilah yang akan mengantarkan seorang hamba untuk thabat istiqamah di atas aqidah yang sahihah adalah merujuk, mengembalikan pemahaman nas-nas Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penjelasan para ulama salaf. Kita berupaya untuk memahami nas Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman kaum salafus salih. Dan ini diantara wasilah yang sangat agung, yang dengannya ahlu sunnah terjaga dari penyimpangan, yang dengannya mereka istiqamah di atas akidah yang sahihah. Karena barang siapa yang memahami nas-nas Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalkan pemahaman para sahabat, pemahaman kaum salaf, maka dia akan tersesat di dalam memahami nas-nas tersebut. Di antara contoh penyimpangan sebagian firqah di dalam Islam adalah orang-orang khawarij. Ya, sampai-sampai mereka mengkafirkan para sahabat. Sampai-sampai mereka ya keluar dari ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai mereka keluar kepada Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bahkan mereka yang mengkafirkan banyak di antara para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Ya, termasuk ke dalamnya sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Jamal dan perang Siffin, mereka kafirkan semuanya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, mereka membaca Al-Qur'anul Karim, mereka mengira bahwasanya yang mereka baca ya itu untuk mereka, Padahal kata Allah, kata Nabi SAW

0: alaihi wasallam yang mereka baca akan menjadi hujjah bagi mereka, akan menjadi bumerang bagi mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka memahami nas-nas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman mereka sendiri, dengan meninggalkan pemahaman manusia-manusia terbaik dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Maka di antara bentuk keselamatan seorang hamba agar dia istiqamah di atas akidah yang sahihah adalah dengan berusaha untuk memahami setiap nas yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan merujuk kepada pemahaman kaum salaf, pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an.
1: بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثاني وهو المتعلق بالوسائل العملية التي تتعلق بالعبادة والأفعال. ومن هذه الوسائل أولا دعاء الله وسؤال الله الثبات، فإنه من أعظم أسباب الثبات على العقيدة. وقد جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي وهو سيد ولد آدم يسأل الله الثبات، فغيره من باب أولى أن يتضرع إلى الله عز وجل أن يثبت قلبه على الدين. وهذا من أعظم أسباب الثبات، أن يلجأ المسلم لربه ولا يعتمد على حوله وقوته، بل يتضرع إلى الله أن يثبت قلبه على هذا الدين وأن لا يزيغ عن هذا الدين بعد أن هداه الله إليه.
0: معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أجمعين. Setelah kita menyelesaikan macam yang pertama, kita berpindah ke macam wasilah yang kedua yang terkait dengan wasail amaliyah, wasilah-wasilah amaliyah yang terkait dengan peribadatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara wasail thabat amaliyah yang pertama kata Syekh adalah addu'a. Ketika kita mengharapkan keistiqamahan di atas akidah yang sahihah, maka hendaknya kita memperbanyak doa, meminta thabat, meminta keistiqamahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah seagung-agung wasilah yang akan mengantarkan seorang hamba kepada jalan keistiqamahan. Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau menuturkan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau seringkali berdoa, berucap dengan lisannya memohon keistiqamahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang paling sering terucap oleh lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Anas bin Malik adalah ucapan beliau, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, kokohkan hatiku di atas agamamu, kokohkan hatiku di atas agamamu. Maka kata Syekh, lihat, ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan beliau adalah seorang pemimpin umat manusia di hari kiamat nanti. Beliau senantiasa minta ketetapan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau senantiasa minta istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lebih layak untuk minta keistiqamahan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa di antara seagung-agung sebab yang mengantarkan seorang hamba kepada jalan keistiqamahan. Kata Syekh, jangan seseorang dia hanya bersandar dengan usahanya, jangan dia bersandar dengan apa yang dia miliki saat ini, tapi hendaknya kita berupaya untuk senantiasa minta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hati-hati kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan taufik kepada seorang hamba istiqamah hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
1: Min al-wasail al-amaliyah للاستقامة على العقيدة وعلى الدين الصحيح التوكل على الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومعنى حسبه فهو كافيه، يعني أن الله يكفي كل شر وانحراف وبلاء وفتنة. وقد قال الله عز وجل في سياق خبره عن الشيطان: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فيخبر الله أن الشيطان الذي هو مصدر الانحراف والشكوك والوساوس والبلاء، أن الله عز وجل لم يجعل له سلطانا على المتوكلين. فمن توكل على الله في ثباته على دينه واستقامته على العقيدة الصحيحة كفاه الله شر هذا العدو، وكفاه شر نفسه، وثبته على طاعته تبارك وتعالى.
0: معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أجمعين، لأنتار وسائل عملية yang mengantarkan seorang hamba kepada jalan keistiqamahan adalah berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan kepada dirinya. Dan makna kecukupan di sini, kata para ulama, Allah akan memberikan kecukupan kepada dia. Allah akan menjaga dirinya dari berbagai macam penyimpangan, dari berbagai macam keburukan. Ketika seorang hamba dia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi hamba tersebut dengan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam penyimpangan di dalam agama. Karena syaitan hanya akan menyimpangkan seorang hamba yang dia tidak bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan ketika menjelaskan tentang kekuatan syaitan, tentang usaha syaitan untuk memalingkan orang-orang beriman dari jalan keistiqamahan. Allah menerangkan bahwasanya syaitan tidak punya kekuatan untuk memalingkan orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya sultan atau kekuatan syaitan hanya mampu dia jalankan kepada orang-orang yang menjadi wali-wali syaitan, yang tidak bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syaitan tidak bisa memalingkan seorang hamba yang dia dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantara sarana agar kita mendapatkan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mengharapkan istiqamah di atas akidah yang benar, di atas akidah yang sahihah, hendaknya kita berupaya untuk bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Min wasaili al-thabat al-aqidah al-amaliyah al-istiqamah ala al-ta'ah wal-iman, kama qala Allah azza wa jal: yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil-qawli al-thabiti fil-hayati al-dunya wa fil-akhirah ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال تبارك وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إذن هذه الآيات تدل على أن الله يثبت أهل الاستقامة الذين استقاموا على الإيمان وعلى طاعة الله، فإن الحسنة كما قال العلماء تدعو لأختها والسيئة تدعو لأختها. وفي مقابل هذا يقول الله عز وجل في خبره عن اليهود: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما زاغوا بجوارحهم أزاغ الله بقلوبهم. إذن مما يحفظ به المسلم دينه وعقيدته ملازمة طاعة الله تبارك وتعالى بفعل ما أمر الله عز وجل وترك ما حرم، فإنه متى ما استقام على طاعة الله ثبت الله قلبه وثبت جوارحه على دين الله إلى أن يلقى الله وهو غير مغير وغير مبدل.
0: معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أجمعين, di antara wasilah yang mengantarkan seorang hamba kepada keistiqamahan dari wasilah-wasilah amaliyah adalah istiqamah di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang kokoh di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat mereka. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah Subhanahu wa taala berbuat apa yang Dia kehendaki. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau seandainya mereka menjalankan apa yang diperingatkan kepada mereka, mereka menjalankan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengokohkan keimanan-keimanan mereka. Kata Syekh, maka ayat-ayat di atas menunjukkan bahwasannya beramal saleh, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di antara wasilah yang akan mengokohkan hati seorang hamba di atas nikmat hidayah. Sebagaimana satu kebaikan yang kita kerjakan akan membuka pintu-pintu kebaikan yang lain, maka satu keburukan yang kita lakukan, satu dosa yang kita kerjakan akan membuka pintu-pintu dosa yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang ahli kitab, ketika mereka melenceng dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka membuka pintu-pintu penyimpangan, membuka pintu-pintu kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Allah Subhanahu wa taala palingkan hati mereka dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tersesat setelah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang Allah muliakan, di antara wasilah yang akan mengantarkan seorang hamba kepada keistiqamahan di atas agama, di atas akidah yang sahihah, adalah kita berupaya sekuat tenaga untuk terus istiqamah di atas amal-amal kebaikan, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Min asbabi wa wasail ath-thabat 'ala al-'aqidah as-sahihah at-tafaqquh fi din Allah tabaraka wa taala wa talab al-'ilm ash-shar'i بطرقه الشرعية الصحيحة. وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث معاوية والحديث في الصحيحين, من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين, من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث دليل على أن الفقه بالدين هو مصدر كل خير. ومفهوم المخالفة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا. ولهذا فأهل الثبات على العقيدة الصحيحة هم أهل العلم الذين عرفوا الشرع وعرفوا الأدلة واحتجوا بها على الاعتقاد الصحيح. وأهل الانحراف هم أهل الجهل. الشرك سببه الجهل, التعطيل سببه الجهل, التشبيه سببه الجهل, البدع سببها الجهل. كل انحراف في الاعتقاد أو في العبادة مصدره الجهل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما, إني لا أعلم رجلا موته أحب إلى الشيطان مني، لأنه ينشر الضلالة في الأرض فأرفعها بالعلم. فأخبر ابن عباس أن الشيطان ينشر الضلالة ليضل الناس بها، فيرفعها ابن عباس بماذا؟ بالعلم. فدل على أن التفقه في الدين والعلم بالشرع مصدر عظيم وسبب عظيم من أسباب الثبات على هذه العقيدة الصحيحة والسلامة من الشبه والانحرافات التي أحدثها الشيطان وراجت في الأمة بسبب الجهل.
0: معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله أجمعين، di antara wasilah yang mengantarkan seorang hamba untuk thabat istiqamah di atas aqidah yang sahihah adalah bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama, membekali diri kita dengan ilmu agama dengan cara-cara yang telah dituntunkan oleh syariat kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan di dalam As-Sahihain yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kata Nabi yang mulia, siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan jadikan dia faham tentang urusan agamanya. Kata Syekh, hadis di atas menunjukkan bahwasannya pemahaman yang benar tentang agama adalah sumber kebaikan bagi seorang hamba. Pemahaman yang baik tentang agama adalah sumber keselamatan bagi seorang hamba. Maka mafhumul mukhalafah, pemahaman kebalikan dari hadis di atas sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasannya seorang hamba yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan dia jauh dari pemahaman tentang agama. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya seorang hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah jadikan dia faham tentang urusan agamanya, maka pemahaman kebalikan dari hadis tersebut, ketika seorang hamba tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah jadikan dia orang yang lalai terhadap urusan agamanya, Allah jadikan dia orang yang tidak faham dan tidak berusaha memahami tentang urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ahli istiqamah, orang-orang yang istiqamah adalah orang-orang yang berusaha untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan, kata Syekh, bahwasanya setiap penyimpangan yang dilakukan oleh manusia, maka asasnya adalah kejahilan. Segala macam bentuk penyimpangan, segala macam bentuk ya kesesatan, maka asasnya adalah kebodohan tentang agama yang benar, tentang agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang berbuat kesyirikan, maka seringkali ya asasnya adalah karena kebodohan tentang masalah tauhid, tentang bahaya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berbuat perkara bidah di dalam agama, maka seringkali karena kejahilan dia tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula segala macam bentuk penyimpangan di dalam agama, maka asasnya adalah kejahilan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan, "Inni la a'lamu rajulan mautuhu ahabu ila syaitani minni." Kata Abdullah bin Abbas, aku tidak mengetahui ada seseorang yang kematiannya paling ditunggu oleh syaitan daripada aku. Kata Ibn Abbas, aku tidak mengetahui ada seorang laki-laki yang kematiannya paling dinanti oleh syaitan, paling dicintai oleh syaitan daripada aku. Kata Syekh, karena beliau ya adalah seseorang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa ilmu, yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas mengatakan bahwasannya syaitan tidak akan mampu menyimpangkan seorang hamba yang dia berjalan di atas ilmu. Dan ketika ahli ilmu diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya maka syaitan akan bergembira. Karena dengan diangkatnya ilmu akan tersebar kejahilan, akan tersebar kebodohan di tengah masyarakat. Dan ya, di antara sebab berbagai macam kerusakan adalah tersebarnya kebodohan di tengah masyarakat. Wallahu a'lam.
1: ثم ننتقل بعد ذلك إلى الوسائل الوقائية للثبات والاستقامة على العقيدة، وهي وسائل وقائية تتعلق بالترك والمجانبة، ومنها مجانبة مجالسة أهل البدع وأهل الزيغ والانحراف، فإن مجالستهم تجلب الانحراف، والمباعدة عنهم فيها السلامة والوقاية من الدخول في تلك الضلالات. وقد أرشدنا الله في كتابه إلى هذا المسلك العظيم، قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد نبه السلف على هذا الأمر، قال ميمون بن مهران: لا تصغين سمعك لذي هوى، فإنك لا تدري ما يعلق بقلبك منه. وقال مالك بن أنس: لا تمكن زائغ القلب من أذنك، فإنك لا تدري ما يعلق بذلك منه. وقال الإمام مالك: لا يؤخذ العلم عن صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه. وقال الإمام أحمد: ولا تشاور أهل البدع في دينك ولا ترافقهم في سفرك.
0: معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أجمعين، kita berpindah ke macam wasilah yang ketiga. Itu wasilah-wasilah yang terkait dengan wasilah wiqaiyah, ya pencegahan, yang terkait dengan meninggalkan dan menjauhi pintu-pintu keburukan. Kita berusaha untuk menjaga diri kita agar istiqamah dengan meninggalkan dan menjauhi pintu-pintu keburukan. Di antaranya kata Syekh adalah dengan berusaha untuk menjauhi bermajlis dengan ahli bidah, dengan orang-orang yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena menjauhi majlis-majlis mereka adalah di antara sebab keselamatan seorang hamba. Di antara sebab seorang hamba terjaga di atas akidah yang benar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ketika apabila engkau melihat ya orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dengan tujuan yang buruk, berbicara tentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa ilmu, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka masuk pada topik pembahasan yang lainnya. Ini larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang beriman untuk turut serta bermajlis dengan orang-orang yang memperolok-olok ayat Allah subhanahu wa ta'ala, yang membicarakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu yang benar. Maka ini adalah bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang beriman untuk menjaga keselamatan agama mereka dengan cara meninggalkan majlis-majlis yang menyimpang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Maimun bin Mihran rahimahullahu ta'ala pernah berkata, janganlah engkau mendengarkan ya dengan telingamu kepada perkataan ahli ahwa, orang-orang yang berusaha untuk mempertuhankan hawa nafsunya, orang-orang yang berusaha untuk menjadikan pondasi agamanya adalah hawa nafsunya. Jangan engkau dengarkan ucapan mereka, karena engkau tidak pernah tahu apa di antara ucapan mereka tersebut yang akan menempel pada hatimu. Ketika seseorang dia mendengarkan ucapan ahlul bidah atau ahlul ahwa, dia tidak pernah tahu mungkin ada dari kalimat yang diucapkan akan menempel pada hatinya, yang menjadi syubhat bagi dirinya, yang sulit untuk apa keluar ya setelah kalimat tersebut masuk ke dalam hati seseorang. Al-Imam Malik rahimahullahu taala juga mengatakan bahwasannya seseorang tidak layak untuk mengambil ilmu dari sahibul hawa, dari pengikut hawa nafsu. Demikian pula nasihat para ulama yang lain yang sangat banyak, yang menjelaskan kepada kita semua bahwasannya di antara jalan keselamatan yang menjadikan seorang hamba sabat dan istiqamah di atas akidah yang benar, di atas agama yang benar, adalah dengan berusaha membentengi diri kita dari bermajlis dengan orang-orang yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala.
1: Min al-wasa'il al-waqa'iyyah mutaalliqah bit-tark fi al-istiqamah li tahqiq al-istiqamah 'ala al-'aqidah mujanabat al-hawa, wa qad haddhar Allah min dhalik fi qawlihi tabaraka wa ta'ala fi khitabih li Dawud: ya Dawud inna ja'alnaka خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اتباع الهوى سبب الانحراف في الاعتقاد وفي العبادة. وقد دل الحديث الصحيح من حديث معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، وفي رواية على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة. ثم جاء في رواية أخرى: وإنه لتتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. فهذه الفرق التي انحرفت أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن انحرافها بسبب الأهواء واتباع هوى النفس والعقل، تقديم الأهواء والعقول على الشرع، فانحرفوا هذا الانحراف، وعاصم الله أهل السنة بملازمتهم للنصوص وعدم إعمال العقول في النصوص ولا اتباع الهوى، بل إن المؤمن يقدم النص على عقله وهواه ويطيع الله عز وجل في العسر واليسر وفي المنشط والمكره وفي كل حال. فتجنب الهوى سبب عظيم من أسباب الثبات على الدين ولزوم العقيدة الصحيحة.
0: معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أجمعين، di antara wasilah wiqaiyah yang terkait dengan meninggalkan pintu-pintu keburukan, di antara wasilah-wasilah penjagaan kita menjaga diri kita, menjaga keselamatan agama kita, menjaga keselamatan akidah kita dengan meninggalkan pintu-pintu keburukan, kata Fadilatul Syekh, adalah dengan berusaha untuk menjauhi hawa nafsu. Di dalam kita beragama, kita berupaya untuk tidak mengekor kepada hawa nafsu kita di dalam beragama. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita dari bahaya mengikuti hawa nafsu ini, sebagaimana yang Allah firmankan kepada Nabi Dawud alaihi salam ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman: wahai Dawud, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau sebagai khalifah di atas muka bumi, maka berhukumlah. Ketika engkau menghukumi manusia, maka hukumi mereka dengan kebenaran, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsunya, hawa nafsumu, sehingga kamu tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga engkau menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pada ayat di atas memerintahkan Nabi Dawud alaihi salam ketika berhukum, menghukumi manusia, berhukum dengan kebenaran, berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan, dan tidak menjadikan hawa nafsu sebagai sumber hukum kita, sehingga kita menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menyimpang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umatku kelak mereka akan terpecah menjadi 73 firqah. Dalam sebuah riwayat disebutkan 73 millah. Kata Nabi yang mulia, ya umat beliau kaum muslimin di kemudian hari akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya diancam masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala kecuali satu kelompok di antara mereka. Dalam sebagian riwayat disebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka yang menyimpang adalah orang-orang yang hawa nafsu mereka merasuki jiwa-jiwa mereka, sebagaimana seseorang yang terkena penyakit rabies, ya, terserang oleh hawa nafsu mereka. Ya, mereka menyimpang karena mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai asas di dalam beragama, sebagai asas di dalam membangun akidah-akidah mereka. Maka kata syekh mereka atau firqah-firqah tersebut, mereka menyimpang disebabkan karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Sedangkan ahlu sunnah, mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyimpangan, karena mereka berupaya untuk mengikuti petunjuk yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka menjauhi hawa nafsu adalah di antara sebab yang sangat besar yang mengantarkan seorang hamba untuk istiqamah di atas agama Allah, istiqamah di atas aqidah yang sahihah.
1: Min al-wasail al-wiqaiyah lithabat al-aqidah wal-istiqamah alaiha mujanabat al-ma'asi. فإن المعاصي مهلكة لصاحبها. قال الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والران كما قال المفسرون هو السواد الذي يغشى القلب عندما يرتكب الرجل المعاصي حتى لا يبصر بعد ذلك. وقد قال بعض السلف: المعصية بريد الكفر. المعصية بريد الكفر، يعني أنها موصلة إليه. وهذه الذنوب هي التي صرفت كثير من المسلمين عن الحق، فإن الشيطان لبس عليهم بالذنوب حتى غشى قلوبهم ذلك الران الذي صرفهم عن الحق. وقد قال الله عز وجل كما تقدم في خطابه عن اليهود: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا بجوارحهم بأبصارهم وبأيديهم وبأقدامهم وبفروجهم وبارتكاب الفواحش والمعاصي أزاغ الله قلوبهم. ولهذا من زاغ فيما يملك أزاغ الله منه ما لا يملك. انتبهوا إلى هذه المسألة العظيمة: من زاغ فيما يملك أزاغ الله منه ما لا يملك. الذي يملكه الإنسان جوارحه، يستطيع أن يتصرف في بصره، في يده، في قدمه، لا يفعل شيئا إلا بإرادة، لكن إذا زاغ في هذه أزاغ الله منها القلب الذي لا يملكه. فالإنسان لا يملك قلبه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك. فعلينا الحذر من الذنوب المهلكة التي حالت بين الناس وبين العلم وبين الفقه وبين البصيرة التي يبصرون بها الحقيقة، يبصرون بها الدين. فلما أكثر الكثير من المسلمين إلا من رحم الله في الذنوب صرفتهم عن طاعة الله وعن العقيدة الصحيحة.
0: معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله أجمعين، di antara wasilah-wasilah wiqaiyah sebagai bentuk penjagaan, penjagaan atau pencegahan agar seseorang tidak menyimpang dari akidah yang sahihah, agar seseorang thabat di atas akidah yang sahihah, adalah menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena maksiat, dosa adalah pintu yang membawa seseorang kepada jalan-jalan penyimpangan. Dosa dan maksiat adalah wasilah yang menyebabkan seseorang terhalang dari thabat dan istiqamah di atas jalan-jalan kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak. Apa yang mereka lakukan adalah akibat dari kotornya hati mereka. Akibat dari gelapnya hati mereka. Disebabkan karena dosa-dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Dan makna ran, kata para ulama, adalah ya, hitamnya hati, kotornya hati, sehingga hati seseorang tidak lagi mampu melihat mana yang hak dan mana yang batin. Ketika hati seorang hamba kotor dengan dosa dan maksiat yang dia lakukan, sehingga hati tersebut tidak mampu istiqamah di atas jalan hidayah, sehingga hati tersebut tidak lagi mampu merasakan indahnya ketaatan, manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian salaf pernah mengatakan bahwasannya al-maksiatu baridul kufri. Kemaksiatan adalah pintu kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu maksiat adalah pintu-pintu yang mengantarkan seorang hamba yang ujungnya adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dosa-dosa itulah yang memalingkan banyak di antara kaum muslimin dari jalan kebenaran. Dosa-dosa itulah yang memalingkan kaum muslimin dari jalan-jalan keistiqamahan. Dan syaitan ya punya cara yang sangat licik untuk memalingkan seorang hamba dari agama Allah Subhanahu wa taala dengan membuka pintu-pintu keburukan, pintu-pintu kemaksiatan. Ya, dia berusaha untuk menarik seorang muslim dari pintu hidayah kepada pintu-pintu penyimpangan yang ujungnya adalah kekufuran kepada Allah lewat pintu-pintu kemaksiatan. Sedikit demi sedikit dia buka pintu tersebut sampai ujungnya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala tentang orang-orang Yahud, kata Allah Subhanahu wa taala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, ketika mereka membuka pintu-pintu keburukan, pintu-pintu penyimpangan, maka Allah Subhanahu wa taala memalingkan hati mereka. Allah melencengkan hati mereka dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, kata para ulama, di antara makna ayat di atas adalah ketika mereka menyimpang dari ketaatan kepada Allah, ketika mereka berbuat maksiat dengan tangan-tangan mereka, dengan kaki-kaki mereka, ketika mereka berbuat maksiat dengan pandangan-pandangan mata mereka, akhirnya Allah palingkan hati mereka dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, inti penyimpangan adalah penyimpangan hati. Tapi penyimpangan hati tersebut dibuka oleh tangan, dibuka oleh pandangan mata, ya. Sebagaimana ungkapan sebagian ulama, man zagha fima yamlik azaghallahu minhu malam yamlik. Kata para ulama, siapa yang menyimpang dalam perkara-perkara yang dia miliki, maka Allah akan palingkan darinya apa yang tidak dia miliki. Yakni manusia, kata Syekh, ya, memiliki tangannya. Ya, dia menggerakkan tangannya, dia mengarahkan pandangan matanya, dia melangkahkan kakinya, itu yang dia miliki. Ketika seorang anak Adam ia tidak mampu menjaga nikmat Allah yang Allah berikan kepada dirinya, dia gunakan nikmat matanya, nikmat tangannya, nikmat kakinya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan palingkan hatinya. Ini yang sesuatu yang tidak kita miliki, hati-hati kita. Ya, ketika kita bermaksiat kepada Allah dengan tangan kita, dengan mata kita, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan palingkan hati kita dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena hati manusia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan di atas keyakinan, di atas keistiqamahan, di atas hati yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang paling sering Nabi baca adalah Allahumma ya muqallibal qulub sarif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, palingkan hatiku untuk senantiasa istiqamah di atas ketaatan kepadamu. Kata Syekh, maka hendaknya seorang mukmin waspada, berhati-hati dari segala macam pintu dosa dan pintu maksiat. Karena setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan sekecil apapun bisa menjadi wasilah yang mengantarkan kita kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Min al-wasail al-wiqaiyah للثبات على العقيدة والاستقامة عليها، وهو آخر ما نختم به هذه المحاضرة، مجانبة فضول الكلام. فإن كثرة الكلام والخوض في المجالس موجب للهلاك والانحراف. قد جاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان رحمهم الله تعالى من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي رواية: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم، يهوي بها في جهنم. وفي رواية لمسلم: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يعني لا يرى أنها محرمة، لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا، 70 خريفا يعني في نار جهنم. إذن هذه الأحاديث مخيفة، وهو أن من المسلمين من يتكلم بكلمات يلقيها في مجالس لا يرى بها بأسا، لا يلقي لها بالا، لا يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. في الرواية الأخرى: 70 خريفا. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه، لأن هذا اللسان إذا أطلق لربما تكلم بكلمة يرد بها النص، أو ينكر أمرا شرعيا، أو يتكلم في أمر يوجب الكفر. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما من شيء أولى بالسجن من هذا اللسان، أولى بالسجن من هذا اللسان. وكان أبو بكر الصديق وهو من هو يأخذ بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. إذا كان أبو بكر يقول هذا الكلام فما شأننا نحن؟ فهذا أمر خطير. الناس اليوم يجتمعون في المجالس، السهرة عند فلان والجلسة عند فلان وأذهب إلى فلان، خاصة الشباب منهم يتكلمون الساعات الطوال، ولربما استمر الحديث من أول الليل إلى آخر الليل وهذا اللسان يتحرك ولا يدري الإنسان عما يصدر، لربما خرج من مجلسه بكلمة كفر. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فضول الكلام، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث يدل على أنه ليس في الكلام مباح، لأنه إما خير أمرنا بأن نتكلم به، وإما شر أمرنا أن نسكت عنه. فليس هناك قسمة ثلاثية، يعني أن هناك كلام مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا الكلام إن كان من الخير تتكلم به، إن كان من غير الخير أنت مأمور بالصمت والسكوت عنه ولو كان مباحا. فدل على أنه لا مباح في الكلام، لأنه إما خير يتكلم به الإنسان وإما ليس بخير يسكت عنه، والذي ليس بخير إما أن يكون من الشر أو ليس بشر ولا خير، لكنه داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. فدل على أن ما ليس بخير أنه مأمور بالسكوت عنه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا وإياكم وعموم المسلمين على طاعته، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونؤمل في ربنا الرحيم ونرجوه ونتضرع إليه بأن كما هدانا وأخرجنا من ظلمات الجهل إلى العلم وأرشدنا وبصرنا، فرجاؤنا في ربنا أن يثبتنا على ما هدانا إليه من العلم والإيمان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: معاشر المسلمين رحمكم الله أجمعين، poin terakhir yang beliau sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, kata Fadilatul Syekh, di antara wasilah pencegahan agar seseorang tidak tergelincir kepada penyimpangan dari akidah yang benar, agar seseorang mampu thabat istiqamah di atas akidah yang sahihah, adalah menjauhi fudulul kalam, berlebihan dalam hal berbicara, berusaha untuk menjaga lisan-lisan kita, tidak berbicara kecuali dalam perkara-perkara yang memang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. Kata Syekh, karena sesungguhnya kebanyakan perkataan manusia seringkali mengantarkan kepada penyimpangan, kepada ketergelinciran. Seringkali lisan-lisan kita mengantarkan kita kepada ketergelinciran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh ada seorang hamba yang dia berucap satu kalimat yang dia tidak berupaya untuk tabayyun, tathabbut, tidak berupaya untuk memastikan kalimat tersebut baik atau tidak. Dia berucap satu kalimat yang dengannya dia terjerembab ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwasannya, kata Nabi yang mulia, ada seorang hamba yang dia berucap satu kalimat yang dia kira perkara yang tidak mengapa, bukan perkara yang haram, ternyata kalimat yang dia ucapkan tersebut membuat dia terjerembab ke dalam neraka jahannam selama 70 tahun lamanya. Maka kata Syekh, hadis di atas memberikan nasihat kepada kita semuanya untuk seorang muslim berusaha untuk menjaga lisannya. Jangan sampai nikmat lisannya Allah berikan kepada dirinya justru menjadi sebab kebinasaan dia di hari kiamat nanti. Sebagian kaum muslimin yang mereka banyak berbicara dengan lisannya, dia berbicara di setiap majlis, dan dia tidak peduli apakah kalimat yang keluar dari lisannya adalah kebaikan ataupun keburukan. Dia tidak pernah memikirkan dampak dari kalimat yang dia ucapkan tersebut, sehingga dia terjerembab ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban seorang muslim adalah berusaha untuk menjaga lisannya. Jangan sampai keluar dari lisan kita kecuali kebaikan-kebaikan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih layak untuk dipenjarakan daripada lisan seorang hamba. Tidak ada sesuatu yang lebih layak untuk kita tahan daripada lisan-lisan kita. Sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mengambil lisannya seraya berucap, hadzal ladzi awradani mawarid. Inilah yang menyebabkan Abu Bakar tergelincir ke dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa besarnya rasa takut kaum salaf akan keburukan lisan-lisan mereka. Namun sangat disayangkan, kata Syekh, sebagian manusia di zaman sekarang dia berbicara ya berjam-jam, berbicara dalam tempo yang sangat panjang, dan dia tidak mengetahui apa yang dia ucapkan dengan lisannya. Bisa jadi yang terucap dari lisannya kalimat-kalimat kufur yang mengandung kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang Allah muliakan, di antara kaidah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perkara lisan adalah sabda Nabi yang mulia, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berucap yang baik atau dia tahan lisannya. Dia diam, tidak berbicara dengan lisannya. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis di atas, beliau mengatakan, hadis tersebut menunjukkan kepada kita bahwasannya ucapan manusia tidak ada perkara yang mubah. Ya. Imma berkata yang baik atau seseorang diam dengan lisannya. Karena itu yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada pilihan yang ketiga. Nabi hanya mengisyaratkan kepada kita tentang dua perkara terkait dengan lisan kita. Imma kita berucap kebaikan dengan lisan kita, kalau kita tidak mampu maka kita diam. Ya, jangan pergunakan lisan kita dalam perkara-perkara yang tidak mengandung kebaikan. Oleh karenanya, kata Syekh di penghujung pertemuan yang singkat ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keteguhan, diberikan ketetapan, diberikan keistiqomahan di atas nikmat iman dan nikmat Islam, di atas nikmat ilmu dan nikmat akidah yang sahihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya untuk kuat istiqamah di atas agama Allah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak memalingkan hati kita dari jalan-jalan hidayah setelah Allah memberikan hidayah kepada kita. Kita memohon kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya kejahilan kepada cahaya ilmu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengokohkan hati-hati kita di atas jalan ilmu, di atas iman, di atas akidah yang sahihah. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini poin terakhir yang bisa kita bahas para jamaah yang Allah muliakan. Mudah-mudahan apa yang dibahas oleh Fadilatul Syekh memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Allah jadikan sebagai ilmu bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Dan kita mengucapkan jazakumullahu khairan kathiran untuk Fadilatul Syekh atas ilmu yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan Allah menjaga beliau. Allah senantiasa yang memberikan keistiqomahan kepada beliau dan kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di kesempatan yang lain. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwadal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar radio Roja dimanapun Anda berada. Demikianlah untuk sesi kajian ilmiah edisi pagi hingga menjelang siang, mengantarkan kita sampai pada pukul 11:02 waktu Indonesia Barat, di mana telah kita simak kajian dan bimbingan ilmiah bersama Fadlati Syekh Ibrahim bin Amir Ali Ar-Ruhaili, diterjemahkan oleh Ustaz Cecep Nur Rahman MA hafizahumullah. Kajian dari pembahasan yang sangat menarik, yaitu kisah kiat meraih istiqomah di atas akidah sahihah. Semoga dapat menjadikan penyemangat atau motivasi bagi kita semuanya untuk berpegang teguh kepada ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memperbaiki diri, di dalam bermuamalah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
2: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab Al-Qur'an, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.

0: Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.
1: Makithina fihi abada wa yundhira alladhina qalu ittakhadallahu walada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta.

0: Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling? Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.

0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus.
1: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا.
0: Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan?
1: إِذْ أَوَى

Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."

0: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
1: Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.
0: Nahnu naqussu 'alayka naba'ahum bilhaqq. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda.
1: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya, mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing mereka menggunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perak ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula, kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya." Saya

Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang, yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5, orang yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap barang yang gaib, dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka kecuali pertengkaran lahir saja. Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.

Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.

0: dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
7: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
5: Nurun minal Qur'an.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara dan saudariku, ketika seorang ayah menikahkan putrinya, tatkala dia melepaskan buah hatinya kepada seseorang, harapan terbesar orang tua agar putri yang dia cintai dapat hidup berbahagia dengan calon suaminya. Dan tatkala pernikahan itu terjadi, seakan-akan beban yang selama ini ditanggung oleh ayah dan ibundanya itu terlepaskan. Tapi ternyata terkadang setelah pernikahan, setelah anak yang dicintai pindah dari rumah orang tua ke rumah suaminya, kebahagiaan yang diharapkan terkadang tidak dia dapatkan. Piring pecah, suara teriakan yang terkadang sampai didengar oleh tetangga, itu terjadi. Tapi seorang wanita yang solehah, seorang istri yang tahu dengan posisi dirinya, dan dia mengetahui bagaimana orang tuanya telah lelah dan susah payah mendidiknya, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan bahtera dan rumah tangganya. Tapi terkadang seorang itu tidak mampu untuk menanggung beban di rumah tangga. Tapi tetap seorang istri yang cerdas, dia akan berusaha tidak sampai ke telinga orang tuanya apa yang terjadi dengan dia. Dia akan berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, bahtera yang dia naiki dengan segala kekuatan dan memohon bantuan Allah Jalla Jalaluh. Dia tidak akan berkata kepada ibundanya, ayahandanya, sudah cukup ayah dan ibundaku capek membesarkan aku. Kenapa harus aku berikan kepadanya beban ini? Simaklah sebuah cerita. Seorang syekh bercerita tentang kejadian yang terjadi di kota Jeddah, di sebuah rumah tangga. Terjadi keributan sehingga sang suami marah, lalu dia mengangkat tangannya menampar wajah istrinya. Dan kita semua tahu apa hukum menampar dan memukul seorang istri. Islam tidak mengajarkan hal itu. Tapi sang suami karena khilaf, akhirnya dia menampar wajah istrinya. Dan sang istri menangis. Makhluk yang begitu lemah lembutnya ditampar dan Allah melarang untuk melakukan hal itu, si istri menangis. Dan dalam kondisi dia menangis, dalam kondisi keributan di rumahnya terjadi, terdengar suara ketukan pintu. Maka akhirnya sang suami mendatangi pintu. Dan biasa di pintu itu ada lubang untuk melihat keluar yang sedang datang. Subhanallah, bayangkan. Yang datang adalah orang tua istrinya dan saudara-saudara. Orang tua istrinya dan saudara-saudara datang dalam kondisi rumah sedang terbakar. Akhirnya sang istri tahu yang datang orang tuanya, istrinya masuk ke dalam rumah, mencuci wajahnya, dan dipersilahkan orang tuanya untuk masuk. Ketika ayah ibundanya masuk ke dalam rumah dan kerabatnya, sang putri menghadapi bapak ibunda dengan air mata yang masih menetes di wajah. Sang ibu sama ayah tanya, "Nak, kenapa kau nangis, nak?" Sang anak mengatakan, "Ya Allah, Abah sama Umi, ya anak kangen sama Umi," kata dia. "Anak kangen sama Umi, ternyata Allah kirim Abah sama Umi ke sini," kata dia. Subhanallah. Sang suami yang awalnya berpikir habislah rumah tangganya, mendengarkan hal itu sang suami keluar rumah. Dia berusaha untuk menjamu mertuanya, dia beli makanan di luar, mungkin di rumahnya gak ada makanan. Dan sebelum sampai rumahnya, sang suami mampir ke toko emas. Dia beli emas, sabuk dari emas, seharga 1.000 rial. Kira-kira 33 juta. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, dia jamu orang tuanya, seakan-akan tidak ada apa-apa di rumah. Selesai ngobrol, makan, mertuanya pulang, sang suami mendatangi istrinya. Istri yang telah dia zalimi. Istri yang begitu cerdas dan bertakwa kepada Allah Jalla Jalal. Dia berkata kepada istrinya. Dia memohon maaf kepada istrinya tentang apa yang dia lakukan. Lalu dia memberikan hadiah itu kepada istrinya sambil mengatakan, "Ini bukan apa-apa buat engkau. Anti tastahiqin ruhi. Engkau wahai istriku berhak mendapatkan nyawaku." Subhanallah. Kita lihat, berhak mendapatkan nyawanya. Karena kalau tidak rumah tangganya hancur. Gara-gara masalah yang mungkin bisa diselesaikan. Maka harapanku kepada para wanita, bila ada masalah, cukuplah. Orang tuamu sudah capek. Selesaikan masalahmu sambil memohon bantuan kepada sang pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, "Seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku."
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya. Dan kamu tidak akan menemukan tempat berlindung selain daripadanya.
1: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyerut Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas.

0: Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana.

0: نعم الثواب وحسنت مرتفقا.
1: Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah.

0: Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi dua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.
1: كلتا الجنتين آتت أكلها

Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu.

0: kawannya yang mukmin berkata kepadanya sedang dia bercakap-cakap dengannya, "Apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku.

0: ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.
1: Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadamu kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
0: Atau yusbih ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaba.
1: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi.

Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu ia membulak-balikan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, "Aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku."

0: Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun 'uqban.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan.

dan berilah perumpamaan kepada mereka, manusia. Kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi, amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya, kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan, kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian.

0: أَحَدًا.
1: Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun.

0: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim.
1: Ma ashhadtuhum khalq as-samawati wal-ardi wala khalq anfusihim wama kuntu muttakhidhal mudhillina 'udadan.
0: Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah akan hari yang ketika itu dia berfirman, panggillah olehmu sekalian sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan, neraka.

0: Dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat berpaling daripadanya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan jadikan kuburanku sebagai hari raya dan berselawatlah kepadaku, karena selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun engkau berada." Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
5: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: 100.1 FM رجاء منبر جهاية سنة.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
4: dari أبو هريرة رضي الله عنه bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
6: Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
7: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
6: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
8: Jangan biarkan waktu kita hilang,
6: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afnah, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.
3: فتاوى مختارة.
4: فتوى فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
5: أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء؟
6: يوضح ذلك أن الدعاء نفسه من القضاء. أن الدعاء نفسه من القضاء. ولكن في الحديث بيان عظم شأن الدعاء وعظم أثره، وأن العبد ينبغي أن يستكثر من الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
7: فتاوى dari فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن حفظه الله تعالى. Pertanyaannya: أحسن الله إليكم. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda. Apa makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaruddul qada illa ad-du'a? Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Kemudian Syekh menjawab, hadis tersebut menjelaskan bahwa doa itu sendiri sesungguhnya bagian dari takdir. Akan tapi dalam hadis dijelaskan betapa besarnya kekuatan doa dan betapa besarnya pula pengaruh doa. Sehingga hendaknya seorang hamba memperbanyak doa dan kembali kepada Allah Azza wa Jal dan bersandar kepadanya. Wallahu a'lam.
3: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.

Kaf Ha Ya Ain Sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang diridhoi. Ya.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: قَالَ كَذَلِكَ قَالَ

0: dunia.
1: Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya, pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa. Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata,

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.
1: Wa inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
0: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
1: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama.

Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku."

Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik, lagi tinggi.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Thur dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang Nabi.

Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan ia menyuruh ahlinya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.

Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis.

Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya sedikitpun, yaitu syurga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun syurga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam syurga, kecuali ucapan salam bagi mereka rezeki di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang.

Dan tidaklah kami, Jibril, turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannyalah apa-apa yang ada di hadapan kita, apa-apa yang ada di belakang kita, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Rabbmu lupa. Rabb yang menguasai langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah?

0: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا.
1: Dan berkatalah manusia, betulkah apabila aku telah mati, bahwa aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan menjadi hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali? Demi Rabbmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama syaitan, kemudian akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahannam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang maksudnya, niscaya orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan, kafir dan mukmin, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus alat rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.

Katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepadanya, baik siksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya.

dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.

0: Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, dan ia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang gaib, atau ia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah? Sekali-kali tidak, kami akan menulis apa yang ia katakan, dan benar-benar kami akan memperpanjang azab untuknya. Dan kami akan mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada kami dengan seorang diri. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain Allah, agar sembahan-sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda.
0: Sekali-kali tidak. Kelak mereka, sembahan-sembahan itu, akan mengingkari penyembahnya terhadapnya. Dan mereka, sembahan-sembahan itu, akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah kamu lihat bahwasannya kami telah mengirim syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk menghasung mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh? Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ

Ingatlah akan hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat. Dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pemurah.

Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Rabb yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.

0: عِدَّةً.
1: Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah seseorang yang bila namaku disebut di sisinya, namun ia tidak membaca salawat untukku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata, hadis hasan.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Hakikatu at-taubah ayyuhal ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fahi ruju'un min makruhin ila mahbub. Fayatatadhamman amrayn: tarkun lidh-dhunub wa nadamun ala fi'liha wa 'azmun ala 'adami al-'audati ilayha wa iqbalun 'ala at-ta'ati wa iltizamun biha وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله، والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به، فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين. ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut, dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: روجا 756 كيلو هرتز
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم.
5: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول بليد. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
6: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu, karena sesungguhnya selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
7: Untukmu duhai dunia yang tak pernah lain. Untukmu yang telah mengusap air mataku. Untukmu yang telah membasuh kotoranku. Yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku. Untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau, wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridallah min ridha al-walidain wa tuqtullah min tuqtil walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وإبو pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
2: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Falan yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falan yadkhulun nar, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
3: Roja 756 kHz. Bismillah.

موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwan al-Islam rahimani wa rahimakumullah, kami hadirkan kajian ilmiah edisi siang bersama Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah Ta'ala tentang kisah teladan dari Nabi Isa alaihissalam. Untuk kita simak bersama, semoga bermanfaat.
1: Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman ni sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Nabi yang sangat mulia, yaitu Nabi Isa alaihissalam, yang syariat Islam sangat memuliakan Nabi Isa. Oleh karenanya, sebagaimana kita ketahui, dalam keyakinan umat Islam, Nabi Isa adalah salah satu dari ulul azmi minar rusul, dari lima rasul-rasul spesial yang disebut dengan ulul azmi, yang Allah mengatakan wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Wahai Rasulullah, bersabarlah sebagaimana para ulul azmi minar rusul. Dan rasul-rasul tersebut ada lima yang Allah sebutkan dalam dua ayat, di antaranya kata Allah wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa bin maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, kami ambil dari engkau, yaitu Rasulullah sallam, kemudian sebelumnya dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dan dari Isa. Inilah lima ulul azmi. Dikatakan ulul azmi karena mereka bersabar luar biasa. Makanya Allah mengatakan wasbir kama sabara ulul azmi. Bersabarlah sebagaimana sabarnya para ulul azmi. Sehingga mereka diuji dengan ujian yang luar biasa, dan mereka lebih bersabar tentu daripada nabi-nabi yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebagian nabi di atas sebagian yang lainnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala kata berfirman tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Demikianlah para rasul kami muliakan sebagian di atas yang lainnya. Dan lima rasul terbaik adalah ulul azmi minar rusul. Dan ketika Allah mengatakan wasbir kama sabarul azmi minar rusul, bersabarlah sebagaimana para ulul azmi, lima rasul-rasul yang ulul azmi tersebut, menunjukkan mereka diuji dengan ujian luar biasa. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalam yang diuji dengan ujian berdakwah 950 tahun. Kemudian lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diuji dengan dimusuhi oleh seluruh kaumnya sampai mereka kompak ingin membakar Nabi Ibrahim. Dibuatlah bangunan, dikumpulkan kayu, dipanaskan luar biasa, kemudian dilemparkan Ibrahim alaihissalam, harus diusir dari kaumnya, dan seterusnya ujian silih berganti. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam.

dan dialah lima nabi terbaik di antara seluruh para nabi. Kemudian juga karenanya pada hari kiamat kelak, ketika manusia dikumpulkan di bawah terik matahari dengan jarak 1 mil, sangat panas, kata Allah, fa'idahum qiyamu yanzurun, maka mereka pun berdiri menanti kedatangan Allah, maka hari tersebut dikenal dengan hari kiamat. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana manusia berdiri untuk bertemu dengan Allah, dan matahari diturunkan dengan jarak 1 mil sehingga manusia kepanasan. Tidak ada yang duduk, tidak ada yang berbaring, semua berdiri. Panas dari dua sisi, dari matahari yang jaraknya 1 mil, sisi kedua karena manusia berdesak-desakan ketika itu, ya. Karena semua Allah kumpulkan manusia dari awal sampai akhir, maka mereka kepanasan. Sehingga mereka menanti kapan datangnya Allah li faslil qadha, agar Allah mulai persidangan. Maka ketika mereka sudah kepayahan, Allah mengilhamkan manusia untuk datang ke Nabi Adam, kemudian ke ulul azmi minar rusul. Nabi Adam, mereka datang, ya Adam anta abul bashar khalaqakallahu biyadaihi wa asjadalaka malaikatahu ala tara ma nahnu fihi ala tashfa' lana 'inda rabbik. Kata mereka, wahai Adam, engkau adalah nenek moyang seluruh manusia, dan Allah telah menciptakan engkau dengan kedua tangannya, dan Allah telah menyuruh malaikat sujud kepadamu. Tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami? Tidakkah kau memberi syafaat bagi kami kepada Allah agar Allah segera datang mulai persidangan? Maka Nabi Adam minta uzur, aku telah dilarang untuk memakan atau mendekati sebuah pohon, tapi aku melanggar. Nafsi-nafsi, jiwaku juga butuh dengan syafaat. Idhabu ila Nuh. Maka mereka datang, kata Nabi Adam, karena sayang kepada cucu-cucunya, pergilah kalian kepada Nuh. Coba minta, suruh dia minta syafaat. Adam tidak berani, tidak pede, karena dia ingat kesalahannya yang pernah dia lakukan. Maka orang-orang pun pergi kepada Nabi Nuh. Mereka mengatakan, ya Nuh, anta awalur rusul ila ahlil ard, wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama yang Allah kirim ke atas muka bumi. Wasammaka Allahu abdan syakura, dan Allah menamakan engkau dengan hamba yang pandai bersyukur, ya. Kemudian Nuh menyebutkan uzurnya, yaitu dia pernah berdoa agar dibinasakan umatnya, itu tidak pede untuk meminta syafaat. Maka mereka pergi kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga kemudian kalimullah memiliki keistimewaan. Kemudian Nabi Musa juga minta uzur. Dia berkata, laqad qataltu nafsan lam umar biqatliha. Saya telah membunuh seorang yang belum diperintahkan. Saya tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Saya tidak berani. Akhirnya Nabi Musa bilang, pergilah ke Isa. Nabi Isa alaihissalam tidak menyebutkan kesalahan. Tapi dia tahu ada nabi yang lebih utama untuk meminta syafaat, siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang menakjubkan, nabi-nabi lain menyebutkan kesalahan. Nuh, Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Nabi Isa tidak menyebutkan apa? Kesalahan, menunjukkan dia nabi yang sangat mulia. Kata Nabi Isa, pergilah kepada Nabi Muhammad, abdun qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dialah hamba yang telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka orang pun pergi kepada Nabi Muhammad. Maka Rasulullah SAW pun sujud di bawah arsy, kemudian minta syafaat. Akhirnya datanglah Allah untuk mulai persidangan. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Maka datanglah Rabbmu, kemudian diiringi dengan iringan malaikat yang bersof-sof. Maka Allah mulai sidang pada hari tersebut. Yang ingin saya sampaikan pada kisah ini, bahwasanya manusia diilhamkan oleh Allah untuk mendatangi nabi-nabi termulia. Dan diantaranya adalah Nabi siapa? Nabi Isa. Dan ketika Nabi menyebutkan kesalahan, Nabi Isa tidak menyebutkan apa? Kesalahan. Berarti dia Nabi, seorang Nabi yang sangat sangat mulia. Tapi berikutnya, kita mendapati dalam Al-Quran, Al-Quran menyebutkan peristiwa-peristiwa atau hal-hal pemuliaan terhadap Nabi Isa dan keluarganya yang tidak disebutkan dalam perjanjian baru. Kita tahu dalam Bible ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Dan perjanjian baru maksudnya Injil. Perjanjian lama maksudnya apa? Taurat. Tentunya harusnya seluruh keistimewaan Nabi Isa disebutkan dalam perjanjian baru, dalam Injil, 4 Injil, ya. Tetapi tidak disebut sama sekali, ya. Tidak disebutkan sama sekali. Ada beberapa

0: Apa keistimewaan yang tidak terdapat di Injil disebutkan oleh Al-Quran. Di antaranya, Al-Quran begitu memuliakan Nabi Isa, sampai dalam Al-Quran ada namanya Surat Ali Imran. Surat Ali Imran. Dan Ali Imran itu adalah keluarganya Nabi Isa AS. Sementara Al-Quran sendiri tidak menyebutkan Surat Bani Hashim. Ada enggak Surat Bani Hashim? Tidak ada ya. Padahal keluarga kecil dari Nabi Isa adalah adalah keluarga Ali Imran. Karena Imran punya istri, Imratu Imran namanya Hannah, dan Hannah ini neneknya Nabi Isa. Hannah punya anak namanya Maryam, Maryam binti Imran. Imran punya anak namanya Isa. Jadi sudah dikeluarkan, sebutkan tentang cerita Ali Imran, keluarga Imran. Dan ini menunjukkan pemuliaan Allah terhadap keluarga Imran. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sungguhnya Allah telah memilih keluarga Imran di atas alam semesta itu di zamannya. Keluarga Ali Imran atau keluarga Imran adalah keluarga yang terbaik. Alu maksudnya keluarga. Ali Imran maksudnya keluarga Imran. Jadi sampai ada surat khusus tentang keluarga Imran namanya Surat Ali Imran. Lebih daripada itu, dalam Al-Quran ada surat Maryam, ibunya Nabi Isa. Cerita panjang tentang Maryam. Disebutkan puluhan kali. 30 lebih disebut Maryam. 30-40 kali saya lupa. Dalam Al-Quran disebut Maryam, Maryam, Maryam, Maryam. Dengan penyebutan yang menakjubkan. Yang isinya semua pujian-pujian. Kisah yang menakjubkan. Kalau baca Al-Quran langsung isinya menakjubkan. Ya. Sementara Nabi Muhammad SAW saja tidak ada dalam Al-Quran surat Bani Hashim. Dan tidak ada juga surat Aminah bintu Wahab. Tidak ada. Dalam Al-Quran ada surat Maryam. Ya. Dan pujian yang luar biasa kepada Maryam. Ya. Ini menunjukkan pemuliaan Al-Quran terhadap Nabi Isa AS. Di antara pemuliaan yang lain, Allah sebutkan tentang mukjizat Nabi Isa ketika meminta hidangan makanan dari langit. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'ida li awwalin wa akhirina wa ayatan mink warzuqna. Ya Allah, kata Nabi Isa pernah berdoa, ya Allah, turunkanlah hidangan dari langit. Ya, jadi perayaan bagi kami, ya. Maka kisah turunnya hidangan dari langit tidak disebutkan dalam Injil-Injil yang ada. Injil-Injil yang ada, tidak ada. Sementara di Al-Quran disebutkan. Maksudnya Al-Quran punya informasi yang tidak ada dalam Injil. Demikian juga di antara mukjizat yang menakjubkan, yang ada dalam Al-Quran tidak disebutkan dalam Injil-Injil adalah Nabi Isa berbicara ketika masih kecil. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Nabi Isa berbicara kepada manusia ketika masih digendong maupun setelah tua. Kahla di sini ada khilaf. Ada yang mengatakan kahla maksudnya ketika usia 33 tahun dia meninggal. Ada yang mengatakan kahla maksudnya setelah dia turunkan dari langit untuk datang kedua kali, karena kahla itu kalau bahasa kita maksudnya umur kebapaan. 33 umur masih muda, kahla umur kebapaan. Tapi intinya Nabi Isa disebutkan wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Nabi Isa berbicara ketika masih digendong dan ketika sudah dewasa, sudah jadi bapak-bapak, ya. Kenapa digandengkan? Maksudnya tidak ada perbedaan. Nabi Isa ketika masih digendong berbicara layaknya seorang dewasa. Layaknya seorang dewasa, bukan bicaranya mencela-mencela, bicaranya ada apa? Kalau susah ngomong ya anak kecil apa? Hah? Cadel ya, cadel. Cadel apa padel? Apa? Cadel ya, enggak. Anak kecil kan susah ngomongnya. Dia ngomong seperti ketika sudah dewasa. Makanya Allah mengatakan yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Ini dia dalam Injil. Dan seharusnya saya dengar Injil kan ada sekitar 70-an. Injil ada 70-an ketika terjadi kalau enggak salah majma' Niqiyah, ada muktamar orang-orang para pendeta. Saya lupa apa tahun 300 lebih. Kemudian akhirnya mereka, pokoknya ada suatu muktamar menjadikan mereka akhirnya hanya memilih 4 Injil. Ya. Markus, Matius, Yohanes dan Lukas. Adapun sisanya maka tidak dianggap. Saya dengar Allah alam bisawab ada tentang kisah Nabi Isa berbicara ketika masih kecil, tapi bukan di 4 Injil tersebut, namun Injil yang tidak diakui. Yang tidak diakui. Kemudian Padahal mukjizat Nabi Isa berbicara itu harus ada. Kenapa? Kalau tidak ada mukjizat Nabi Isa berbicara, maka Maryam harusnya dirajam. Karena dalam Bani Israel ada syariat rajam. Ya, di perjanjian lama ada syariat rajam. Dan Nabi Isa datang dengan syariat Taurat. Oleh karenanya, sekarang kisahnya Maryam alaihissalam hamil tanpa suami, kemudian dia pulang ke kampungnya, kemudian orang akan menuduhnya, ya. Dan mereka sudah menuduh bahwasanya dia berzina. Ya ukhta Haruna makana abuki imra'a sau wa makanat ummuki baghiya. Wahai Maryam, kenapa kau bisa hamil, ya? Bapakmu bukan orang buruk dan ibumu bukan wanita pezina. Artinya, kenapa kau sampai berzina? Kalau ibumu dulu pezina, wajar kau berzina. Kalau bapakmu orang nakal, wajar punya anak yang jahat akhirnya berzina. Tapi bapakmu adalah pimpinan para rahib ketika itu, ya. Yaitu Imran pemimpin para rahib ketika itu, ya. Gurunya para rahib ketika itu. Dan ibumu adalah Hannah, wanita yang mulia bukan pezina. Kok kamu bisa berzina? Taib. Bagaimana cara Maryam untuk selamat dari tuduhan tersebut kalau dia tidak bisa menyebutkan bukti, dia akan dirajam. Tapi dia enggak bisa datangkan suami. Makanya dalam Islam, kalau orang bisa dirajam dengan tiga hal, pertama ngaku saya berzina, atau orang bisa ditegakkan hukum had dengan tiga perkara. Pertama dia mengaku, yang kedua ketahuan empat orang melihatnya, empat lelaki menjadi saksi melihat dia berzina, yaitu ketangkap basah, ya. Yang ketiga adalah hamil. Ketika hamil dan tidak ada bukti dia diperkosa, ya, berarti ya dia telah berzina, ya. Nah, sekarang Maryam datang dalam kondisi sudah hamil. Berarti harusnya dia dihukum had, entah dirajam entah dihukum had. Nah, bagaimana cara dia selamat? Harus ada bukti. Buktinya itu adalah putranya bisa berbicara. Makanya ketika ditanya, dia bilang fa asyarat ilaih. Dia tunjuk kepada putranya Isa alaihissalam, sehingga akhirnya dia bisa selamat dari hukum had, yaitu Maryam bintu Imran. Ini mukjizat sangat mulia yang menjadikan Nabi Isa spesial, bahkan tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, adalah berbicara ketika masih digendong, ya, fil Mahdi. Ya, ini diantara keistimewaan Nabi Isa alaihissalam. Diantara juga keistimewaan Nabi Isa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang juga tidak terdapat dalam Injil-Injil yang lain, bahwasanya Nabi Isa selamat dari gangguan Yahudi yang ingin membunuhnya dan Romawi. Ya. Adapun dalam Injil yang lain, dia ditangkap dan akhirnya dibunuh. Adapun dalam Islam tidak, dia selamat. Makanya ketika dia berbicara masih kecil, di antara pembicaraan dia mengatakan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Maka keselamatan bagiku ketika aku lahir, ketika aku meninggal, dan ketika aku dibangkitkan. Artinya apa? Kalau dia ternyata ditangkap, dibunuh, maka dia tidak selamat ketika mati. Artinya Nabi Isa mengatakan, saya meninggal dalam kondisi normal, bukan ditangkap, bukan dibunuh. Dan itu dia sudah ungkapkan ketika dia masih digendong dan dia berbicara. Dia mengatakan wassalamu alayya, keselamatan bagiku yauma wulidtu, ketika aku dilahirkan. Itu Nabi Isa tidak diganggu oleh syaitan. Semua anak lahir diganggu syaitan kecuali Nabi Isa. Ini juga mukjizat tidak disebutkan dalam yang lain. Yauma wulidtu wa yauma amutu, ketika aku meninggal aku juga selamat. Itu tidak ditangkap, dibunuh, dihinakan, digiring, enggak. Wa yauma ub'atsu hayya dan yauma ub'atsu hayya, dan ketika aku dibangkitkan. Oleh karenanya, ini di antara keistimewaan Nabi Isa, dan ini mukjizat, ya. Nabi Isa tidak ditangkap, ya. Ketika mereka bangga-banggakan, orang Yahudi berkata, "Inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam Rasulullah." Sungguhnya kami telah berhasil membunuh Isa bin Maryam Rasulullah. Sombong, ya, sudah bunuh nabi, sombong. Kami berhasil. Kata Allah, "Ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min ma qataluhu yaqina bar rafa'ahu Allahu ilaihi. Ma lahum bihi min ilmin illa tiba'a dhann wa ma qataluhu yaqina." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengaku-ngaku kami telah membunuh Isa bin Maryam Rasul Allah. Kata Allah, "Wa ma qataluhu," mereka tidak pernah bunuh Nabi Isa. "Wa ma salabuhu," dan mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Walakin syubihal haum, tapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Khilaf, siapa yang diserupakan dengan Nabi Isa? Apakah Yudas Iskariot, murid yang pengkhianat, atau yang lainnya? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min, sungguhnya orang-orang yang mengaku telah membunuh Nabi Isa, mereka juga berselisih sebenarnya. Malahum bihi min ilmin illa tiba'adhdhan, mereka tidak punya ilmu, mereka hanya menduga-duga. Wa ma qataluhu yaqina, sungguhnya mereka yang eksekutor pun tidak meyakini telah membunuh Nabi Isa. Pasti ada beda-beda. Isa kok begini sih? Kok menengwai atau kok teriak-teriak? Nabi Isa harusnya tenang, ini kok teriak-teriak misalnya. Sehingga timbul keraguan. Wa ma qataluhu yaqina. Maka Allah mengatakan barrafa'ahu Allah ilaihi. Dan justru kami angkat Nabi Isa. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Dalam ayat ini kata Allah, ya Isa, kami akan mewafatkan engkau dan kami akan mengangkat engkau. Dan ini keistimewaan Nabi Isa karena dia selamat dari kejaran musuh-musuhnya. Kerjasama antara Yahudi dengan Raja Romawi. Karena mereka mengatakan, wahai Raja Romawi, ini Isa punya komunitas, ingin menjatuhkan singgasanamu, sehingga sang raja terprovokasi dari ulama-ulama Yahudi yang hasad kepada Nabi Isa. Ya. Tapi ini adalah pujian Allah kepada Nabi Isa yang tidak ada dalam Injil-Injil. Ya. Oleh karenanya, Al-Quran sangat memuliakan Nabi Isa alaihi salam. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam filosofi Islam, ya, bahwasanya seluruh nabi adalah hamba dan rasul, ya, hamba dan rasul. Dan seluruh nabi dipuji sebagai rasul dan seluruh nabi dipuji sebagai hamba. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dipuji sebagai rasul saja tetapi dipuji juga sebagai hamba. Makanya asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa dipuji sebagai hamba, sebagai rasul? Karena dia dipilih oleh Allah. Allah kasih wahyu, tidak diberikan kepada manusia lain. Allahu a'lamu haitsu ja'alu risalah. Allah tahu di mana Allah letakkan kerisalahan kepada manusia mana yang Allah pilih. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih sebagian malaikat jadi utusan dan sebagian manusia menjadi utusan. Allah yang pilih sesuai dengan hikmah Allah. Jadi setiap rasul adalah mujtaba mustafa, terpilih sehingga dikasih wahyu. Ini terpuji. Ternyata mereka dipuji juga dari sisi lain, ya. Ya, karena mereka rasul maka Allah datangkan bukti-bukti berupa mukjizat, maka mereka terpuji. Ternyata setiap rasul juga dipuji dari sisi lain, itu dari sisi mereka adalah hamba. Mereka manusia dan mereka hamba. Kenapa dipuji sebagai hamba? Karena mereka adalah orang-orang yang paling hebat dalam beribadah. Orang-orang yang paling hebat dalam menjalankan perintah Allah. Orang-orang yang paling hebat dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah puji Nabi Muhammad dalam banyak ayat, Allah sebut dengan nama hamba. Contoh bahkan dalam kondisi-kondisi yang genting. Kata Allah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surati min mithlih. Kalau memang kalian ragu tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Allah tidak mengatakan Rasulina, tapi Allah mengatakan ala abdina, ketika kami turunkan Al-Quran kepada hamba kami. Allah menyebutkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu dengan sifat hamba. Ini kondisi genting yang luar biasa, dan Allah menonjolkan tentang sifat Nabi Muhammad sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, karena dia yang paling hebat dalam beribadah. Kemudian juga ketika Isra Mi'raj, kata Allah Subhanalladzi asra bi 'abdihi Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah telah menjalankan hamba kami. Allah tidak mengatakan maha suci Allah telah menjalankan rasul kami. Di sini Allah menunjukkan sifat penghambaan nabi dalam mukjizat terbesar bagi Rasulullah. Malam terbaik bagi nabi adalah malam Isra Mi'raj. Kalau malam terbaik bagi kita semua adalah malam Lailatul Qadar. Bagi nabi adalah malam Isra Mi'raj, karena bertemu dengan Allah dan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah juga menyebutkan tentang sifat apa? Hamba, ya. Makanya ketika Rasulullah ditanya, "Kenapa engkau beribadah sampai bengkak-bengkak kaki Anda ya Rasulullah, sementara engkau telah diampuni dosa yang telah membawa datang?" Kata Rasulullah, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Ya. Oleh karenanya para rasul dipuji sebagai hamba karena mereka lah orang yang paling hebat dalam mewujudkan peribadatan. Seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disifati hamba tapi disifati Tuhan, maka tidak terpuji. Ngapain? Bahkan tercela. Kok Tuhan beribadah? Kok Tuhan makan? Kok Tuhan menangis? Kok Tuhan sakit? Malah tercela atau terpuji? Tercela. Ketika kita mengangkat kedudukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sebagai hamba tapi sebagai Tuhan, malah akhirnya sifat-sifat Nabi tadi bukan tercela tapi menjadi terpuji. Ini filosofi yang harus kita pahami, pola berpikir. Justru kita puji Nabi, Nabi dipuji, Nabi sakit, Nabi sabar, Nabi kelaparan, Nabi sabar, kan terpuji. Karena dia seorang hamba, sabar dalam menjalani perintah Allah, salam berdakwah, terluka, dia sabar. Giginya sampai luka, sampai berdarah wajahnya, dia sabar. Anaknya meninggal, dia menangis, dia sabar ya. Dimusuhi oleh seluruh umat ketika itu, Arab seluruhnya musuhin dia. Kemudian Romawi, Persia musuhin dia, dia sabar. Ya. Kemudian dia capek tapi tidak pernah malas terus. Ini semua jadi terpuji kalau posisi Muhammad sebagai seorang hamba. Tapi coba kita bayangkan, Muhammad Tuhan. Nah, jadi celah semua. Tuhan kok capek, Tuhan kok lapar, Tuhan kok nangis. Tuhan kok ya jadi tercela. Nah, kira-kira demikian pula ketika kita berbicara Nabi Isa alaihissalam dalam syariat Islam, Nabi Isa alaihissalam adalah seorang hamba. Maka dia terpuji dari posisinya sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadan Rasulullah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu." Ya. Wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahul jannata ala makana min al amal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, dan dia adalah kalimat Allah yang Allah mengatakan kun fayakun, dan dia adalah ruh di antara ruh spesial yang Allah tiupkan kepada, yang Allah jadikan untuk menciptakan Nabi Isa. Kemudian surga itu benar adanya, neraka benar adanya, maka dia masuk surga apapun amalannya. Di sini di antara keistimewaan bagi umat Islam agar masuk surga dengan mudah, mengakui bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Maka dari situ Allah ketika membicarakan tentang Nabi Isa, Allah memunculkan sifat-sifat kemanusiaannya. Bagaimana seorang hamba yang taat? Karena itulah pujian kepada Nabi Isa. Maka kita akan sebutkan misalnya beberapa ayat tentang Nabi Isa, karena ketika dia sebagai hamba itulah kita bisa meniru. Makanya Allah ketika menyebut para nabi, Allah mengatakan ulaikal ladzina hadallah, mereka itu para nabi adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, fabihudahum muqtadi, maka itulah ikutilah petunjuk mereka. Jadi kita ini disuruh mengikuti petunjuk para nabi. Di antara para nabi yang kita disuruh untuk mengikuti petunjuknya, Nabi siapa? Nabi Isa. Ya. Kapan kita bisa mengikuti petunjuknya? Ketika dia menjadi seorang hamba. Ya. Ketika dia menjadi seorang hamba, kita bisa meniru apa yang dia lakukan. Oleh Tuhan gimana mau ditiru? Tapi kalau dia hamba, kita bisa tiru. Maka kata Allah, fabihudahum muqtadi, tirulah, teladanilah para nabi-nabi tersebut, di antaranya Nabi Isa alaihissalam. Taib. Metode Allah ketika ingin menjelaskan tentang sifat hamba Nabi Isa alaihissalam sebagaimana nabi-nabi yang lain, ya. Maka Allah sebutkan dari awal dari kisah neneknya. Makanya adalah surat Ali Imran. Allah ceritakan siapa tentang neneknya. Neneknya siapa? Imra'atu Imran. Idh qalat imra'atu Imrana, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka anta samiu alim. Falamma wada'ata qalat Rabbi inni wada'tu unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal unsa. Wa inni samaituha Maryama wa inni a'idhuha bika wa dhurriyyata minasy syaithanir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanan wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Tayib, lihat di sini. Di awal cerita, maka Allah cerita tentang keluarga Ali Imran, mulai dari Hannah. Dikisahkan dalam sebagian tafsir, Hannah ini sudah lama enggak punya anak. Tiba-tiba dia melihat ada seekor burung yang merawat anaknya, tiba-tiba dia lihat ada burung sama anak-anaknya, dia rindu pengin punya anak. Maka dia pun berdoa setelah lama tidak punya anak. Akhirnya Allah kabulkan. Ya. Jadi setelah itu dia punya anak ketika dia hamil. Ketika dia hamil dia bernazar ingin punya anak laki-laki. Supaya apa? Supaya bisa berkhidmat di Baitul Maqdis tujuannya. Dia ingin punya anak laki-laki supaya anak ini istilahnya berkhidmat di Baitul Maqdis sehingga jadi amal jariah buat dia. Ternyata yang lahir laki atau perempuan? Perempuan, Maryam. Jadi mengatakan Rabbi ini wadatuha unsa. Ya Allah, ternyata perempuan bukan laki-laki, tidak sesuai dengan ekspektasi. Kata Allah, Allahu a'lamu bima wada'a, tapi dia terima. Allah mengatakan Allah lebih tahu tentang yang bikin Maryam juga Allah ya, yang ciptakan Maryam juga Allah. Walaisa dzakaru kal unsa, benar laki-laki tidak sama dengan perempuan. Kalau laki-laki di masjid kan lebih aktif, lebih muda, lebih interaksi. Wanita terbatas, dia pun bisa berkhidmat di Baitul Maqdis dengan penuh keterbatasan. Ya. Tetapi subhanallah, ternyata anak perempuan ketika itu lebih baik daripada laki-laki. Karena Allah punya rencana, dari anak perempuan ini Maryam akan lahir Nabi Isa dan akan bikin heboh seluruh dunia. Seandainya anaknya laki-laki, enggak muncul Nabi Isa. Makanya terkadang kita punya rencana A, Allah kasih B, ternyata B lebih baik daripada A. Benar atau tidak? Ya. Tapi aku kurang percaya, itu aja. Baik, akhirnya maka Maryam pun berdoa, "Inni a'udzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Ini antara taufik dari Allah untuk Hannah. Hannah berdoa, "Ya Allah, lindungilah dia dan anaknya." Dan dia menyebutkan zuriyah secara umum, anak laki perempuan sudah dia enggak tentukan. Dia enggak bilang ya Allah lindungilah si Hannah, lindungilah Maryam dan juga anak laki-lakinya. Enggak, dia sudah enggak bicara tentang cucu. Dia cuma bilang ya Allah, inni uidhuha bika wa dzurriyyataha. Aku minta perlindungan kepada Engkau untuk Maryam dan juga untuk keturunannya. Subhanallah, dia diberi taufik untuk berdoa kepada anak keturunan. Oleh karenanya kita kalau berdoa jangan hanya kepada anak kita, kita juga doain agar cucu-cucu kita. Karena cucu-cucu kita juga anak-anak kita. Kapan mereka soleh dan soleh, kita juga dapat pahala. Maka jangan batasi kebaikan hanya pada anak kita, pada anak yang level 1. Ya. Level di bawah-bawah juga doain. Wa dzurriyyah. Ya, semoga cucu-cucu apa buyut-buyut dan cicit-cicit, cacat-cacat, cocot-cocot, semuanya apa soleh dan soleh. Nah, gitu, doain jangan terbatas pada anak-anak saja. Terkadang anak enggak beres, cucu kita yang beres. Kita enggak tahu. Ya. Terkadang istri enggak beres, anaknya yang beres. Terkadang suami enggak beres, ternyata keturunannya yang beres. Doa saja, doa. Dan itu taufik dari Allah, bagaimana Maryam, bagaimana Hannah mendoakan buat Maryam dan anaknya. Tapi akhirnya lahirlah seorang wanita yang dinamakan dengan Maryam. Dan Maryam dalam bahasa Ibrani maknanya bisa dua, bisa maknanya abidah yaitu wanita ahli ibadah atau khadimah, wanita yang menjadi pelayan ya, si melayani Masjid Al-Aqsa. Dan subhanallah, nama punya hadzun, yaitu punya asar, punya dampak. Dan benar-benar Maryam jadi wanita yang sangat ahli ibadah. Ini dalil bahwasanya Maryam ibunya Isa manusia. Dulu dia tidak ada. Diimpikan oleh ibunya Hannah berdoa, kemudian muncul. Di dalam perut ibunya selama 9 bulan, kemudian lahir. Manusia atau bukan? Manusia. Kenapa ini perlu Allah jelaskan? Karena banyak orang Nasara menganggap ada nilai-nilai ketuhanan kepada Bunda Maria. Maka Allah jelaskan sifat manusianya. Dia tidak diragukan, dia manusia. Diragukan. Bapaknya manusia, ibunya manusia. Dalam perut ibunya, lahir, kemudian makan dan minum. Dan dia beribadah, rajin ibadah. Gimana kalau Tuhan beribadah? Tuhan tidak beribadah. Tuhan itu diibadahi. Maka ini salah satu metode Allah luar biasa. Bahwasanya Maryam adalah manusia. Baik. Kemudian Maryam rajin beribadah. Sampai akhirnya Allah mengatakan idz qalatil malaikatu ya maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Malaikat mengatakan, wahai Maryam, sungguhnya Allah telah memilihmu di antara seluruh wanita. Memilih Maryam mengatakan milihmu untuk menjadi ibunya Isa, untuk menjadi seorang ibu yang terhebat di zamannya. Allah pilih engkau. Ya, si pilihan. Ya, Maryam juga tidak ingin jadi ibu, tahu-tahu dipilih jadi apa? Ibu.
1: wa tahharuki, dan Allah mensucikan engkau yang buat kau suci. Akhirnya kau menjauh dari berbagai macam maksiat, kau menjauh dari sentuhan para lelaki yang tidak halal, kau rajin beribadah, bersih dari akhlak-akhlak buruk, yaitu tahharuki min kulli radhilah. Allah sucikan engkau dari seluruh keburukan. Jadi Maryam rajin ibadah, akhlaknya mulia, tidak tukang maksiat, ya, dan macam-macam. Kalau sebagian akhwat sekarang jilbab tapi nonton Korea, jilbab tapi nonton India, ya. Pakai cadar tapi selfie melulu, pamer terus. Pakai cadar tapi matanya sampai melengkung ke atas. Pakai cadar tapi ininya merah jingga semua. Pakai cadar tapi cadarnya ada kupu-kupunya. Jadi maksud saya, Allah benar-benar mensucikan Maryam dari seluruh perkara yang buruk, ya. Dan ini semua sudah Allah siapkan. Akhirnya wastafaki ala nisa'il alamin, dan Allah telah pilih engkau. Jadi istifa yang pertama dan istifa yang kedua. Istifa yang pertama itu Allah pilih engkau untuk menjadi ibunya Nabi Isa. Istifa wastafaki, Allah ulangi lagi. Malaikat ulangi lagi. Wastafaki ala nisa'il alamin, Allah telah pilih engkau di atas seluruh manusia, yaitu engkau menjadi wanita yang mulia. Makanya disebutkan oleh Nabi, kamula minar rijal kathir walam yakmul minan nisa'il arba'ah. Bahwasanya lelaki yang sempurna banyak, para nabi di antaranya, tapi tidak sempurna dari wanita kecuali 4 wanita. Di antaranya adalah Maryam bintu Imran, wanita sempurna. Di antaranya Asia bintu Muzahim, istrinya Fir'aun yang sabar dengan kejahatan Fir'aun tapi dia bisa tetap beriman. Kemudian di antaranya Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak yang sempurna. Kemudian Rasulullah memuji Aisyah, wa fadlu Aisyah ala sa'iri nisa ka fadli tharid ala sa'iri ta'am, dan keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita seperti makanan tharid dibandingkan seluruh makanan yang ada. Tharid itu makanan paling enak ketika itu. Kalau makanan paling enak sekarang apa? Khilaf, Ustaz. Kalau saya makan paling enak tahu goreng. Tahu isi. Tapi intinya maksudnya yang sempurna wanita jarang, di antaranya siapa? Maryam. Taib. Maka Allah sudah siapkan dia untuk diuji, dan kaedah menyatakan semakin beriman ujian semakin tinggi. Itu sudah kaedah berlaku sunatullah. Maka Adam jangan berharap saya semakin tambah iman semakin tidak ada ujian. Semakin berat ujian. Semakin berat ujian. Kata Rasulullah SAW, asyadun nasi balal anbiya, yang paling berat ujiannya para nabi. Semua salim orang soleh. Semua amsal fal amsal. Kemudian selanjutnya. Orang-orang soleh pasti diuji. Cuma mereka tidak suka bikin status itu saja. Banyak orang sedikit bikin status, bikin ini, curhat sana, curhat sini. Antum kira para ulama tidak diuji? Mereka sangat diuji. Tapi mereka tidak suka bikin apa? Status. Kalau ibu-ibu sedikit-sedikit bikin apa? Status. Tahu-tahu gambar hati terbelah dua. Tahu-tahu gambar layangan putus. Nyindir suaminya. Suaminya bantah bikin layangan dua. Jadi maksudnya ini kalau perang-perang status ngapain? Kalau ada masalah curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menghayal ada orang beriman tidak diuji, itu hanya hayalan. Terlalu banyak dalil menyegaskan, menyatakan semakin beriman semakin diuji. Mustahil orang semakin beriman tidak diuji. Mustahil. Itu sudah sunnatullah berlaku. Semua nabi diuji, semakin saleh semakin diuji. Baik, akhirnya dia diuji dengan ujian yang berat, ya. Padahal Nabi Maryam sudah menjauh beribadah, menjauh dari laki-laki. Allah sebutkan kisah Maryam. Subhanallah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur fil kitabi Maryama idin tabadat min ahliha makanan syarqiyyah fattakhadhat min dunihim hijaban." Maryam menjauh dari orang-orang, dia di arah timur, kemudian dia pasang hijab, sitar supaya dia fokus beribadah. Tidak sibuk dengan luar, agar tidak terlihat dia beribadah. Rajin beribadah. Tiba-tiba Allah uji dia di tengah kesibukannya beribadah. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا, maka kami kirim Malaikat Jibril. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, maka Malaikat Jibril ini pun menjelma menjadi seorang laki yang sempurna. Tentunya sangat sangat tampan. Tiba-tiba masuk di kediaman Maryam yang tertutup, yang sedang beribadah kepada Allah. Tiba-tiba muncul laki tampan. Maka dengan refleks spontan, Maryam yang wanita suci, yang tidak pernah kontak dengan lelaki, yang tidak pernah ketawa ketiwi sama lelaki, maka dia langsung lihat Jibril, dia mengatakan, qalat inni a'udzu birrahmani minka,
0: aku berlindung kepada Allah darimu, in kunta taqiyya, dan hendaknya kau bertakwa kepada Allah. Di sini Maryam langsung berlindung kepada Allah, dan dia tahu dia tidak akan selamat kecuali dengan lindungan siapa? Allah. Karena fitnah lelaki dan wanita itu hanya main detik. Satu detik, dua detik, seorang bisa berubah. Bisa terfitnah. Bisa terfitnah. Di antara cerita yang menyedihkan, yang saya sudah cerita berapa kali, kisah ada seorang habis hajian, ya dia kawan saya orang Saudi, ceramah, syekh, ceramah sebelum haji. Ketika sepulang haji dia ceramah, yaitu setelah pulang dari Mina ceramah lagi, datang seorang menangis, dia bilang, ya syekh, saya tidak akan diampuni oleh Allah. Saya bilang, enggak, kok sudah haji. Ya, insya Allah husnudzon diampuni. Kata saya tidak diampuni. Kata saya, kenapa kau ngomong gitu? Saya sudah pulang dari Mina, tanggal 12 atau tanggal 13 Zulhijjah, pulang dari Mina, saya masuk ke kamar, tiba-tiba ada perempuan lewat, saya ajak ngobrol, langsung saya zinai. Setelah haji. Maksud saya, fitnah itu luar biasa ya. Maksudnya fitnah wanita, fitnah lawan jenis itu hanya main menit aja. Seorang bisa tertarik, tiba-tiba dia syahwat, tiba-tiba dia sudah tidak berpikir panjang. Makanya dikatakan, kalau syahwat sudah bergejolak laki-laki, 2/3 akalnya sudah hilang. Itu masih mending, ada yang hilang seluruh akalnya. Sehingga tidak dia pikirkan kecuali bagaimana bisa melampiaskan apa? Syahwatnya. Oleh karenanya seorang tidak menggampangkan masalah ini, masalah kontak lelaki dan wanita. Sudah banyak kasus terjadi. Ya. Maka Maryam tahu bahwasanya dia tidak akan selamat kecuali kalau dilindungi oleh Allah. Makanya a'udzu birrahmani minka. Nabi Yusuf alaihi salam saja, seorang nabi yang juga tidak pernah pacaran sama wanita manapun. Jadi tetap saja dia berdoa, ya. Qala ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. Itu pertama agar selamat, ya. Ma'azallah. Jadi kalau ada akhwat ganggu antum, antum bilang a'udzubillah, langsung blok. Tapi jangan a'udzubillah, lanjut terus. Terus kamu tinggal di mana? A'udzubillah minasyaitonir rajim. Ya. A'udzubillah, kemudian tinggal. Bukan cuma itu, bukan cuma a'udzubillah. Dia mengatakan in kunta taqiyya, hendaknya kau bertakwa kepada. Ini nasihati Jibril. Dia enggak tahu itu malaikat. Dipikir lelaki tampan masuk nyelonong ya. Dia langsung bilang bertakwalah kepada Allah. Bukan Mas kok sini? Tafadhal duduk. Tafadhal. Tumben lewat sini. Sudah selesai. Aa dari mana? Selesai kalau begitu. Oleh karenanya fitnah bisa menimpa siapa saja tanpa pandang bulu. Bahkan bisa menimpa ketika seorang mungkin sedang beribadah. Maka seorang berusaha untuk selalu bersandar kepada Allah agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Maryam pun saking sucinya, dia tidak ada basa-basi dengan Jibril. Dan ini bentuk laki-laki yang tampan. Maka akhirnya Jibril kasih tahu, innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya. Sungguhnya saya adalah utusan Allah untuk menjelaskan, Allah akan memberikan engkau anugerah berupa anak yang soleh, gulaman zakiyya. Maryam langsung bilang, anna yakunu li gulamun walam yamsasni basharun walam aku bagiya. Bagaimana saya bisa punya anak? Saya tidak pernah disentuh oleh laki sedikit pun, dan saya juga tidak, bukanlah wanita apa? Pezina, ya. Jadi sini Maryam benar-benar manusia. Sisi manusianya apa? Dia dilahirkan oleh ibunya, dalam perut ibunya selama 9 bulan. Kemudian dia rajin ibadah, dan sebelumnya waqaffalah Zakaria, dan dia juga dirawat oleh Nabi siapa? Zakaria. Nabi Zakaria siapkan makanan, dia makan minum seperti manusia biasa. Cuma dia rajin ibadah. Kemudian ternyata Malaikat Jibril mengatakan, kau bakalan punya anak. Ya. Dia mengatakan, anna yakunu li gulamun walam yamsasni basharun walam aku baghiya. Qala kadhaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna. Kata Allah, mudah wahai Maryam, saya sengaja menjadikan engkau punya anak tanpa suami, ayatan minna, ayatan lin-nasi wa rahmatan minna, sebagai bukti keajaiban Allah, tanda-tanda keesaan Allah, dan juga rahmah, kasih sayang dari kami. Wa kana amran maqdiya, dan pasti terjadi karena sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Kau enggak bisa menghindar. Ya. Ya. Dalam ayat yang lain, qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Allah kehendaki. Mau anak tanpa ayah ibu seperti Adam, mau anak tanpa ayah seperti Isa, terserah Allah. Kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan yang Allah ingin kehendaki. Dan Allah bisa cipta manusia tanpa ayah dan ibu, bisa jadi manusia tanpa wanita seperti Hawa dari siapa? Adam. Ada manusia tanpa lelaki dan wanita. Siapa? Adam. Ada manusia tanpa wanita, yaitu siapa? Hawa dari Adam. Ada manusia tanpa lelaki, yaitu Isa. Dan ada manusia dari ayah dan ibu, antum dan saya. Allah bisa memberikan variasi dan dia yakhluqu ma yasha, menciptakan yang kehendaki. Subhanallah, barang siapa memperhatikan tentang surat Ali Imran, dia akan melihat bagaimana Allah membawa keajaiban secara bertahap. Keajaiban pertama, Hannah, mamanya Maryam yang sudah lama tidak punya anak, kemudian dia berdoa, kemudian ternyata dia punya anak. Anaknya Maryam. Taib. Akhirnya Maryam dirawat oleh Zakaria karena Imran sudah meninggal. Dirawat oleh Zakaria, menyediakan makanan, minuman untuk Maryam. Sesekali suatu hari Zakaria datang, ternyata ada makanan. Anna laki hadha. Dari mana makanan ini? Qalat huwa min indillah. Dia wali perempuan. Allah datangkan tanpa ada yang membawakan. Dan menakjubkan, makanan yang dihadirkan kepada Maryam dikatakan, yaitu kalau di musim panas Allah hidangkan makanan buah-buahan yang bisa tumbuh hanya tumbuh di musim dingin. Ketika musim dingin, Allah terkadang datangkan buah-buahan yang tidak tumbuh kecuali di musim panas. Maka ini menakjubkan. Nah, ketika melihat itu, Zakaria kemudian punya ide untuk berdoa. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Karena Zakaria sudah tua, ya, maka dia berdoa di awal surat Maryam. Inni wahanat dzikrahmati rabbika abdahu Zakaria. Ketika dia berdoa, iznada rabbu ridaan khafiyya, qala rabbi inni wahanal azmu. Ya Allah, sungguhnya aku sudah lemah tulangku, wasta'ala, kemudian rambutku sudah putih semua. Ya, jadi sudah, kemudian wamraati akhir, dan istriku sudah mandul. Tapi saya ingin punya anak. Kenapa Zakaria ingin punya anak? Lihat keajaiban, ternyata Maryam didatangkan oleh Allah makanan yang luar biasa. Maka dia ingin bisa jadi punya anak meskipun sebab-sebab punya anak tidak ada. Maka dia sudah tua, istrinya mandul, ternyata bisa punya anak, namanya Yahya. Ini keajaiban lebih daripada peristiwa Hannah. Karena Hannah masih bisa punya anak. Ini istri mandul, enggak mungkin punya anak. Zakaria sudah tua. Setelah itu, dari munculnya lahirnya Maryam, Hannah sudah lama enggak punya anak, baru akhirnya punya anak. Kemudian Zakaria dan istri yang tidak ada sebab-sebab punya anak, ternyata bisa punya anak. Allah pindah kepada mukjizat yang lebih hebat lagi, yaitu ada anak tanpa ayah. Ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya hamilah Maryam. Subhanallah. Jadi Maryam itu benar-benar manusia. Sampai dia juga hamil. Kemudian fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyah. Maka dia pun mengandung Nabi Isa, maka dia pun menjauh. Malu kalau lihat orang perut buncit, perut besar, ternyata hamil, akan timbul banyak pertanyaan. Maka dia menjauh sampai akhirnya fa'aja'al makhadu ila jidhin nakhli. Ketika waktu melahirkan, makhad itu tergoncang-goncang. Sebagian menafsirkan yaitu janin mulai bergerak seakan keluar. Sebagian menafsirkan makhad maksudnya adalah kontraksi. Kontraksi. Ini yang sangat berat dihadapi oleh wanita ketika melahirkan, kontraksi akan melahirkan. Antum lagi-lagi enggak tahu. Ini yang lain cuma siapa? Perempuan. Kita cuma ngelihat, kita tahu secara, tapi yang merasakan mereka. Fa'ajal makhadu ila jidhinah, maka dia keletihan, capian sendirian, harus melahirkan sendirian. Maka dia pun dibawa kepada menuju sebuah pohon korma. Kemudian dia berkata, qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Maka dia berkata, seandainya saya mati sebelum ini, sehingga saya adalah orang yang terlupakan. Kenapa dia ngomong begitu? Karena saking berat yang dihadapi, dia sendirian ketika melahirkan, tubuhnya lagi lemas, dia kelaparan, dia kehausan. Ini dari sisi fisik. Fisik dia mengalami kesakitan luar biasa, karena Allah sebut dengan makhad. Makhad itu janin bergerak dan dia pasti sakit. Yang kedua, dia sedang kehausan dan dia sedang kelaparan. Ini gangguan secara fisik. Gangguan secara mental timbul. Ini kalau lahir, apa kata dunia? Apa kata dunia? Katanya beribadah, tahu-tahu bunting. Apa kata dunia? Bayangkan. Kau katanya di pondok, tahu-tahu cabul, kan? Gak enak dengernya. Katanya menjauh karena beribadah, uzlah, tahu-tahu bunting. Dan ini akan, bukan cuma dia pikir dirinya, dia pikir nama keluarganya, nama mamanya, nama
1: keluarga Imran ini celah, karena kalau orang berzina bukan hina dirinya saja, tapi menghina nama keluarga. Maka menjadi beban yang berat bagi dia secara psikolog. Maka dia mengatakan, ya laitani mitu qabla hadha, seandainya saya meninggal sebelum ini, wa kuntu nasya mansiya, dan saya hanyalah seorang yang terlupakan. Di tengah-tengah seperti itu Allah berfirman, fanadaha min tahtiha. Tiba-tiba dia pun menyeru dari bawahnya. Dia ini fanadaha, kembali kepada siapa? Khilaf di kalangan para ulama. Karena tafsiran, terjemahan letterlek-nya, fanadaha min tahtiha, maka dia, sang lelaki pun menyeru dari bawahnya. Maka sebenarnya mengatakan adalah Jibril alaihissalam. Ada suara muncul dari bawah dia, memberi arahan, memberi nasihat, memberi hiburan. Dan pendapat yang lebih kuat, Nabi Isa. Jadi Nabi Isa akhirnya lahir. Baru beberapa saat lahir, Nabi Isa berbicara kepada ibunya. Fanadah mintah dia. Makanya Allah mengatakan, maka Isa pun. Karena kata ganti sebelumnya juga kembali kepada Nabi Isa. Fahamalatuh. Allah berbicara tentang Nabi Isa. Ya, tentang Nabi Isa, dia, semua dia itu kembalinya Nabi Isa. Di antaranya, fahamalatuh. Maka Maryam pun mengandungnya. Ngandungnya, nyatu siapa? Nabi Isa. Kemudian Allah berkata, fanadah. Maka dia pun menyeru. Maka yang benar itu Nabi Isa. Fanadaha min tahtiha, maka dari bawah Nabi Isa berkata kepada ibunya, "Alla tahzani, jangan kau sedih wahai ibunda. Sungguh indah kalau ada anak nasihati kita. Antum berusaha punya anak soleh, tahu-tahu dibilang, Abi, sabar. Wis, ada anak nasihati kita. Itu nikmat luar biasa. Kita punya anak yang nasihati kita. Tahu-tahu putri kita datang, sabar, Umi. Subhanallah." Ya, bukan Bi main game, bi ke Paris, bi, masyaallah, bukan nasihati. Maka Nabi Isa menasihati ibunya, Allah tahzani, jangan kau sedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, sungguhnya Allah telah melahirkan sungai kecil dari bawahmu agar kau tidak haus. Adapun kau lapar, wa huzzi ilayki bijidhin nakhlati tusaqqit alayki rutuban janiyya, goyangkan itu pohon korma, akar pohon korma, maka akan turun jatuh rutab-rutab, masih segar. Dan ini salah satu mukjizat, ya, karena rutab tersebut mungkin susah, pohon mau digoyangkan bagaimana, enggak bisa. Kita jalan lagi, kalau mau goyang korma bisa enggak? Pasti kita yang goyang, bukan Tuhan. Ini dia goyang, pohonnya yang goyang dari bawah. Padahal pikir lagi baru melahirkan, apa punya tenaga. Tapi namanya harus ikhtiar. Goyang aja, ternyata bisa goyang. Yang goyangin Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berkata, "Wa mar ramaita id ramaita walakinna Allah rama." Kata Allah kepada Nabi Muhammad, "Tidaklah kau memanah, tidaklah kau melempar ketika kau melempar, tapi Allah yang menyampaikan." Nabi Muhammad ketika perang, dia ambil pasir, dia mengatakan, syahatil wujuh, dia lempar. Yang tidak mungkin sampai ke musuh. Meskipun Nabi lempar, cuma mungkin jarak, namanya pasir, dilempar paling berapa meter sih? 2 meter, 3 meter. Tapi Allah yang menyampaikan ke mata-mata mereka. Jadi yang penting kau usaha. Usaha, ya, nah, Maryam apa mau tenaga? Cuma gini-gini yang tidak bisa. Kita laki-laki aja tidak bisa. Antum melihat orang pohon goyang korma? Tidak ada. Tetapi Allah goyangkan, akhirnya jatuhlah dan dia pun makan. Kata kemudian Nabi Isa menyebut lagi, fakuli washrobi wakori aina, makanlah, minumlah dan bahagialah. Jangan kau khawatir tentang pertanyaan orang. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Kalau ada orang tanya-tanya, enggak usah gubris, bilang saya lagi puasa ngomong. Aku tidak bakal ngomong sama siapapun. Sudah, serahkan sama Allah. Serahkan sama Allah. Subhanallah. Lahir Nabi Isa. Nabi Isa pernah dalam kandungan apa? Maryam. Bagaimana proses masuk dalam kandungan Maryam? Allah mengatakan, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam ruhum min. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan Isa dengan kun fayakun. Wa ruhum min, yaitu ruh spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa Maryam binti Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina, kami pun tiup kepadanya, kami tiupkan ruh kami, tiup kepada Maryam, ya, ada dalam ayat yang lain fanafakhna fiha kepada Maryam, dalam ayat yang lain fihi, kembali kepada kemaluan Maryam, ya, ahsanat farjaha, yang Maryam yang telah menjaga kemaluannya, fanafakhna fihi, dan kami tiup ke kemaluannya. Dia mengatakan Jibril meniup dengan cara tertentu, kemudian masuk Isa dalam perut Maryam, kemudian Allah masuklah ruh tersebut, Allah ciptakan kun fayakun, jadilah Nabi Isa, kemudian lahir.
0: dengan hamil yang wajar, kemudian rasa sakit ketika melahirkan, semuanya dialami. Ya. Akhirnya hilanglah kesedihan Maryam, penyakit psikologi sudah tenang, anaknya nasihati, tenang Umi, santai aja, nggak usah ngomong sama orang. Yang kedua, makan minum selesai, lapar hilang semua dahaga. Kata Allah, fahamalathu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia pun datang, faatat bihi kaumaha tahmilu, maka dia pun bawa si kecil Isa ke kaumnya. Subhanallah, ini kisah yang pernah membuat Najasyi menangis. Waktu Najasyi melindungi kaum muslimin, di antaranya ada Ja'far bin Abi Talib, pemimpin kaum muslimin ketika itu, datang provokasi Amr bin Al-As ketika masih kafir. Maka Amr bin Al-As mengatakan, wahai raja, ngapain kau jaga mereka itu, orang-orang Islam itu, mereka orang terbuang, mereka itu menyelisih orang-orang pintar di kaum mereka, dan mereka berbicara tentang Tuhan kalian dengan perkataan yang dahsyat, provokator. Kata Najasyi, emang dia ngomong apa, panggil sini. Panggil itu Ja'far. Subhanallah, Ja'far ketika dipanggil dia bingung. Dia bilang, kita mau ngomong apa ini? Harus ngomong apa? Kita mau bicara tentang Tuhan mereka. Kita mau bilang Tuhan mereka itu manusia, bukan Tuhan. Ini kan perkara yang sangat sensitif. Tapi kata Ja'far bin Abi Thalib, kita akan berbicara sebagaimana yang sesungguhnya. Biarlah terjadi apa yang terjadi. Subhanallah. Akhirnya dipanggil. Kemudian bagaimana tentang Nabi Isa? Maka Ja'far membaca surat Maryam dari awal, dari kisah Zakaria, kemudian bagaimana Maryam beribadah, kemudian mengandung, kemudian melahirkan, kemudian Nabi Isa. Dia pun menangis. Dia menangis. Jadi kisah ini memang kisah luar biasa kalau kita renungkan tentang sulitnya Maryam, kemudian tentang Nabi Isa sebagai seorang hamba, ya, bisa membuat air mata keluar sebagaimana Najasyi. Tapi akhirnya datanglah orang-orang mulai mencela sebagaimana diduga. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawi wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai ukhta Harun. Harun siapa? Yang benar bahwasanya Maryam punya saudara namanya Harun. Dan dulu orang-orang Bani Israel menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama nabi. Bukan maksudnya Maryam dari keturunan Nabi Harun, bukan. Karena datang dalam hadis ketika ada Nasara di zaman Nabi memberi syubhat kepada para sahabat, "Loh, kenapa dibilang ukhta Harun sementara Harun zamannya jauh?" Maka Nabi menjawab, "Sungguhnya Bani Israel menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama nabi-nabi mereka." Jadi Harun sini maksudnya saudara kandungnya siapa? Maryam, kakaknya ya, atau adiknya, mungkin kakaknya, tapi dia bilang, "Ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun." Ya, apa yang terjadi dengan kenapa kau berzina? Ayahmu Maryam, ayahmu Imran adalah pemimpin para ustaz atau para pendeta di zaman itu, dan ibumu Hannah wanita yang sangat mulia. Dia enggak usah jawab, fa asharat ilaih. Dan Maryam tidak ragu-ragu untuk nunjuk karena dia sudah tahu Isa pernah ngomong sebelumnya, iya enggak? Dia tenang. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kami bisa bicara sama anak yang masih digendong? Tiba-tiba Nabi Isa berbicara. Ini mukjizat yang tidak didapat dalam Injil. Qala inni Abdullah. Perkataan pertama yang diucapkan Nabi Isa, aku adalah hamba Allah. Inilah seorang hamba. Isa alaihissalam mulia karena sebagai seorang hamba. Kata Allah, la yastankiful masihu ayyakuna abdan lillah. Nabi Isa tidak pernah merasa sombong untuk menjadi hamba Allah. Walal malaikatul muqarrabun, bahkan para malaikat yang dekat dengan Allah juga tidak pernah merasa sombong untuk enggan untuk menjadi hamba Allah. Justru bangga bisa menjadi hamba Allah. Jadi hamba. Makanya Allah kalau muji hamba Allah mengatakan ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman. Maka dia berkata, perkataan pertama, ini Abdullah. Aku adalah seorang hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dan aku seperti rasul-rasul sebelumnya. Ataniyal kitab, Allah jadi berikan kepadaku Injil. Wa ja'alani nabiyya, Allah jadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, aku dijadikan berkah di manapun aku berada. Berkah, katakan Nabi Isa selalu memberi manfaat kepada orang lain, nafa'an lil khair, senantiasa bantu orang lain, mu'alliman lil khair, senantiasa mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada orang lain. Wa awsani bis salati waz zakati, dan selalu mewasiatkan kepadaku, Allah mewasiatkan kau untuk senantiasa salat dan bayar zakat kalau punya rezeki. Ada yang mengatakan bayar zakat, ada yang mengatakan untuk mensucikan jiwaku. Wa barram bi walidati, aku berbakti kepada ibuku.
1: Aku disuruh oleh Allah untuk berbakti kepada ibuku. Wala maj'alni jabbaran syaqiyyan, dan Allah tidak menjadikan aku orang yang sombong dan celaka. Wassalamu alayya, keselamatan bagiku, yauma wulidtu, ketika aku dilahirkan, wa yauma amutu, dan ketika aku mati, wa yauma ubu'atsu hayya, dan ketika aku dibangkitkan. Kata Allah, dzalika Isa bin Maryam, itulah Isa bin Maryam. Qaulul haqqi alladhi fihi yamtarun, itulah yang benar tentang perselisihan mereka. Maka nadillah ya yattakhidha min waladin subhana, Allah tidak pantas baginya untuk punya anak. Maha suci Allah. Idza qada amran fa inna ma yaqulu kun fayakun. Kalau Allah ingin putuskan suatu perkara, tinggal kun fayakun. Baik. Jadi kita akan sebutkan di mana nilai-nilai Isa sebagai manusia. Pertama, Isa alaihissalam lahir dari seorang mama ibu yang juga manusia. Nah, yang mamanya lahir dari Hanna, lahir kemudian seterusnya dan seterusnya. Kemudian maka dia benar-benar, Maryam adalah benar-benar manusia. Bapaknya Imran, ibunya siapa? Hanna. Kemudian Isa alaihissalam dalam perut Maryam. Dalam perut Maryam. Di antara bukti bahwa dia manusia, dia mengalami tahapan sebagai manusia yang lain. Dari bayi, janin, kemudian keluar, kemudian merangkak, kemudian besar, sampai ujungnya meninggal dunia. Dan itu adalah sifat manusia. Ya. Kalau Tuhan masa dari awal dari ingusan, kemudian dari kan enggak. Dari merangkak, ingusan, enggak bisa apa-apa, disusuin, dinetein, nah itu bukan sifat Tuhan. Tapi ini diantara bukti dia manusia. Diantara bukti dia manusia, dia makan dan minum. Kata Allah, mal masihu Isa bin Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummu siddiqah kana ya'kulani ta'am. Ibunya adalah wanita yang sangat jujur, mereka berdua makan makanan, dan Tuhan tidak makan makanan. Makanya dalam ayat Allah mengatakan, kul in kana lirrahmani waladun fa ana awwal abidin. Kalau Allah punya anak, saya akan sembah anak tersebut, karena anak pasti mirip dengan bapaknya. Seandainya Isa anak Allah, dan itu hasya wa kala, dan mungkin, tentu Allah tidak makan, Isa pun tidak akan makan. Ketika Isa makan, tidur, dan lainnya, maka dia menyelisihi sifat zat yang dituduh sebagai bapaknya. Maka dia bukan anak Tuhan. Dia makan dan minum. Kemudian, dia juga berbicara, ini Abdullah. Dan dia seperti nabi-nabi sebelumnya. Ataniyal kitab. Nabi-nabi sebelumnya dikasih kitab suci. Dan kalau Tuhan tidak perlu kasih kitab suci, ngomong langsung, ngapain kasih kitab suci? Benar atau tidak? Bukankah kitab suci itu menghikayatkan firman Tuhan? Iya atau tidak? Ya, berarti Nabi Isa diutus, berarti ada yang mengutus. Tentu berbeda antara yang mengutus dan diutus. Kalau dia Tuhan, dia tidak perlu bawa kitab suci, dia ngomong langsung. Ya. Maka dia adalah manusia. Kemudian di antara bukti dia manusia, kata Allah, waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis-salati waz-zakat. Aku diwasi untuk salat. Nabi Isa salat. Tuhan tidak beribadah, Tuhan diibadahi. Dan dalam Injil disebutkan Nabi Isa salat, Nabi Isa berdoa, Nabi Isa mohon pertolongan, berarti dia adalah hamba yang beribadah. Tuhan beribadah atau diibadahi? Diibadahi. Dia manusia. Waz-zakat, untuk bayar zakat. Masa Tuhan suruh bayar zakat? Waz-zakat. Kemudian wabarram bi walidati, berbakti kepada ibuku. Berbakti berarti ada ketundukan kepada manusia. Tuhan tidak pantas tunduk kepada manusia. Makanya kata Nabi Isa, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, tidak menjadikan aku sombong dan celaka. Karena orang yang tidak berbakti sama ibunya, orang sombong. Ibunya sudah banyak jasa, kemudian dia tidak berarti jabbar, sombong. Maka di situ hendaknya seorang tawadhu di hadapan ibunya. Sebagaimana sabda Nabi, bahwasanya ilzam rijlaiha fa thammal jannah, lazimilah kedua kaki ibu di situ surga. Menunjukkan orang harus tunduk di hadapan apa? Ibunya. Wakhfid janahaka, ya apa namanya? Janah dzulim minar rahmah. Wakhfid lahumma janah dzulim minar rahmah, rendahkanlah sayapmu, itu rendahkan dirimu, dan Tuhan tidak pantas merendah kepada manusia. Benar atau tidak? Benar. Ya. Kemudian wassalamu alayya, keselamatan bagi yaum wulidtu, aku dilahirkan. Tuhan tidak dilahirkan. Wa yauma amutu, dan aku bakalan mati. Tuhan tidak mati. Wa yauma ub'atsu hayya, dan aku akan dibangkitkan. Ini sifat manusia dari Nabi Isa alaihissalam. Banyak sifat-sifat manusianya. Disitulah Nabi Isa menjadi mulia, sehingga kita bisa mencontohi Nabi Isa. Apa teladan yang bisa kita contoh dari Nabi Isa? Nabi Isa adalah orang yang sangat sederhana.
0: sampai dia tidak punya harta, sampai di antara tafsiran dikatakan Al-Masih Isa, kan Al-Masih Isa bin Maryam. Ya. Ismuhul Masih Isa bin Maryam. Allah sebutkan namanya adalah Al-Masih, Al-Masih gelarnya. Apa makna Al-Masih? Al-Masih ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Al-Masih bin Al-Mamsu, ada yang mengatakan Al-Masih bin Al-Masih.

kata Nabi siapa? Sulaiman. Nabi Daud pun kata Nabi, kana ya'kulu min amali yadi. Nabi Daud pun makan dari hasil kerjaan sendiri. Dia bisa bikin baju perang. Dan ada nabi-nabi yang miskin, tukang kayu seperti Zakaria, kemudian Nabi Isa yang sangat sederhana. Tapi dia orang sangat mulia. Jadi kesederhanaan Nabi Isa. Kemudian waja'alni mubarakan, Nabi Isa berkah. Di antara makna keberkahan yaitu kau beri manfaat kepada orang sekitarmu. Makanya tafsiran waja'alni mubarakan aina ma kuntu, Allah jadikan aku berkah dimanapun, dua tafsiran. Pertama, waja'alni mualliman lil khair, aku dimanapun mengajarkan kebaikan. Kita ketemu siapa ngajarin kebaikan, tebarkan kebaikan, ngajar anak, ngajar tetangga, ketemu anak muda kita nasihati. Nabi Isa demikian. Pendapat kedua, naffa'an, selalu memberi manfaat. Apa yang bisa dia bantu kepada orang lain. Maka harusnya kita pun demikian. Kalau kita ketemu tetangga, apa sih yang bisa saya beri manfaat kepada tetanggaku? Kalau kita punya pembantu, apa sih yang bisa saya beri manfaat kepada pembantu saya? Kalau kita punya kerabat ketemu, apa yang saya bisa sumbangsikan buat kerabatku ini? Kesempatan saya cari pahala. Jangan kita menjadi materialistis, ketemu setiap orang, apa yang bisa saya ambil dari dia? Coba lihat. Apa yang kira-kira saya bisa ambil dari dia? Jangan. Kita berpikir bagaimana kita bisa dimanfaat kepada orang lain. Naffa'an lil khalq. Ya. Senantiasa beri manfaat kepada orang. Makanya Nabi menyamakan orang beriman dengan seperti korma. Karena korma seluruhnya bermanfaat. Harusnya orang beriman pun demikian. Ini diantara sifat spesial Nabi Isa dengan kekurangannya, dengan kesederhanaannya, tidak mencegah dia untuk berusaha memberikan kebaikan kepada orang lain. Sebisa dia. Kita bisa bantu dengan materi, kita bisa bantu dengan nasihat, kita bisa bantu dengan ide, kita bisa bantu dengan tenaga. Itulah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian diantaranya, dia adalah seorang sangat berbakti kepada ibunya. Dan dia mengatakan, walam yaja'alni jabbaran syaqi. Allah tidak menjadikan aku sombong. Saya sudah sebut tadi, bahwasanya kalau orang tidak berbakti kepada orang tuanya, pada orang tuanya jasanya luar biasa, bertarung dengan kematian antara hidup dan mati demi melahirkan dia, kemudian dia tidak berbakti kepada ibunya, ini orang sombong luar biasa. La yashkurullah man yashkurun nas. Tidak berterima kasih kepada Allah, tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Inilah diantara sebabnya, wallahu alam, Allah menggandengkan berbakti kepada beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah dan berbaktilah kepada orang tua dengan sebakti-baktinya. Di antara bentuk beribadah kepada Allah adalah bersyukur kepada Allah. Dan di antara bentuk bersyukur kepada Allah adalah bersyukur kepada orang yang paling punya jasa dalam hidupmu. Dan orang yang paling punya jasa dalam hidup adalah kedua orang tua. Kalau kau tidak berterima kasih kepada orang tua, berarti memang kau bandel, kau memang sombong. Makanya kata Nabi Isa, walam yaja'alni jabbaran. Aku tidak dijadikan yang sombong untuk berbakti kepada orang tua. Bukti orang tidak berbakti sama orang tua, orang pelit sama orang tua, orang sombong, tidak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi berkata, dan Nabi Isa berkata, "Wala majalni jabbaran syaqiyya," dan aku tidak dijadikan sombong, tidak dijadikan celaka. Berarti orang yang tidak berbakti kepada orang tua, durhaka kepada orang tua, syaqi, orang celaka. Celaka dunia dan akhirat, orang menderita, orang sengsara kalau orang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Ini di antara Nabi Isa alaihissalam. Di antaranya bagaimana sabarnya Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam sabar dengan kehidupan sederhana. Muridnya cuma 12, dia bersabar. Sementara dunia dipenuhi dengan kekufuran. Ya. Dia tidak ingin merebut jabatan dari raja ketika itu. Dia berdakwahkan tauhid dan akhlak. Makanya orang-orang Yahudi tidak terima. Mereka berharap ada Nabi yang muncul seperti Nabi Daud menggulingkan Romawi. Ternyata Nabi Isa muncul dakwah tentang tauhid dan akhlak. Tauhid, akhlak, tauhid, akhlak. Wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. A'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah. Sungguhnya siapa yang berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempat kebeli neraka. Wa malid zalimin min ansar. Nabi Isa menyuruhkan kepada tauhid. Sesekalipun dia tidak pernah menyuruh kepada selain tauhid. Dan dia bersabar dalam dakwahnya, dikejar-kejar dia bersabar sampai akhirnya ingin dibunuh. Dan dia tetap bersabar untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah, waktu sudah terlalu panjang ya. Jadi ini saja kajian kita. Tentu kita tidak ingin membahas tentang hal-hal terkait dengan khurafat-khurafat sekitar tentang Nabi Isa. Tapi Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu Nabi yang kontroversial, ya, sehingga dituduh oleh orang-orang Yahudi sebagai anak zina, disemat.

0: diterjemahkan oleh sebagian orang Nasara sebagai anak Allah, adapun kaum muslimin mengatakanlah hamba dan rasulnya. Dan ketika dia diangkat, dia akan diturunkan, dan ini kontroversial akan terus berlaku sampai akhir zaman, dan yang akan memutuskan kontroversial tersebut adalah Nabi Isa sendiri dengan izin Allah. Dia akan turun di akhir zaman, dia akan buktikan bahwasanya dia adalah seorang manusia biasa yang makan dan minum sebagaimana rasul-rasul yang lain. Mal Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qabli rasul. Tidaklah Nabi Isa kecuali seperti sebelumnya. Ya. Adapun kalau dia tanpa ada ayah, maka Nabi Adam lebih dahsyat. Ya, kata Allah, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala kun fayakun. Nabi Isa seperti perumpamaan seperti Nabi Adam, bahkan Adam lebih dahsyat. Wallahu alam bisawab. Demikian saja kajian kita. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwati salam, wa'alaikumullah, sahabat Roja. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah edisi siang disampaikan oleh Ustaz Dr. Abu Abdul Musin Firanda Andirja Fidhahullah dalam pembahasan dari tema teladan kisah Nabi Isa alaihi salam. Semoga apa yang telah kita simak bersama menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, memperkuat keimanan, serta menumbuhkan kecintaan kita kepada para nabi dan rasul yang diutus Allah untuk membimbing umat manusia menuju jalan yang lurus. Melalui kisah Nabi Isa alaihissalam, kita belajar tentang keteguhan dalam berdakwah, kesabaran menghadapi berbagai ujian, keikhlasan dalam beribadah, serta pentingnya berpegang teguh kepada tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisah para nabi, mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh, dan menjadikannya sebagai cahaya yang menerangi kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 14:14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Abu Bakar Syatiri di Surat Al-Anbiya dengan nomor urut surat ke-21. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul.
4: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن رواه البخاري.
6: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor kambing yang ia ikuti ke puncak-puncak gunung dan tempat mengalirnya air, mengasingkan diri dengan agamanya dari banyaknya fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
7: Ayatun min Al-Qur'an.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
6: Dan sesungguhnya, penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan Rasul-Rasul.
9: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
6: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
9: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
6: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
7: Ayatun min Al-Quran.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayna ana na'imun ra'aytu an-nasa yu'radun alayya وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
6: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم.
3: Dari Abdullah bin Amir bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali." Hadis riwayat Muslim.
2: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: Dan dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai kepadanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dekat dariku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, sudahkah Anda beramal hari ini? Sungguh, ini adalah hari yang kita miliki. Hari ini adalah hari yang kita miliki. Esok belum tentu kita miliki. Adapun masa-masa ataupun hari-hari yang sudah berlalu, tidak dapat kita putar kembali. Satu pepatah mengatakan, ma fata hulmun wal mu'ammalu ghaibun, walakas sa'atul lati anta fiha. Apa yang sudah berlalu, tinggallah kenangan. Sementara asa dan cita-cita masih dalam impian. Namun manfaatkanlah waktu yang ada pada dirimu sekarang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kelapangan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kesempatan untuk beramal saleh pada hari ini. Maka jangan tunda-tunda sampai hari esok. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah, cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah benar-benar memanfaatkan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Sungguh, jadilah manusia pada hari ini. Karena esok belum tentu kita menjadi manusia, mungkin kita sudah menjadi bangkai ataupun mayat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Maka jangan tunda-tunda amal saleh. Ketahuilah bahwa taswif itu adalah penyakit yang berasal dari syaitan. Syaitan menghembuskan was-was ke dalam hati manusia untuk selalu dan senantiasa bertaswif, yaitu mengatakan saufa dan saufa, nanti dan nanti. Ya, sementara esok belum tentu kita miliki. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, idza asbahta falatantadhiril masa, wa idza amsayta falatantadhiris sabah. Jika kamu mendapati pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Dan jika kamu mendapati sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Wa khudz min sihatika qabla maradik, wa khudz min hayatika qabla mautik. Ambillah, pergunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang masa-masa sakit. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang ajal kematian. Sungguh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat berharga untuk beramal saleh. Pagi hari kita bangun, matahari terbit, kita membuka mata kita, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengembalikan ruh kita ke jasad kita. kita pun mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami dan kepadanya lah kami kembalikan. Maka hendaklah nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda amal saleh. Berlomba-lombalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, karena untuk urusan masuk surga kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus berlomba-lomba. Kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, ajaklah dia berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat kita, kita harus melihat orang-orang yang di atas kita agar timbul semangat, muncul semangat, tumbuh semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba, untuk menyamainya, bahkan untuk lebih darinya. Adapun untuk urusan-urusan dunia, maka lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kamu supaya kamu dapat mensyukuri, merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada dirimu. Coba lihat di sana masih banyak orang-orang yang tergeletak sakit sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan. Di sana banyak orang-orang yang miskin tidak dapat makan sementara kita dapat mencicipi makanan. Nah, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam urusan-urusan dunia, lihat orang-orang yang di bawah kita agar tumbuh muncul rasa syukur pada diri kita, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali, yang kalau kita hitung niscaya tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Maka jadilah manusia pada hari ini. Segeralah hari ini kita beramal. Kita mengerjakan salat dengan khusyuk. Kita bersedekah, mengeluarkan sebahagian dari harta kita. Jangan tunda-tunda esok. Jangan tunda-tunda hari esok, karena hari esok belum tentu kita miliki dan belum tentu kita mendapati hari esok. Maka pergunakanlah masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini. Banyak orang-orang yang misalnya menunda sedekah. Dia berniat sedekah, namun dia mengatakan, wah besok, besok saya akan bersedekah. Ternyata ketika tiba hari esok, niat dan keinginan untuk bersedekah itu tidak seperti kemarin. Ya, ternyata dia punya kepentingan lain, dia punya rencana lain, ya, dia punya cita-cita lain, sehingga terabaikanlah, teralihkanlah niat untuk bersedekah itu dan tidak jadi dia lakukan, tidak jadi dia keluarkan sedekahnya. Nah, demikian. Ya, karena banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu hati kita, yang membuat kita beralih, ya, dari satu perkara kepada perkara yang lainnya. Demikianlah hati manusia senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kehendaknya. Maka apabila kita punya keinginan untuk beramal saleh pada hari ini, maka segeralah beramal saleh. Kalau kita punya niat untuk bersedekah pada hari ini, segeralah bersedekah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan pada hari ini, membantu saudara kita, meringankan bebannya, lakukanlah pada hari ini. Jangan tunda, jangan tunggu hari esok, karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Belum tentu menjadi milik kita. Seorang hamba mukmin yang mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut nyawanya, dapat saja mengambil jiwanya, ruhnya kapan saja, maka tentunya dia tidak akan berleha-leha, dia tidak akan bersantai ria, dia akan bersegera, ya, dia akan berupaya, berusaha mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kita hidup, ya, di antara dua masa, masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak dapat kita putar kembali, sementara masa yang akan datang tidak dapat kita tarik. Ya, dan kita bisa mengisi, ya, ketiga masa ini. Masa lalu kita bisa isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar bertaubat, taubatan nasuha, itulah cara mengisi masa lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti. Allah ganti keburukan-keburukan, dosa-dosa mereka menjadi pahala, menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan dan pahala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ada dua tafsiran di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Kalau dulu dia mencuri, dia merampas harta orang lain, kemudian setelah dia bertobat, dia rajin bersedekah. Kalau dulu dia bermalas-malasan mengerjakan salat, maka setelah dia bertobat, dia serius dan sungguh-sungguh melaksanakan salat dengan khusyuk. Kalau dulu dia mengabaikan hak-hak orang tuanya, dia durhaka, dia kasar kepada orang tuanya, maka setelah bertaubat, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Tafsiran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan merubah, akan mengganti dosa-dosanya, tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Nah, itulah cara kita mengisi masa lalu, yaitu dengan bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Itulah cara kita mengisi masa lalu kita. Adapun masa yang akan datang, kita isi dengan berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kita sungguh-sungguh menghentikan diri dari perbuatan dosa itu. Dan yang lebih berat dalam mengisi dan memanfaatkan waktu sekarang ini, waktu yang ada sekarang ini, memanfaatkan waktu untuk beramal soleh pada hari ini, itulah yang sangat berat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullun nasi yaghdu. Setiap manusia yaghdu, keluar melanjutkan perjalanan hidupnya. Faba'un nafsahu. Ada ya fabai'un nafsahu, ia mempertaruhkan jiwa raganya. Famu'tikuha au mubikuha. Ada yang membebaskan dirinya dari cengkeraman dan belenggu setan, dan ada pula yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Famu'bikuha, mencelakakan dan membinasakan dirinya sendiri. Nah, demikianlah setiap manusia melanjutkan perjalanannya. Ya. Faman sya'a minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Ya, barang siapa yang ingin di antara kamu untuk maju atau mundur, kehidupan tidak berhenti, terus berjalan. Hanya saja pilihan ada pada tangan kita, ada di tangan kita. Apakah kita ingin maju atau ingin mundur? Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya dari diri-diri orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Surga Allah itu mahal, tidak akan bisa terbeli dengan amal ibadah yang kita kumpulkan, bahkan dengan amal ibadah nabi sekalipun, nabi tidak dapat membeli surga dengan amal ibadahnya. Maka dari itu, hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang membebaskan diri kita dari api neraka dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Beramallah pada hari ini. Jika kamu mendapati pagi hari, jangan tunggu esok hari. Jika engkau mendapati sore hari, jangan tunggu pagi hari. Segeralah beramal, jangan tunda-tunda beramal. Sungguh waktu ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waktu adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Sungguh celaka dan binasalah, merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sungguh demi masa manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu saling bernasihat, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Amal saleh apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah hari ini hari kita pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Lalu teruslah berusaha, ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita. Ya, jadilah manusia yang terbaik bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini menggugah perasaan kita semua, hati kita semua, dan mendorong kita untuk segera dan berlomba-lomba untuk beramal soleh, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang berbahagia, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebahagiaan nantinya di akhirat. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untayan Mutiara Nasihat 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: bukit, dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur, dan atap yang ditinggikan, langit, dan laut yang di dalam tanahnya ada api.
1: Inna 'adzab rabbika lawaqi', ma lahu min dafi'.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak seorang pun yang dapat menolaknya.

pada hari ketika langit benar-benar bergoncang dan gunung benar-benar berjalan, maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan. Pada hari mereka didorong ke neraka Jahannam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya.

Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat? Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam syurga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu wa syurabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.

0: Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam syurga, mereka saling memperebutkan piala, gelas, yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa.
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ.
0: Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.

Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya. Mereka berkata, "Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga, kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka."

Katakanlah, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kamu. Apakah mereka diperintah oleh fikiran-fikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?

Ataukah mereka mengatakan, dia, Muhammad, membuat-buatnya, sebenarnya mereka tidak beriman? Maka, hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu, jika mereka orang-orang yang benar.

Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, atau merekakah yang berkuasa? Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang-orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata,

Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki? Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu daya. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan?

Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan. Yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong.

0: Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu. Maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. Dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم.
4: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah makan dan mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah minum. Hadis riwayat Muslim.
5: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، يتساهل الناس في هذا الأدب الرفيع وهذا الخلق وهو إفشاء السلام، كيف نعود الأطفال والبنات في إفشاء السلام على أهلهم وذويهم؟
3: تعودونهم بالتربية الحسنة والقدوة الحسنة، تعلمونهم وأيضا هم يأخذون من عاداتكم وأخلاقكم وتعاملكم، فكونوا قدوة حسنة لهم ولغيرهم في إفشاء السلام والمحبة والمودة فيما بينكم وحسن الصحبة. نعم.
4: Sebuah pertanyaan diberikan kepada Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Fadilatul Syekh, orang-orang mulai meremehkan suatu adab dan akhlak terpuji, yaitu menyebarkan salam. Lantas bagaimana caranya supaya kita bisa membiasakan anak-anak kita agar mereka senantiasa mengucapkan salam kepada keluarga dan kerabat mereka? Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala menjawab, biasakanlah mereka dengan cara memberikan pendidikan dan contoh atau teladan yang baik. Kalian ajari mereka dan mereka pun akan mencontoh kebiasaan dan muamalah yang kalian lakukan. Maka jadilah teladan yang baik bagi mereka dan orang-orang lainnya dalam menyebarkan salam, berbagi cinta dan kasih di antara kalian.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala al-rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
8: Dari Abi Musa Al-Ash'ari, semoga Allah meridhoi kepadanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikatnya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Mereka berkata, benar. Allah berfirman, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, benar. Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku? Mereka berkata, ia memujimu dan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi Raji'un. Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku di surga dan namai ia rumah pujian. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis hasan.
9: Awal kehidupan manusia, engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.

adalah pintu dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka apakah balasannya?

0: kematian.
1: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: ancaman kematian.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فساقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون متفق عليه
3: dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar semoga Allah meridhai keduanya ia berkata Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ada 3 orang yang hidup sebelum kalian berangkat ke suatu tempat hingga mereka terpaksa harus berlindung di sebuah gua, lalu memasukinya. Tiba-tiba, sebuah batu besar runtuh dari arah gunung lantas menutup rongga gua tersebut. Lalu mereka berkata, Sesungguhnya yang dapat menyelamatkan kalian dari batu besar ini hanyalah dengan cara berdoa kepada Allah dengan menyebutkan perbuatan-perbuatan yang soleh. Salah seorang di antara mereka berkata, "Ya Allah, aku dulu mempunyai kedua orang tua yang sudah renta, dan aku tidak berani memberikan jatah minum mereka kepada keluargaku, istri dan anak dan budakku. Pada suatu hari, aku mencari sesuatu di tempat yang jauh, dan sepulang dari itu, aku mendapatkan keduanya telah tertidur. Lantas aku memerah susu seukuran jatah minuman keduanya. Namun aku pun mendapatkan keduanya tengah tertidur. Meskipun begitu, aku tidak berani memberikan jatah minum mereka tersebut kepada keluargaku dan budakku. Akhirnya, aku tetap menunggu kapan keduanya bangun. Sementara tempat minuman masih berada di tanganku hingga fajar tiba. Barulah keduanya bangun lalu meminum jatah untuk mereka. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajah-Mu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada." Lalu batu tersebut sedikit merenggang, namun mereka tidak dapat keluar. Orang yang kedua berkata, "Ya Allah, aku dulu mempunyai sepupu perempuan. Dia termasuk orang yang amat aku kasihi. Pernah aku menggodanya untuk berzina denganku, tetapi dia menolak ajakanku. Hingga pada suatu waktu, dia mengalami masa paceklik, lalu mendatangiku dan aku memberinya 120 dinar dengan syarat dia membiarkan apa yang akan terjadi antaraku dan dirinya. Dia pun setuju. Hingga ketika aku sudah membawanya, dia berkata, 'Bertakwalah kepada Allah. Tidak halal bagimu mencopot cincin ini kecuali dengan haknya.' Aku merasa tidak tega untuk melakukannya. Akhirnya, aku berpaling darinya. Padahal dia adalah orang yang paling aku kasihi. Aku juga telah membiarkan emas yang telah kuberikan kepadanya. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajah-Mu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada." Lalu batu tersebut merenggang lagi, namun mereka tetap tidak dapat keluar. Kemudian orang ketiga pun berkata, "Ya Allah, aku telah mengupah beberapa orang pekerja, lalu aku berikan upah mereka, kecuali seorang lagi yang tidak mengambil haknya dan pergi begitu saja. Kemudian upahnya tersebut aku kembangkan sehingga menghasilkan harta yang banyak. Selang beberapa waktu, dia pun datang sembari berkata, 'Wahai hamba Allah, berikan upahku.' Aku menjawab, 'Onta, sapi, kambing dan budak, semua yang engkau lihat itu adalah upahmu.' Dia berkata, 'Wahai hamba Allah, jangan mengejekku.' Aku menjawab, 'Sungguh, aku tidak mengejekmu.' Lalu dia mengambil semuanya sehingga tidak menyisakan sesuatu pun. Ya Allah, jika apa yang telah kulakukan tersebut semata-mata mengharap wajah-Mu, maka renggangkanlah rongga gua ini dari batu besar yang menutup tempat kami berada." Batu besar tersebut merenggang lagi sehingga mereka pun dapat keluar untuk melanjutkan perjalanan. Muttafaqun alaih.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: الْقُرْآنُ

dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Abu Hazim rahimahullah berkata, "Semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana."

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati salam azakumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan sore yang berbahagia ini, kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama, Radio Roja Merbara Cahaya Sunnah. Saat ini pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Menemani aktivitas di sore hari Anda, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar Fidahumullah, dengan penerjemah Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidahullah, dalam pembahasan dari hadis-hadis perbaikan hati dengan tema yaitu penciptaan langit dan bumi. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستنى فصلى 11 ركعة، ثم أذن بلال فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى الصبح. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق، وعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت، وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. متفق عليه. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. رواه البخاري. السماوات والأرض آيتان عظيمتان دالتان على عظمة الخالق جل في علاه وتفرده بالجلال والكمال، وأنه سبحانه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. ومن يقرأ كتاب الله جل وعلا يتكرر عليه ورودا في الآيات: لله ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، رب السماوات والأرض، له مقاليد السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، في مواطن كثيرة في كتاب الله عز وجل تقرب من 400 آية. فجدير بكل مسلم أن يقف متأملا في هاتين الآيتين الباهرتين العظيمتين الدالتين على كمال الرب وعظمته. وأن يتأمل أيضا فيما يتبع هذا الإيمان بأن لله ما في السماوات وما في الأرض من لوازم عظيمة هي من هدايات القرآن للقلوب لتزكو وتصلح وتطيب. وقد أثنى الله في كتابه على المتفكرين في خلق السماوات والأرض وذم المعرضين عن ذلك، فقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون.
3: Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata: "Bittu 'inda khalati Maimunata fatahaddatha Rasulullah sallallahu sallam ma'a ahlihi sa'atan." Aku bermalam di rumah bibiku Maimunah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang bersama istrinya beberapa saat. Thumma raqada falamma kana thuluthal akhir qa'ada fa nadhara ilas sama. Setelahnya beliau tertidur dan di sepertiga malam terakhir beliau melihat, terbangun, duduk dan melihat ke langit, kemudian membaca: Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, juga pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Kemudian beliau berdiri dan mengambil air wudu, dan kemudian beliau salat 11 rakaat. Setelahnya Bilal kemudian azan, beliau pun salat 2 rakaat, kemudian keluar ke masjid untuk salat subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu idza qama ila salati min jafil lail, apabila beliau berdiri untuk salat di pertengahan malam, beliau membaca iftitah: Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard, walakal hamdu anta qayyamus samawati wal ard, walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard, wa man fihinna antal haqqu, wa wa'dukal haqqu, wa qawlukal haqqu, wa liqa'uka haqq, wal jannatu haqqu, wa naru haqq, wa sa'atu haqq, Allahumma laka aslamtu, wa bika amantu, wa alayka tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wa bika khasamtu, wa ilaika hakamtu, faghfir lima qaddamtu, wa ma akhartu, wa asrartu wa ma asrartu wa ma alantu, anta ilahi la ilaha illa anta, muttafaqun alaih. Yang artinya: Ya Allah, untukmu segala pujian, engkau cahaya langit dan bumi, milikmu segala pujian, engkau yang menjaga, menegakkan langit dan bumi, milikmu segala puji-pujian, engkau pencipta Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, engkau adalah kebenaran, janjimu adalah benar, ucapanmu benar, pertemuan denganmu benar, surga itu benar, neraka itu benar, hari kiamat itu benar. Ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri, kepadamu aku beriman, kepadamu aku bertawakal, kepadamu aku kembali, kepadamu aku mengadu, kepadamu aku meminta keputusan. Maka ampunilah aku, ampunilah apa yang telah aku lakukan dan apa yang belum aku lakukan. Ampuni apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku tampakkan. Engkau Tuhanku, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Juga dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau berkata: Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tur di salat maghrib. Dan ketika beliau sampai kepada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka diciptakan tanpa asal usul atau mereka menciptakan diri mereka sendiri, am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun, apakah mereka menciptakan langit dan bumi, sungguh mereka tidak yakin, am indahum khazain rabbika am humul musaytirun, apakah mereka memiliki perbendaharaan Tuhanmu ataukah mereka menguasai. Ketika aku mendengar ayat-ayat tadi, hampir saja hatiku terbang. Hadis riwayat Bukhari. Langit dan bumi adalah dua tanda kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan besarnya pencipta Azza wa Jalla dan yang menunjukkan keesaannya dalam kebesaran, keagungan dan kesempurnaan. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Barang siapa yang membaca Al-Quranul Karim, maka akan terulang berkali-kali ayat-ayat yang bunyinya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang di langit dan di bumi itu milik Allah Azza wa Jalla. Rabbus samawati wal ard, Tuhan langit dan bumi. Lahu maqalidus samawati wal ard, miliknya kendali langit dan bumi. Lahu mulkus samawati wal ard, miliknya kerajaan langit dan bumi. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya untuk bermain-main. Dan ayat-ayat yang semakna dan senada dengan ayat-ayat di atas kita dapati lebih atau hampir 400 ayat yang sama. Maka sangat pantas bagi seorang muslim untuk memikirkan, untuk merenungi dua ayat-ayat yang besar ini, dua tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langit dan bumi yang menunjukkan kesempurnaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Juga tentunya memperhatikan bahwasanya milik Allah kerajaan langit dan bumi, sehingga ia bisa mengambil hidayah-hidayah dari Al-Quran yang bisa memberi petunjuk kepada hatinya, yang bisa memperbaiki dan meluruskan hatinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dalam Al-Quran orang-orang yang merenungi, bertafakkur tentang penciptaan langit dan bumi, juga mencela orang-orang yang berpaling dari perenungan tersebut. Allah Ta'ala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, waja'alna as-samaa'a saqfan mahfuzha, dan kami jadikan langit sebagai atap yang dijaga. Wa hum an ayatiha mu'ridun, sedangkan mereka dari ayat-ayat Allah mereka berpaling.
2: Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, فقف عند كل كلمة من قوله تعالى إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. ثم تأمل وجه كونها آية، وعلى ماذا جعلت آية؟ أعلى مطلوب واحد أم مطالب متعددة؟ وكذلك سائر ما في القرآن الكريم من هذا النمط كآخر سورة آل عمران وقوله في سورة الروم ومن آياته إلى آخرها، وقوله في سورة النمل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى إلى آخر الآيات، وأضعاف ذلك في القرآن الكريم، وكقوله في سورة الذاريات وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فهذا كله من الحق الذي خلق به السماوات والأرض وما بينهما، وهو حق لوجود هذه المخلوقات مسطور في صفحاتها يقرأه كل موفق كاتب وغير كاتب، كما قيل تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلا الله باطل. لم يخلق الله العالم عبثا، وأما الحق الذي هو غاية خلقها فهو غاية تراد من العباد وغاية تراد بهم، فالتي تراد منهم أن يعرفوا الله تعالى وصفات كماله وأن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، فيكون هو وحده إلههم ومعبودهم ومطاعهم ومحبوبهم. قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فأخبر أنه خلق العالم ليعرف عباده كمال قدرته وإحاطة علمه، وذلك يستلزم معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وتوحيده. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الغاية هي المرادة من العباد، وهي أن يعرفوا ربهم ويعبدوه وحده. وأما الغاية المرادة بهم فهي الجزاء بالعدل والفضل والثواب والعقاب. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وقال تعالى: ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. فتأمل الآن كيف اشتمل خلق السماوات والأرض وما بينهما على الحق أولا وآخرا ووسطا، وأنها خلقت بالحق وللحق وشاهدة بالحق.
3: Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, perhatikan setiap kalimat dari firman Allah Azza wa Jalla, inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Sungguhnya pada langit dan bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun. Pada penciptaan kalian dan apa yang tersebar dari makhluk yang bernyawa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bagi kaum yang yakin. Wa ikhtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Dan pada pergantian siang dan malam dan apa yang Allah turunkan dari langit dari rizki dan Allah hidupkan dengannya bumi setelah mati, wa tasrifir riyahi, dan juga pada pergantian dan perpindahan angin, ayatul liqaumi yaqilun, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Kemudian perhatikan bagaimana itu menjadi tanda dan bagaimana dijadikan tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Apakah untuk satu tujuan atau tujuan yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Juga demikian apa yang terdapat dalam Al-Quranul Karim yang semakna dengan ayat-ayat tadi, seperti yang terdapat dalam akhir surat Ali Imran, juga firman Allah dalam surat Ar-Rum yang sering dimulai dengan ayat wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah sampai akhir surat tersebut, juga dalam surat An-Naml, kul huwal hamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, katakanlah segala puji bagi Allah dan keselamatan bagi hamba-hambanya terpilih sampai akhir ayat. Juga ayat-ayat yang lain dalam Al-Quranil Karim seperti yang tertera dalam surat Adz-Dzariyat, fil ardi ayatul lil muqinin, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian apakah kalian tidak memperhatikan. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun, dan betapa banyak tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi mereka lewati dan mereka berpaling darinya. Ini semua adalah dari Allah Azza wa Jalla yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan itu adalah kebenaran dan bukti kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang dibaca oleh semua yang diberi taufik untuk bisa melihat, bisa membaca, dan yang tidak bisa membaca. sebagaimana dikatakan ta'ammal sutural kainati fa innaha minal mala'il a'la ilaika rasailu. Perhatikan segala yang ada di alam semesta, karena itu adalah pesan dari Allah Azza wa Jalla. Waqad khutta fiha law ta'ammalta khattaha, dan telah dituliskan jika engkau perhatikan bahwasanya ala kullu syai'in ma khala Allah batilu. Segala sesuatu yang disembah selain Allah adalah kebatilan. Allah tidak menciptakan alam semesta ini untuk perkara yang sia-sia. Adapun tujuan dari diciptakannya langit dan bumi, tujuan yang diinginkan dari seorang hamba yaitu agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui sifat-sifat kesempurnaan Azza wa Jalla, kemudian beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena dialah satu-satunya ilah yang berhak disembah, yang berhak ditaati dan dicintai. Allah Ta'ala yang menciptakan 7 langit dan bumi. Dan Allah, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Allah yang menciptakan 7 langit dan bumi sepertinya. Yatanazzalul amru bainahunna. Perintah Allah turun di antara keduanya. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah mengabarkan bahwasanya Allah menciptakan alam semesta ini agar hambanya mengetahui kesempurnaan, kekuasaan dan kesempurnaan dan keluasan ilmu Allah Azza wa Jalla. Yang hal itu melazimkan seseorang mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal nama-nama dan sifatnya, dan mentauhidkan dan mengesakan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala juga berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Inilah tujuan diciptakannya jin dan manusia, yaitu agar mereka mengenal Allah Azza wa Jalla dan beribadah hanya kepadanya. Adapun yang diinginkan dari mereka, yaitu mereka akan diberi balasan yang adil, akan diberikan karunia, pahala, juga akan diberikan hukuman bagi yang melanggar. Allah Ta'ala berfirman, Walillahi ma fis samawati wal ard, wa ma fil ard. Milik Allah apa yang di langit dan di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Agar Allah memberi balasan bagi orang yang berbuat keburukan terhadap apa yang mereka kerjakan. وَيَجَزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى, dan memberi balasan kebaikan bagi orang yang berbuat baik. Allah juga berfirman, إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجِزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى. Sungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Aku sembunyikan agar dibalas nanti setiap jiwa apa yang mereka lakukan. Juga Allah Ta'ala berfirman, لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ, untuk dijelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ, dan agar orang-orang kafir mengetahui bahwasanya mereka dahulu berdusta. Allah Ta'ala juga berfirman, إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. Sungguhnya Tuhanmu Allah Azza wa Jalla yang menciptakan langit dan bumi 6 hari. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْأَرْشِ, kemudian ia beristiwa di atas arsh. يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ. Beliau Allah Azza wa Jalla mengatur segala urusan. Tidak ada yang memberi syafaat. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali setelah izin Allah Azza wa Jalla. Dzalikumullahu rabbukum fa'buduh. Dialah Tuhan kalian, maka beribadahlah hanya kepadanya. Afala tadhakkarun. Tidakkah kalian ingat? Ilaihi marji'ukum jami'a. Hanya kepadanya kalian dikembalikan. Kalian semua akan dikembalikan kepadanya. Wa'dallahi haqqa. Itu adalah janji Allah yang pasti. Innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Dialah yang memulai penciptaan dan mengembalikannya. Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus solihati bil qist. Untuk memberi balasan bagi orang beriman dan beramal saleh dengan balasan yang adil. Wal ladzina kafaru lahum syarabun min hamimi wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Dan bagi orang kafir, bagi mereka minuman yang sangat panas dan azab pedih disebabkan kekufuran yang mereka kerjakan. Maka perhatikan bagaimana penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya mengandung kebenaran dari awal, akhir dan pertengahannya, dan bahwasanya langit dan bumi diciptakan untuk kebenaran, untuk menjadi saksi dari kebenaran tersebut.
2: Waqala rahimahullah an sirri kathrati wurudi dhikri as-samawat fi al-Qur'an al-Karim qal wa li hadha qalla an taji'a surah fi al-Qur'an illa wa fihi dhikruha imma ikhbaran an 'idamiha wa sa'atiha wa imma iqsaman biha wa imma du'aan ila an-nadhari fiha وإما إرشادا للعباد أن يستدلوا بها على عظمة بانيها ورافعها وإما استدلالا منه سبحانه بخلقها على ما أخبر به من المعاد والقيامة وإما استدلالا منه بربوبيته لها على وحدانيته وأنه الله الذي لا إله إلا هو وإما استدلالا منه بحسنها واستوائها والتئام أجزائها وعدم الفطور فيها على تمام حكمته وقدرته وكذلك ما فيها من الكواكب والشمس والقمر والعجائب التي تتقاصر عقول البشر عن قليلها فكم من قسم في القرآن بها كقوله والسماء ذات البروج والسماء والطارق والسماء وما بناها والسماء ذات الرجع والشمس وضحاها والنجم إذا هوى النجم الثاقب فلا أقسم بالخنس وهي الكواكب التي تكون خنسا عند طلوعها جوار في مجراها ومسيرها كنسا عند غروبها فأقسم بها في أحوالها الثلاثة ولم يقسم في كتابه بشيء من مخلوقاته أكثر من السماء والنجوم والشمس والقمر وسبحانه يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لتضمنه الآيات والعجائب الدالة عليه وكلما كان أعظم آية وأبلغ في الدلالة كان إقسامه به أكثر من غيره وفي أعظم آية من كتاب الله عز وجل آية الكرسي التي سيق فيها من براهين التوحيد ودلائله ما لم يأتي في آية أخرى من القرآن ذكر فيها من جملة البراهين ملكه عز وجل للسماوات والأرض قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فهذا الملك والتفرد من أعظم براهين وجوب توحيده وإخلاص الدين له جل في علاه إن من له ما في السماوات وما في الأرض قد أحاط بالخلق علما وأحصاهم جل وعلا عددا قال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا إن من له ما في السماوات وما في الأرض أحاط علما ببواطن الأمور وخفايا القلوب وما تكنه الصدور فلا تخفى عليه خافية وهو على كل شيء قدير قال الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير إن من له ما في السماوات وما في الأرض سيقف بين يديه العباد ويكون مصيرهم ومردهم إليه فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته قال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور وقال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى فهو سبحانه إنما خلق السماوات والأرض وخلق الموتى والحياة وزين الأرض بما عليها لابتلاء عباده وامتحانهم ليعلم من يريده ويريد ما عنده ممن يريد الدنيا وزينتها قال الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا
3: ابن قيم رحمه الله juga mengatakan tentang rahasia banyaknya ayat yang menyebutkan tentang langit dan bumi di dalam Al-Qur'anul Karim, beliau mengatakan walihada qalla an taji'a surah fil Qur'an dan seterusnya, maka jarang engkau dapati surat dalam Al-Qur'an kecuali di dalamnya ada penyebutan tentang kabar tentang kebesaran langit dan bumi, luasnya langit dan bumi, sumpah tentang makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini, atau ajakan untuk memperhatikan serta anjuran dan perintah kepada hamba untuk mengambil dalil bahwasanya agungnya dan besarnya langit dan bumi menunjukkan agungnya pencipta dan yang mengangkat langit dan bumi dan menunjukkan agungnya Allah Azza wa Jalla. Juga tentang hari kiamat, tentang rububiyah Allah Azza wa Jalla dan penciptaan langit dan bumi menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Juga menunjukkan keindahan penciptaan langit dan bumi, keserasian siang dan malam, juga tidak ada ketimpangan yang ada di dalamnya, menunjukkan luasnya kekuasaan dan kemampuan Allah Azza wa Jalla. Juga apa yang terdapat di dalamnya dari bintang-bintang, dari langit, dari matahari, bulan, dan keajaiban-keajaiban yang ada di sana, yang mana akal manusia sebagian tidak mampu untuk memahami sedikit dari keagungan dan kebesaran tersebut. Maka kita dapati dalam Al-Quran banyak sekali Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang besar tersebut, seperti firman Allah Azza wa Jalla, was-sama'i dzatil buruj, dan demi langit yang dihiasi dengan bintang-bintang, was-sama'i wat-tariq, demi langit dan bintang yang bersinar, was-sama'i wa ma banaha, dan langit dan penciptaannya, was-sama'i dzatir rajq, dan langit yang mengandung hujan, was-syamsi wa duhaha, dan demi matahari dan sinarnya, wan najmi idza hawa, dan bulan apabila jatuh, wan najmu tsaqib, dan bulan dan bintang yang sangat terang, fala uqsimu bil khunnas, aku bersumpah dengan bintang-bintang, yaitu kawakib yang menjadi bintang-bintang ketika dan nampak ketika dia muncul dan juga beredar dan tenggelam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah pada keadaan bintang-bintang tersebut, dan tidaklah Allah bersumpah lebih banyak daripada bersumpah tentang langit, tentang bintang-bintang, tentang bersumpah dengan matahari, bulan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan apa saja yang Allah inginkan dari makhluk-makhluknya, karena di penciptaan makhluk-makhluk tersebut terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan bahwasanya Allah Maha Agung dan Maha Besar. Juga di ayat yang paling agung dalam Al-Quran, yaitu ayat Kursi, yang mana disebutkan di dalam ayat tersebut bukti-bukti keesaan Allah Azza wa Jalla yang tidak ada sepertinya di dalam Al-Quranul Karim. Disebutkan tentang bukti kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum, tidak mengantuk dan tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, miliknya apa yang di langit dan di bumi. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih, tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali setelah izinnya. Ini adalah kerajaan dan keesaan Allah Azza wa Jalla yang mengharuskan seluruh hamba untuk mengikhlaskan dan mengesakan ibadahnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguhnya yang memiliki langit dan bumi dan meliputi segala sesuatu, ilmunya meliputi segala sesuatu, kekuasaannya meliputi segala sesuatu, dialah yang berhak disembah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita, dan Allah meliputi segala sesuatu. Innaman la, dan sesungguhnya yang memiliki langit dan bumi, yang mengetahui segala sesuatu yang nampak maupun tersembunyi di dalam hati, apa yang tersembunyi dalam dada tidak tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Ta'ala mengatakan, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah apa yang di langit dan di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jika kalian menampakkan apa yang ada di dada kalian, di diri kalian, atau kalian sembunyikan, Allah akan menghisapnya. Fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Allah akan mengampuni siapa yang Allah kehendaki dan mengadab siapa yang Allah kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Siapa yang di tangannya kerajaan langit dan bumi, maka seluruh hamba akan berdiri di hadapannya. Semua akan kembali kepadanya, dan Allah akan memberi balasan kebaikan bagi orang yang berbuat baik dan keburukan bagi orang yang berbuat buruk. Allah Ta'ala berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur, dan milik Allah apa yang di langit dan di bumi, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Allah Ta'ala berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, untuk memberi balasan bagi orang yang berbuat buruk terhadap apa yang mereka kerjakan, dan memberi balasan kebaikan bagi orang yang berbuat baik. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, menciptakan kematian dan kehidupan, menjadikan perhiasan di atas bumi untuk menguji hamba-hambanya, dan agar Allah mengetahui siapa yang menginginkan perhiasan dunia dan siapa yang menginginkan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Wa kana arsyuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Dan arsy-Nya berada di atas air untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Juga Allah Ta'ala berfirman, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.
2: إنما له ما في السماوات وما في الأرض تفرد جل في علاه بالحكم الجزائي يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فالأمر أمره والملك ملكه. قال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. وقال تعالى ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. إنما له ما في السماوات وما في الأرض واجب على العباد أن يطيعوه وأن يعملوا بوصاياه وأن يتقوه في السر والعلن وأن يعلموا أنه غني عنهم وأنهم فقراء إليه وأنه لا حول لهم ولا قوة إلا بالله. قال الله جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. إن عقيدة المؤمن بأن لله عز وجل ما في السماوات وما في الأرض وتفكره في هاتين الآيتين الباهرتين يثمر في حياته آثارا عظيمة، صلاحا في قلبه وإخباتا لربه، خضوعا لمن له ما في السماوات وما في الأرض. وهذا العبد فرد من هذه المخلوقات، وهو طوع تدبير خالقه ومولاه، ولا غنى له عن ربه طرفة عين. وكلما عمق العبد التدبر في هذا المعنى عرف نفسه وعرف ربه وقوى صلته بربه ومولاه. فإنه سبحانه لم يخلقهما لعبا ولا أوجدهما باطلا، بل أوجدهما بالحق وللحق. قال تعالى ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق. وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما

0: وحسن الانتفاع بمواعظ القرآن وهداياته، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Sesungguhnya siapa yang memiliki langit dan bumi, maka dialah yang berhak untuk memutuskan dan menghukum serta memberi balasan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mengampuni siapa yang Allah kehendaki dan Allah mengadab siapa yang Allah kehendaki. Seluruh keputusan di tangan Allah Azza wa Jalla, seluruh kerajaan milik Allah Azza wa Jalla. Allah taala berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, wallahu ghafurur rahim." Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki dan mengadab siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga Allah taala berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, wallahu ghafurur rahim." Dan wa kana Allahu ghafurur rahim, dan milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki dan Allah mengadab siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapa yang miliknya segala yang apa yang ada di langit dan di bumi, maka wajib bagi seluruh hamba untuk taat kepadanya, untuk mengamalkan semua perintah-perintahnya, untuk bertakwa dan takut kepadanya di kesendirian maupun di keramaian. Dan hendaklah mereka mengetahui bahwasanya Dia Allah Azza wa Jalla Maha Kaya dan tidak butuh kepada mereka. Merekalah yang butuh kepada Allah. Mereka tidak mampu melakukan apapun, tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah Azza wa Jalla. Allah taala berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha." Dan kami telah mewasiatkan orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan kepada kalian, bertakwalah kepada Allah. "Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida." Dan jika kalian kufur, maka ketahuilah sungguhnya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. "Wa kafa billahi wakila." Cukuplah Allah sebagai penolong. "Iya sya'idhihibukum ayuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala dhalika qadira." Jika Allah menghendaki, maka Allah akan melenyapkan kalian, wahai sekalian manusia, dan mengganti kalian dengan yang lain, dan Allah Maha Kuasa atas hal tersebut. Sungguhnya akidah dan keyakinan seorang mukmin bahwasanya milik Allah langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan perenungan mereka bahwasanya dua tanda kebesaran Allah ini yang sangat besar ini, yaitu langit dan bumi, akan membuahkan di dalam kehidupannya pengaruh yang besar, yaitu kesalehan di dalam hatinya, ketundukan hanya kepada pemilik langit dan bumi, dan dia adalah salah satu yang ada di dalam ciptaan yang besar ini. Dia berada di bawah aturan dan kendali pencipta dan pemilik alam semesta, dan dia tidak mampu untuk lepas darinya meskipun sekejap mata. Setiap kali seorang mentadaburi dan merenungi makna-makna tentang keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla, dia akan mengetahui dirinya dan akan mengetahui kebesaran Allah Azza wa Jalla, dan akan memperkuat hubungannya dengan Tuhannya dan penciptanya. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan langit dan bumi untuk bermain-main. Tidaklah Allah menciptakan keduanya untuk sesuatu yang batil. Akan tapi Allah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran dan untuk kebenaran. Allah taala berfirman, "Alam tara annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqq?" Tidaklah kalian memperhatikan bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Juga firman Allah, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathila." Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan kebatilan. "Dzalika dzannul ladzina kafaru." Itu hanya persangkaan orang-orang kafir. "Fawailul ladzina kafaru minan nar." Maka celakalah orang-orang kafir karena bagi mereka neraka. "Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihati kal mufsidina fil ard." Apakah kami akan menjadi

0: Kan orang-orang beriman dan beramal saleh seperti orang-orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi. Am naj'alul muttaqina kal fujjar? Apakah kami akan menjadikan orang bertakwa sama dengan orang fajir? Juga Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqna samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya untuk bermain-main. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin, ma khalaqnahuma illa bil haqq. Tidaklah kami ciptakan keduanya kecuali untuk kebenaran. Walakin aktharahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Juga Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqna samawati wal arda ma bainahuma illa bil haqq. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya kecuali dengan kebenaran dan untuk kebenaran. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah yang menciptakan 7 langit dan bumi sepertinya. Yatanazzalul amru bainahun, turun perintah Allah di antara keduanya. Lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengeruniakan kepada kita untuk selalu bertafakkur tentang kebesaran, merenungi keagungan ciptaan Allah Azza wa Jalla, dan kita mampu untuk benar-benar mengambil manfaat dari peringatan-peringatan Al-Quran, dari petunjuk-petunjuk Al-Quran. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة. ألم

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: Assalamualaikum Allah, sahabat Roja. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar Hafizahumullah dengan penerjemah Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafizahullah dalam pembahasan dari hadis-hadis perbaikan hati dengan tema penciptaan langit dan bumi. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita ambil pelajaran yang berharga dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Allahumma amin. Saat ini pukul 17.18 menit waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan tilawah Al-Qur'anul Karim dari Qori Syekh Ali Al-Khudzaifi di Surat Luqman dengan nomor urut surat ke-31 beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Alif Lam Tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin.
3: Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Hada khalqullahi fa'aruni mada khalaqalladhina min dunih, balidh-dhalimuna fi dhalalin mubin.
0: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
0: وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
0: Alam.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
1: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada Kamilah mereka kembali, lalu Kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ardh. Innallaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Walau

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allaha sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan 1 jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.
1: Alam tara

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.
1: Alam tara anna al-fulka taj

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
1: نور من القرآن
2: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala Kuntu ridfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqal Ya Mu'adh, hal tadri ma haqqu Allahi ala 'ibadihi wa ma haqqu al-'ibadi 'ala Allah? قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. Muttafaqun alaih.
7: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Wajin

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه.
2: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia. Namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
3: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
4: khususnya pada sholat isya dan subuh.
3: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rob bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu.
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penerikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

0: Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, Ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.
1: Inna fi dhalika la ayatin wa in kunna la mubtalin.
0: Sesungguhnya pada kejadian itu, benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian, kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

0: Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.
1: Thumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin.
0: Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain

Tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
1: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ.
0: Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.

maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya, suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami. Dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput, dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.

Jadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka.

Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami, ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.

Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya.

Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Sesungguhnya ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka, kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka, apakah mereka tidak

memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu, mereka memungkirinya. Atau apakah patut mereka berkata, padanya Muhammad ada penyakit gila? Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka, dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran.

0: Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.
1: أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
0: Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Rabbmu adalah lebih baik dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik.

Dan sesungguhnya, kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus.

Andai kata mereka, kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudhorotan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka.

dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka. Maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri. Hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakkan kamu di bumi ini, dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'da. Ikhwata islam wa azakumullah. Sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan dari kitab Mujmal Usul Ahlus Sunnah Wal Jamaah Fil Aqidah, disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidhullah dari Masjid Agung Al-Ukhwa, Jalan Wastu Kencana, Kota Bandung, dengan tema Ahlus Sunnah Menyanjung Akhlak Mulia. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yadihillah falamudhillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, saudaraku seiman, kita masih melanjutkan kitab yang masih kita sedang bahas. Kita masuk ke bab yang terakhir tentang keistimewaan-keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita masuk ke poin yang ke-10. Di antara keistimewaan Ahlus Sunnah, al-ihsanu war-rahmatu wa husnul khuluqi ma'an nasi kaffah. Berbuat baik, kasih sayang dan akhlak yang baik kepada seluruh manusia. Artinya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah, Pak, di antara keistimewaannya bahwa Ahlus Sunnah itu sangat memperhatikan masalah akhlak. Akhlak dan adab. Ahlus Sunnah meyakini, Pak, bahwa yang mukmin yang paling utama di sisi Allah adalah yang paling bagus akhlaknya. Rasulullah SAW sabda, afdalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqa. Mukmin yang paling utama imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Ahlus Sunnah meyakini, Pak, bahwa akhlak dan akidah tidak boleh dipisahkan. Orang yang akidahnya bagus, pasti akhlaknya pun bagus. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Akhlak adalah amal yang di antara amal yang paling berat timbangannya pada hari kiamat. Rasulullah SAW sabda, "Athqalu al-a'mal fil mizan indallahi yaumil qiyamah husnul khuluq." Amal yang paling berat timbangannya nanti pada hari kiamat di sisi Allah, akhlak yang baik. Bahkan Rasulullah SAW ditanya, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Kata Rasulullah, dua, taqwallah wa husnul khuluq. yang paling banyak memasukkan manusia ke surga itu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ahlussunnah tidak pernah meremehkan akhlak yang baik. Justru Ahlussunnah mengagungkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang wanita yang banyak sholat tahajudnya, banyak puasa sunnahnya, dan banyak sodakohnya. Tapi lisannya suka menyakiti tetangga. Lisannya suka apa? Menyakiti tetangga. Apa kata Rasulullah SAW? Laisa fiha khair, hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikannya wanita itu, dia termasuk penduduk api neraka. Subhanallah. Padahal orang ini banyak sholat sunnahnya, banyak puasa sunnahnya, banyak sodakohnya, tapi gara-gara lisannya apa, suka menyakiti tetangganya, Rasulullah mengatakan apa, dia termasuk penduduk neraka. Subhanallah. Akhlak. Lalu Rasulullah ditanya lagi, ada lagi seorang wanita, dia jarang sholat malam, jarang puasa sunnah, jarang sedekah, tapi dia tidak pernah menyakiti siapapun. Kata Rasulullah SAW apa? Hiya min ahlil jannah. Ia termasuk penduduk surga. Akhlak. Saudara seiman rahimani wa rahimakumul jami'ah. Maka dari itu jangan meremehkan masalah pembahasan akhlak. Naam, pembahasan akidah terutama tauhid sahih itu yang paling penting. Tapi ingat, buah dari pembahasan tauhid dan akidah adalah akan menimbulkan akhlak yang baik. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan bahwa akhlak itu ada dua, dilihat dari sisi objeknya. Akhlak dilihat dari sisi objeknya ada dua macam. Yang pertama, akhlak kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Yang kedua, akhlak kepada makhluk Allah. Akhlak kepada Allah apa, Pak? Mentauhidkannya dan tidak mempersekutukannya, mengagungkannya, membesarkannya, dan membesarkan agamanya. Itu akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada manusia. Karena akhlak kepada makhluk Allah banyak. Akhlak kepada para nabi, akhlak kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak kepada para ulama, akhlak kepada umara, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada istri, kepada anak, kepada teman. Itu semua akhlak. Jadi kalau kita bicara tentang akhlak, luas pembahasannya, subhanallah. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akhlak, saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Siapa yang kehilangan akhlak, bisa jadi amal solehnya itu rusak. Contoh misalnya, antum gak punya akhlak dalam masalah lisan. Lisannya suka nyakitin hati orang. Kata Abdullah bin Wahab, amalan 60 tahun bisa rusak gara-gara lisan. Gara-gara lisan, amalan 60 tahun bisa rusak. Bayangkan saudaraku seiman. Antum masya Allah, amal solehnya luar biasa. Tapi ternyata lisan antum tidak jujur. Suka gibah, suka berdusta, suka bohong. Ya akhi, amal ibadah antum bisa rusak itu gara-gara itu, saudaraku seiman. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadid yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kata-kata yang baik. Niscaya Allah akan perbaiki amal kamu. Berarti kalau kita menjaga lisan, Allah perbaiki amal kita. Tapi kalau kita tidak menjaga lisan, Allah tidak perbaiki amal kita. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya oleh karena itu Syekh Abdul Razzaq menyebutkan bahwa rukun akhlak itu ada 4. Beliau berkata, al-akhlak takumu ala arba'ati arkan. Rukun akhlak itu dibangun di atas 4 rukun. Ar-ruknul awwal, rukun yang pertama dari rukun akhlak, siyanatul lisan. Menjaga apa? Lisan. Menjaga lisan, Pak. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, hendaklah ia mengucapkan yang baik atau diam. Kata Rasulullah SAW, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Artinya kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, ucapkan kata-kata yang baik atau diam. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Antum tahu siapa di antara manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah, Pak? Kata Rasulullah SAW, inna syarron nasi manzilah yaumal qiyamah man wada'ahun nas ittiqa'a syarrih wa firatin ittiqa'a fuhsyih. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang ditinggalkan manusia, dijauhi oleh manusia karena takut dari apa? Keburukan lisannya. Takut dari keburukan lisan. Ternyata ini orang yang paling apa, Pak? Paling buruk, Pak. Bahkan Rasulullah SAW sabda, inna ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling jauh dariku nanti pada hari kiamat, as-sarsarun, al-mutasyaddiqun, al-mutafaihiqun. Orang yang paling jauh kedudukannya dariku pada hari kiamat, as-sarsarun. Apa itu as-sarsarun? Banyak cincong, banyak omong. Al-mutasyaddiqun, apa itu al-mutasyaddiqun, Pak? Itu orang yang memfasih-fasihkan bicaranya supaya terlihat kelebihannya. Al-mutafaihiqun, apa itu al-mutafaihiqun? Kata Rasulullah, al-mutakabbirun, sombong dia. Artinya dia kalau ngomong itu, Pak, diperlihatkan kehebatannya, pengen terlihat dia. Ya, sehingga dia sombong. Akhlak. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini rukun yang pertama dari rukun akhlak. Apa itu? Menjaga lisan. Ya. Dan itu sangat penting sekali. Menjaga lisan penting sekali, apalagi di zaman sekarang nih, zaman fitnah, Pak. Rasulullah SAW menganjurkan di zaman fitnah itu banyak-banyak menjaga apa? Lisan. Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Kaifa bika ya Abdullah idza kunta fi husalatin minan nas?" Bagaimana hai Abdullah kalau kamu berada di tengah-tengah manusia yang sudah rusak? Suara saya jelas enggak? Jelas ya. Bagaimana hai Abdullah? Kalau kamu berada tinggal di tengah-tengah manusia yang sudah apa? Rusak. Wa kanat uhuduhum hakadha, dan mereka sudah tidak bisa dipercaya lagi. Apa kata Abdullah bin Amr? Apa yang kau perintahkan kepadaku wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, Bapak, yang pertama kali Rasulullah sebutkan apa? Imlik alaika lisanak, jaga lisanmu. Jaga lisanmu. Bayangkan hidup di tengah-tengah masyarakat yang sudah rusak malah disuruh jaga apa? Lisan. Kita hidup di zaman yang penuh fitnah. Kita hidup di tengah-tengah banyak manusia tidak peduli dengan agama Allah. Tidak peduli dengan ya salat, tidak peduli dengan perintah-perintah Allah. Maka di zaman ini Pak sangat penting menjaga lisan, Pak. Kadang lisan kita ini diem, tapi jempolnya enggak mau diem. Ya. Saudaraku seiman rahiman ya rahimakumullah jami'an. Nah ini rukun yang pertama, yaitu menjaga lisan. Rukun yang kedua, kata beliau, ar-ruknu tsani, rukun yang kedua. Al-bu'du anil fuduli wa ma la ya'ni. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang, dia tinggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Jadi kalau antum pengen tahu Pak, Islam kita ini sudah bagus apa belum, coba kita lihat, kita masih disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak. Kalau kita masih disibukkan dengan hal-hal yang gak ada manfaatnya, berarti maaf, Islam kita belum bagus, Pak. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan di antara tanda kebagusan Islam seseorang apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebab orang, Pak, kalau sudah sibuk dengan hal-hal yang gak ada manfaatnya, lama-lama diseret kepada apa? Dosa. Sahih. Antum misalnya sibuk dengan hobi. Hobi antum apa? Goes. Yang satu apa? Akhirnya dengan kesibukan dengan hobi yang mubah, yang terkadang manfaatnya sedikit, malah melalaikan yang wajib. Ini bahaya. Ada yang asik dengan main game. Asik waktunya sampai habis buat main game. Akhirnya apa? Itu jadi pintu setan untuk melalaikan perkara-perkara yang lebih penting. Saudaraku seiman rahiman ya rahimakum jami'an. Nah ini rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, ar-ruknu tsalits min arkanil akhlaq, adamul insiyak man infita ma'al infialatin nafs khasatan al-ghadab. Itu tidak terbawa oleh emosi, terutama marah. Akhi, orang yang bisa menahan amarahnya itu menunjukkan pertanda akhlaknya bagus, Pak. Dan orang yang baperan, temperamenan, pasti akhlaknya pun tidak bagus, Pak. Makanya ketika ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikan aku wasiat." Apa kata Rasulullah? "La taghdab, jangan marah. Berikan aku wasiat yang lain." "La taghdab, jangan marah. Berikan lagi aku wasiat." "La taghdab, jangan marah." Dia terus mengulang, Rasulullah ulang lagi, "Jangan marah, jangan marah." Kenapa, Pak? Sebab marah itu menghilangkan akal. Antum kalau lagi marah, akal antum hilang. Orang yang sedang marah, keinginan dia apa? Hah? Memuntahkan segala macam kekesalan. Dan saat itu akal kita buntu. Banting sana, banting sini. Bahkan kita mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Keluar apa itu, kebun binatang. Ada anjing, ada babi, ada kunyuk. Bahkan terkadang memukul. Bahkan puncak kemarahan itu membunuh. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum rahimah. Maka dari itu, Pak, seorang muslim jangan terbawa oleh emosi. Pikirkan baik-baik. Jangan sampai kita menjadi orang yang sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Tapi jadilah kita orang yang lebih dominan akalnya daripada emosinya. Karena emosi dengan akal itu, Pak, ya, emosi dengan akal itu dua perkara yang berantem terus ini. Siapa yang dikuasai oleh emosinya, binasa dia. Dan siapa yang dikuasai oleh akhlak, oleh akalnya, selamat dia, Pak. Ketika antum marah, terus antum langsung mikir, apa manfaatnya saya marah? Buat apa saya marah? Berarti saat itu akal antum lebih dominan. Maka saat itu antum selamat biiznillah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini rukun yang ketiga. Ini rukun akhlak. Rukun yang keempat, apa itu? Yaitu salamatus sadr. Selamat hatinya. Selamat hatinya dari apa? Dari dengki. Selamat hatinya dari apa? Dari sombong, dari riya, dari ujub, dari meremehkan orang, dari suudon. Subhanallah. Ya akhi, orang kalau hatinya itu selamat, masya Allah, Pak, luar biasa. Orang yang hatinya selamat akan tawadu. Tidak pernah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Setinggi apapun jabatan dia, setinggi apapun ilmu dia, tapi kalau hatinya selamat, dia tidak akan sombong. Orang yang hatinya selamat itu, Pak, gak pernah dengki sama orang. Kalau ada orang yang lebih hebat dari dirinya, dia malah doakan, masya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi dia. Gak panas. Orang yang hatinya selamat itu, Pak, masya Allah, dia jiwa pemaafnya yang luar biasa, Pak. Dia lebih mudah memaafkan orang, masya Allah. Karena dia mengharapkan, mudah-mudahan kalau saya maafkan ya kesalahan orang itu, Allah maafkan kesalahan saya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini empat rukun apa? Akhlak. Ya. Yang pertama tadi apa, Pak? Menjaga lisan. Yang kedua, menjauhi perkara yang tidak ada manfaatnya. Yang ketiga, tidak terbawa oleh emosi. Dan yang keempat, selamat hatinya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya kita memiliki akhlak yang baik? Ketahuilah Bapak, bahwa akhlak yang baik itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Disebut akhlak itu baik jika itu baik menurut Al-Quran dan hadis. Walaupun menurut manusia tidak baik. Ya. Tapi kalau menurut Allah dan Rasulnya itu baik, itulah akhlak yang baik. Maka dari itu kalau kita ingin punya akhlak yang baik, yang harus kita lakukan pertama apa? Menuntut ilmu. Belajar bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu dipuji oleh Allah, Pak, dengan akhlaknya yang agung. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung. Subhanallah. Allah yang memuji Rasulullah. Dan Rasulullah bersabda, innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlaq. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Pelajari bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana akhlak Rasulullah kepada istri-istrinya? Bagaimana akhlak Rasulullah SAW kepada orang tuanya? Bagaimana akhlak Rasulullah kepada anak-anaknya? Bagaimana akhlak Rasulullah kepada para sahabatnya? Pelajari, Pak, Masya Allah. Dengan kita cara belajar, mempelajari, disitulah kita berusaha untuk memiliki apa? Akhlak. Yang kedua, minta kepada Allah. Ya, minta kepada Allah agar diberikan akhlak yang baik. Rasul saja yang akhlaknya luar biasa, ternyata apa? Berdoa kepada Allah supaya diberikan apa? Akhlak. Di antara doa Rasul apa? Ihdini li ahsanil akhlak. La yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, beri aku hidayah kepada akhlak yang paling bagus. Tidak ada yang bisa memberi hidayah kepada akhlak yang baik kecuali Engkau, ya Allah. Rasul, Pak, manusia yang paling bagus akhlaknya, minta kepada Allah diberikan apa? Akhlak yang baik. Apalagi kita. Maka banyak minta kepada Allah agar kita diberikan oleh Allah apa? Akhlak yang baik. Yang ketiga, Pak, agar kita punya akhlak yang baik, yaitu introspeksi diri. Bagaimana cara introspeksi diri, Pak? Dengan cara tanya kepada orang-orang dekat yang mencintai kita. Ya. Tapi teman ini jujur sama kita. Karena ada teman itu enggak jujur, Pak. Ketika kita minta, tolong kritik saya, akhlak saya yang kurang bagus apa? Kadang teman kita malu kan menyebutkan, enggak, kamu bagus kok. Akhirnya menyembunyikan. Yang paling bagus untuk kita mintai pendapatnya apa, Pak? Istri kita. Coba antum nanya ke istriku, aku sudah jadi suamimu puluhan tahun. Apa akhlak yang tercela yang kamu nilai dariku? Istri kita tuh paling tahu, Pak. Kamu itu pemalas, misalnya. kamu itu bau, badannya suka bau. Ya. Dengan cara kita introspeksi seperti itu, kita akan tahu kekurangan kita. Oh, disitulah kita memperbaiki diri. Jangan pernah merasa sungkan untuk dikritik, diingatkan tentang kekurangan akhlak kita, karena disitulah kita berusaha untuk memperbaiki diri. Semua kita manusia pasti punya kekurangan, Pak. Tapi bukan berarti kita membiarkan kekurangan kita itu. Kemudian yang keempat, Pak, gunakan musuh kita untuk memperbaiki akhlak kita. Karena musuh itu paling mudah melihat kekurangan antum. Orang yang memusuhi kita pasti akan mencari apa? Kekurangan kita. Maka saat itulah kita bisa memperbaiki diri dengan menggunakan mata musuh kita, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Akhal Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini akhlak, ya akhi. Dan manusia yang paling berhak kita berikan kepadanya akhlak yang baik adalah orang tua kita. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man ahakkun nas bihusni sahabati? Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak untuk aku perbaiki, perbagus persahabatanku dan pergaulanku dengan dia? Apa kata Rasulullah? Ummu, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Bapakmu. Arti kepada ibu nih, Pak, penting sekali, Pak. Dia yang paling berhak untuk mendapatkan akhlak yang baik kita, Pak. Karena dia yang sudah lelah yang mengandung kita, Pak. Dia yang sudah lelah waktu kita masih bayi, capek dia mengurus kita, mendidik kita. Maka ibu kita yang paling berhak untuk kita berakhlak baik kepada dia, Pak. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Ucapkan kepada orang tuamu kata-kata yang apa? Yang lembut, yang baik. Orang tua kita yang paling berhak untuk kita berakhlak kepadanya, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumul jami'. Rasulullah SAW bersabda, syaqiya abdun, celaka seorang hamba. Orang yang mendapatkan kedua orang tuanya tapi tidak memasukkan ia ke surga. Celaka, kata Rasulullah SAW. Maka ini akhi, perhatikan bagaimana akhlak kita kepada orang tua kita, Pak. Wallahi, berbakti kepada orang tua itu pintu keberkahan hidup kita, Pak. Orang yang berbakti kepada orang tua, biiznillah rezekinya diluaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama, di antara hal yang meluaskan rezeki kita yaitu berbakti kepada siapa? Orang tua. Saya punya teman, sekarang dia kaya raya, Pak. Dia cerita, dulu saya berusaha ngumpulin duit, Ustaz, supaya ibu saya pergi haji. Alhamdulillah dia berhasil ngumpulin duit, kemudian ibunya pun pergi haji. Mungkin di sana, di saat di Arafah, ibunya berdoa sama Allah untuk anaknya supaya diberkahi. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian saudaraku seiman, di antara akhlak yang penting sekali untuk kita perbaiki adalah setelah kepada orang tua, kepada guru kita. Ingat, Pak, orang yang paling berjasa kepada kita setelah orang tua kita adalah guru, Pak. Orang tua sebab adanya kita di dunia. dan guru yang mengajari kita tentang berbagai macam ilmu. Antum diajarin baca tulis sampai bisa baca. Antum diajarkan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat. Antum diajarkan ilmu-ilmu din yang menyelamatkan antum di dunia dan akhirat. Maka guru kita, Pak, orang yang paling layak untuk kita berakhlakul karimah kepadanya. Karena guru kita sudah memberikan kepada kita sesuatu yang lebih agung daripada dunia dan seisinya, yaitu ilmu. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Ma ziltu ad'u li Syafi'i." Aku terus menerus mendoakan Imam Syafi'i semenjak 30 tahun yang lalu. Karena Imam Ahmad, Pak, dari Imam Syafi'i lah Imam Ahmad faham tentang bagaimana memahami hadis. Sampai Imam Ahmad berkata, "Laula Syafi'i ma araftu fikal hadis." Kalau bukan karena Imam Syafi'i, aku tidak akan paham bagaimana memahami hadis. Ya. Saudaraku seiman rahiman ya rahimakumullah jami'an. Kemudian akhul Islam, orang yang paling kita berhak untuk berbuat baik kepadanya adalah istri dan anak kita, Pak. Rasulullah SAW sabda, Bapak, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik untuk istrinya, dan aku yang paling baik untuk istriku. Maka istri adalah tempat kita untuk mendapatkan keutamaan ini, Pak. Sebaik-baik kamu, kata Rasulullah SAW, apa? Yang paling baik pada istrinya. Antum dipuji orang. Orang-orang pada bilang jempol. Pas ditanya istrinya gimana dia? Apaan? Ternyata jelek, Bu. Apa akhlaknya sama istrinya? Anda tidak termasuk orang terbaik, tidak. Yang terbaik itu adalah ketika kita berakhlak kepada istri, saudaraku seiman. Kalau istri sudah jempol sama antum, masya Allah, baru antum jempol. Lihat Rasulullah SAW dipuji oleh istri-istrinya, Khadijah, bagaimana memuji Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira, turun Rasulullah pulang ke rumah Khadijah sambil ketakutan sekali, Pak. Rasulullah bersabda, "Zammiluni, dasiruni, selimuti aku, selimuti aku." Maka Khadijah pun menyelimuti Rasulullah SAW. Setelah tenang, Rasulullah bertanya, Khadijah bertanya, "Ada apa suamiku?" Bahwa Rasulullah menceritakan tentang kejadian Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apa? "Laqad khasyitu ala nafsi." Aku takut jangan-jangan aku gila. Jangan-jangan aku mau mati ini. Apa kata Khadijah? "Kalla. La yukhzikallahu abadan." Tidak mungkin, hai suamiku. Allah tidak mungkin menghinakan engkau. "Innaka latasilur rahim. Wa taqrid daif. Watak sibul kal." Karena kamu ini orangnya suka silaturahim, menghormati tamu, membantu fakir miskin, membantu perkara-perkara kebaikan. Mana mungkin orang seperti kamu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pujian Khadijah kepada Rasulullah SAW. Kira-kira istri antum kalau ditanya temannya gimana suamimu? Jawabnya gimana, Mas? Ya. Jangan sampai, Pak, istri kita ngomong ke teman-temannya, "Ah, suami saya ini kerjaannya tidur aja. suami saya ini pemalas dan jangan sampai. Soal keseiman rahimani wa rahimakum jami'an. Sebagian suami itu sama istri itu, Pak, cepat marah, temperamenan, mudah mukul. Wallah, akhi, itu menunjukkan, oh, sudah masuk isya. Oh ya. Menunjukkan saudaraku seiman dia tidak punya akhlak, Pak. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Sudah masuk isya. 2 menit lagi. Kemudian orang yang paling berhak lagi untuk dapat akhlak kita siapa, Pak? Tetangga. Tetangga, Pak. Sampai Rasulullah sabda apa? Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Senantiasa Jibril berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai aku mengira tetangga akan mendapatkan warisan dari tetangganya. Bayangkan, sampai malaikat Jibril terus berwasiat kepada Rasulullah supaya berbuat baik kepada siapa? Tetangga. Berarti tetangga kita yang harus kita, ya, mendapatkan akhlakul karimahnya kita. Kata Rasulullah, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah yang tidak beriman? Yang tetangganya merasa tidak aman dari keburukannya. Kata Rasulullah, tidak beriman orang itu. Saudaraku seiman, baik ya, mungkin karena sudah masuk isya, kita cukupkan di sini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwati Islam wa'alaikumullah, program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Fidhullah dalam pembahasan dari tema Ahlus Sunnah Menyanjung Tinggi Akhlak Mulia. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Berikut kita akan simak kumandang azan sholat isya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya. Dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya. Semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatara an-nas 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yakni agama yang hanif ini. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.

0: Alim.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra, didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua gelas, masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat." Hadis riwayat Muslim.
1: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa. Karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi, wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain, disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tidak, wahai Umar. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan, atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri, yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar. Dengan begitu, insya Allah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا يقول: أنا طالب علم مبتدئ ولله الحمد والمنة، فماذا تنصحونني؟ هل أبدأ بالفقه أم بأصوله أم بمسائل الاعتقاد؟
3: حسب ما، إن كان أنك في دراسة نظامية فإنك تكون حسب النظام، تدرس حسب النظام في المدرسة أو الكلية أو المعهد، تقرأ المقررات فيها، وإن كنت تقرأ على المشايخ في حلقاتهم فإنك تستشير العالم الذي تقرأ عليه بأي كتاب تقرأ فيه. نعم.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
5: Pertanyaannya, saya adalah penuntut ilmu yang baru belajar ilmu din walillahilhamdu wal minnah. Mohon nasihat Anda, dari mana saya harus memulai belajar ilmu agama ini? Apakah dari ilmu fikih atau usul fikih atau dari masalah-masalah akidah? Kemudian Syekh menjawab, tergantung. Jika Anda belajar di satu lembaga pendidikan yang sudah menetapkan kurikulum tertentu, maka ikutilah aturannya. Belajarlah sesuai dengan kurikulum yang sudah ditentukan di madrasah atau kampus atau pondok pesantren Anda. Bacalah mukorornya, pelajari mukorornya. Namun jika Anda belajar di halaqah masyayikh, di majlisnya para masyayikh, para ulama, maka bermusyawarahlah dengan mereka kitab apa saja yang perlu Anda pelajari. Wallahu a'lam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
0: نور من القرآن.
7: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
8: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
6: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
9: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati Islam, wa'azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustadz Armen Halim Naru rahimahullah dalam pembahasan dari tema peran istri menjadikan suami soleh. Kami hadirkan dalam format rekaman, semoga bermanfaat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah rumah tangga, sebuah permasalahan yang tidak pernah habis-habisnya. Bagaimana dia habis kalau itu adalah cerita kehidupan kita semua, baik laki-laki maupun perempuan. Cerita yang mana kita habis

0: menghabiskan setengah waktu hidup kita untuk berkeluarga. Dan bagaimana pula cerita itu selesai, karena walaupun rambut hitam dan kulit sama dan semacamnya, akan tapi pikiran, pola hidup, lingkungan dan semacamnya sangat berbeda. Kita ingin menyatukan di dalam rumah tangga yang bahagia, perbedaan pikiran, perbedaan latar belakang dan semacamnya, sehingga kita ingin berbahagia dalam rumah tangga. Nah, kajian kita pada pagi hari ini membahas bagaimana seorang istri bisa menjadikan suaminya menjadi suami yang saleh, suami yang ideal. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, saya rasa tidak ada seorang pun yang tidak menginginkan hal itu. Seorang istri berharap suaminya ideal. Suaminya adalah insan kamil, manusia yang sempurna dalam segala hal. Akan tetapi perlu juga diketahui bahwa kesempurnaan seseorang tersebut harus dibantu, ditolong, di backup, dan terutama yang bisa menutupi kekurangan, bahkan meningkatkan mutu seorang suami adalah istri. Siapa di balik orang-orang yang besar? Siapa di balik orang-orang yang hebat? Dia adalah, di baliknya adalah istrinya yang salihah, yang menjaga, yang merawat, yang mengasuh, yang membina suaminya, sehingga dia menjadi orang besar. Banyak orang-orang besar di dunia ini, ketika dia maju di hadapan umat, ketika dia, seakan-akan dia adalah batu yang tegar, seakan-akan dia adalah orang yang bisa membawa seluruh perkara umat. Akan tetapi tahukah ketika para pendengar, ketika ia berada di dalam pelukan istrinya atau di dalam pangkuan istrinya, dia menangis tersedu-sedu karena keletihannya, karena kelemahan dirinya dan semacamnya. Siapa yang bisa mengobatinya? Tidak lain dan tidak bukan adalah engkau, Anda, istri. Itu orang yang hebat. Apalagi suami kita yang biasa-biasa saja misalnya. Untuk banyak hal yang dia dapatkan di kantor, permasalahan bersama atasannya, permasalahan bersama tetangganya, permasalahan tentang masalah urusan-urusan, semuanya itu. Laki-laki selalu tetap kalah dengan wanita, itu bagaimanapun. Rasulullah SAW bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhhab li rubbir rajulil hazim min ihdakunna." Aku tidak melihat laki-laki yang tegas, yang tegar, lebih dapat menghilangkan akalnya daripada salah seorang kalian, wahai para wanita. Laki-laki yang kokoh, kesatria, yang hebat, bisa dikalahkan oleh wanita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, tentu cerita singa, kita ingat bahwa ada salah seorang ibu, seorang istri mengeluhkan terhadap tingkah laku suaminya yang tidak pernah tunduk, tidak pernah bisa dia taklukkan. Dia tidak bisa menundukkannya kepada kebaikan. Tiba-tiba datanglah dia kepada salah seorang yang disegani di daerah tersebut. Kemudian dia mengatakan, "Pak Ustadz, sungguhnya saya memiliki suami, kan, tapi masya Allah sulitnya saya merubah, mengarahkannya kepada kebaikan. Tapi saya ingin mendapatkan cara dari Pak Ustadz bagaimana menundukkannya." Apa kata Pak Ustadz tersebut? Atau kata penasihat tersebut? Yang mengatakan, "Kalau begitu pulanglah ibu, bawakan kepada saya 3 kumis. 3 helai kumis singa. Pulanglah ibu tersebut, bingung. Apa yang hendak dia buat? 3 helai kumis singa. Kemana dia hendak dapatkan? Akhirnya, dia berpikir tidak ada jalan lain. Singa ada di hutan. Maka dia pergi ke hutan. Kemudian, dia mulai mencari jejak singa tersebut, atau jejak harimau tersebut. Dia dapatkan jejak itu. Besoknya dia kembali. Kemudian dibawakan makanan untuknya. Kemudian diletakkan. Dia pergi jauh-jauh. Begitulah seterusnya. Pada bulan berikutnya, dia sudah bisa memberi makan harimau tersebut dengan dekat. Pada bulan berikutnya lagi, dia sudah bisa mengusap-usap harimau tersebut atau singa tersebut. Pada bulan berikutnya, dia bisa menunggangi. Nah, pada setelah sampai berapa bulan, ketika dia sedang menunggangi singa tersebut, dicabutnya lah tiga helai kumis singa tadi. Apa kata perempuan tersebut? Maka saya pun datang kepada penasihat tadi. Dia mengatakan, Pak Ustaz, tuntutan yang Bapak Ustaz inginkan telah saya dapatkan. Tiga helai kumis singa. Nah, kira-kira ramuan apa yang perlu saya lengkapkan lagi? Apa kata Bapak Ustaz tadi? Wahai Ibu, jika seandainya Ibu bisa menundukkan singa dan dia adalah singa, kenapa pula Ibu tidak bisa menundukkan suami Ibu yang bukan singa? Jadi permasalahannya adalah keinginan untuk bisa memperbaiki suami. Nah, inilah yang akan kita bahas bersama para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di gelombang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.
1: Ya, demikian satu pembuka tentunya dari Ustadz Arman Halim Naro, pendengar Roja. Kami persilakan kesempatan buat antum. Assalamualaikum
2: Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, saya terus terang pertama-tama kali tertarik dengan manhaj salaf ini saya setelah saya mendengar CD Ustadz ya. Saya betul-betul baru menemukan gitu loh, ada Ustadz yang selama ini belum pernah saya dengar. Nah, terus selama ini saya ikut sirkoh Ustadz, yang di sirkoh itu lebih memperhatikan dakwah keluar daripada ke dalam rumah ya. Sehingga saya sadar manhaj salaf ternyata mentarbiah anak-anak itu jauh lebih penting daripada dakwah kita keluar ya. Nah sekarang saya agak keteter ya untuk mentarbiah anak-anak yang selama ini sudah terbiasa berjalan apa adanya ya. Yang mau saya tanyakan ya, apa ya yang harus saya lakukan, dari mana saya harus memulai mentarbiah anak-anak? Agar anak-anak ini paham agama ya, seperti yang saya lihat ustadz-ustadz itu sangat paham terhadap agama ya, mereka saya lihat orangnya sangat cerdas ya, dapat menghafal Al-Quran, hadis, dan kisah-kisah. Saya juga ingin anak-anak saya seperti itu aja yang mau saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, ini yang kita inginkan dari para ibu-ibu kita. Saya sering sampaikan pada banyak pertemuan-pertemuan bahwa nyaris wanita-wanita kita Indonesia ini sudah banyak mandul. Kenapa itu? Permasalahannya mereka tidak lagi bisa melahirkan kesatria-kesatria yang hebat. Bahkan terus terang saja, jangan kita berbicara tentang Khalid bin Walid, Abu Bakar dan semacamnya. Kesatria orang-orang yang hebat dari orang-orang yang berjuang untuk menegakkan kemerdekaan Indonesia pun kita tidak miliki. Salah satu contoh Bapak Muhammad Nasir, dia adalah orang yang Masya Allah luar biasa. Dia menjadi Perdana Menteri yang dia tinggal di rumah kontrakan, kemudian dia tidak menggunakan fasilitas pemerintah. Kita tidak berbicara dalam masalah, akan tetapi coba lihat siapa yang bisa mencetak orang yang sejujur itu. Tidak lain dan tidak bukan siapa. Adalah ibunya di rumah. Saya berangkat, saya bertemu dengan family-familynya di kampungnya sendiri. Saya katakan kepada mereka, mana ibu-ibu yang bisa melahirkan seperti orang-orang seperti itu? Siapa? Kenapa kok bisa malah melahirkan orang-orang anak-anak muda yang hanya hari-hariannya adalah menjual ikan? Karena di Maninjau itu mereka adalah membuat tambak. Kenapa? Mana Hamka? Mana Muhammad Nasir? Mana Agus Salim? Kita tidak berbicara tentang apanya, akan tapi kita lihat kita sudah kehilangan. Coba yang kita bisa adalah orang-orang yang bisa korupsi, menzalimi, hanya peduli dan semacam. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan kembali. Saya sangat mengerti bahwa kesibukan wanita di luar salah satu faktor terbesar penglalaian di dalam masalah mendidik dan menciptakan generasi yang luar biasa. Lihatlah semua orang-orang yang berhasil di luar tidak lain dan tidak bukan adalah akibat dan adalah sebabnya adalah kedua tangan yang lembut itu benar-benar fokus untuk menjadikan anaknya menjadi orang yang besar. Tidak di tangan pembantu dan semacamnya. Dan ini maaf terhadap ibu-ibu dan yang bekerja di luar, kita tidak mengatakan tidak boleh, akan tetapi haruslah sesuai dengan syariat. Dan perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan telah sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan porsinya. Bahwa kami laki-laki mencari rezeki di luar, seharusnya jauh dari fitnah. Kami harus seharusnya khusyuk di luar. Kami seharusnya tidak terganggu oleh fitnah-fitnah semacamnya. Dan juga bagi ibu-ibu benar-benar membina. Ini yang terjadi yang bisa menjadikan kondisi Indonesia kita ini kondusif. Ini pertama. Yang kedua tentang masalah pembinaan anak sejak dini, ini memang harus. Terus terang kita katakan bahwa seperti saya pribadi, saya pendidikan saya memang tamat SD, kemudian saya langsung mondok. Saya mendapat ilmu bukan dari orang tua, kan, tapi saya mendapatkan ilmu dididik oleh buya yang mengajarkan saya. Di sana istilahnya buya, guru yang mengajarkan. Saya belajar, bahkan sebagian orang mengatakan bahwa guru saya itu adalah orang tua saya kedua. Orang tua saya kedua. Bahkan dalam segi ilmu, orang tua ya saya yang paling pantas. Nah, seharusnya hal ini tidak boleh terjadi, karena yang harus membina anak tersebut adalah orang tua yang asli. Nah, jadi yang kita harus lakukan adalah membina sedini mungkin anak-anak. Di dalam masalah pembinaan, tentu kita berbicara tentang masalah pendidikan yang benar, praktek yang benar di dalam pendidikan anak-anak tersebut. Dan saya yakin bahwa permasalahan pendidikan yang sekarang ini tidak sama dengan permasalahan pendidikan pada zaman dahulu. Sekarang ini sudah banyak hal-hal yang mempengaruhi. Sebagaimana orang katakan, seseorang yang kita telah didik setelah 10 tahun dalam agama, cukup 10 hari baginya untuk rusak. Menunjukkan bahwa sangat berbahaya lingkungan kita sekarang ini. Menunjukkan bahwa perhatian kita kepada anak harus benar-benar. Dan ini saya sangat terima kasih sekali dengan ibu, yang saya yakin di belakang ibu masih banyak lagi ibu-ibu yang punya perhatian terhadap anaknya dan pendidikan anak. Karena kita tahu dampaknya juga nanti kepada kita tua. Banyak orang-orang yang menyangka bahwa keberhasilan anak tersebut ketika dia sekolahkan tinggi-tinggi dan semacamnya. Akan tapi apa yang terjadi? Setelah mereka sekolahkan tinggi-tinggi, mereka iris satu-satu itu. Kulit ibunya sendiri. Dia teteskan air darahnya, sehingga air matanya ia kuras. Kenapa? Dia kurang ajar, dia tidak pernah ditalkinkan agama. Yang diajarkan cuma acara duniawi, materi dan sebagainya. Sehingga orang tuanya itu pun dihitung dengan materi. Dan ini sangat berbahaya. Khasirat dunia wal akhirah. Rugi dunia dan rugi akhirat. Ya, pembahasan tentang masalah pendidikan anak ini mungkin kita cari waktu yang tepat. Akan tapi di sini saya melihat suami. Nah, di sini adalah pembahasan kita. Suami yang memang belum sepaham dengan kita. Sebenarnya ini jelas tentu lebih teliti lagi, telaten dan semacamnya. Karena suami ini tidak lain dan tidak bukan adalah potongan kita. Dia adalah setengah kehidupan kita. Kalau dia adalah badan, dia adalah atasnya kita. Nah, sama halnya dengan mensiasati diri, begitu juga kita mensiasati suami. Tidak boleh memaksakan diri dan memaksakan kehendak. Orang baik itu tidak bisa diciptakan dalam satu hari. Sebagaimana orang buruk itu tidak tercipta dengan satu hari. Dia butuh waktu, sesuatu yang mempengaruhi dan semacamnya. Nah, ini memang kiat-kiat yang nanti kita akan tanya lagi atau kita ambil lagi cara-caranya dari ibu-ibu yang di belakang ibu nanti, yang akan kita bahas insyaallah ta'ala sebentar lagi insyaallah.
1: Dan kita terima satu penelpon kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari mana Umi?
3: Dari Umi Muhammad di Bekasi.
1: Silakan dengan Ustaz.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, biasanya Ustaz ya, setiap konflik masalah dalam keluarga kita ini, kita memandangnya dari sudut diri kita sendiri.
0: Ya.
3: Sehingga terjadilah benturan-benturan dengan pandangan orang lain.
0: Betul.
3: Nah, bagaimana menyikapi konflik tersebut sehingga konflik tersebut dapat dikurangi.
0: Ya, ya.
3: Kedua Ustaz, kebanyakan juga kita ini sebagai istri kurang bersabar. Sering timbul perkataan, masa sih saya yang sering harus mengalah? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam. Ini yang sangat luar biasa pengalaman. Bahwa benar, bahwa permasalahan yang sering terjadi dan pertikaian yang sering terjadi antara suami dan istri adalah ego yang ada pada setiap suami dan istri. Suami menghukum permasalahan itu sesuai dengan latar belakang yang ia miliki, dan istri juga menghukum permasalahan sesuai dengan latar belakang yang ia miliki. Sehingga apa yang terjadi? Tidak ada kecocokan. Seharusnya harus dibalik. Kalau seandainya ingin ideal kita mendapatkan hukum yang benar, keputusan yang benar dalam sebuah keputusan, kita harus selami, kita cubit diri kita dahulu, baru kita cubit orang lain. Sakit tidak gitu loh. Jadi kita harus selami juga apa yang ada di dalam pikiran suami, latar belakang apa pula sehingga dia membuat keputusan seperti itu dan semacamnya. Ketika kita mengerti, maka kita bisa mencari solusi. Misalnya begini, kita tahu suami kita bakhil, misalnya, pelit. Dan qadarullah, kebetulan memang kita tidak tahu bahwa dia ini awal-awalnya pelit. Sebab hari-hari setiap sorenya waktu masa-masa kenalan atau bagaimana dikirimnya untuk orang tua kita. Kita sangka dia dermawan sekali. Kiranya qadarullah setelah sebulan dua bulan kiranya bakhilnya setengah mati.
1: Bawa anggur merah segala-galanya. Iya. Ujung-ujungnya pepaya, Ustaz.
0: Oh, iya. Terakhir atau pisang. Iya. Jadi dia ketika dah menikah, itu hitungannya lebih pula berat daripada hitungan seorang administrasi di sebuah kantor. Bilang, kemarin 10 ribu, kemarin yang 500-nya sisanya mana letak? Di atas. ini sangat berat. Dan ini kita harus pahami dulu. Oh, kok suami saya kok begitu ya? Kita lihat latar belakang. Kiranya yang membuat dia seperti itu pertama adalah lingkungan. Lingkungan ayahnya misalnya adalah seorang pedagang. Besar di lingkungan pedagang dan semacamnya. Dan dia pun hari-harinya dia berada di kedai ayahnya. Dia mendengar transaksi yang sangat pelik sekali. 1 rupiah pun dihitung. Sehingga terbayangkan olehnya, kemudian tertalkinkan terus besar-besar-besar. Sehingga dia bawa permasalahan toko ayahnya kepada rumah tangganya sendiri. Dan ini Pak sangat berat, bukan hal yang mudah. Memperbaikinya bukan hal yang mudah juga. Nah, akan tapi berarti dipahami bahwa disinilah kelemahan yang harus ditutupi. Nah, hal-hal yang seperti ini setelah kita paham latar belakangnya, kita coba juga memberikan kepemahaman kepada dia tentang latar belakang kita pula. Jadi kita sudah mengerti tentang latar belakang dia, kita coba beri pemahaman. Kita adalah anak petani yang hidupnya alhamdulillah bahwa misalnya dengan beras, sudah ada beras sudah aman dulu. Jadi petani misalnya kana'ah begitulah. Kita diajarkan dengan kana'ah dan semacamnya. Dan ini bertentangan dengan yang sudah terkini dengan pedagang dan semacamnya yang gini. Nah, itu kita adu. Nah, bisa gak tidak suami menerima bahwa posisi kita seperti, oh mau. Nah, ketika itu didudukkan permasalahan. Apa yang terjadi kekurangan. Akhirnya terjadi kecocokan. Oleh gini aja deh. Karena saya posisi saya bakhil, ini aja. Yang masalah hitung-hitungan kepada kamu. Yaitu kepada istri. Saya pokoknya berikan masalah perhitungan. Sebab kalau seandainya saya ngitung, itu 1 rupiah pun nggak akan keluar itu katanya. Kalau saya ngitung, tapi biar dah saya tutup mata saya kasihkan uang belanja untuk engkau, nanti diatur. Karena engkau adalah anak dari orang yang bisa. Nah, kemudian kita pikirkan. Ada juga sebaliknya, ada suami yang bakhil, istri pun boros. Karena dia hidup di lingkungan yang memang boros. Dia tidak mikir. Nah, ini bagaimana solusinya? Ini yang harus didudukkan sama-sama. Bisa saja nanti keuangan dilemparkan kepada orang ketiga. Misalnya kepada pembantu kalau memang ada. Jadi ini yang mau belanja biar terjadi. Nah, hal-hal yang seperti ini ada solusi kalau seandainya kita sudah saling pengertian antara suami dan istri. Itu salah satu contoh. Salah satu contoh lagi bahwa misalnya ada berapa waktu yang lalu, 3 hari yang lalu, saya datang seseorang. Bahwa dia, Ustaz, saya setelah menikah sudah mendapatkan anak 1, baru saya mengerti bahwa temperamen istri saya sangat luar biasa. Kenapa itu? Dia pendam permasalahan, dia kumpulkan sehingga dia menjadi nanti gunung Merapi yang nanti meledak. Kalau sudah meledak, itu dia tidak tahu apa yang keluar dari mulutnya. Baru teriak-teriak, kemudian tidak tahu tetangga dan semacam. Malu saya, Ustaz. Menyesal saya. Saya bilang, dia dari mana? Disebutkan dari satu kabilah. Ya, dia kabilahnya orang keras. Coba lihat orang tuanya bagaimana. Kiranya memang keluarganya memang seperti itu, keras. Dia pun tertekan. Bahkan istri tersebut tidak lagi diterima oleh orang tuanya karena sudah letih mendidiknya. Bukan sudah letih, karena orang tuanya juga salah dalam mendidik anaknya dari kecil. Terus apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Nah, ini juga kesalahan juga di awal kali pemilih. Kan tapi bagaimana lagi Anda sudah menikah dengannya. Yang harus adalah diperbaiki. Membahas ini saja, para pendengar yang dirahmati Allah, butuh pembahasan. Karena setelah saya selidiki lagi, kiranya sang suami sebaliknya. Sang suami tidak mempunyai kepribadian yang kokoh. Orangnya lembek. Kebetulan dari suku dan kabilah lembek pula. Yang suaranya lembut, sedangkan istrinya tinggal di pantai, suaranya keras, berteriak. Bagi istrinya itu adalah kata yang sangat halus, sedangkan teriakan itu bagi suaminya itu adalah hardikan dan semacamnya. Ini harus didudukkan. Ini harus didudukkan, mudah-mudahan dengan tambahan-tambahan yang bisa disempurnakan oleh penanya-penanya berikutnya. Nanti kita akan ceritakan lagi ya.
1: Iya, cukup luar biasa. Baik, benar Roja, kami berikan kesempatan pula bagi Andum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dari mana Umi?
4: Dari Umi Firman.
1: Silakan.
4: Iya. Ketika suatu keluarga itu sudah mencapai puncak kehancuran, usaha seperti perceraian seperti itu, biasanya si awat itu merasa trauma gitu. Apalagi kalau ketika itu suaminya itu banyak hal-hal yang tidak cocok atau mungkin dalam syariat juga tidak nyambung gitu, Ustaz. Ya. Kemudian si awat itu ketika dia ingin mengarungi rumah tangga lagi, dia semakin selektif gitu, Ustaz, untuk mencari calon suami lagi.
0: Ya.
4: Apakah sikap seperti itu benar? Ataukah misalnya dia dengan orang-orang yang tidak satu paham atau tidak satu manhaj, atau bagaimana dia selalu memilih, menolak, atau bagaimana? Apakah hal seperti itu benar? Mohon nasihat dari Ustaz.
0: Ya,
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini pula yang harus diwaspadai bagi rumah tangga yang memang sudah diambang kehancuran. Trauma yang harus dijauhkan. Sehingga trauma ini mengantarkan seorang wanita yang seperti dibilang selektif. Dia harus selektif. Padahal statusnya sudah janda. Statusnya sudah janda, selektif. Ditambah lagi, dia lebih trauma dengan orang awam. Terus yang ikhwan pun tidak ada yang datang. Coba lihat, subhanallah. Jadi permasalahan semakin menjauh. Ini problema. Jadi saya bukan menceritakan jawaban hukum, tapi ini realita yang terjadi. Dia karena latar belakang yang ada, dia harus selektif. Bersamaan dengan itu, dia agak lebih menjauh daripada orang yang dan itu semuanya benar. Dan dia berharap ada ikhwan yang hadir datang. Nah, bersamaan dengan itu pula, semakin sulit. Sedangkan dia ketika dia masih ting-ting saja, waktu dia sebagai seorang yang belum punya, masih perawan begitu, itu saja sudah sulit untuk mendapatkan suami misalnya. Apalagi ketika dia janda, tentu lebih bermasalah. Nah, ini yang realita yang terjadi. Akan tapi apa seharusnya sikap kalau seandainya memang terjadi kehancuran dalam rumah tangga, dalam artian memang benar berpisah. Saya katakan perceraian di dalam Islam bukanlah sebuah sesuatu hal yang mengerikan. Tidak, dia kadang-kadang adalah solusi yang tepat dan benar di dalam menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri. Tidak seperti di agama-agama lain, kan, tapi Islam memberikan permasalahan bahwa perceraian kadang-kadang adalah solusi yang tepat. Nah, ketika tidak bisa lagi ditahan perceraian tersebut, maka yang harus dilakukan oleh istri tentu bagaimana tidak mencari suami yang ideal, sempurna agamanya, sempurna akhlaknya. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqah fazawwijuh." Jika seandainya datang kepada engkau orang yang engkau relakan agama dan akhlaknya, maka nikahi ya. Jadi Rasulullah SAW membedakan antara agama dengan akhlak. Agama dengan akhlak. Seharusnya itu tidak beda. Tapi di sini ada perbedaan agama dan akhlak. Nah, ini yang harus dijadikan standar untuk ia memilih suami setelah itu. Tidak traumanya. Kalau trauma ini salah. Misalnya ada dia ketika dia melihat suaminya keras, kasar dan semacamnya, terus dia trauma dengan laki-laki yang tegas dan semacamnya, dan itu salah, tidak boleh. Standar kita kembali lagi kepada asal, yaitu kita suka yaitu sesuai dengan yang diinginkan Allah dan Rasulnya, agama dan akhlaknya. Dan ini jangan sampai salah pilih, kita akan jatuh kepada trauma kedua. Misalnya begini, kita dapatkan orang yang beragama, Masya Allah, rajin begini, rajin mengaji. Akan tapi setelah kita menikahi 1-2 tahun, kiranya dia tidak punya akhlak. Akhlaknya buruk. Dia bisa saja baik akhlaknya kepada kawan-kawannya, akan tapi ketika dengan kita, dia tidak punya akhlak. Dan itu ada. walaupun itu sedikit, itu ada. Yaitu orang yang beragama tapi tidak berakhlak. Nah, kita juga dapatkan di kalangan orang awam berakhlak tapi tidak beragama. Dia berakhlak, Masya Allah. Dia sangat pengertian dengan kita. Dia sangat mengerti apa yang kita tidak sukai. Dan nah, ini kan kita menjadi dapat dua pilihan. Tidak, saya rasa tidak dari hal yang bagus juga saya melihat ketika ada dua laki-laki tadi, yang satu beragama tapi tidak berakhlak, yang satu lagi berakhlak tapi tidak beragama, kita pilih yang beragama atau kita pilih yang berakhlak saja. Tidak, dalam hal ini kita lihat kondisinya, karena dua pilihan ini tidak akan ada dalam nyata, mesti ada hal. Ada orang-orang yang berakhlak, ada orang awam, Masya Allah dia sudah stabil usahanya dan sebagainya. Dan misalnya kita lihat akhlaknya Masya Allah, mengerti. Buktinya lagi bahwa dia pandai bergaul dengan orang tuanya, masyarakatnya. Dan ketika diingatkan dia teringat. Berarti permasalahannya adalah tinggal dia diajarkan agama yang benar, dia akan tunduk. Saya rasa dalam pilihan seperti ini boleh juga kita memilih orang yang seperti ini, dia berakhlak. Yang satu saat nanti kita sudah bersuamikan dia, kita akan ajak dia mengaji, kita akan ajak dia sholat dan semacamnya. Nah, biasanya begitu. Dan orang yang beragama ini kadang-kadang agak orang-orang yang beragama tapi tidak berakhlak, tapi itu langka jelas. Orang beragama biasanya berakhlak, tapi ada yang belum bisa mempraktekkan agamanya ke dalam perilakunya. Ini yang saya maksud. Ya, ini kadang-kadang jatuhnya agak sakit ketika kita lihat begitu. Sama tetangga, sama kawan-kawannya, dia bisa tertawa, bisa ramah, bisa memberi dan semacamnya. Akan tapi ketika kita berdua dengannya, dia tidak pernah, tidak peduli. Kalau terjadi sesuatu yang kita butuhkan, dia tidak pernah peduli. Dia hanya peduli pada dirinya saja, dia tidak pernah peduli pada kita. Dia mau hanya diberi, tidak pernah memberi. Nah, ini berbahaya. Tapi saya yakin bahwa hal-hal yang seperti ini akan terselesaikan jika seandainya cara beramal kita benar. Bahwa ilmu itu untuk amal, bukan ilmu itu untuk akal. Sedangkan amal lainnya ini berbeda. Jadi kita lihat bahwa kita harus beragama ini ilmu untuk amal. Ilmu yang kita dapatkan harus kita amalkan. Nah, ini yang disebut Rasulullah SAW, kalau datang kepada engkau pemuda yang engkau redakan, agama dan akhlaknya. Agama dan akhlaknya. Nah, ini yang perlu diapakan. Memang pembahasan sama ini sangat panjang sekali. Saya nggak tahu apakah saya sudah keluar dengan solusi atau tidak, tapi saya bercerita apa yang keluar dari pikiran saya saja. Ya, Allah Ta'ala. Nah.
1: Mungkin Ustaz ada beberapa SMS yang sudah masuk. Satu pertanyaan untuk Ustaz. Bagaimana sikap sebagai suami terhadap transparan masalah keuangan?
0: Ya. Pada dasarnya, suami tidak boleh menampakkan semua pemasukannya kepada istri. Pada dasarnya begitu. Karena ketika seorang suami menampakkan semua pemasukannya kepada istri, itu akan terjadi pengukuran diri. Jadi istri akan mengukur kemampuan suaminya. Dan ini kebiasaan pada dasarnya. Jadi sebagusnya kalau seandainya dia adalah orang yang pandai mengatur keuangan, dia harus memberikan kewajibannya, nafkah, pakaian, dan makan. Kemudian hal-hal yang lain dia yang ngurus.
1: Jadi dibolehkan juga kita menyimpan tanpa sepengetahuan istri juga?
0: Bukan dibolehkan, memang itu dianjurkan. Karena wanita pada dasarnya memang tidak pintar dalam masalah mengurus keuangan itu. Misalnya kita punya keuangan pemasukan dari sini, di sini berapa adanya dan semacam, tidak perlu disebutkan pada istri. Karena dengan itu nanti kiwama, kepemimpinan kita akan diukurnya, kepemimpinan kita. Tapi kalau seandainya sang istri taunya dia butuh, dia ada uang, suaminya ada uang, yeah, itu akan memberikan kecintaan istri yang sangat luar biasa pada suami. Dan keterikatan yang sangat kuat. Ini yang kita takutkan juga yang terjadi pada suami istri yang sama-sama bekerja. Bahwa akan terjadi rasa hormat kepada suami itu berkurang. Kenapa? Karena sang istri sudah mempunyai pemasukan baru. Pemasukan lain. Nah, kita bukan tidak terus terang, tapi kita ingin mengatakan kamu bahagia sajalah dengan hidup bersama saya. Apa yang kamu butuhkan tinggal sebutkan ini uang. Tapi engkau tidak perlu menanyakan berapa jumlah uang saya, kemana saya, tidak perlu. Walaupun boleh juga disebutkan, akan tapi saya katakan dalam masalah ini, jika seandainya laki-laki dia bisa mengatur keuangannya, saya rasa menutupi semua kebutuhan istrinya seharusnya cukup tanpa harus istri mengetahui semua pemasukan suami. Dan itu menambah keterikatan istri kepada suami.
1: Nah, ya. Bukan berarti bahil, Ustaz, ya. Baik, ini ada satu SMS, Anda buka saja, Ustaz, dari Pondok Gede, ya. Bagaimana dalam Islam untuk tanggung jawab seorang anak yang belum berkeluarga dan yang sudah kepada permasalahan keluarga besarnya, kepada orang tuanya, sehingga kita sudah dikatakan dewasa?
0: Ya, kalau seandainya anak tersebut sudah laki-laki, sudah baligh, seagianya memang hal itu dia sudah mulai memikirkan, pada dasarnya dia memikirkan untuk usahanya sendiri dan semacam dia bekerja dan semacamnya. Kan tapi tentu kelemahan zaman-zaman sekarang tentu bahwa anak yang sudah baligh tetap dia bernaung sama orang tuanya. Tapi kewajiban anak kapan kepada orang tuanya? Ketika anak tersebut sudah mampu menafkahi, dan mencari nafkah, dia harus menentu orang tuanya jelasnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, anta wa maluka li abika. Engkau dan harta engkau adalah milik engkau. Jika seandainya anak tersebut sudah mempunyai harta, maka tentu orang tuanya punya hak untuk memiliki harta tersebut. Ya, tentu sesuai dengan ukuran dan kadarnya. Ya, Allah Ta'ala.
1: Ya, kita angkat penelpon pada ini. Assalamualaikum. Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Dari mana, Umi?
5: Dari Villa nih.
1: Dari Villa, ya silakan.
5: Ustaz, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Tadi dikatakan suami yang transparan pun harus menyimpannya dari istri. Bagaimana? Kalau suami sudah menyerahkannya
1: keseluruhan
5: semua dan istri cukup transparan, hukumnya ya. Bagaimana suaminya? Apakah dikatakan suami bodoh? Itu aja. Assalamualaikum.
0: Masalah keuangan. Enggak masalah, saya bilang bukan bodoh pula bahwa suami yang transparan kepada istrinya dan memberikan keuangan seperti itu. Saya tadi mengusulkan bahwa masalah keuangan, ketika suami bakhil, dia serahkan keuangan tersebut kepada istri, tidak masalah, Ibu. Cuma pada dasarnya untuk menyempurnakan kepemimpinan seorang suami, kalau seandainya suami itu pula bisa memanage, mengatur keuangannya, alangkah bagusnya seorang istri tidak disibukkan pula dengan masalah pengaturan keuangan. Karena begini, tugas-tugas suami dan istri itu sudah jelas. Nah, ketika sang istri mengetahui pemasukan suami itu, suami ada dua, dia susah atau dia senang. Kalau dia susah, kalaulah istri pula ikut pula memikirkan bagaimana menambah pemasukan suami dan bagaimana, tentu akan terbengkalai pekerjaan rumah. Nah, padahal dia hanya menggelepar di rumah, menggelepar, tapi dia yang gundah melihat istri, suami istrinya sudah gundah pula, dia tambah stres dan semacamnya. Ini yang kita tidak inginkan. Nah, begitu juga kalau seandainya senang, suami misalnya sudah mempunyai pengusahaan yang layak, maka istri biasanya juga berpikir untuk pengeluaran dia juga. Ah, suami saya sudah dapat uang sebanyak inilah, saya pikir ini. Ah, sehingga sang istri menuntut. Nah, menuntut. Nah, karena dia udah tahu angka, uang kemarin kan masih ada. Kita buat kredit inilah, kredit itulah, habislah suami. Maka saya katakan ini tidak akan menyempurnakan kiwamah, kepemimpinan. Jadi hal-hal yang seperti ini. Ini kan Wawan tertawa tadi. Jadi ini rahasianya, Ibu. Ini rahasia yang sangat rahasia sekali ini. Tapi kalaupun nanti terjadi seorang istri pun memang dia ahli dalam memanage, sangat mengerti dan sangat peduli, dan itu sangat langka-langka. Dan suami itu tidak masalah. Ini bukan masalah halal haram ini. Ini kan masalah konsultasi keluarga, bagaimana menjadi keluarga yang ideal sesuai yang saya pahami dari apa yang terjadi pada kehidupan salaf. Ya.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Dari mana?
5: Umu Albani
1: silakan.
5: Kita agak melenceng gitu ya, masalah keluarga.
1: Poligami ini masalahnya.
5: Ini Pak Ustaz. Apakah kita boleh berdoa gitu kepada Allah, minta tidak dipoligami oleh suami? Atau doanya jangan ditakdirkan poligami itu kepadaku gitu. Terus satu lagi, bagaimana dengan akhwat yang suka memberi sindiran yang gak enak gitu kepada akhwat yang sedang memberi nasihat tentang poligami? Syukran. Assalamualaikum.
0: Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poligami itu seharusnya tidak dimusuhi oleh wanita. Kalau seandainya seharusnya tidak dimusuhi, benar-benar sangat tidak dimusuhi. Kaedahnya cubit diri kita, baru cubit orang lain. Rasakan diri orang lain, baru itu sendiri. Kenapa begitu? Karena Masya Allah, wanita sekarang ini, tanyalah kepada orang-orang janda itu, ibu-ibu. Tanyalah kepada gadis-gadis yang belum bisa menikah. Sedih sekali kehidupan mereka. Saya bisa merasakan, apalagi ibu sebagai seorang wanita. Tentu. Jadi, kalaulah ibu berdoa supaya suami tidak menikah lagi.
1: Siapa yang akan menikahi yang lain?
0: Saya bukan karena laki-lakinya, akan tapi saya melihat hal-hal yang seperti ini benar-benar. Ibu berbicara tersebut karena Allah mentakdirkan ibu adalah suami istri pertama.
1: Iya.
0: Coba ibu adalah suami seorang janda atau ibu adalah perempuan tua, perempuan lapuk, kemudian seperti itu. Akan terucapkah seperti itu pada diri kita? Tentu tidak. Tentu tidak. Kita merasa kita telah mendapatkan suami dan suami sudah kita rasakan milik kita, tidak boleh orang lain.
1: Betul.
0: Nah, ini yang menjadi permasalahan. Seorang istri pertama merasa bahwa suaminya adalah dia, wong dia sudah susah sama dia, sudah sehidup semati dan semacamnya. Tidak ada boleh lagi perempuan lain masuk. Tidak boleh, karena dengan ada perempuan lain akan terjadi masalah pembagian cinta. Tidak. Wong selama ini tidak ada yang menghujat tentang penambahan anak. Anak saya yang pertama dan yang kedua dia mengatakan, ayah jangan tambah lagi adik. Kenapa? Karena dengan tambahnya adik, ayah tidak mencintai kami lagi. Kan tidak ada begitu. Padahal semua ayah dan semua ibu, walaupun 10 bertambah anaknya banyak, cintanya tetap sama. Cintanya kepada anak pertama, anak kedua tetap ada. Kenapa anak yang begitu jujur dalam permasalahan-permasalahan seperti itu tidak takut akan rebutan cinta yang akan lahir pada berikutnya? Seharusnya bisa dilakukan juga pada seorang ibu yang datang lagi wanita. Mendoakan saya rasa tidak solusi. Akan tetapi melakukan upaya secara maksimal suami tidak menikah lagi itu solusi. Nah, bagaimana caranya? Cobalah ibu lakukan sesuatu yang membuat suami tidak mau kawin lagi. Itu lebih baik. Ibu-ibu jangan sangka bahwa kami ini mau menikah kedua itu terus menerus. Kami 1000 kali berpikir. Dalam artian kami dan saya dan orang-orang di belakang saya.
1: Takut miring Ustaz ini yang jadi masalahnya. Takut daerah nanti miring gitu.
0: Iya. Kita berpikir. Gitu. Saya bilang sama istri saya, kamu jangan berpikir bahwa ketika saya menikah, kamu yang susah, saya sebelum kamu yang susah, sebelum kamu berpikir panjang, saya sudah berpikir 1000 kali. Baru saya memutuskan. Nah, kenapa sih? Karena keberadaan kamu. Karena keberadaan kamu sebagai istri saya. Jadi, bahwa yang harus kita pahami, buat suami seperti pemikiran sama kita sebagai yang. Bagaimana ia berpikir 1000 kali, bahkan 100 kali, 100.000 kali, supaya dia berpikir untuk tidak. Bisakah saya membahagiakan istri saya pertama karena dia sudah berbuat begini dan semacamnya ketika saya menikah? Seperti itu. Dia sangat baik sekali. Dia sangat perhatian. Dia sangat cantik sekali di mata saya. Dia sangat pandai sekali mengatur anak saya. Hal-hal seperti ini yang harus dijaga. Sehingga tanpa doa, tanpa upaya ibu sendiri, suami tetap lekat pada ibu.
1: Ya. Nah, itu. Ya, nanti saya Anda tambahkan sedikit tentang doanya seorang ibu. Tapi ada juga doa orang yang belum menikah. Ya Allah, gitu kan. Biarinlah istri kedua, ketiga juga nggak apa-apa, gitu kan. Ya. Itu juga orangnya masih ada berharap begitu. Ustaz, gimana, Ustaz?
0: Iya, posisinya masalahnya ada orang ini posisinya sudah terdesak dengan sisi ketika dia masih berkuasa. Kalau dia masih berkuasa, dia bisa mengatakan, ah tidak. Tapi ketika orang yang sudah terdesak, ya lah daripada tidak, bolehlah begini. Gitu.
1: Betul, betul.
0: Jadi posisinya keadaan masing-masing. Jadi yang harus dipahami juga bahwa orang-orang seperti itu perlu. Makanya memang ini menjadi dilema yang sangat luar biasa yang tidak berkesudahan. Akan tapi tentu masalah poligami pembahasannya sangat panjang. Mesti seorang suami tidak hanya modal dengkul aja untuk kawin dan poligami, dan ini pembahasannya sangat panjang. Saya tidak punya waktu mungkin membahas masalah ini karena butuh persiapan yang sangat panjang juga untuk membahasnya bersama para pendengar. Itulah lebih kurang apa yang kita sampaikan tadi. Ya.
1: Langsung saja kita buka sesi berikutnya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari mana Umi?
6: Dari Umi Muhammad di Turun Sawit.
1: Ya, silakan Umi. Dari Ustaz Arman.
6: Bahar Khair ya Ustaz.
0: Baik, gila.
6: Ana mau tanya ini kalau mengenai takdir. Ya. Kita perempuan kalau sudah suami kawin atau kita dicerai, itu kita selalu menganggap itu barangkali diri kita itu kekurangan, tidak begini, tidak begini. Kita selalu memikirkan kesalahan pada diri kita dan tidak memikirkan bahwa itu maksud. Jadi saya minta tolong dijelaskan. Syukran jazilan.
0: Terima kasih Ummu Muhammad, masukan lagi kita bahwa kita kadang-kadang sebagai istri ketika suami cerai atau suami tadi sering kita menumpahkan kesalahan kepada kita. Iya. Sebenarnya tidak pula bahwa banyak-banyak saya bertemu dengan para suami, tidak faktornya tidak kekurangan istri. Jangan pula bahwa ada menyangka bahwa suami yang menceraikan istrinya atau suami yang menikah lagi atau semacamnya itu disebabkan faktor semuanya adalah kelemahan atau kekurangan istri. Tidak. Memang Allah Subhanahu wa Taala fitrahkan laki-laki itu, kalau suami bersuami beristri dua misalnya, itu Allah fitrahkan keinginan untuk punya istri satu dan dua, itu dah keinginan. Walaupun istrinya sangat sempurna nih, di mata dia sudah tidak ada lagi goresan sedikit pun kekurangan, sudah sempurna. Tapi dia butuh lagi perempuan yang lain. Nah, ini tidak mutlak harus sebuah kesalahan. Jadi kita katakan pun dalam perceraian, tidak semua permasalahan rumah tangga perceraian itu disebabkan karena kekurangan istri. Dan juga jangan salah pula kepada orang-orang yang hendak meminang perempuan yang bekas diceraikan. Jangan salah bahwa itu kekurangan. Bisa saja sebaliknya, bahwa perceraian itu terjadi karena kesalahan sang suami. Atau karena memang dua orang yang tidak bisa disatukan dalam satu keadaan pada waktu itu. Banyak hal, kadang-kadang faktor mertua, orang tua, faktor lingkungan, suku dan semacamnya, faktor pekerjaan dan semacamnya, dan hal-hal lain. Jadi dalam hal-hal masalah musibah yang terjadi dalam masalah ini itu macam-macam. Nah, dalam memahami takdir masalah ini, yang perlu dipahami bahwa sebelum ibu bercerai, bahwa sudah ribuan tahun perceraian itu telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Tidak akan bisa termajukan oleh usaha kita dan tidak bisa terundurkan oleh kelalaian kita. Dia sudah termaktub, belum kita lahir lagi. Bahkan belum Nabi Adam alaihissalam ada turun ke bumi. Allah telah tuliskan Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun. Subhanallah. Awal pertama kali diciptakan makhluk adalah kalam. Apa kata Allah Subhanahu wa Taala? Tulislah engkau, maka menulislah kalam. Apa kata kalam? Apa yang harus aku tulis? Tuliskan semua takdir makhluk sampai hari kiamat. Jadi hal-hal ini semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, sudah ditentukan. Kita hanya berikhtiar, berusaha sambil belajar ridha terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Ya, itu lebih kurang. Terima kasih Ummu Muhammad.
1: Nah. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ada mau tanya, istriku suka marah-marah, suka nuntut, nggak mau diatur. Padahal nasihat sudah sering, bahkan nggak mau nasihat. Bagaimana anak harus bersikap nih, Ustaz?
0: Ini masya Allah luar biasa kejadian wanita-wanita yang cepat temperamen tinggi terhadap suaminya. Tadi yang saya ceritakan tadi. Ada lagi berhati-hatilah. Kita-kita yang punya temperamen tinggi, karena saya takut ujung-ujungnya nanti ke RSJ, rumah sakit jiwa. Terus terang ada beberapa kejadian yang kita temukan bahwa karena permasalahan itu dipendam atau diapakan, istri tersebut tidak bisa ditahan keinginannya. Jadi suami sangat mengerti sekali bahwa kalau keinginannya ditahan, dia langsung hilang pikirannya dan harus berobat beberapa bulan ke rumah sakit jiwa. Ini disebabkan kenapa? Karena marah-marah seperti ini. Dan ini berbahaya. Dan juga tidak baik bagi di pandangan suami, istri yang marah-marah seperti itu. Tidak ada hikmah. Malah memudahkan untuk ia memutuskan sesuatu yang berakibat fatal bagi kehidupan wanita itu. Kalau tidak cerai, kalau dia tidak mencari. Kalau tidak, berarti dia harus mencari istri lagi yang bisa meneduhkan hidupnya. Karena di sebelah kita, setengah hidupannya bersama istri yang marah-marah ini sudah menjadi neraka dunia baginya. Nah, ini berbahaya. Maka bagi yang kejadian seperti ini memang harus berhati-hati. Tidak semua perkara terselesaikan dengan marah-marah. Bahkan hampir semua perkara tidak bisa diselesaikan dengan marah-marah. Tidak ada manfaatnya. penyesalan-penyesalan yang terjadi dengan hal ini. Nah, yang ditanyakan adalah suami. Ya, suami, apa kiat suami kalau seandainya istri itu? Suami harus mengerti bahwa wanita itu memang diciptakan dari tulang yang bengkok. Tidak ada yang sempurna. Diletakkan dia, diberikan dia kekayaan, dia tetap bengkok. Diberikan kemiskinan oleh Allah, dia tetap bengkok.
1: Kalau dikatakan puas juga
0: tidak ada. Tidak ada kata puas. Dia tetap bengkok. Apa kata Rasulullah SAW? Innal mar'ata khuliqat min dhil'in a'waj. Sungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan yang paling bengkok adalah yang dia paling di atas. Kalau seandainya engkau usahakan untuk meluruskannya, maka dia patah. Kalau seandainya engkau biarkan, maka dia tetap bengkok. Nah, yang harus kita lakukan para suami adalah memahami kebengkokannya, kekurangan dirinya. Kemudian kita bermuamalah dengan itu. Bermuamalah dengan kekurangan itu. Saling menutupi. Kalau bisa kekurangan itu kita jadikan sebagai kelebihannya. Nah, ini bagaimana pula ini? Bermuamalah dengan istri menjadikan kekurangannya itu sebagai kelebihan. Wah, ini memang luar biasa. Misalnya, seorang istri pencemburu. Ini kekurangan, pencemburunya luar biasa. Tapi kita jadikan itu sebuah kelebihan karena kita bayangkan bahwa kecemburuan itu tidak lain dan tidak bukan adalah dari hasil sayangnya, cintanya ia kepada kita. Nah, itu satu. Cinta, berarti ia cinta. Kalau istri tidak cemburu, berarti tidak cinta lagi itu. Dan yang kita gunakan emosi cemburunya itu agar ia bisa berbuat baik. Kalau kamu cemburu, baik dong sama saya. Berkhidmat dong dengan saya. Sehingga kita jadikan kecemburuan yang seharusnya menjadi kekurangan itu menjadi pendorong untuk dia berbuat baik. Bermuamalah, berkhidmat, memandikan kita, membukakan kaos kaki kita, berkata baik-baik dengan kita dan semacamnya. Kecemburuan. Jadi jadikan kelemahan dirinya itu menjadi. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha cemburunya. Cemburunya kemudian satu hari dikirim oleh Zainab binti Jahsy. Bubur terus. Terus bersama sahabat. Coba lihat ketika datang budaknya tersebut memberikan kepada Rasulullah, belum sampai ke tangan Rasulullah di hadapan para sahabat. Ditepuknya itu, dipukulnya. Bubur mangkok terus sehingga jatuh pecah. Seharusnya posisi seperti itu adalah posisi malu. Malu. Rasulullah ya, malu. Malu adalah Rasulullah sebagai suami. Kok bisa pertengkaran permasalahan di depan sahabat? Akan tapi coba Rasulullah merubah hal seperti itu. Apa kata beliau? Gharat ummukum. Ibu kalian sedang cemburu. Ibu kalian sedang cemburu nih. Menunjukkan cemburan hal seperti itu. Apa yang terjadi? Ya Aisyah, ini bejana dengan bejana. Bejana dengan bejana. Padahal yang salah adalah Zainab. Dia mengirimkan makanan di waktu jatahnya Aisyah radhiyallahu anha. Tapi bersamaan dengan itu Rasulullah memanfaatkan kekurangan Aisyah itu menjadi kedermawanan, yaitu digantikannya. Bahkan hal itu tidak membuat marah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Allah taala.
1: Ya. Bagaimana kiat istri yang berbeda pemahaman dengan suami? Persoalan yang paling komplik nanti kita akan dapatkan seperti apa? Berbeda pemahaman sedangkan berharap rumah tangga itu si suami menjadi soleh seperti itu. Apa kiatnya dan risiko apa yang akan dapatkan kalau perbedaan tersebut, Ustaz?
0: Ya, ini kalau seandainya dianggap permasalahan besar bagi seorang istri yang berbeda pemahaman dengan suami, ini adalah permasalahan besar. Bahkan kadang-kadang ini menjadi hal yang menjadi problem yang tidak pernah habis-habisnya. Dengan keterbatasan ilmu dan melihat kenyataan yang ada, dia stres, bingung, dan semacamnya menjadi permasalahan yang besar. Nah, saya melihat begini, bahwa seorang istri harus menggunakan keahliannya, kelebihannya di dalam menaklukkan laki-laki. Saya mengatakan, sehebat apapun laki-laki, dia tetap takluk di air mata istrinya. Gunakan kesempatan-kesempatan, titik-titik kelemahan laki-laki itu untuk menggunakan fasilitas itu untuk memasukkan pemahaman yang benar kepada suami. Misalnya, sang suami, dia beda pemahaman, akan tapi dia memiliki pengertian. Ya, pengertian sama kita. Cari waktu yang tepat untuk membicarakan masalah itu. Jangan dibantah. Jadi waktu yang tepat, misalnya sudah makan, ketika hendak tidur, ketika istirahat, liburan dan semacamnya nanti waktu tepat. Dan yang kedua, di dalam masalah itu semua jangan dilawan arus. Anda kalau seandainya bawa sampan, Anda melawan arus, Anda terbalik. Tapi susuri terus. Susuri. Kalau seandainya ada sungai, Anda punya sampan sekarang ini, jangan lawan arus, akan tapi susuri. Walaupun Anda mundur ke belakang, tapi sekurang-kurangnya Anda akan sampai ke seberang. Jadi jangan lawan arus. Kalau lawan arus, langsung terbalik. Jadi susuri terus keinginannya. Betul kata Mas itu, tapi nah, katakan begitu. Jadi ya, jadi jangan katakan tidak, tapi katakan betul yang Mas sampaikan, betul, tidak ada salahnya. Tapi bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan begitu? Nah, begitu yang penting. Jangan itu salah, tidak benar itu, melawan Al-Qur'an hadis itu. Ah, misalnya begitu. Ah, itu tidak masuk kaji nanti. Akan yang menang akan menjadi arang dan yang kalah akan menjadi abu, dan ini berbahaya. Dan istri pandailah dalam, cakap sekali lah dalam masalah-masalah yang seperti ini. Ah, itulah mungkin kiat-kiat. Dan yang kedua, mungkin titik kelemahan laki-laki ada pada ibunya, keluarganya. Dalam artian jika seandainya seorang istri bisa menaklukkan suaminya dengan sayangnya atau dengan sayang ibu mertuanya kepadanya, biasanya sang suami akan benar-benar merasa betul-betul berharga istrinya di matanya. Kenapa? Karena dia sudah sehati dengan ibunya sendiri. Orang yang menghargai ibu seseorang, laki-laki yang melihat seseorang wanita menghargai ibunya, dia akan mendudukkan pula penghormatan sejajar dengan ibunya pula. Nah, itu dua ya.
1: Ya Ustaz, ini ada SMS dari salah satu ikhwan kita nih yang akan mengakhiri bujangannya. Bagaimana Ustaz, Ustaz untuk yang bujang yang akan mengakhiri masa bujangnya?
0: Iya. Yang perlu disampaikan kepada apa, bahwa jangan berpatok dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Jangan itu jadikan standar baku dalam artian dia adalah utama dan semacamnya. Nanti akan menyesal. Kecantikannya, kemolekan tubuhnya, kekayaan harta orang tuanya, kedudukannya jangan, nasabnya jangan. Karena semua itu akan sirna. Rasulullah SAW mengatakan, "Tunkahul mar'atu li arba, limaliha wa lidiniha wa lijamaliha wa lihasabiha wa lidiniha, fadfar bidhati din taribat yadak." Wanita itu dinikahi karena hasabnya, karena kecantikannya, nasabnya, dan hartanya, dan agamanya. Dan pilihlah agamanya. Jadi nasihat, jangan terkesima wanita secantik apapun ia, akan tapi ketika itu Anda sedang murka kepadanya, dia tidak ubahnya dengan binatang. Mata kita itu melihatnya seperti buruk dari buruk seburuk-buruk orang. Tapi jika seandainya mata Anda memandangnya dengan mata keridhaan, mata kesenangan, seburuk apapun ia, dia adalah cantik segala-galanya, dia adalah indah. Dia adalah bahkan keindahan. Dia adalah keindahan. Ya. Benar. Ini di sini tertawa semua. Tapi itu benar. Subhanallah. Saya ketika saya memandang istri dengan perasaan redha, dengan perasaan cinta dan semacamnya, maka istri saya adalah paling cantik di dunia. Tapi ketika saya sedang murka kepada dia, walaupun dia adalah ratu kecantikan, maka dia dengan kera tidak ubahnya.
1: Betul.
0: Saya sedang murka nih. Dia itu kecil. Tidak nampak lagi kecantikannya itu. Nah, kecantikan berarti dia bisa berubah-ubah tergantung dengan perasaan hati. Nah, yang bisa menstabilkan perasaan hati itu adalah agama. Taat kepada suami, patuh kepada suami, berdandan dengan cantik mengenakan pandangannya, mematuhi kata-katanya, menjaga kehormatan, itu adalah rahasia yang benar-benar tersimpan kekal di dalam ajaran agama kita. Ya, kita kasih sepertiga jam, berarti 15 menit. Dan Nabi mengatakan ats-tsulutsu wats-tsulutsu katsir.
1: Baik, silakan. Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Terima kasih waktunya Ustaz.
6: Gini Ustaz, saya menanyakan bagaimana dalam rumah tangga seorang istri yang mengatur segalanya dalam kebutuhan sehari-hari, dalam keuangan, sampai masalah pendidikan anak, dan mencari rumah pun demikian istri ya yang meminta izin ya, meskipun minta pendapat juga ke suami, sampai masalah mencari pengajian Ustaz. Alhamdulillah kalau

0: Ya,
1: salam.
0: Iya, alangkah indahnya jika seandainya terjalin saling pengertian di rumah tangga, suami istri saling bekerja sama dan saling menutupi kekurangan hidup, terutama di kota-kota seperti kota kita ini. Ini memang kadang-kadang mengharuskan kita mundur dari yang hal yang ideal dengan sesuatu sehingga kita menutupi kekurangan tersebut. Nah, di antaranya adalah kesibukan suami. Kadang-kadang kita memiliki suami karyawan di sebuah perusahaan yang dia harus berangkat pagi kemudian pulang sore atau malam, bahkan ketika malam anak-anak sudah tidur, kemudian besok paginya kita bangun lagi, anak-anak baru belum tidur. Aduh. Akan tapi itulah kenyataan yang ada. Seorang istri harus benar-benar pintar dan cerdas dalam masalah ini. Nah, jadi bagaimana itu sebenarnya enggak masalah, Ibu. Bagus, itu semua bagus. Ya, yang Ibu lakukan seizin suami dan telah terjadi kesepakatan, itu yang kita inginkan di setiap rumah tangga Islam. Tidak masalah. Dan suami pun telah mempercayakan, bahkan melalui ibu pula suami mengetahui jalan kebenaran. Masya Allah, itu sebuah sebuah keutamaan yang sangat luar biasa. Apalagi keutamaan yang besar bagi seorang istri ketika suaminya dalam keadaan tidak mengetahui jalan kebenaran, kemudian dia arahkan, itu sebuah keutamaan yang sangat besar. Di saat dia dipimpin, tidak memimpin, itu keutamaan besar bagi ibu dan ibu-ibu dan ibu-ibu yang lain yang semisalnya. Ya, Allah Ta'ala.
2: SMS dulu ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menghilangkan rasa was-was karena takut merepotkan orang tua jika mendapatkan pasangan yang dari segi materinya kurang, syukurannya
0: kalau was-was dari diri dia atau dari suaminya?
2: Dari diri,
0: dari orang
2: dari
0: tua,
2: dari si istrinya.
0: Oh ya, was-was dari istri atau ya, dari orang tua?
2: Dari istrinya.
0: Ya, bisa saja kedua-duanya.
2: Karena ada merepotkan orang tuanya.
0: Ya, ya, jadi begini. Nah, ini nasihat untuk yang belum menikah, terutama istri. Terutama wanita. Wanita sering kali terkesima dengan zahir, sering terkali terkesima dengan yang nampak. Saya sudah banyak melihat laki-laki. Akan tapi jangan diukur laki-laki itu dengan kekayaan dan kemiskinan. Tapi laki-laki itu ukur dengan cita-cita dan kemauannya. Ukur laki-laki cita-cita dengan kemauannya. Kalau Anda dapatkan ia seorang suami yang punya cita-cita tinggi, punya kemauan keras, azam yang ingin, pastikan dia akan suatu saat akan berhasil dengan izin Allah. Jadi jangan ukur karena dia sekarang adalah tukang ojek atau dia sekarang supir taksi misalnya. Jangan ukur. Dunia ini mempunyai keajaiban. Dunia ini punya rahasia-rahasia yang sangat luar biasa. Supir taksi hari ini 5-10 tahun lagi dia menjadi direktur besar. Akan digigit jari nanti ketika kita memilih laki-laki yang kita anggap waktu itu kaya, kiranya kayanya karena orang tua. Ujung-ujungnya dia tidak menyusu setelah menikah dengan orang tuanya. Orang tuanya jatuh, dia pun jatuh. Apa yang terjadi? Terjadi perceraian. Kenapa? Ketika sang istri mengatakan tidak lagi dia kaya, Ustaz. Karena kita mengukur kemauan kita dengan menikah karena kekayaannya. Tapi ukurlah kemauannya dalam mencari dunia, keras hatinya, tinggi cita-citanya, besar harapannya, azamnya yang kuat, pantang mengalah dan semacamnya. Itu adalah standar untuk bisa menutupi kebutuhan engkau, wahai para istri. Itu standar itu. Saya melihat agak lebih baik jika seandainya itu ada pada seorang ikhwan pengajian dari sempurna lagi. Ikhwan, azamnya kuat, pantang mundur, walaupun hari ini dia menjual kue di
2: pasar,
0: jual susu dan semacamnya. Ya, akan tapi saya yakin kalau dia bersungguh-sungguh, dia akan menjadi. Saya banyak orang-orang melihat seperti itu. Tapi kalaulah laki-laki mentalnya mental tempe, sedikit-sedikit merengek kepada orang tua, sedikit-sedikit minta kirimkan wesel, kirimkan kan. Ah, pastikan itu Anda juga jadi kerupuk juga nantinya. Ya, jadi kerupuk nanti. Ah, ini jadi ukur kalau seandainya Anda ingin ditutupi dengan kebutuhan, lihat dia punya azam atau tidak. Karena laki-laki itu macam-macam. Ada yang lembek, dengan sedikit kesusahan dia menangis, rapuh. Ada juga laki-laki itu dia kokoh, keras, baja, pantang mundur. Nah, laki-laki ini yang bagus. Iya.
2: Baik, ya. Assalamualaikum. Ya, masih beri kesempatan ya, Ustaz ini.
3: Dari Bekasi.
2: Silakan dengan.
3: Ya, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ya, ini Ustaz, Rasulullah kan kalau bangun malam yang memberikan air kepada Aisyah ya, supaya ikut bangun.

0: saya ingin melakukan seperti itu, tapi kayaknya sulit gitu, karena saya merasa kasihan dan sayang sama suami karena sudah kerja berangkat pagi buta pulang malam gitu. Ya, saya mau melakukan itu kayaknya sulit sekali. Apakah sikap saya benar atau apakah itu sayang tidak tepat?
1: Iya.
0: Satu lagi Ustaz, dia kan kena kerja shift malam gitu ya. Nah, kalau shift malam gitu salat dhuhr kan dia tidur, salat dhuhr dia minta dibangunkan jam 2:30 atau jam 3 gitu supaya tidurnya cukup gitu. Karena kalau tidurnya kurang dia suka agak pusing atau meriang-meriang gitu karena masuk malam kan. Kecuali hari Jumat dia bisa salat Jumat dan memang Sabtunya libur, bisa istirahat gitu. Apakah diperbolehkan mengakhirkan salat dengan alasan tersebut?
1: Assalamualaikum. Saya sangat kagum sekali dengan ibu yang memikirkan suami letih, tapi saya tahu juga ibu sangat letih lagi sebagai ibu yang bekerja di rumah, mengurusi anak, bekerja mondar-mandir depan belakang, itu sangat letih. Banyak ibu-ibu yang sulit untuk bisa melakukan salat malam karena alasan ini, dan itu sangat dimengerti, sangat dimengerti. Nah, saya melihat bahwa ucapan Aisyah itu bukan berarti itu adalah contoh dari simbol tolong menolongnya suami istri dalam ketaatan. Itu bukan mutlak dalam artian hanya itu saja dalam lain tidak, tapi tolong menolonglah antara suami dan istri, saling mengingatkan, saling asih, saling asuh dan saling asah, mengasihi dan mengasuhi dan mengasahi. Ya, itu kaidah dalam berumah tangga itu, kita saling mengasihi, mengasah dan mengasuh. Nah, itu. Jadi kalau seandainya memang suami letih dan semacamnya, kalau memang toh salat malam itu sunnah, bukan berarti kita mengecilkan, akan tapi dia bekerja bekerja seharian penuh dan semacamnya. Kita ingatkan adalah apa? Kalau engkau suami mas tidak bisa salat malam, coba cari keutamaan yang lain. Mungkin dengan kedermawanan, dengan menuntut ilmu, dengan benar-benar dengan hal-hal banyak kan, pintu-pintu surga. Bahwa surga tidak hanya dibuka untuk orang yang salat malam saja kan. Bahwa surga juga dibukakan untuk orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, orang yang sering berpuasa, orang yang dermawan, orang yang selalu berzikir. Nah, kalau seandainya kita lemah dalam masalah ini, sempurnakan diri dalam masalah lain. Jadi ini salah satu contoh aja. Ta'awanmu. Tapi yang penting sebenarnya, yang utama terutama di akhir zaman ini adalah bagaimana kita saling menasihati akan jangan terjumus dalam maksiat kepada Allah. Itu yang pertama. Salat malam pun kita tapi maksiat masih lanjut juga, itu mesti muskilah. Salat malamnya luar biasa, tapi maksiatnya jalan terus. Riba berjalan terus. Ini semua. Itu tidak ideal, tidak berpikir sehat. Suami dibiarkan kerja di tempat yang haram. Nah, ini gak ada gunanya gitu loh. Dalam artian bukan tidak ada gunanya. Salah dalam cara berpikir. Jadi mulailah kita ta'awanu, bekerja sama suami istri itu dalam hal-hal supaya kita jangan jatuh maksiat saja dahulu. Sudah itu kita tingkatkan kepada melakukan, supaya jangan jatuh maksiat dan melakukan yang wajib. Sudah itu baru kita tingkat hal yang sunnah. Di antaranya sholat malam. Di antaranya menghadiri majelis taklim. Di antaranya berzikir. Di antaranya saling membacakan Al-Quran atau memperdengarkan. Dan semacamnya. Banyak jalan-jalan kebaikan. Ya.
2: Ya.
1: Yang kedua tadi,
2: mungkin satu saja, mungkin karena ini ada pertanyaan
1: ya,
2: ya. Mohon maaf mungkin ibu ya. Assalamualaikum. Ya, dari mana?
3: Dari Eko di Rai Lumbu.
2: Apa kabar Eko, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
3: Alhamdulillah bisa secara langsung melalui telepon.
1: Masya Allah ya.
3: Gini Kak.
1: Ya.
3: Saya ini tuna netra.
1: Masya Allah.
3: Jika saya ingin menghendaki seorang wanita untuk saya nikahi, akan tetapi orang tuanya barangkali yang kurang mengerti atau belum memahami masalah ini, kemudian menolaknya dengan alasan keduniawian, mungkin karena pendidikan saya yang tidak sepadan dengan putrinya, atau keadaan saya yang seperti demikian, apakah saya boleh untuk mencari terobosan lain dari sisi keluarganya? Mungkin ke kakak bapaknya atau apa untuk menjadi wali putrinya ini, Ustaz. Atau apakah hal seperti itu dibenarkan menurut syariat?
1: Iya, iya.
3: Ya, jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya. Jadi begini, gigih untuk mendapatkan suami istri yang saleh itu juga benar. suami istri yang soleha. Jadi kalau seandainya kita ditolak oleh orang tuanya karena dia tentu sesuai dengan latar belakang pikirannya, itu yang salah. Nah, bolehlah kita mencarikan orang lain yang dekat untuk memberikan pengertian. Kalau seandainya anaknya memang telah setuju dengan kita dan dia salihah juga, saya rasa tidak ada salahnya untuk mencari terobosan untuk agar orang tuanya menyetujui pernikahan dengan anaknya tersebut. Tidak masalah. Iya.
2: Ya. Baik, demikian Mas Eko yang ada di Rawalumbu. Setidaknya ada satu SMS ya. Anda sudah menjalani ta'adud dan menjadi istri ketiga. Ternyata memang masya Allah beratnya, padahal suami saya seorang ustaz yang tentu punya cukup bekal ilmu. Demikian curhat Anda.
1: Iya, betul. Bahwa menikah itu pada dasarnya berat. Nah, dan juga menjadi apalagi istri, menjadi ya, mengumpulkan dalam satu rumah tangga empat kepala jauh lebih berat lagi. Istri ketiga. Dan ustaz itu ustaz. Dia bukan nabi yang maksum. Dia adalah ustaz. Orang sehebat apapun ia, dia akan terpengaruh dengan keadaan. Mungkin sang ustaz itu dia bisa ideal ketika dia mampu. Tapi ketika dia tidak mampu, dia tidak bisa ideal. Dia hanya mengambil keputusan yang minimal. Misalnya. Sehebat apapun ustaz tersebut, jika seandainya kebutuhannya dia adalah 5 juta, tapi yang dia dapatkan 3 juta, itu jelas akan oleng itu rumah tangga. Bahtera tidak akan bagus jalannya. Sehebat apapun nakhoda, seustaz apapun ya, tapi kalau beban sudah berat, peti-peti sudah banyak di atas bahtera itu, belum lagi di zaman sekarang bahwa ombak tidak sama di zaman dahulu. Ombak banyak. Sehingga apa yang terjadi? Sehebat apapun nakhoda tentu akan jatuh juga. Ah, itu yang dirasakan berat pasti. Jadi kita seperti ustaz, kita bisa berbuat akan, tapi kita terbatas, tidak semuanya kita miliki. Tapi kita punya kemampuan. Dalam membagi waktu juga menjadi permasalahan. Apalagi kita yang sering keluar daerah dan semacam terus berbagi waktu, terjadi hal-hal yang seperti ini. Nah, ini yang harus disering mengerti. Berbagi banyak dan berbagi sedikit. Berat sama dijinjing, ringan. Ah, salah tadi, terbalik. Ringan dijinjing. Ini pepatah-pepatah udah banyak lupa ini.
2: Biasanya orang Rio itu lengkap untuk pepatah.
1: Iya, ringan pandu sama dijinjing, berat sama dipikul. Iya. Jangan dibalik, bahaya. Berat, apa namanya, berat sama-sama dijinjing, tapi kalau ringan sama-sama dipikul, tapi kalau berat sama lu katanya. Itu salah. Jadi kita katakan berat, bukan mudah. Akan tetapi sama halnya namanya pencocokan. Sesuatu itu kalau udah cocok baru dia idea. Sama dengan pertumbuhan anak kecil. Ketika dia tumbuh, dia beradaptasi dengan badannya yang mulai bertambah-tambah itu, dia akan demam, dia akan sakit. Nah, begitu juga di dalam pernikahan itu akan ada unsur-unsur baru, apalagi istri pertama, istri kedua dan istri, ada unsur-unsur baru. Nah, mesti ada sakit, mesti ada susah, mesti tidak ada yang senang, ada yang tidak senang. Nah, ini hanya sampai pada apa? Pada sesuatu yang sudah kondusif, suatu saat nanti kondusif itu akan menjadi jalan dari dia. Pertama susah memang, pertama susah. Tapi dia menuju kepada sebuah keadaan yang cocok masuk ke dalam empat kepala tersebut, empat orang-orang tersebut, individu tersebut, nanti akan menjadi ideal. Kalau awalnya susah.
2: Proses.
1: Iya, proses. Iya. Kita tarik telepon terakhir.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, dari mana?
4: Dari
2: mana?
4: Di Bekasi.
2: Oh, baik.
4: Ana cuma meminta doanya dari Ustadz agar Ana mendapatkan suami yang beragama dan berakhlak dan bermanhaj salafus saleh.
1: Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap manusia pendampingnya yang saleh dan salihah, dan membahagiakan hidup mereka dengan pendamping itu dan dengan agama Islam yang benar. Harus itu. Pendamping baik, tapi cara berhidup tidak baik, tidak juga bahagia. Jadi memberikan pendamping hidup yang baik di dunia dan di akhirat, dan membahagiakan kita dengan hal itu. Ya, mudah-mudahan begitu.
2: Baik, yang terakhir mungkin Ustaz bisa sampaikan sebagai penutup.
1: Ya, sesungguhnya agama kita ini para pendengar yang dirahmati Allah SWT tidak lain dan tidak bukan untuk membahagiakan kita. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, kenapa kita tidak mau beragama? Kalau seandainya agama itu membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Itu satu. Dan yang kedua, sudah sejauh manakah bahagia kita dengan agama? Itu saja. Penerapannya yang kita tunggu, amalannya yang kita inginkan, dan mudah-mudahan kita bertemu nanti di tempat dan pada kesempatan dan gelombang yang sama insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Al-kalimatu at-thayyibah. Alam

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: Ikhwati Islam wa'azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah edisi malam disampaikan oleh Ustaz Armin Halim Naro rahmahullah dalam pembahasan dari tema peran istri menjadikan suami yang soleh. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 21.30 menit waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan tilawah Al-Qur'anul Karim di surat Asy-Syu'ara dengan nomor urut surat ke-26 beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku."

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.

0: Fir'aun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?
1: Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin."
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.

Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?
1: Qala

0: Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian, orang-orang mempercayainya."
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Fir'aun kepada orang-orang sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengarkan?"
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu."
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Fir'aun berkata, "Sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila."

Musa berkata, "Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu jika kamu mempergunakan akal."

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: Wa naza'a yadahu fa'idha hiya baydha'u lin-nadhirin.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya. Maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.
1: Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun 'alim.
0: Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai.

0: Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: Fa'alqa Musa 'asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: Fa'ulqiya as-saharatu sajidin.
0: Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama beriman.

0: kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku, Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli.
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ
0: Kemudian Firaun mengirimkan orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota-kota.
1: إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ
0: Firaun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil.
1: وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ
0: Dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ
0: Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga.
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ
0: Maka kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ
0: Dan dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia.
1: كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ
0: Demikianlah halnya, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ
0: Maka Firaun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.

0: Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul.
1: Qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin.
0: Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku, besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku.

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan disanalah kami dekatkan golongan yang lain.

0: dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Watlu

0: Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?"
1: Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya."

0: Berkata Ibrahim, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat?
1: Qalu bal wajadna abaana kadzalika yaf'alun.
0: Mereka menjawab, bukan karena itu. Sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian.

0: Ibrahim berkata, "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu."
1: Fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin.
0: Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam.
1: Alladzi khalaqani fa huwa yahdin.
0: Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku.
1: Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin.
0: Dan Tuhanku yang dia memberi makan dan minum kepadaku.
1: Wa idza maridtu fa huwa yashfin.
0: Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku.
1: Walladzi yumituni tsumma yuhyin.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.

0: Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.
0: Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh.
1: Waj'al li lisana sidqin fil akhirin."
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warathati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan.

0: Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat.
1: Wala tukhzini yawma yub'atsun.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
1: Yawma la yanfa'u malun wala banun.
0: Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna.
1: Illa man atallaha biqalbin salim.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin.
0: Dan di hari itu didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa.
1: Wa burrizatil jahim lil ghawin.
0: Dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat.

Dan dikatakan kepada mereka, "Di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?"

0: Maka mereka, sembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat dan bala tentara iblis semuanya.
1: Qalu wa hum fiha yahtasimun.
0: Mereka berkata, sedang mereka bertengkar di dalam neraka.
1: Tallahi in kunna lafi dalalim mubin.
0: Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: Idh nusawwikum birabbil alamin.
0: Karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam.
1: وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ.
0: Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaumu Nuhin al-mursalin.
0: Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
1: Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka, Nuh, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa athi'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu. Upahku tidak lain, hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun.
0: Mereka berkata, apakah kami akan beriman kepadamu? Padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina.
1: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
0: Nuh menjawab, bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?
1: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku. Kalau kamu menyadari.
1: Wa ma ana biqaidil mu'minin.
0: Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: In ana illa nadhirum mubin.
0: Aku ini tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: Mereka berkata, "Sungguh, jika kamu tidak mau berhenti, hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam."
1: Qala rabbi inna qaumi kadzabun.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku."
1: Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin.
0: Maka itu, adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku.
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ.
0: Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.
1: ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ.
0: Kemudian sesudah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.
1: Inna fi dhalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal 'azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Kadzabat 'adun al-mursalin.
0: Kaum 'Ad telah mendustakan para rasul.
1: Id qala lahum akhuhum Hud ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun.
0: Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main?
1: وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ.
0: Dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal di dunia.
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ.
0: Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.

0: Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak dan anak-anak dan kebun-kebun dan mata air.
1: Inni akhafu 'alaikum 'adzab yawmin 'adzim.
0: Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar.

0: Adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman, di dalam kebun-kebun serta mata air, dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut.
1: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين.
0: Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin.
1: فاتقوا الله وأطيعون.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: ولا تطيعوا أمر المسرفين.
0: Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas.
1: الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
0: Yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan.

0: Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar.
1: Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin.
0: Kemudian mereka membunuhnya. Lalu mereka menjadi menyesal.
1: Fa'aqaruha.

0: maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat bukti yang nyata, dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Kadzabat qaum Lutin al-mursalin.
0: Kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa ma

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Atatuna adh-dhukrana minal 'alamin.
0: Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia?

0: Dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu. Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas.
1: قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ.
0: Mereka menjawab,

0: semua.
1: Illa ajuzan fil ghabirin.
0: Kecuali seorang perempuan tua istrinya yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
1: Thumma dammarna al-akharin.
0: Kemudian kami binasakan yang lain.

0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin.
0: Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul.
1: Idz qala lahum Syu'aibun ala tattaqun.
0: Ketika Syu'aib berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati salam azakumullah sahabat Roja. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda di kesempatan hari ini dari pagi hingga malam harinya untuk tetap setia menyimak dan mengikuti program yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Melengkapi perjumpaan kita, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad dengan tema Tugas Para Malaikat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد إخوتي في الله أعزني الله وإياكم baik hadirin para pendengar radio Roja Cileungsi pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian Tauhid. Kita sedang membahas rukun iman yang kedua, iman kepada para malaikat. Kemarin disinggung beberapa tugas malaikat. Sekarang kita berbicara tugas para malaikat lebih detail, lebih rinci. Ada malaikat yang ditugaskan memikul arsy. Dan itu diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Sehingga wajib untuk kita yakini. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 7. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ

كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Orang, oh, kata Allah Azza wa Jalla, para malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang ada sekitar arsy, mereka bertasbih memuji Allah dan beriman kepadanya dan memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Mereka berkata, ya Allah, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu, maka ampuni orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mengikuti jalan-Mu, dan selamatkan mereka dari neraka jahim. Ini ayat yang menjelaskan tentang malaikat pemikul arsy serta doa istighfar mereka bagi orang-orang yang beriman. Di dalam ayat yang lain, ayat ke-17 surah Al-Haqqah, Allah menerangkan jumlah malaikat pemikul arsy pada hari kiamat. Allah berfirman, wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan para malaikat ada di setiap penjuru langit, dan dipikullah arsy Allah di atas mereka pada hari kiamat nanti oleh 8 malaikat. Allah menyebut malaikat pemikul arsy itu berjumlah 8 pada hari kiamat nanti. Ketika menerangkan ayat ini, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ketika membantah orang-orang yang mengingkari adanya arsy, sebab di kalangan kaum muslimin ada yang berpendapat bahwa arsy itulah kerajaan Allah Azza wa Jalla secara keseluruhan, disebut arsy kata mereka. Dibantah oleh Syekhul Islam. Beliau menyatakan firman Allah yang menyatakan alladzina yahmilunal arsya wa man haula, para malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang ada di sekitar arsy, dan juga surah Al-Haqqah ayat 17 tadi bahwa arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat, menunjukkan bahwa Allah memiliki arsy yang dipikul. Dan arsy di sini bukanlah kerajaan Allah seperti yang difahami oleh orang-orang Jahmiyah, karena kerajaan itu seluruh makhluk, termasuk arsy bagian dari kerajaan Allah, kursi, langit, bumi, dan seterusnya. Tapi di antara daerah kekuasaan dan kerajaan Allah ada arsy. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah pun memiliki malaikat yang memikul arsy tersebut, dan ada malaikat yang ada di sekitar arsy ini, dan kelak pada hari kiamat arsy ini dipikul oleh 8 malaikat, mungkin 8 personal malaikat atau 8 kelompok malaikat atau 8 saf malaikat. Yang satu kelompoknya, satu safnya tidak diterangkan berapa malaikat. Ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang jumlah malaikat pemikul arsy. Pendapat yang pertama, adapun sebelum terjadinya kiamat, arsy Allah itu dipikul oleh 8 malaikat, oleh 4 malaikat. Sekarang ini oleh 4 malaikat. Tapi pas terjadi kiamat, di saat alam jagat raya ini berguncang, maka Allah menambahkan lagi 4 malaikat untuk memikulnya.
Jadi seluruh malaikat pemikul arsy di hari kiamat ada 8. Pendapat ini dipegang diantaranya oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Kemudian ditunjang lagi dengan sebuah hadis tentang seorang penyair namanya Umayyah bin Abi Salat yang menyatakan bahwa malaikat pemikul arsy itu sekarang ada 4, tapi nanti pada hari kiamat ditambah 4 lagi menjadi 8. Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya mengutip sebuah hadis, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yahmiluhul yauma arba'atun wa yaumal qiyamah tsamaniyah. Arsy Allah pada hari ini dipikul oleh 4 malaikat. Adapun nanti pada hari kiamat dipikul oleh 8 malaikat. Tapi sanad hadis ini munqati. Terputus sanadnya, dan hadis munqati itu termasuk hadis yang dhaif. Padahal ini menyangkut masalah gaib, masalah akidah. Masalah gaib, perkara gaib tidak boleh disandarkan kepada hadis dhaif. Harus Quran atau hadis yang sahih. Hadis ini dhaif, enggak bisa dipakai hujah. Sekalipun demikian, Imam Ibnu Jarir termasuk Imam Ibnu Katsir berpendapat dengan hal ini, bahwa sekarang arsy Allah dipikul oleh 4 malaikat dan nanti hari kiamat ditambah dengan 4 malaikat lagi. Ada lagi pendapat Ibnu Ishaq. Dia berkata, balaghana anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qal humul yauma arba'ah wa idza kana yaumul qiyamah ayyadahumullahu bi arba'ati akharin fa kanu thamaniyah wa qad qala Allahu ta'ala wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin thamaniyah. Kata Ibnu Ishaq, telah sampai berita kepadaku bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka pada hari ini ada 4 malaikat yang memikul arsy. Bila nanti datang kiamat, Allah menguatkan lagi dengan 4 malaikat yang lain, jadilah mereka 8. Lalu Allah berfirman, dan arsy Allah pada hari kiamat nanti dipikul oleh 8 malaikat. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan dinukil dari kitab tafsirnya, dan sanadnya pun munqati. Terputus, sehingga hadis ini termasuk hadis yang dhaif. Ada lagi yang menguatkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar syair yang dibacakan oleh Umayyah bin Abi Salat. Kata Umayyah bin Abi Salat, rajulun wathurun tahta rajulin yaminah wan nasr lil ukhra wa laythun mursyid. Kata Umayyah bin Abi Salat, malaikat pemikul arsy ada yang berupa laki-laki, ada yang berupa sapi jantan di sebelah kanannya, ada yang berupa burung, burung yang besar, burung elang atau burung garuda mungkin, dan seekor singa yang selalu mengincar. Itulah bentuk para malaikat pemikul arsy. Disebutkan ada 4 dengan 4 bentuk, ada yang berupa manusia yang kuat, ada yang berupa sapi jantan, ada yang berupa juga burung elang atau raja wali, ada yang berupa singa. Mendengar ini, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sadaqa, benarlah dia.
Tapi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, oleh Imam Ad-Darimi dalam kitab sunannya, tapi sanadnya dhaif. Kedhaifannya diterangkan, sangat lemah. Ada yang majhul, ada yang mudallas, ada yang, dan hadis ini juga mu'an'an. Banyak keterangan atau alasan dari kedhaifan hadis ini, sehingga hadis ini pun tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat pertama menyatakan sekarang arsy Allah dipikul oleh 4 malaikat, tapi seluruh hadis yang dipakai hujjah semuanya dhaif. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa malaikat yang memikul arsy sejak sekarang sampai nanti 8 malaikat. Tapi 8 malaikat ini mungkin 8 kelompok malaikat, bukan 8 personal malaikat. Ada sebuah hadis yang diterima dari Abbas bin Abdul Muttalib. Kata Abbas, kunna julusan bil batha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna ma hadha? Qal qulna as-sahab. Qal wal muzn. Qulna wal muzn. Qal wal annan. Qal fasakatna. Faqal hal tadruna kam baina as-sama'i wal ard? Qala qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal bainahuma masiratu 500 sanah. Wa min kulli samain ila samain masiratu 500 sanah. Wa kathfu kulli samain 500 sanah. Wa fawqa as-sama'i as-sabi'ah bahrun baina asfalihi wa 'alah kama baina as-sama'i wal 'ard. Thumma fawqa dhalika 8 aw'an baina rukabihinna wa adlilihinna kama baina as-sama'i wal 'ard. Thumma fawqa dhalika arsh baina asfalihi wa ahlah kama baina as-sama'i wal ard. Wallahu tabaraka wa ta'ala fawqa dhalik wa la yakhfa 'alaihi syai'un min a'mali bani adam. Kata Abbas bin Abdul Muttalib, suatu saat kami duduk-duduk di tempat terbuka. Tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menunjuk ke atas. Tahukah kalian apakah itu? Mereka menjawab, as-sihab, yaitu awan. Kata Nabi, wal muzn dan al muzn. Al muzn itu awan yang mengandung air hujan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Waqi'ah, afara'aytum ma tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Tidakkah kalian perhatikan air yang kalian minum? Kaliankah yang menurunkan air itu dari muzn ataukah kami? Muzn itu awan yang mengandung air. Kalau sahab, awan yang tidak mengandung air. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan dan al-muzn. Kami pun berkata itu al-muzn. Lalu beliau bertanya lagi, tahukah kalian berapa jarak antara langit dan bumi? Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini menyangkut perkara gaib. Tidak ada orang yang tahu jarak dari langit ke bumi. Nabi SAW mengetahui ini melalui wahyu. Kata beliau, jarak antara keduanya sejauh 500 tahun perjalanan. Langit ke bumi, 500 tahun perjalanan.
dan jarak dari langit ke langit berikutnya sejarak 500 tahun perjalanan. Dan ketebalan masing-masing langit adalah 500 tahun perjalanan. Dari langit ke bumi, dari bumi ke langit 500 tahun perjalanan. Langit pertama, ketebalan langit pertama setebal sejarak langit dan bumi. Di atas langit pertama ada air. Kedalaman air tersebut sejarak langit dan bumi pula. 500 tahun perjalanan. Di atas air itu ada langit kedua. Di atas ketebalan langit kedua sama dengan langit pertama, sejauh langit dan bumi. Di atas langit kedua ada air. Kedalaman air sama sejauh langit dan bumi, terus sampai langit ketujuh. Dan di atas langit ketujuh ada lautan. Jarak dasar lautan sampai permukaannya sejarak sejauh langit dan bumi. Kemudian di atas lautan tersebut ada 8 malaikat. Ketinggian malaikat tersebut satu di antara mereka setinggi langit dan bumi. Lalu di atas mereka ada arsy. Dan ketinggian arsy itu sejauh langit dan bumi pula. Dan Allah tabaraka wa ta'ala di atas arsy. Istiwa di sana ar-Rahmanu alal arsy istawa. Allah istiwa di atas arsy. Istiwanya Allah di atas arsy wajib difahami berbeda dengan istiwanya makhluk di atas benda lainnya. Wajib difahami tidak nempel menempati arsy seperti halnya makhluk, enggak, laisa kamitslihi syai'un ba'inun min khalqih, dia terpisah dari makhluknya. Ghaniyun anil alamin, dia tidak butuh apapun terhadap alam yang diciptakannya. Tidak butuh arsy. Tidak berarti arsy-nya dianggap tempat berdirinya Allah kemudian dianggap pasti lebih besar. Keliru, itu berarti menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Wajib diyakini Allah istiwa di atas arsy, dijelaskan dalam ayat, dijelaskan dalam hadis. Tapi wajib difahami istiwanya Allah berbeda dengan istiwanya makhluk di atas makhluk. Terus la yakhfa alaihi syai'un min a'mali bani Adam, sekalipun Allah ada di atas arasy, jarak dari arasy ke bumi yang kita tempat ini super jauh ya. Tapi tak ada satu amal Bani Adam pun yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sitati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Setelah itu dia istiwa di atas arsy. Jadi setelah menciptakan langit dan bumi di bawah arsy ya. Setelah itu Allah istiwa di atas arsy. Sekalipun istiwa di atas arsy, ya'lamu ma yaliju fil ard. Dia tahu apa yang masuk ke dalam tanah, ke dalam bumi. Wa ma yakhruju minha, tahu apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama, tahu apa yang turun dari langit. Wa ma yaruju fiha, tahu apa yang naik ke langit. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi diri Allah, termasuk yang batin, isi hati manusia, bisikan hati manusia Allah tahu. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh,
wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati manusia. Kami lebih dekat kepada dia dibanding urat lehernya sendiri. Oleh karena itulah, maka wajib diyakini Allah istiwa di atas arsy. Wajib diyakini arsy itu makhluk Allah tertinggi dan juga terbesar. Wajib diyakini Allah mengetahui seluruh yang terjadi di muka bumi termasuk aspek batin. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, juga Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya. Lalu At-Tirmidzi menyatakan hadisun hasanun gharibun. Hadis ini hadis hasan dan gharib. Hasan itu di bawah sahih tapi di atas dhaif, dan hadis hasan makbul, diterima di kalangan para ulama dan dipakai hujjah dalam termasuk dalam masalah akidah. Gharib itu artinya hadis ini hanya diriwayatkan melalui seorang perawi dalam setiap tabaqat. Termasuk salah satu di antara jenis hadis ahad. Hadis ahad ada tiga, hadis gharib, hadis aziz, dan hadis masyhur. Kalau gharib hanya diriwayatkan oleh seorang perawi, aziz dua orang perawi, masyhur tiga atau lebih, tapi tidak sampai mencapai derajat mutawatir. Ini bisa sahih, hasan, dhaif, bahkan maudhu kalau hadis ahad. Dan hadis yang barusan diceritakan kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini derajatnya hasan. Di sini ada takhrij dari kalangan para ulama yang intinya bahwa hadis ini makbul di kalangan para ulama. Nah, hadis ini menerangkan di atas langit ketujuh ada lautan, di atas lautan itu ada 8 malaikat sekarang. Dan ini menjadi hujjah bahwa sekarang malaikat dipikul oleh sekarang arsy Allah pun dipikul oleh 8 malaikat. Ditambah dengan hadis dari Abdullah bin Amr, dia berkata, Hamalatul arsy syamaniyah ma baina muqi ahadihima ila muakhiri ainai masirati mi'ati am. Pemikul arsy ada 8 malaikat. Jarak antara ujung mata yang satu ke ujung mata yang lain, ujung mata muq namanya ini yang bagian dalam, ke ujung mata yang satu lagi jaraknya sejauh 100 tahun perjalanan. Ini mata malaikat pemikul ars, menunjukkan amat sangat besar. Baru matanya tuh, belum dengan wajahnya, belum dengan badannya dan seterusnya. Tapi hadis ini dhaif, munqati, dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Hatim dengan sanad yang amat sangat dhaif. Tidak bisa juga dipakai hujjah. Juga ada hadis dari Rabi bin Anas ketika menjelaskan wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah qala thamaniyatun minal malaikah. Kata Rabi bin Anas bahwa para malaikat, bahwa arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat, kata dia 8 malaikat sejak sekarang. Dan hadis tersebut mursal, terputus sanadnya dan dhaif, yang menunjukkan bahwa seluruh hadis yang menerangkan bahwa malaikat yang memikul ars sejak sekarang sampai hari kiamat itu ada jumlahnya ada 8, tapi seluruhnya tidak ada yang selamat dari cacat, semuanya dhaif. Tapi walaupun dhaif, ada yang berpendapat demikian. Inilah pendapat kedua. Pendapat pertama yang menyatakan sekarang dipikul oleh 4 malaikat tapi nanti pada kiamat 8.
Pendapat kedua menyatakan sejak sekarang sampai nanti ada 8. Ketiga, yang memikul arsy Allah sejak sekarang sampai nanti 8 malaikat, tapi maksudnya 8 kelompok malaikat. Satu kelompoknya banyak, tak ada yang bisa menghitung kecuali Allah Azza wa Jalla. Ini pendapat ketiga. Bukan 8 personal malaikat, tapi 8 kelompok malaikat. Satu kelompoknya tak terhitung jumlahnya. Karena arsy Allah itu besar. Makhluk terbesar, makhluk tertinggi itu arsy. Makanya yang memikulnya juga pasti jumlahnya banyak. Ada riwayat yang dijadikan hujjah diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, "Tsamaniyatu shufufi minal malaika la ya'lamu iddatahum illallah." Bahwa yang dimaksud 8 malaikat pemikul arsy adalah 8 shaf, 8 barisan malaikat yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Inilah pendapat yang ketiga. Jadi yang memikul arsy sekarang sampai nanti banyak. 8 malaikat maksudnya 8 kelompok atau 8 shaf malaikat. Pendapat yang keempat. Annal murada bithamaniyah thamaniyatu ajaza wa annal malaikata tis'atu ajza thamaniyatu ajza minhum al-karubiyun wa qad sabaqa bayanu dha'fi mahtajju bihi. Yang dimaksud 8 malaikat yang memikul arsy adalah 8 kelompok. Kalau tadi 8 shaf, 8 barisan, sekarang 8 kelompok. Sudah diketahui bahwa malaikat semuanya ada 9 kelompok. Dan 8 kelompok diantaranya disebut kelompok karubiyun. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menjelaskan karubiyun itu artinya malaikat yang paling dekat jaraknya kepada Allah. Karena Allah di atas arsy, karubiyun itu di sekitar arsy. Jaraknya amat sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Disebutlah dengan sebutan karubiyun. Jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah, saking banyaknya. Jumlah para malaikat melebihi jumlah seluruh makhluk di alam jagat raya ini. Makhluk di alam jagat raya ini enggak terhitung. Ada manusia, ada jin, ada binatang, ada benda-benda mati, ada tumbuhan. Binatang pun entah berapa ribu jenis, termasuk dari jenis-jenis yang kecil yang tidak terlihat oleh mata telanjang seperti bakteri. Bakteri itu kan konon katanya binatang juga ya, tapi tidak kelihatan saking kecilnya. Dan entah berapa ribu lagi jenis binatang yang tidak kita ketahui, jumlahnya tidak bisa dihitung saking banyaknya. Ini makhluk. Jumlah para malaikat melebihi jumlah seluruh makhluk selain mereka, saking banyaknya. Nah, termasuk malaikat karubiyun yang ada di sekitar arsy. Itu mereka memikul arsy dan mereka tersebut adalah malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi riwayat tentang hal ini dari Ibnu Abbas sudah diterangkan, itu juga dhaif dan tidak bisa dijadikan hujjah. Walhasil ada 4 pendapat tentang hal ini, tapi seluruh pendapat itu didasarkan kepada hadis yang dhaif. Dan hadis yang dhaif
tidak bisa dipakai hujah untuk masalah-masalah gaib seperti ini. Lalu bagaimana pendapat yang selamat? Wal aslam ayyuqal bi ithmati hamalatil arsh fid dunya biduni tahdidin li adad amma yaumul qiyamah fa inna hamalatil arsh thamaniyatu amlaq li dhahiril ayah. Pendapat yang selamat tentang hal ini adalah menetapkan adanya malaikat pemikul arsh tanpa menyebut menentukan jumlahnya. Kita enggak tahu jumlah malaikat pemikul arsh sekarang. Adapun jumlah malaikat pemikul arsh pada hari kiamat oleh Allah disebut ada 8 malaikat. Dan inilah pendapat yang selamat. Apa yang tidak diterangkan secara qat'i dalam Quran atau hadis sahih tentang urusan gaib, kita tawakuf di sana. Tidak memperdalam kajian tentang masalah itu didasarkan pada dhon, dugaan, akal, meraba-raba, karena itu perkara gaib tidak bisa ditetapkan oleh sangkaan dan dugaan semata-mata, ya. Itulah penjelasan tentang jumlah para malaikat pemikul arsh sekarang dan pada hari kiamat nanti. Kedua, bagaimana sifat-sifat para malaikat pemikul arsh? Sudah diterangkan tadi jumlah para malaikat pemikul arsh. Adapun sifat-sifatnya diterangkan. Pertama, mereka selalu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Sambil memikul, sambil bertasbih, sambil bertahmid. Enggak pernah berhenti ini mereka. Allah berfirman tentang mereka dalam surah Ghafir yang tadi diterangkan, dalam surah Ghafir ayat yang ke-7, alladzina yahmilunal arsha wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Para malaikat yang memikul arsh dan para malaikat yang ada di sekitar arsh, mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, mereka ahli ibadah. Ibadahnya tak pernah jemu, tak pernah mengenal lelah. Bibir mereka tidak pernah kering dari tasbih dan tahmid. Kedua, ini yang membuat kita wajib mencintai para malaikat. Termasuk malaikat pemikul arsh. Mereka peduli kepada kita. Mereka sayang kepada kita, cinta kepada kita, menginginkan kebaikan kepada kita. Salah satunya, mereka ini selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman dan meminta keselamatan dari siksa neraka bagi orang-orang yang mengikuti jalan dan syariat Allah Azza wa Jalla. Padahal kita tidak pernah memiliki jasa apapun, kebaikan apapun kepada para malaikat. Tapi malaikat itu mendoakan kita. Sambil memikul arasy, sambil bertasbih, sambil bertahmid, sambil memintakan ampunan untuk kita. Sebagaimana lanjutan ayat tadi dalam surah Ghafir ayat yang ke-7. Allah berfirman, alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak waqihim adzabal jahim. Para malaikat yang memikul arsh dan malaikat yang ada di sekitar arsh, mereka bertasbih memuji Allah
dan beriman kepadanya, dan mereka memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Jadi selama memikul aras mereka beristighfar, Allahumma gfir lahum, ya Allah ampuni mereka, orang-orang yang beriman. Ya Allah, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Ampuni orang-orang yang bertobat kepada-Mu, orang-orang yang selalu mengikuti jalan-Mu, dan selamatkan mereka dari azab neraka jahannam. Begitulah terus. Malaikat sambil memikul aras, sambil mulutnya tidak diam. Selain bertasbih, bertahmid, juga beristighfar untuk orang-orang yang beriman, memintakan keselamatan bagi orang beriman dari azab neraka. Ini sifat yang kedua. Ya, tasbih dan tahmid, juga istighfar memintakan ampunan untuk kita, memintakan perlindungan dari api neraka untuk kita. Ketiga, ukuran fisik mereka besar banget. Sebagaimana diterangkan di dalam banyak hadis, di antaranya hadis yang diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Udhina li an uhaditha an malakin min malaikatillahi min hamalatil arash annama baina syahmati udhunihi ila atikihi masiratu sab'i mi'ati am. Telah diizinkan untukku. Siapa yang mengizinkannya? Tentu saja Allah. Allah telah memberi izin, memberi wewenang kepada Nabi SAW. Untuk apa? Untuk menceritakan salah satu sifat dari malaikat pemikul arsy, bahwa jarak antara daun telinga yang bawah sampai ke pundaknya sejarak 700 tahun perjalanan. Dari daun telinga yang paling bawah sampai ke pundak, kalau kita paling ada 5 sentinya. Semut juga paling berjalan beberapa detik atau. Kalau telinga kita sampai ke pundak kita, jaraknya dekat. Adapun malaikat pemikul arus, jaraknya adalah 700 tahun perjalanan. Menunjukkan sangat jauh, menunjukkan sangat besar. Subhanallah. Wabihamdihi, begitu besarnya ukuran malaikat pemikul arsy, hanya satu orang atau satu malaikat. Hanya jarak antara telinganya dengan pundaknya. Bagaimana dengan ukuran dari kepalanya? Bagaimana ukuran dari badannya, dari kakinya dan seterusnya? Ini tentu saja amat sangat besar. Ya, memiliki ukuran yang besar, kekuatan yang amat sangat dahsyat, tapi mereka tetap menghambakan diri kepada Allah dan tidak keluar dari beribadah kepada Allah walaupun sedikit. Sehebat itu malaikat, segede itu malaikat pemikul arsy, ukurannya mereka memiliki rasa takut terhadap Allah Azza wa Jalla, sampai-sampai mereka pun rasa takutnya tak bisa disembunyikan ketika Allah memberikan wahyu. Ketika Allah berfirman kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada nabinya, maka para malaikat pemikul aras tersebut amat sangat ketakutan. Tak berani memberi syafaat tanpa izin Allah. Tak berani berbuat apapun tanpa izin Allah. Allah berfirman dalam surah Saba ayat 23,
wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lah. Tidak ada manfaatnya syafaat siapapun di sisi Allah kecuali bagi makhluk yang sudah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hal itulah maka kita mengetahui dua hal tentang malaikat pemikul ars. Pertama, mereka selalu bertasbih, bertahmid, memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, ukuran fisik mereka amat sangat besar. Inilah rincian dari malaikat pemikul ars. Kedua, ada lagi malaikat penjaga surga. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwa surga dan neraka dua makhluk yang sekarang sudah ada. Mereka tidak fana. Mereka abadi selama-lamanya tanpa ada hancurnya, tanpa ada musnahnya, tanpa ada binasanya. Ini untuk membantah kelompok tertentu dari kalangan umat Islam seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah yang menyatakan surga dan neraka belum ada, yang menyatakan surga dan neraka itu nanti akan ada akhirnya, akan hancur. Apa kata mereka dalilnya? Kalau surga dan neraka abadi berarti menyamai sifat Allah Subhanahu wa taala. Benar atau benar-benar tidak benar mereka itu? Benar-benar tidak benar. Karena bertolak belakang dengan ayat. Surga dan neraka diciptakan untuk abadi. Disebut khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sudah khalidina itu kekal, ada abadan, ditakid, diperkuat dengan selama-lamanya. Tidak ada akhirnya. Tak ada kematian. Karena diceritakan dalam hadis, kematian itu nanti akan didatangkan dalam bentuk domba yang bertanduk besar. Dibawa ke tengah-tengah antara surga dan neraka. Setelah ahli surga semua masuk ke surga, ahli neraka semua masuk ke neraka. Maksudnya ahli neraka yang abadi dalam neraka. Orang-orang Islam yang durhaka besar ke neraka dulu sudah dimasukkan lagi ke dalam surga. Didatangkan maut dalam bentuk kambing yang besar. Malaikat bertanya, hei ahli surga, ya ahlal jannah hal ta'rifunaha? Hei ahli surga, tahu kamu kenal enggak ini? Dijawab, na'am. Hadal maut. Ini adalah kematian. Ahli neraka ditanya, kamu kenal? Iya, ini adalah kematian. Disembelihlah kambing itu. Mati. Kambing itu apa tadi? Simbol dari kematian. Mati. Matinya sudah mati. Kalau matinya sudah mati, tidak akan ada lagi mati, karena matinya sudah mati. Maka berkata malaikat, ya ahlal jannah khulud la maut. Hai ahli surga, sekarang kamu abadi, tidak ada lagi kematian. Hai ahli neraka, sekarang kamu abadi, tidak ada lagi kematian setelah itu. Nah, itulah makna abadi bagi makhluk. Allah Azza wa Jalla disifati oleh dirinya sendiri dengan sifat al-akhir. Huwal awwal wal akhir. Dialah yang paling awal, dialah yang paling akhir. Makna paling akhir, la syai'a ba'dah. Tidak ada sesuatu pun setelahnya. Setelah Allah tidak ada lagi. Maknanya yang paling akhir, tidak ada akhirnya. Adapun abadinya makhluk kita tahu. Abadi makhluk begitu. Seperti kita tahu melihatnya makhluk, mendengarnya makhluk, kita tahu kan? Mendengarnya manusia begini, melihatnya manusia begini, binatang beda lagi cara mendengarnya, cara melihatnya. Adapun mendengar dan melihatnya Allah, laisa kamitslihi syai'un. Tidak serupa.
dengan cara mendengar dan melihatnya makhluk. Gimana atuh? Wallahu a'lam. Enggak boleh nanya gimana mendengarnya Allah, gimana mendengarnya makhluk, karena itu takyif. Takyif itu menuntut penjelasan tentang sifat Allah. Padahal Allah tidak menerangkan kaifiat dan hakikat sifat Allah. Allah tidak menjelaskan. Yang jelas, laisa kamitslihi syai'un. Itulah mendengarnya makhluk yang berbeda dengan mendengarnya Allah. Termasuk abadinya makhluk kita tahu, abadinya Allah bagaimana? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak boleh ditakyif. Ya. Jadi surga dan neraka abadi. Masing-masing surga dan masing-masing neraka ada malaikat yang menjaga. Yang ditugaskan di surga dengan berbagai beragam tugas. Ada yang tugasnya membangun rumah, membangun istana. Siapa orang yang memelihara 10 rakaat salat, maka Allah akan membangunkan bagi dia satu istana di mana? Di surga. 10 rakaat itu salat apa? Salat rawatib. Ya, 2 rakaat qabla subuh, 2 rakaat qabla zuhur, ba'da maghrib dan ba'da isya. 10 rakaat. Setiap kali ada hamba yang memelihara itu, Allah perintahkan malaikat bangun satu istana untuk dia di surga. Ada yang ditugaskan menanam pohon di surga untuk orang yang mengamalkan amalan-amalan tertentu dan seterusnya. Ada lagi yang menjaga di pintu. Allah berfirman menerangkan malaikat yang berjaga bertugas di surga. Di antara diterangkan dalam surah Az-Zumar ayat 73. Allah berfirman, kata Allah, wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam kelompok orang yang diterangkan dalam ayat ini, ya. Kata Allah, digiringlah orang-orang yang dahulu ketika di dunia bertakwa kepada Allah. Mereka digiring ke surga secara berkelompok. Sehingga ketika mereka sampai di pintu surga, dibukakan pintu-pintunya, berkatalah malaikat penjaga surga, keselamatan atas diri kalian. Tibtum, dahulu ketika di dunia kalian orang-orang baik. Fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalam surga secara abadi. Abadi maknanya tidak ada apanya, tidak ada akhirnya. Dengan menikmati seluruh kenikmatan dan kesenangan yang ada di dalam surga. Maka orang-orang mukmin yang masuk ke dalam surga, mereka itu disambut oleh para malaikat, termasuk oleh bapak seluruh manusia yaitu Adam alaihi salatu wassalam. Keselamatan diucapkan oleh para malaikat yang datang dari seluruh penjuru dari surga. Menyambut mereka dan semuanya mengucapkan selamat. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum. Fani'ma uqbaddar. Kata Allah, itulah surga Aden. Mereka semua memasuki surga Aden itu bersama bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan mereka, anak-anak turunan mereka. Jadi sekeluarga itu masuk di surga, berjumpa dan berkumpul antara orang tua dengan anaknya,
dengan kakeknya, dengan cucunya, berkumpul mereka semuanya. Dan malaikat masuk menemui mereka dari seluruh pintu, dari semua pintu, sambil mengatakan, keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian ketika di dunia, dan itulah sebaik-baik tempat untuk menetap. Orang yang pertama kali masuk mengetuk pintu surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu pintu surga enggak akan dibuka. Karena Allah hanya mengizinkan malaikat penjaga surga untuk membukakan pintu kalau yang mengetuk itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis diterima dari Anas radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ati babal jannah yaumal qiyamah fastaftihu." فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. Kata beliau, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, aku minta dibukakan. Bertanyalah malaikat penjaga surga, siapa kamu ini? Aku menjawab, aku adalah Muhammad. Lalu berkatalah malaikat itu, untukmu aku diperintahkan untuk tidak boleh membukakan pintu surga sebelum dirimu. Lalu dibukakanlah pintu surga dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam masuk ke dalam surga. Baru umatnya menyusul. Hadis ini secara qat'i menunjukkan bahwa Nabi SAW pasti masuk surga. Ayat dan hadis banyak yang menjelaskan begitu. Kesurganya Nabi SAW itu sesuatu yang pasti, yang qat'i. Dinas oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka sungguh aneh kalau ada orang yang menyatakan Nabi pun belum ada jaminan masuk surga. Ada orang yang ngomong kayak begitu? Ada. Bertolak belakang dengan nas ayat, dengan nas hadis. Kenapa dia tidak begitu? Karena tidak mempercayai nas ayat dan hadis versi Ahlus Sunnah. Orang itu hanya meyakini ayat dan hadis versi Syiah ahlakahumullah. Makanya ayat hadis kita ini enggak dipedulikan. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menerangkan ayat tadi, kata beliau, wa tadkhulul malaikatu alaihi minha huna wa minha huna bitahni'ah bidukhulil jannah fa inda dukhulihim iyyaha tafada alaihimul malaikatu muslimin muhanniina lahum bima hasala lahum min Allah min at-taqrib wal in'am wal iqama fi daris salam fi jiwari sadiqin wal anbiya war rusulil kiram nasallallahu ayaj'alana minhum. Para malaikat masuk menemui mereka dari sana, dari sini, dari setiap pintu untuk mengucapkan selamat karena mereka sudah berhasil masuk surga. Dan ketika mereka memasuki surga, para malaikat itu mendatangi kaum muslimin dengan bertahniah, mengucapkan selamat karena mereka telah berhasil meraih berbagai macam kenikmatan, kedekatan dengan Allah, tinggal di negeri yang penuh keselamatan, menjadi tetangga bagi para shodiqin, para anbiya dan para rasul yang mulia, yang semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam golongan mereka. Amin ya. Allahumma rzuqna husnal khatimah waj'alna birahmatika min ahl jannah. Ya Allah, rizkikan kepada kami wafat dalam keadaan husnul khatimah dan jadikanlah kami dengan rahmatmu sebagai penghuni-penghuni jannah kelak. Inilah malaikat penjaga surga. Berikutnya ada lagi malaikat penjaga neraka.
Ini akan diterangkan hari yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dahulu, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Untuk hari ini dikhususkan bagi para pendengar dan pemirsa melalui studio Radio Roja Cileungsi ya. Kepada Al-Akh Al-Fadil Fawas Hafizahullah, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan para pendengar dan peserta. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.

0: sama angkat juga orang tua nyampe.
1: Bagaimana?
0: Terima kasih, Pak.
1: Doa anak untuk orang tua. Baik. Ya, Pak Ferry di Bogor. Terima kasih, silakan Ustaz.
2: Pak Ferry di Bogor, barakallahu fiik. Doa seseorang untuk orang lain, sesama muslim yang tidak ada hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan, hubungan kekeluargaan, asal sesama muslim, tentu saja bermanfaat, berpengaruh kepada orang yang sudah mati yang kita doakan. Walaupun tidak ada hubungan kekerabatan, apalagi ada antara anak untuk orang tua, antara murid untuk gurunya, antara seseorang bawahan untuk atasannya yang pernah berhutang budi umpamanya, itu dipastikan akan bermanfaat. Dan ini, kepastian ini ditekankan oleh Al-Quran, oleh hadis-hadis yang sahih. Di antara ayat Al-Quran yang menerangkan hal itu adalah وَالَّذِينَ جَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Ini terangkan dalam surah Al-Hasyr. Setelah generasi sahabat meninggal semua, datang generasi berikutnya, siapa? Generasi tabi'in. Allah menyatakan, orang-orang yang datang setelah generasi sahabat, mereka berdoa, mendoakan para sahabat yang sudah meninggal. Apa doanya? Rabbana gfir lana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan dosa orang-orang yang lebih dahulu dalam keimanan sebelum kami yang sekarang sudah tiada, yaitu para sahabat. Doa para tabi'in untuk para sahabat ini oleh Allah diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Inilah perbuatan para tabi'in dan perbuatan seluruh kaum muslimin, mendoakan orang-orang terdahulu yang sudah meninggal. Ketika kita menyebut nama para sahabat yang sudah meninggal, kita doakan radhiyallahu anhum. Ketika kita menyebut nama para ulama yang sudah meninggal, kita mendoakan rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Ini disyariatkan, diterangkan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis, dilakukan oleh para ulama, menunjukkan doa orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal, walaupun tidak ada hubungan kekerabatan, itu pasti akan maslahat. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Ahkamul Janaiz itu membahas satu bab dalam kitab itu dengan judul Ma yanfa'ulil mayyit. Apa saja yang bisa bermanfaat untuk si mayyit. Salah satunya lah doa. Lalu dikutip ayat tadi, ditambah dengan hadis. Salah satu dalil yang menjelaskan bermanfaatnya doa orang yang masih hidup untuk orang yang mati adalah adanya sholat jenazah. Sholat jenazah minimalnya 4 kali takbir, bisa lebih 5, 6 sampai 9. Takbir ketiga, doanya untuk si mayit, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi min al-khataya kama yunqa thawb al-abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al-jannah wa a'idhu min adhabin nar wa adhabil qabr. Itu doa orang yang masih hidup di dalam salat jenazah bagi orang yang sudah mati. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah memintakan banyak kebaikan untuk di akhirat dia, di alam kubur dia, sampai di akhirat dia, sampai wa adkhilhul jannah wa'idhu min adzabin nar wa adzabil qabr, masuk

0: dia ke dalam surga, jaga dia, selamatkan dia dari azab kubur dan azab neraka. Ini disyariatkan. Kalau itu disyariatkan, berarti doa orang yang masih hidup untuk orang yang sudah mati, walaupun tidak ada hubungan kekerabatan, itu pasti berpengaruh, berefek. Sampai-sampai jenazah mana saja yang dimintakan ampun, disolatkan oleh 40 orang ahli tauhid, maka akan diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Dosa orang yang mati tersebut, ya. Ini menunjukkan doa orang yang masih hidup untuk orang yang sudah mati akan sampai. Apalagi itu adalah doa anaknya sendiri. Loh, apakah itu tidak bertolak belakang dengan hadis idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalathin? Kalau anak Adam mati, putus seluruh amal. Artinya tidak putus seluruh amal, artinya pahala dari amalan terputus, enggak akan ngalir lagi ke alam kubur. Kecuali tiga. Pertama, ilmu yang bermanfaat. Ya, pertama sedekah jariah, kedua ilmu yang bermanfaat, ketiga anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hanya tiga yang sampai. Kenapa? Doa orang yang masih hidup masih sampai. Ini yang harus difahami secara baik. Kalau tadi terputusnya pahala, pahalanya putus, tidak dapat lagi kecuali dari tiga itu tadi, termasuk anak soleh mendoakan orang tuanya. Pahala dari doa anak soleh sampai ke orang tua, isi doa anak soleh juga sampai, berarti double. Adapun doa orang yang hidup, bagi orang yang mati, pahala dari berdoanya tidak sampai ke orang yang sudah mati itu. Tapi dikabulkannya doa orang yang masih hidup bagi kepentingan orang yang mati, mungkin dikabul dan berpengaruh kepada orang yang sudah mati tersebut, ya. Berdasarkan hal itulah, maka doa orang yang masih hidup untuk orang-orang yang sudah mati, walaupun tidak ada hubungan kekerabatan, ya, akan bermanfaat bagi orang yang masih hidup yang sudah mati tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz.
1: Baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat al-ustaz. Demikian Pak Ferry di Bogor, semoga bermanfaat. Di belakang beliau kami masih memberikan kesempatan untuk Anda penelpon. Kami buka kembali di 021-823-6543. Silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana?
2: Dengan Kadan dari Cianjur. Pak
1: Kadan, silakan Bapak
2: bertanya. Ustaz, ada kasus seperti ini. Ada seorang muslim, dia itu menyembelih tapi dengan syirik, Pak Ustadz. Seperti selamatan-selamatan yang bukan sekedar bidah tapi juga syirik. Dan kita pun secara mengingkari, Pak Ustadz, tidak menyetujui. Terus kemudian dia itu memberi kepada kita daging sembelihannya, apakah kita boleh memakan ataupun tidak boleh atau harus dibuang, bagaimana Pak Ustadz?
1: Iya. Baik, terima kasih Pak Kadan di Cianjur.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Bapak di Cianjur barusan, barakallahu fiik. Menyembelih dengan ada unsur syirik. Maknanya mungkin penyembelihan itu diniatkan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Menyembelih untuk orang yang sudah mati. Menyembelih untuk jin penghuni tempat tertentu. Menyembelih umpami untuk mbah tertentu. Bukan untuk Allah. Itu syirik. Itu diharamkan. Karena apa? Karena menyembelih itu ibadah. Oleh Allah menyembelih ini disandingkan dengan sholat. Setidaknya dalam dua ayat. Allah berfirman, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan olehmu, sesungguhnya sholatku, wanusuki dan sesembelihanku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal ini. Tidak boleh sholat untuk selain Allah, tidak boleh menyembelih untuk selain Allah, hidup dan mati kita tidak boleh untuk selain Allah, tapi hanya untuk Allah azza wa jalla. Juga dalam surah Al-Kautsar Allah menyatakan fasholli li rabbika wanhar, sholatlah kamu untuk Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah untuk Rabbmu juga, ya. Menunjukkan menyembelih termasuk salah satu jenis ibadah yang sama dengan sholat, dengan arti harus ditujukan hanya untuk Allah Azza wa Jalla dan tidak boleh ditujukan, diniatkan untuk yang lain. Maka siapa orang yang mengorbankan binatang yang disembelih atau yang dibunuh untuk selain Allah, berarti dia beribadah kepada selain Allah dan itu syirik. Tidak dilihat seberapa mahal binatang yang dikurbankannya. Bahkan sekalipun berkurban dengan seekor lalat. Nabi SAW pernah menyatakan ada orang yang masuk surga dan masuk neraka karena seekor lalat. Loh, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Beliau menjelaskan ada satu kaum penyembah berhala. Siapa yang lewat ke daerah mereka wajib berkurban. Yang berkurban dipersilakan masuk dalam keadaan selamat. Yang tidak mau dibunuh. Ada orang lewat, dicegat, qarib, berkurbanlah kamu untuk berhala kami, untuk sesembahan kami. Kata dia, aku tidak memiliki apapun untuk dikurbankan. Kata mereka, qarib walau bidzubab, berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya dia tangkap seekor lalat, lalu dia bunuh dengan niat dikurbankan untuk berhala mereka, dibiarkan lewat dalam keadaan selamat. Kata Nabi SAW, dia masuk ke dalam neraka karena syirik. Walaupun yang dikurbankannya berupa seekor lalat yang enggak ada artinya, enggak ada nilainya. Lewat lagi seseorang, dicegat lagi. Qarrib, berkurbanlah kamu untuk berhala kami. Kata dia, saya tidak akan berkurban untuk selain Allah. Dibunuhlah orang itu. Mati, kata Nabi SAW, dia masuk ke dalam surga. Jadi, berkurban dengan cara membunuh seekor binatang, baik di bagaimanapun cara membunuhnya, termasuk disembelih, tidak boleh ditujukan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Maka bila itu dilakukan, dia terjerumus ke dalam syirik besar dan terancam dengan neraka yang apabila dia mati dalam keadaan demikian tidak ditobati, dia akan masuk ke dalam neraka karena mati dalam keadaan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau dia bertobat sebelum mati, ya Allah ampuni insyaallah, ya. Terus bagaimana sesembelihannya? Haram, karena bukan untuk Allah, tidak disebut nama Allah. Allah Azza wa Jalla menyatakan, ya, innama harramallahu al-maitata wad-dama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Allah hanya mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan segala sesuatu yang disembelih bukan untuk Allah Azza wa Jalla, selain untuk Allah Azza wa Jalla. Wa ma uhilla bi ghairillah. Oleh karena itu, haramlah hukumnya. Kalau umpah kita dikirim, maka kita tidak boleh memakan daging sesembelihannya. Kalau kita mengetahui, meyakini bahwa itu disembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla, ya, maka tidak boleh diterima. Wallahu a'lam bisawab. Silakan lagi Fawas.
1: Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Untuk selanjutnya kami angkat dari pertanyaan pesan singkat dari saudara kita Aiman di Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, ketika malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah langsung dari Allah Subhanahu wa taala ataukah dari Al-Quran yang tersimpan di Baitul Izzah. Kemudian bagaimanakah proses penyampaiannya kepada malaikat Jibril sebelum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hikmah apa yang bisa kita petik dari diturunkannya Al-Qur'anul Karim secara berangsur-angsur? Terima kasih, jazakallahu khairan jawaban dan nasihat dari Al-Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik. Ini materi khutbah Jumat tadi ya. Iya. Sudah kita terangkan bahwa Al-Qur'an turun dua kali. Pertama sekaligus 30 juz. Turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Itu perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dikutip oleh para mufassirin, di antara Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, bahwa Al-Qur'an turun dua kali. Pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Sekaligus 30 juz. Dan itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Itulah yang dimaksud dengan ayat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Maksudnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Sekaligus 30 juz semuanya. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan lagi kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Atas perintah Allah Azza wa Jalla. Lalu malaikat Jibril itu menyampaikan. Bagaimana prosesnya? Apakah diambil dulu dari Baitul Izzah? Ya tidak, karena malaikat Jibril sudah tahu, sudah hafal seluruh ayat. Tinggal disampaikan atas perintah Allah Azza wa Jalla sesuai dengan instruksi. Surat apa, ayat berapa yang harus disampaikan saat itu, ya sesuai dengan instruksi. Tidak prosedural, harus ke Baitul Izzah dulu seperti itu, maka tidak. Langsung disampaikan kepada Nabi SAW. Ya. Apa hikmah dari disampaikannya Al-Quran secara berangsur-angsur? Kenapa tidak diturunkan sekaligus? Seperti kitab-kitab terdahulu yang disampaikan sekaligus. Tapi Al-Quran berangsur-angsur. Itulah pertanyaan orang-orang kafir. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Allah menyatakan, Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Demikianlah. Kami turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur untuk menguatkan hati kamu dengan hal itu. Allah berfirman, Wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan-nas wa anzalnahu tanzila. Inilah Al-Quran yang kami turunkan secara berangsur-angsur agar engkau membacakan itu kepada manusia ala muksin secara berangsur-angsur, secara bertahap, dan kami turunkan dengan sebenar-benarnya. Ya, jadi ayat tadi menyatakan Al-Quran diturunkan berangsur-angsur untuk menguatkan iman, memantapkan akidah, keyakinan Nabi dan para sahabat. Karena ketika Nabi dan para sahabat mengalami satu masalah, butuh solusi, butuh support, ketegangan, kekhawatiran, keresahan, kegelisahan mungkin memenuhi perasaannya, lalu turun ayat yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang teralami. Turunnya ayat menjadi solusi atas masalah yang mereka hadapi. Turunnya ayat menguatkan, memantapkan mereka yang tadinya resah dan gelisah dan melemah, maka terkuatkan lagi. Ini yang pertama. Tujuan kedua, hikmah kedua, agar mudah untuk dihafal secara bertahap. Kalau blek 30 juz sekaligus, maka akan memberatkan kita. Uluh banyak, geningan gitu ya. Tapi ketika turun sekian ayat, langsung dihafal, difahami, diamalkan. Turun lagi, dihafal, difahami, diamalkan. Turun lagi, terus tanpa terasa setelah seluruh ayat semuanya turun secara lengkap, semuanya sudah hafal, semua sudah terfahami, semuanya sudah teraplikasikan. Tanpa terasa, karena berangsur-angsur dan bertahap ya. Berbeda dengan sekaligus 30 juz turun, uluh tebal begini, uluh banyak begini, akhirnya jiwanya terbebani. Jiwanya sudah merasa berat sebelum memulai menghafalkan dan memahaminya. Dan banyak lagi beberapa faedah dari diturunkannya ayat secara berangsur-angsur tadi ya. Cukup ini pertanyaan terakhir, sampai di sini saja karena waktunya sudah mencukupi. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali di hari yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
4: Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang yang mendengar dari kami sesuatu hadis. Lalu ia sampaikan sebagaimana dia mendengar. Betapa banyak orang yang disampaikan kepadanya ilmu ternyata lebih paham daripada yang menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan sahih.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
2: An Aisyah radhiyallahu anha qalat سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم رواه أبو داود.
3: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan salat malam dengan akhlak mulianya. Riwayat Abu Daud.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هل يمكن أن يقال إن من مساوئ الحسد أن فيه اعتراض على قدر الله عز وجل؟
3: لا شك هذا من هي اعتراض على قدر الله وعلى قضائه وقدره.
4: فتاوى dari Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah. Pertanyaannya, apa mungkin dikatakan bahwa di antara keburukan-keburukan hasad adalah menentang takdir Allah Azza wa Jal? Kemudian Syekh menjawab, tidak ragu lagi bahwa di antara keburukan-keburukan hasad adalah menentang qada dan qadarnya Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam.
0: Fatawa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
2: Wa'as'aluka ridha ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
1: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba

0: قلبه والله بكل شيء
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sungguhnya, wanita merupakan fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Bukti yang nyata kita lihat di zaman sekarang, betapa banyak lelaki yang begitu mudah tergoda dengan para wanita. Dan syaitan benar-benar menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjerat kaum lelaki. Terjadilah banyak perzinahan, terjadilah hubungan-hubungan gelap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya, "Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnatin fitnati bani Israil kanat fin nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dunia, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan wanita setelah menyebutkan dunia. Dan kita tahu bahwasanya fitnah wanita merupakan dari fitnah dunia. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah karena wanita. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Tidak pernah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi para lelaki lebih daripada fitnah wanita. Sungguh fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki. Kita tahu bahwasanya lelaki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hasrat kepada wanita, tunduk kepada wanita. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu aurah." Sungguhnya perempuan itu adalah aurat. "Fa idza kharajat istashrafaha syaitan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu aurat dan jika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan sudah mengincarnya. Kenapa syaitan mengincarnya? Syaitan ingin menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjebak para lelaki, untuk menjauhkan para lelaki dari agama mereka. Dijadikanlah para wanita senang untuk berhias, dijadikanlah para wanita senang untuk mengubar aurat mereka, dijadikanlah para wanita sebagai hiasan di mana-mana. Ini itu kenyataan yang ada yang kita lihat di mana-mana. Wanita menjadi pajangan, wanita menjadi bahan hiasan. Karena memang suatu pemandangan yang sangat dicintai oleh para lelaki. Syaitan mengerti akan hal ini. Dan syaitan menjadikan wanita sebagai sarana yang mudah, yang sangat mudah untuk menjerumuskan para lelaki. Terlebih-lebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba li lubir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya namun lebih mampu untuk menundukkan seorang lelaki yang tegas seperti kalian wahai para wanita." Benar, wanita makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Akan tapi dengan kelemahannya tersebut, dengan manjanya tersebut, bisa begitu mudah menjatuhkan seorang laki yang tegar, seorang laki yang tegas. Kenapa? Karena memang ya wanita adalah fitnah terbesar bagi para laki. Oleh karenanya ini adalah nasihat bagi para wanita dan juga para laki. Para wanita jangan sampai menjadi bahan ya sarana yang dimanfaatkan oleh iblis, dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggoda para laki. Dan para laki berhati-hati. Jangan terpengaruh dan jangan terjebak dengan jebakan-jebakan iblis yang telah menjadikan para wanita sebagai fitnah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan suatu contoh yang sangat luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam
6: yang tegar di hadapan fitnah wanita. Ya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kisah ini sebagai contoh nyata yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah abadikan dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka wanita permaisuri itu pun mulai merayu Nabi Yusuf. Merayu, diajak Nabi Yusuf untuk berzina. Wa ghallaqatil abwab. Kemudian dia pun menutup pintu-pintu yang ada agar tidak ada yang melihat mereka tatkala berzina. Wa qalat haytala. Kemudian sang wanita yang mengatakan, "Kemarilah engkau. Mari kita melakukan perzinahan." Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan begitu tegarnya bisa melepaskan dirinya dari fitnah wanita tersebut. Fitnah wanita permaisuri yang sangat cantik jelita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan beberapa ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf tatkala berhadapan dengan rayuan permaisuri tersebut. Di antaranya yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam adalah lelaki yang gharib, yang asing. Asalnya beliau tinggal di Palestina, kemudian berpindah ke negeri Mesir. Dan kita tahu bahwasanya seorang lelaki yang asing kalau hendak bermaksiat di negeri orang, dia lebih berani daripada bermaksiat di kampung sendiri. Ya, adapun kalau bermaksiat di kampung sendiri dia akan malu jika ketahuan, malu bagi keluarganya, malu bagi kerabatnya. Tetapi jika dia bermaksiat di kampung orang maka dia lebih berani. Yang kedua di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf masih sangat muda tatkala itu dan kita tahu bahwasanya bagaimana gejolak syahwat seorang yang masih muda. Kemudian di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, yang merayu adalah sang wanita. Yang merayu adalah sang wanita. Lelaki terkadang malu untuk merayu wanita, tetapi tatkala wanita yang mulai merayu maka mudahlah tersungkur seorang lelaki. Dan dalam kasus ini yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sang wanitalah yang merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ujian berikutnya, siapa wanita yang merayu Nabi Yusuf ini? Adalah wanita yang sangat cantik jelita, seorang permaisuri raja, permaisuri raja. Kemudian selain dia cantik, dia telah menghias dirinya sehingga kecantikan di atas kecantikan, ya. Kecantikan di atas kecantikan. Ini ujian yang luar biasa. Dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik dan kaya raya. Kemudian juga di antara ujian berikutnya, wa ghallaqatil abwab, kata Allah Subhanahu wa taala, sang wanita telah mengunci seluruh pintu, tidak ada yang melihat. Dan kita tahu bagaimana seorang tatkala bermaksiat tidak ada yang melihat, dia lebih mudah untuk bermaksiat karena dia tidak malu, tidak ada yang melihat dia. Ini ujian-ujian berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam tegar dalam menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu min ibadinal mukhlasin." Ya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam karena Nabi Yusuf adalah orang-orang yang ikhlas. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Yusuf pun lari. Fastabaqal bab. Nabi Yusuf segera lari meninggalkan tempat tersebut. Tidak ada yang menjamin Nabi Yusuf alaihissalam tegar terus di hadapan maksiat tersebut, maka dia segera meninggalkan tempat maksiat tadi. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda dihadapkan dengan fitnah wanita, jika Anda dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, ingatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam telah digoda dengan godaan yang lebih berat daripada yang Anda hadapi. Akan tapi karena Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan tempat maksiat tersebut. Dia meninggalkan rayuan wanita tersebut dan dia lari meninggalkan tempat tersebut. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ingat akan hari akhirat bahwasanya kenikmatan ya yang kita dapatkan dengan cara yang haram ya, dengan berhubungan-hubungan yang tidak benar dengan wanita yang tidak halal bagi kita, maka ingatlah kita hanya mendapatkan kenikmatan sesaat. Setelah itu kita akan mendapatkan siksaan yang terus-menerus, siksaan yang pedih yang akan dirasakan oleh seorang yang bermaksiat kepada Allah, yang melakukan perzinahan, yang melakukan hubungan gelap dengan wanita yang tidak halal baginya. Allah mengancam mereka, orang-orang yang berzina, Allah akan ancam mereka di akhirat kelak. Mereka akan diazab di alam kubur sebelum diazab di neraka jahanam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah wanita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita tatkala kita dihadapkan dengan rayuan dan godaan wanita yang tidak halal bagi kita. Wahai para wanita, janganlah Anda dimanfaatkan oleh iblis. Jangan Anda dijadikan perangkap iblis untuk menjerat para kaum lelaki. Ingatlah setiap aurat yang Anda buka, yang dilihat oleh para lelaki, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menambah beratnya azab Anda pada hari kiamat kelak.
5: Semakin banyak mata yang melihat aurat yang Anda umbar, maka semakin berat pula azab yang Anda rasakan di akhirat kelak. Oleh karenanya, begitu mengerikan bagaimana kondisi para artis, para wanita yang menjadi bintang iklan, yang mengumbar aurat mereka, terpajang di televisi, terpajang di iklan-iklan, dilihat oleh jutaan orang. Maka sungguh pedih azab yang akan mereka rasakan jika mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap mata yang menikmati aurat yang terumbarkan tersebut akan berberat azabnya pada hari kiamat kelak. Kemudian wahai para lelaki, jauhkanlah diri Anda dari fitnah wanita. Tundukkanlah pandanganmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan mata Anda. Meskipun tidak ada yang melihat Anda tatkala Anda melirik aurat wanita yang tidak halal bagi Anda, ketahuilah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jauhilah diri Anda dari tempat-tempat maksiat. Jangan menjebak diri Anda dalam tempat-tempat bermaksiat. Sungguh fitnah wanita bukan fitnah yang ringan, fitnah yang luar biasa, fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Dan ingatlah, kalau Anda telah terjebak dalam fitnah wanita, kemudian Anda merasakan sedikit kenikmatan, sedikit kelezatan, ingatlah di balik kelezatan tersebut akan ada azab yang pedih yang berkepanjangan di alam kubur sebelum di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita untuk tegar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala dihadapkan dengan fitnah wanita, sehingga kita bisa selamat dari fitnah wanita. Dan semuanya tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. Al-Quran.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd, inna astaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fiddin wa akhwat a'azanallahu wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Al-Hadid ayat 20, i'lamu annama al-hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah la'ibun, yaitu permainan, walahun, sesuatu yang membuat lalai, wazinah, perhiasan, watafakhurum bainakum, dan tempat saling membanggakan di antara kalian, watakathurum fil amwali wal aulad, dan tempat orang memperbanyak harta dan anak-anak. Ikhwafiddin rahimanillah wa iyyakum, ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita bagaimana sebenarnya dunia itu, agar kita mengetahui hakikat dunia, seberapa berharganya dunia itu bagi kita. Oleh karena itu ikhwafiddin azinallahu iyyakum, untuk mengetahui bagaimana hakikat dunia itu, maka kita harus mengambil sumber dari sang pencipta, sang pencipta dunia, karena dialah yang lebih mengetahui tentang hakikat dunia itu. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, i'lamu, ketahuilah. Di mana kita harus mengilmui tentang hakikat dunia itu bagaimana sebenarnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kita sebagai seorang muslim tidak hanya dituntut untuk mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak. Tidak hanya sampai di situ, tapi kita dituntut untuk mengilmuinya, untuk mengilmui apa saja kandungan-kandungan yang terdapat dalam la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah, konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah, Dalam masalah dunia juga seperti itu. Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan i'lam annahu la ilaha illallah. Wa'lam annahu la ilaha illallah. Kita disuruh untuk mempelajari tentang kalimat la ilaha illallah yang tentunya sumber yang paling akurat adalah dari Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kalau kita mau mengetahui tentang hakikat dunia itu bagaimana sebenarnya? Bagaimana sebenarnya bentuk daripada dunia itu? Bagaimana sebenarnya nilai daripada dunia itu sebenarnya? I'lamu, kalian harus ketahui, pelajari. Dan sumbernya itu dari Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau kita ingin mengetahui hakikat dunia itu, kita ambil sumbernya dari orang-orang kafir, enggak akan dapat. Kalau kita ambil hakikat dunia itu dari pengertian orang-orang sufi, enggak akan dapat hakikat yang sebenarnya. Gali Quran, dari Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I'lamu, ketahuilah. Annamal hayatud dunya. Annamal hayatud dunya. Kalimat annama, yaitu innama, ini yufidul hasr, menunjukkan sebuah batasan. Kalau saya katakan netbook saya ini hanyalah merek, begitu. Apa namanya? Kalimat hanyalah itu menunjukkan sebuah batasan. Sebagaimana kalimat innama ataupun annama yang biasa disebut oleh para rasul, ya, di mana para rasul mengatakan kul innama ana basyarum mithlukum. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Dari sisi manusianya, Rasulullah sama seperti kalian. Tidak ada bedanya. Makan ya makan, minum ya minum, nikah ya nikah, begitu. Sama seperti kalian. Kul innama ana basyarum mithlukum. Ketahuilah, katakan ya Muhammad, aku itu hanyalah manusia ya sama seperti kalian. Makanya dari sisi manusia ini banyak yang membangkang para rasul-rasul terdahulu. Ya, para rasul-rasul terdahulu diingkari oleh umatnya dari sisi ini. Ya, kalau dari sisi itu tentu para rasul yang diutus ke dunia ya dia itu manusia sebagaimana manusia yang lain. Makanya mereka mengatakan ma li hadzal rasul, kenapa ini rasul seperti ini? Mereka sebutkan ta'kulu mimma ta'kulun wa yashrabu mimma tashrabun. Ya, dia kan rasul. Kok rasul itu memakan sebagaimana apa yang kalian makan? Dan dia juga minum sebagaimana apa yang kalian minum. Itu jadikan alasan untuk membangkang seorang rasul. Dari sisi mereka lihat dari manusianya. Jadi maunya itu kalau rasul itu makannya baja begitu. Maunya begitu baru mereka beriman, padahal itu hanya sekedar alasan untuk membangkang, ya. Alasan untuk membangkang. Kalaupun rasul itu bisa makan gunung, mereka enggak akan tidak akan mau beriman. Kul innama ana basyarum mithlukum. Aku itu hanyalah manusia seperti kalian. Artinya jangan kalian jadikan aku sebagai Tuhan begitu yang layak untuk disembah. Kul i'lamu annama. Ketahuilah annamal hayatud dunya. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah, ini menunjukkan sebuah batasan. Menunjukkan sebuah batasan. Kehidupan dunia itu hanyalah. Jadi bukan suatu hal yang apa namanya, yang hebat, yang sangat berharga, yang dah hanyalah. Ketika antum kalau mau melamar anak gadis orang, kerja di mana, Pak? Nah, Pak, saya hanyalah guru honorer. Akan begitu kan? Kan enggak, Pak, saya honorer, enggak laku itu. Jadi hanyalah menunjukkan satu hal yang ya, satu hal yang terbatas. Ikhwafiddin azinallahu wa iyyakum. I'lamu annamal hayatud dunya. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah kehidupan dunia. Dunia itu ikhwafiddin rahimanillahu wa iyyakum. Dikatakan dunia dikarenakan kemungkinan ada dikarenakan dua hal. dunia lidunuwihi. Lidunuwihi ini artinya karena dekatnya zaman itu dengan kita. Ya, kita ini sekarang berada di dunia, dekat dengan kita. Kemudian apa lagi? Lidaniyatihi, dikarenakan hinanya dunia. Makanya dikatakan dunia, dikarenakan dekatnya zaman itu ke kita. Yang kedua, dikarenakan hinanya dunia. Tentunya ketika kita mengatakan orang ini hina, ada pembanding. Ya, kita katakan seorang itu kaya karena ada pembandingnya. Coba enggak ada yang miskin, enggak akan ada orang yang dikatakan kaya. Antum dikarenakan laki-laki karena apa? Karena ada perempuan. Kalau antum laki-laki semua, ya, enggak ada pembandingnya. Dikatakan hina jika dibandingkan apa? Akhirat. Ya, dikarenakan akhirat. Dunia ini sangat hina sekali jika kita bandingkan dengan akhirat. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La maudhi'i sauti ahadikum fil jannah khairum minad dunya wa fiha." Sungguh tempat cambuk kalian, salah seorang kalian di surga, itu lebih berharga ketimbang dunia dan seisinya. Tempat cambuk. Coba bayangkan tempat gantungan cambuk. Itu lebih berharga. Tempat gantungan cambuk penduduk surga jauh lebih berharga ketimbang dunia dan seisinya. Kalau kita mikir itu terbuat dari apa? Tempat gantungan itu. Coba bayangkan ikhwatiddin. Sungguh tak berharganya. Sungguh tak berharganya dunia itu jika dibandingkan akhirat. Tapi kan Ustaz, kita rasanya berharga sekali kan? Ya. Sangat berharga, nanti akan antum lihat kelanjutannya. Sebagaimana sabda Rasulullah

tidak ada apa-apanya. Ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Main-main. Coba bayangkan ikhwafiddin, main-main. Dunia itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala tempat main-main. Tidak ada yang sungguhan. Yang sungguhan itu hanya akhirat. Apa makna daripada main-main? Ikhwafiddin azzaallahu iyyakum. Siapa yang di sini yang pernah menjadi anak kecil? Enggak pernah, subhanallah. Nongol lagi gede semua. Waktu kita kecil, antum mainan waktu kecil apa? Kelereng. Tuip. Itu paling favorit. Ketika antum kehilangan kelereng, apa yang antum lakukan? Cari-cari, kalau gak dapat nangis, subhanallah, nangis. Kemudian kita meningkat dewasa. Kita orang yang sudah agak besar dikit, kita mikir ini anak kelereng. Gara-gara kelereng satu, mainan dia, favorit dia, hilang satu, nangis sampai setengah hari. Kita mikir, ini kok sampai seperti itu? Bagaimana cara kamu berpikir? Makanya kalau orang tua gak sabar bisa di... bisa naik pitam itu orang tua. Kelereng aja kok nangis sampai setengah hari. Begitu. Tapi pikir, dia dulu harus merasakan bagaimana cara berpikir si anak. Begitu kan? Antum punya motor-motoran. Itu kan sampai nangis kalau gak kelihatan pulang sekolah. Mana motor-motoran tidak kelihatan. Nangis. Biasa setengah harian. Nangisnya. Subhanallah, benda yang tak berharga, benda yang tak berharga ditangisi sampai setengah hari. Siapa yang nangisi? Si anak. Siapa yang mengatakan gak berharga? Si anak atau orang yang sudah dewasa? Yang sudah remaja. Waktu dia jadi anak-anak, bagaimana cara pandang dia terhadap kelereng itu? Sangat berharga. Ya. Antum kasihkan, nah ini bapak punya deposito 3 miliar, nih ambil ini, ambil kelereng, mana mau? Diambil yang mana? Kelereng, mana deposito? Itu jenius itu berarti. Ikhwafiddin azzaallahu iyyakum, dia ambil kelereng yang sesuai dengan akalnya waktu itu. Tuh, kemudian meningkat, dia sudah, ya sudah kuliah macam antum ini walaupun belum nikah kan? Ya. Nengok, ah ini anak mainnya kok sampai setengah hari main kelereng, dilempar, kemudian diambil, lempar lagi, ambil lagi, begitu kan? Main nengok orang anak main, antum tahu ya, ya main karet, dilompat lagi, apa faedahnya kan? Dari mulai lutut sampai begini, dilompat-lompat terus apa faedahnya? Kita mikirnya ini gimana? Ikhwafiddin azzaallahu iyyakum. Mulai apa? Tentu cara berpikirnya mainannya sepeda motor, iya kan? Sepeda motor yang rodanya dua, pakai cuma satu, belakang aja. Yang depan dinaikkan, ngebut. Orang yang lebih dewasa daripada dia mengatakan, ini anak ini gak pikir. Udah jelas dari pabrik itu dua rodanya. Begitu, dua rodanya, kenapa yang satu aja dipakai? Itu kalau sungkur masuk parit itu gimana? Kan begitu mikirnya. Tapi kalau anak remaja model mereka enggak mikir ke sana. Dia merasa tuh keren. Keren. Begitu. Merasa dia sebagai, ya pokoknya dialah orang yang diperhatikan. Padahal kalau dia jatuh orang mengatakan syukur begitu. Tapi begitulah meningkat dia dewasa. Iya kan? Meningkat dewasa. Dari remaja kepingin nikah. Orang yang belum menikah kan memikirkan nikah itu gimana ya kalau seandainya di samping saya seorang wanita yang saya cintai, gimana begitu kan mikirnya kan. Kenapa? Karena dunianya belum sampai ke situ. Nanti setelah dia menikah kan lain lagi dia mikirnya, gimana kalau tambah satu lagi. Ikhwafiddin azzaallahu iyyakum. Begitu. Itulah yang namanya dunia, la'ibun. Selalu ketika kita melewati satu fase ke atasnya, kita menganggap fase yang di bawah itu satu hal yang gak berharga, ikhwafiddin. Demikian juga dunia. Demikian dunia. Ikhwafiddin azzaallahu iyyakum, yang hari-hari kita kejar, ya. Yang ngejar titel, yang ngejar dunia, jangan ngejar jabatan, yang ngejar harta, ya. Itu di dunia. Tapi nanti ketika dia sudah sampai ke akhirat,

0: dia tahu semua waktu yang telah dia habiskan untuk mengajarkan dunia ternyata untuk sesuatu yang tak berharga dibandingkan akhirat. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tidur ditemui oleh seorang sahabat di atas tikar? Ya Rasulullah, sampai seperti ini kali. Rasulullah dengan mudah menjawab, "Ma ana illa karakibin istadhalla tahta asy-syajarah summa raha wa tarak." Aku itu ya seperti seorang musafir yang berkendaraan, kemudian istirahat di bawah sebuah pohon, kemudian setelah selesai istirahat, ya aku tinggalkan pohon ini. Masa saya mau berumah di bawah pohon terus? Emang monyet? Ya tinggalkan pohon. Kenapa? Karena namanya hanya singgah. Mengapa demikian ikhwatiddin? Padahal Rasulullah di tangannya itu dunia. Karena dia tahu, dia sudah lihat langsung itu bagaimana akhirat. Dia sudah lihat langsung itu bagaimana surga. Ya. Dia sudah lihat langsung ikhwatiddin azillahu iyyakum. Makanya kehebatan raja-raja Romawi yang dengan istana yang gemerlapan, kalau Farsi rajanya raja istana putihnya karena perak, kalau Romawi istana kuningnya karena keemasan. Rasulullah menganggap ini enggak ada apa-apanya. Mengapa ikhwatiddin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah tahu hakikat dunia itu apa. Yang dikejar beliau adalah akhirat. Karena apa yang dipegang oleh raja-raja Farsi dan Romawi itu suatu masih hina. Sesuatu yang sangat hina masih. Tidak ada nilai sama sekali dengan jika dibandingkan dengan akhirat. Bayangkan tempat cambuk penduduk surga itu jauh lebih berharga ketimbang dunia dan seisinya. Coba bayangkan ikhwatiddin. Itulah dia dunia, hakikat dunia. Laibun, selalu saja masalah tidak serius. Tidak serius. Masalahnya akan menjadi hina ketika kita sudah sampai pada fase berikutnya. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintasi sebuah kuburan, apa kata Rasulullah? Raka'ataini ahabbu ila hadza min ad-dunya wa man fiha. Sungguh salat dua rakaat lebih dicintai oleh si penghuni kuburan ini, lebih disukai kalau dia diberi kesempatan ketimbang dunia dan seisinya. Artinya kalau dia diberi kesempatan hidup lagi, dia suruh pilih, kamu mau dunia dan seisinya atau sholat dua rakaat? Pilihannya sholat dua rakaat. Kalau antum suruh pilih, sholat pilih dua rakaat atau dapat istana presiden sekarang? Pilih mana? Pura-pura. Pilih mana? Ayo. Hah? Jujur. Karena kan masih berpikir seperti anak main kelereng itu. Iya. Begitu ikhwatiddin azallahu iyyakum. Kalau kita sekarang begitu. Rasulullah katakan bahwasanya salat sunnah dua rakaat. La raka'ataini qabla subhi ahabbu ilayya minad dunya wa fiha. Salat dua rakaat sebelum subuh lebih aku sukai ketimbang dunia dan seisinya. Kalau antum misalnya disuruh pilih, kamu mau pilih mana? Ada yang orang kaya datang. Ustaz, kamu mau pilih mana Ustaz? Anda mau pilih mana? Pilih sholat subuh dua rakaat atau ini ada Avanza? Kalau mau Avanza, jangan sholat dua rakaat. Kita mikirnya bagaimana? Oh sebentar, istikharah dulu. Kita tuh sekarang masih di dunia. Ikhwatiddin azallahu iyyakum. Ya. Kita pilihnya mana? Ah, jujur aja lah. Pilih yang mana? Pilih Avanza apa sholat dua rakaat? Alah pura-pura. Hah? Dua rakaat? Enggak, harus pilih salah satu. Kalau kita mikir, kalau dapat Avanza kan besok masih bisa sholat. Kan begitu kan ikhwatiddin? Itulah dunia subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan betapa hinanya dunia itu. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala memberi perbandingan luar biasa ikhwatiddin. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun, permainan. Akan dia menjadi hina ketika kita sampai pada fase berikutnya. Walahun, lahun itu sesuatu yang melalaikan, dimana ikhwatiddin azallahu iyyakum dikatakan allahu antalhu bil khasisi anin nafis. Engkau sibuk melakukan satu hal sehingga meninggalkan sesuatu yang lebih berharga. Sibuk melakukan satu hal sehingga meninggalkan sesuatu yang lebih berharga. Contohnya ikhwatiddin azallahu iyyakum. Ini akan terbukti nanti ketika terjadi World Cup ya, seperti Piala Dunia yang selalu pertandingan yang seru itu jam-jam 2 malam. Seharusnya kita orang-orang salafi itu jam 2 malam ngapain? Tahajud. Tahajud. Tapi ketika ada World Cup itu gimana? Kan kita mulai mikir ikhwatiddin. Contoh itu, satu contoh. Berapa banyak sesuatu yang berharga kita tinggalkan hanya untuk satu hal yang tak berharga. Padahal kita tahu sekali bahwasanya itu berharga. Ya. Padahal kita tahu sekali bahwasanya itu berharga. Apa contohnya? Misalnya ya mungkin antum pas lagi main futsal misalnya ya. Main futsal kebetulan benturan dengan jadwal kajian. Nah, begitu kan? Benturan dengan jadwal kajian. Ya yang candu futsal saya yakin yang dikorbankan futsalnya. Enggak, kajiannya kan masih alhamdulillah ustaznya masih hidup, nanti masih bisa lagi. Khafidin, rahimanallahu wa iyyakum. Banyak perkara yang kita tinggalkan yang berharga hanya untuk perkara yang tidak berharga. Itulah dunia, itulah lahwun tadi itu. Itulah lahwun. Banyak itu terjadi khafidin azallahu iyyakum. Sementara kita sadar, lain kalau dia enggak tahu ya. Beda kalau dia tidak tahu. Dia sadar ini lebih berharga dibandingkan ini, tapi sengaja dia tinggalkan yang lebih berharga tersebut. Lalai. Ya lalai. Ketika suara adzan berkumandang, hayya 'alas shalah. Berapa banyak orang yang bergerak setelah itu? Berapa banyak juga orang pikir dikit lagi tanggung. Toh belum qomat. Ada yang mikir dikit lagi tanggung, toh belum ruku. Begitu. Kenapa? Karena kalau sudah ruku, jangan sampai ruku tidak dapat. Kenapa? Supaya tetap dapat satu rakaat. Begitu. Banyak yang berpikir, ada yang berpikir tidak apa-apa satu rakaat lewat, masih ada rakaat kedua. Dan seterusnya. Padahal yang dia lakukan, ya aktivitas sehari-hari yang sebenarnya bisa dia tinggalkan. Dan dia tahu kalau ditanya, mana lebih penting, mana lebih berharga, kamu menjawab panggilan adzan atau meneruskan pekerjaan kamu itu. Semua pasti menjawab yang tahu tentang agama. Pasti menjawabnya, ya itu lebih berharga. Ya itu lebih berharga. Pasti itu ikhwatiddin. Tapi dilanggar. Itulah lahwun tadi ikhwatiddin. Membuat lalai. Selalu membuat kita lalai. Ya, selalu membuat kita lalai dari perkara-perkara yang lebih penting. I'lamu annamal hayatud dunya. Sesungguhnya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun wa lahwun, dan yang melalaikan. Wazina. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Wazina, zina itu kan perhiasan. Seseorang akan berbeda menilai sesuatu yang belum dihias dengan yang sudah dihias. Beda kan? Ya. Beda. Misalnya di masjid ini belum dihias, belum dicat dengan yang sudah dicat. Mana lebih cantik? Yang sudah dicat. Seorang akhwat yang sudah dandan dengan sebelum berdandan, mana yang lebih enak dipandang mata? Pura-pura apa? Takut. Hah? Ya tentunya sudah dandan bagi yang punya akhwat ya. Ikhwatiddin, itulah zina. Dunia itu zina. Dunia itu kalau tidak karena dihias-hiasi, dunia itu jelek. Dunia itu jelek. Karena perhiasan dihias-hiasi itulah dunia, maka dia menjadi cantik dipandang mata. Bahkan sesuatu yang bermudarat terhadap manusia karena dihiasi oleh syaitan, maka dia menjadi sesuatu yang sangat indah. Sesuatu yang sangat indah. wa zayyana lahumu syaitanu a'malahum, dan syaitan menghiasi perbuatan buruknya seolah-olah indah. Itulah ikhafidin azallahu iyyakum yang dikatakan zina. Contohnya ya, ini ada dua orang, ini dua orang pemuda. Yang satu orangnya ya agak ireng dikit lah, ya enggak keren-keren kali lah. Enggak keren-keren kali. Yang satu macam bule, tinggi putih, yang satu pendek hitam, kurus. Udah. Tapi dua orang ini lagi mau melamar. Melamar. Yang tinggi bule, hidungnya mancung, rambutnya pirang, naik sepeda ontel. Tapi yang jelek ini naik Fortuner. Bajunya jas. Kira-kira mana yang lebih keren kelihatan? Yang kelihatan lebih keren tuh yang mana? Hah? Naik Fortune itu udah jelas itu. Ya, enggak usah diragukan lagi. Mengapa demikian? Karena kendaraan itu termasuk perhiasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal khayla wal baghala wal hamir litarkabuha wa zinah wa yakhluqu mimma la wa yakhluqu ma la ta'lamun." Wal khayl kuda, wal baghal yaitu begol, dan keledai yaitu hewan-hewan untuk kalian kendarai, wa zinah sebagai perhiasan. Ya, perhiasan. Makanya khafidin azallahu iyyakum, ustaz yang naik mobil itu lebih keren kelihatannya seperti daripada ustaz yang datang naik sepeda ontel. Woi, ustaz kondang ini naik mobil. Begitu khafidin azallahu iyyakum. Itulah namanya pandangan dunia. Ya. Pandangan dunia begitu, tapi bagi orang yang sudah mengetahui hakikat daripada dunia itu sendiri, mereka enggak peduli mau ini ustaz naik apa, yang penting yang dilihat adalah keilmuannya. Tapi umumnya orang kalau sudah kehidupannya dipenuhi dengan dunia, dia menjadi budak dunia, dia selalu akan menilai sesuatu dengan dunianya. Ikhafidin azallahu iyyakum. Ya. Itulah manusia, itulah dunia. Zina, perhiasan. Yang sebenarnya dunia itu sangat buruk dan memang sangat sangat rendah nilainya, ikhafidin rahimani Allah wa iyyakum. Ikhafidin azallahu iyyakum. I'lamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa tafakhurun bainakum, tempat orang saling sombong menyombongkan. Ya, saling sombong menyombongkan. Ya, dia lebih ini, dia lebih itu. Kalau dia antar sama mahasiswa, dialah yang lebih pintar, dia yang lebih gagah. Kalau dia macam-macam ikhafidin. Kesombongan itu ikhafidin azallahu iyyakum. Adanya tafakhur, kebanggaan, ujub, itu lain orang, lain ujubnya. Kalau talabul ilmi, lain ujubnya. Kalau ustadz, lain ujubnya. Kalau kiai, lain lagi ujubnya. Kalau tingkat masyaikh, lain lagi. Ada. Karena syaitan la'anahullah, dia ketika menggoda seseorang, itu dia lihat orang ini bagaimana. Misalnya antum-antum ini misalnya. Kan gak mungkin setan datang, bisiki, yuk main judi yuk. Berhasil gak dia kira-kira itu? Main judi? Oke, begitu. Kalahlah dia kalau itu dia. Dia jadikan untuk sebagai apa namanya titik untuk menggoda, salah. Kalah dia. Tapi dia akan masuk dari sisi lain. Datang ke masjid. Memang Anda ini orang yang paling soleh di kampung ini. Lah kan begitu dia, caranya begitu. Ya. Kalau dia seorang ustaz, sepertinya Anda ini belum adalah yang menyamakan ustaz-ustaz kampung di sini. Begitu. Karena Anda ini baqiyatus salaf wal khalaf. Begitu kan. Sisa-sisa. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Begitu cara masuknya, begitu. Ya. Cara masuknya begitu, nggak akan mungkin dia menggoda kita seperti yang sudah jenggotan begini berzina, kalaupun ada juga ya satu-satu kena. Kemudian main judi, ya dia akan kalah dalam masalah. Tapi dia masuk dari sisi yang lain. Wa tafakhur ikhafidin, ya tafakhur. Makanya ikhafidin azallahu iyyakum, ya hasadnya para ahlul ilmi itu lebih berbahaya dibandingkan hasadnya orang awam. Itulah dia, hasadnya orang ahlul ilmi itu lebih berbahaya ketimbang hasadnya orang-orang awam. Orang-orang awam, dia ketika dia hasad dengki, dia libas semua, gak pakai dalil. Tapi kalau orang alim, dia hasad pakai dalil. Ya, pakai dalil. Dalilnya untuk membela agama Allah lah, bela untuk membela sunnah lah, di, macam dalilnya ikhwatiddin azallahu iyyakum. Sehingga dia hiasi hasadnya itu seolah-olah itu merupakan sebuah ibadah. Itulah wa zayyanalahum syaitanu a'malahum. Syaitan hiasi perbuatan-perbuatan buruk mereka itu. Dia itu hasad, tapi setan menghiasinya. Iya. Dia hiasi hasad itu, perbuatan buruk itu, seolah-olah itu sebuah ibadah, pendekatan diri pada Allah, membela agama Allah dan lain-lainnya. Ikhwatiddin rahimanallahu iyyakum. Allah Subhanahu wa taala firman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Allah Subhanahu wa taala firman, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah la'ibun, hanyalah permainan, walahun, sesuatu yang melalaikan, wazinah, dan perhiasan, wa tafakhurum bainakum, dan tempat saling bermegah-megahan di antara sesama kalian, wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan tempat kalian memperbanyak harta dan anak-anak. Inilah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang hakikat sebuah dunia, tentang apa itu sebenarnya dunia, seberapa berharga sebenarnya dunia itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan dengan suatu umpamaan, perumpamaan, kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuh, yaitu seperti hujan yang membuat subur tanaman-tanaman sehingga mengagumkan para penanamnya, para petaninya. Tsumma yahiju fatarahu musfarra. Kemudian kamu melihat dia menjadi kering dan kuning. Tsumma yakunu hutama. Kemudian hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun min rabbih wa maghfiratun min Allahi wa ridwan. Adapun di akhirat ada azab yang sangat pedih dan ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana dunia itu, kemudian Allah beri perumpamaan, ya, sesuatu yang menakjubkan kemudian akhirnya tak berharga sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, adapun akhirat ada dua. Imma azab yang sangat pedih menanti kalian, atau keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian silah pilih. Apakah kalian mau jadi hamba-hambanya dunia, ataukah kalian menjadi hambanya akhirat? Apakah kalian mau menjadi orang-orang yang diperbudak dunia, ataukah kalian akan memprioritaskan untuk mengejar akhirat. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa mal hayatud dunya. Kembali Allah Subhanahu wa taala ya menyinggung masalah dunia. Menyinggung masalah dunia. Wa mal hayatud dunya. Tidaklah kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur. Kecuali hanya kesenangan yang menipu. Setiap kesenangan-kesenangan yang kita rasakan di dunia ini ikhwatiddin, itu bukanlah kesenangan yang hakiki. Bukanlah kesenangan yang hakiki. Ketika kita senang mendapatkan harta yang banyak, itu hanyalah kesenangan yang menipu. Bukan kesenangan yang hakiki. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhirat nanti akan didatangkan seorang yang paling senang di dunia, tapi dia orang yang kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia dicelupkan ke dalam neraka dan diangkat. Sekali celupan saja, enggak banyak-banyak. Sekali celupan saja. Ditanyakan kepadanya, "Ya fulan, ya fulan, apakah kamu pernah merasakan? Apakah kamu pernah merasakan kesenangan?" Apa katanya? "Tidak ya Allah. Aku tak pernah merasakan kesenangan walaupun sekejap pun." Kesenangan yang dia rasakan selama bertahun-tahun ikhwatiddin pupus hanya dengan satu kali celupan neraka. Hanya dengan satu kali celupan neraka. Seorang yang dianggap orang yang paling menderita di dunia, tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga dan dicelupkan ke dalam surga dan ditanyakan kepadanya, "Apakah kamu pernah menderita?" Dia katakan, "Tidak pernah ya Allah." Ini menunjukkan betapa luar biasanya azab ataupun penderitaan yang kita rasakan di dunia. Sehebat-hebatnya penderitaan yang kita rasakan di dunia, itu belum ada apa-apanya ketimbang penderitaan di akhirat. Senikmat-nikmatnya yang kita rasakan di dunia, itu belum ada apa-apanya ketimbang kenikmatan yang di akhirat. Lantas apakah kita mau mengorbankan akhirat kita hanya dikarenakan kita ingin menghindar dari penderitaan yang tidak seberapa, sementara kenikmatan yang luar biasa akan menanti kita di hari akhirat? Apalagi perbandingan kehidupan dunia dan akhirat. Ka'alfi sanati mimma ta'udun, 1000 tahun. 1000 tahun bandingnya. Kalau kita punya usia 63 tahun atau 65 tahun, itu berarti untuk akhirat itu hanya sekitar 1,5 detik lah. Bayangkan. Hanya untuk 1,5 detik kita korbankan kehidupan yang abadi di akhirat. Makanya jangan kalian sampai tertipu dengan dunia. Itu maksud ayat ini. Jangan sampai kalian tertipu dengan dunia. Jangan kalian korbankan akhirat kalian hanya untuk mengejar dunia kalian. Kesenangan yang kalian dapat, yang kalian rasakan sekarang itu belum ada apa-apanya. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ketika Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia kan seorang qadhi Mesir, orang kaya, dengan menggunakan kereta kencananya bertemu dengan orang Yahudi miskin. Kata orang Yahudi ini, "Bukankah Rasul kalian mengatakan ad-dunya sijrul mu'min? Dunia itu adalah penjaranya orang mu'min. Iya kan? Wajannatul kafir, dan surganya orang kafir. Tapi aku lihat kamu ini mewah, subhanallah. Sementara aku kafir, seperti ini keadaanku." Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, "Penderitaan yang kamu rasakan itu merupakan surgamu. Jika dibandingkan dengan penderitaan yang luar biasa yang sedang menantimu. Adapun kebahagiaan yang aku rasakan sekarang, itu seperti penjara jika dibandingkan kenikmatan yang luar biasa yang akan menantiku." Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu jangan sampai kita lalai dengan akhirat kita hanya untuk mengejar dunia. Kalau begitu Ustadz, udahlah mulai besok kita semua keluar dari kuliah, udah kita di masjid saja zikir, sholat, zikir, sholat, zikir, sholat. itu juga bukan tuntutan Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari anugerah yang diberikan Allah kepadamu itu untuk mendapatkan akhirat. Tapi jangan lupa mengenai urusan dunia kalian, jangan lupa. Ikhafidin azallahu iyyakum. Urusan-urusan dunia ikhafidin, ya. Urusan-urusan dunia itu bisa kita ubah menjadi urusan akhirat. Kalau kita mau. Ya. Misalnya sepeda motor, antum punya sepeda motor. Itu sepeda motor itu urusan dunia, tapi dia bisa menjadi urusan akhirat. Setiap kali antum taklim, nyamperin orang yang kawan-kawan yang enggak punya sepeda motor, "Ayo boncengin dengan saya." Begitu. Begitu setiap harinya. Jangan asik bonceng terus. "Bonceng saya ya. Bonceng saya." Asik dia yang dibonceng. Begitu. Asik dia saja yang dibonceng. Ikhwatiddin, sekali-sekali dia lah sebagai subjeknya. Ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Itu dia. Apalagi kalau antum sudah jadi orang kaya raya, ya begitu. Beli Fortuner, beli Alphard, jeputin semua, "Yuk, naik Alphard saya, kita pergi ngaji." Kan seneng. Di mana rumahnya? "Saya jeput. Saya punya Alphard baru beli." Kan semua orang kepengin jadi ngaji yang tadinya enggak kepengin ngaji. Minimal merasakan kursi Alphard. Sarana dunia kita jadikan untuk memperoleh akhirat. Itu ikhwatiddin rahimanillahi wa iyyakum. Ya, jadi bukan berarti ketika kita mempelajari ini, menghayati masalah dunia itu bagaimana sebenarnya, lantas kita tinggalkan dunia itu sama sekali, tidak. Ya. Ikhwatiddin rahimanillahi wa iyyakum. Oleh karena itu, mari jangan lupakan akhirat kita. Silakan cari dunia, tapi jangan lupa akhirat. Dan jadikan akhirat itu prioritas. Ya. Kadang-kadang banyak kaum muslimin itu yang ingin balancing antara dunia dan akhirat, begitu. Ingin balance dia. Kita kan ustaz enggak bisa mencari akhirat saja. Dunia dan akhirat itu harus seimbang. Ambil begini-begini itu. Harus seimbang. Enggak bisa dunia itu diseimbangkan dengan akhirat. Allah jelas menyatakan wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih utama. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Akhirat tetap lebih prioritas ketimbang dunia. Tapi kenyataannya dalam kehidupan kita, kita selalu mengalahkan akhirat demi untuk dunia. Itulah kenyataannya ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat tegas menyatakan di sini supaya kita tidak tertipu dengan dunia. Demikian juga ikhwatiddin dalam mencari istri. Itu juga kaitannya dengan akhirat. Bukankah Rasulullah mengatakan tungkahul mar'ah li arba'atin? Wanita itu dinikahi dikarenakan empat, li jamaliha, dikarenakan kecantikannya, wali hasabiha, dikarenakan keturunannya, wali maliha, dikarenakan hartanya, wali diniha, dikarenakan agamanya. Far bidatid din taribat yadat. Pilih yang agamanya kuat. Ya, walaupun enggak cantik kali, walaupun dari keturunannya tidak berada, tapi kalau agamanya bagus, pilih yang itu, kata Rasulullah. Pilih yang itu. Tapi kenyataannya kan enggak begitu selera laki-laki. Ustadz, kalau yang namanya agama, ustadz, kita bisa bawa dia taklim. Tapi kalau yang namanya face, mau diapain? Begitu modalnya masalahnya ini anak-anak muda ini. Ya. Yang muda-muda ini seperti itu, ikhwatiddin, tetap saja dunianya mengalahkan akhiratnya. Tetap saja. Nah, demikian ikhwatiddin. Makanya jangan tertipu dengan dunia. Jangan tertipu dengan dunia. Ya kalau antum dapat semua, ya alhamdulillah. Cantik luar biasa bagaikan bidadari dipandang tak pernah. Kaya, keturunan darahnya biru. Kemudian agamanya kuat. Wah, itu luar biasa. Ustadznya duluan mungkin nyalip. Timbang antum. Jadi demikian ikhwatiddin azallahu iyyakum, lebih kurang tentang masalah firman Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Sekali lagi, wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Ada satu hal lain, terakhir. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya dalam mengibaratkan masalah dunia. Mengibaratkan masalah dunia ini, beliau menyatakan seperti apa namanya, kapal yang bawa pesarat dengan penumpang, kemudian singgah di sebuah pulau, pulau yang sangat indah. Ini beliau sebutkan dalam kitab Uddatus Sabirin wa Fakhiratul Syakirin, di mana nahkodanya berhenti di sana dan menyatakan, kita berhenti hanya sebentar. Kita berhenti hanya sebentar. Sementara pulau ini sangat indah. Ini ibarat dunia. Maka semua penumpang turun untuk keperluannya. Adapun yang satu, sebahagian karena mengingat kita hanya sebentar dan barang siapa yang terlambat akan ditinggal. Udah? Dia sebentar menyelesaikan urusannya, keperluannya, dia balik. Ya, kalau orang yang pertama masuk kapal, tentukannya dia tinggal pilih tempat duduknya yang mana. Yang ada yang lapang, ada yang empuk. Dia pilih yang paling empuk. Karena dia turun ke pulau itu ya sekedar untuk menyelesaikan urusannya sebentar saja. Sudah selesai, ya sudah dia balik kapal. Dia bisa pilih tempat duduknya. Karena emang gak ada booking seat, gitulah kira-kira. Mau yang dia akan pilih bagian yang bisnis kelas, begitu. Adapun yang satu dia sempat menikmati keindahan pulau, kemudian dia teringat bahwasanya kapal tidak hanya sebentar singgah, akan bergerak. Dia pun balik, ya dilihat dia mendapatkan sisa tempat duduk. Ya udah dapat yang sempit-sempit lah, yang ekonomi kelas. Udah. Adapun yang satu lagi, yang ketiga, mereka ya sibuk dengan mengambil apa namanya bunga-bungaan, ya dibawa bunga-bunga yang harum semerbak, batu-batuan yang indah yang dianggap berharga, dia angkat ya dengan susah payahnya. Begitu dia masuk ke kapal, ternyata dapatnya tempat-tempat yang sempit. Tidak ada tempat untuk meletakkan barang yang dia kutip. Begitu. Adapun yang satu lagi, yang terakhir, mereka saking sibuknya masuk terus ke dalam pulau yang indah tersebut hingga dia lupa bahwasanya kapal sudah bergerak. Akhirnya dia mati di pulau tersebut. Di pulau tersebut walaupun indah kan tetap ada yang namanya binatang buas, ya. Akhirnya dia ketinggalan kapal. Kapal bergerak, dia ketinggalan, tidak bisa ikut. Mereka yang tadinya membawa keindahan bunga-bungaan tadi, karena nggak ada tempat untuk meletakkannya, dia angkat terus. Akhirnya bunga yang indah tersebut menjadi busuk dan mengganggu dia. Dan akhirnya kan dia menjadi berat, keberatan untuk dibuang, nggak bisa. Akhirnya membuat dirinya menderita sendiri. Itulah Ibnu Qayyim mengibaratkan kehidupan dunia, ikhwafiddin rahimanillahu wa iyyakum. Ya, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim.
1: Al kalimatut thayyibah. Alam

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة. قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
5: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
6: menjaga harga diri,
4: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
6: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
4: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
6: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
4: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
6: Itulah tujuan mukmin bekerja.
5: Bagaimana mukmin bekerja?
6: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
4: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
6: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
7: Allahu Akbar, Allah.
6: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
1: Roja menebar cahaya sunnah.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Riwayat At-Tirmidzi.
4: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
5: Dunia hasanah.
6: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
4: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: jabatan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
1: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu al-islam khair qal tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Muttafaqun alaih.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
6: Fatwa mukhtara.
7: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
8: Ad-du'a ni'ma kubra wa jada biha rabbuna azza wa jal haythu amarana bid-du'a wa wa'adana bil-ijabati wal-ithaba. Yas'al barakallahu fikum yaqul ma hiya syurut ad-du'a wa kayfa yutahhir al-muslim malahu wa halalahu hatta yustajab du'a'ahu.
9: Ad-du'a syurutu awalan أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، تعلم حقا أن الله قادر أن يجيبك، وأنه يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك، وأنه القادر على تنفيذ ما يريد. فإذا أيقنت بذلك فادعو الله مع الاستمرار وعدم الاستعجال. يقول صلى الله عليه وسلم، أيها الناس ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب لاهٍ ساه. فالقلب اللاهي والساهي لا يقول دعاؤه. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ولا وإياك والعجلة. يقول صلى الله عليه وسلم يتعجل، يقول صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، لأن الدعاء له أمور ثلاثة: إما أن يعجل الله مطلوب الدنيا، وإما أن يدخل الآخرة، وإما أن يصل شيء من السوء لا تعلمه. ألا كن الدعاء عبادة وقل إلى الله. يقول صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، والله أمر بدعاء فقال ادعوا رب ادعوني أستجب لكم، فأمر بدعائه ووعدنا بالإجابة، وهذا حق. لكن هذه الإجابة الله أعلم وقتها وحين وقتها، الأمر بيد الله، إنما عليك السبب. وإذا وفقت للدعاء فالإجابة مضمونة إن شاء الله.
8: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز.
10: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Pertanyaannya, doa adalah nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa, dan Allah berjanji pula untuk mengabulkan doa dan akan berikan pahala orang yang berdoa kepadanya. Pertanyaannya, apa saja syarat-syarat agar doa terkabul, dan bagaimana caranya seorang muslim mensucikan hartanya supaya doanya mustajab? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau menjawab, doa itu syarat yang pertama berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doa Anda akan dikabulkan. Anda tahu dengan sebenar-benarnya bahwa Allah berkuasa untuk mengabulkan doa Anda. Dia mendengarkan ucapan Anda, melihat keberadaan Anda, mengetahui apa yang Anda

0: Kan dan apa yang Anda tampakkan. Dia juga yang berkuasa untuk memenuhi apa yang Anda inginkan. Jika Anda yakin dengan itu, maka berdoalah kepada Allah dengan merutinkannya dan jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ayuhan nas, ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin sahin." Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Ketahuilah bahwasanya Allah tidaklah mengabulkan doa dari hati yang lalai dan bersendagurau. Hati yang lalai dan main-main tidak diterima doanya. Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'awtu da'awtu falam yustajab li." Doa salah seorang di antara kalian pasti akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa. Atau dengan dia mengatakan, "Saya sudah berdoa tapi kok tidak dikabulkan-kabulkan." Dalam doa ada tiga hal yang perlu kita fahami. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan salah satu dari tiga hal ini. Boleh jadi doa tersebut akan segera dikabulkan di dunia sesuai dengan apa yang diminta. Atau pahalanya akan ditangguhkan nanti di akhirat. Atau akan dipalingkan dari keburukan yang Anda tidak mengetahuinya. Yang terpenting, kita harus yakin bahwasanya doa adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Bahwasanya doa adalah ibadah. Doa adalah inti ibadah. Dan Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian." Jadi Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dan berjanji untuk mengabulkannya. Ini hak, ini benar. Akan tapi kapan dikabulkannya? Wallahu a'lam. Hanya Dia yang mengetahui waktunya. Segala urusan ada di tangan Allah. Yang harus Anda lakukan adalah mengerjakan, berusaha, melakukan sebabnya. Jika diberi taufik, pasti Allah akan mengabulkan insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, "Seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku."
3: Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, dia, Muhammad, mengada-adakannya? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya.

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat. Maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu. Dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.

0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan? Awalam

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan?

0: Dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifq wa yu'ti 'ala ar-rifq ma la yu'ti 'ala al-'unf wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Rawahu Muslim.
4: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan pada sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada sifat kasar dan tidak pula diberikan kepada sifat-sifat yang lainnya. Riwayat Muslim.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati Allah. Setiap orang ingin memasuki surga dengan mudah, gampang, dan selalu ingin mengejar amalan-amalan ringan yang memasukkan seorang ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup banyak memotivasi kita dengan amalan-amalan yang ringan, tapi pahalanya besar agar kita menjadi penghuni surga. Di antaranya afsus salam, tebarkan salam. Wa'at'imut ta'am, berilah makan. Wasilul arham, dan sambunglah silaturrahmi. Wasallu billayli wannasuniyam, salatlah pada waktu malam hari, sementara orang sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan aman, selamat. Namun di sana ada lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi manfaatnya, pahalanya, dan juga keutamaan di sisi Allah, yaitu zikir. Zikir seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hadis merupakan amalan yang besar, amalan yang dahsyat. Dan zikir seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati itu akan menjadi tenang. Dan zikir adalah bagian daripada hakikat ketakwaan kita kepada Allah. Makanya Abdullah ibn Mas'ud ketika mendefinisikan, menjelaskan tentang takwa, hendaknya Allah itu diingat untuk tidak dilupakan. Dan hendaknya Allah itu ditaati, tidak dimaksiati, disyukuri, tidak dikufuri. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah kami untuk terus berzikir kepadamu, syukur kepadamu, dan juga memperbaiki ibadah kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan lebih dahsyat lagi di dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan juga Imam Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum?" Maukah kalian aku kabarkan amalan yang terbaik di antara amalan kalian? Wa azkaha 'inda malikikum, yang paling bersih, paling suci di hadapan Rabb kalian, raja kalian, penguasa kalian, yang tidak lain adalah Allah. Wa arfa'uha fi darajatikum, dan yang paling tinggi di dalam derajat kalian, di dalam meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khairun lakum min infaqiz dhahabi wal fiddah, dan lebih baik buat kalian daripada infak emas dan perak. Wa khairun lakum min an talqauna aduwakum, dan masih lebih baik daripada kalian ketemu musuh kalian. Wa tadribuna a'naqahum, kalian penggal leher-leher mereka. Wa yadribuna a'naqakum, dan mereka memenggal leher-leher kalian alias berperang. Allahu Akbar. Dahsyat sekali. Ketika mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, silakan. Amalan apa itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzikrullah, zikir kepada Allah." Dan di sana ada zikir 7 yang memiliki mukjizat besar, memiliki pahala besar dan keutamaan sangat sangat besar, mulia dan dahsyat di sisi Allah. Yang pertama adalah salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang keduanya adalah ya dzal jalali wal ikram. Kata Rasulullah SAW, alidhu bi dzil jalali wal ikram. Lazimkan kamu mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Lalu yang ketiganya adalah membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan ini juga banyak sekali keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan yang kelimanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang memiliki kehebatan sangat dahsyat dan juga besar, di mana mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan yang keenam adalah zikir arba'u kalimat, 4 kalimat. Yang katanya Imam Ibnu Taimiyah, para ulama ijma', zikir paling utama setelah Al-Qur'an yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan kemudian yang terakhir adalah zikir yang dibaca oleh 2 kekasih Allah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam saat diceburkan oleh Namrud ke dalam api, dan yang kedua oleh Rasulullah SAW ketika diancam akan diserang ribuan pasukan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan demikian, saudaraku seiman yang dirahmati Allah, jangan sampai lupa, 7 zikir mutlak ini kita baca pada kegiatan kita, pada aktivitas kita, di mana saja, kapan saja, kecuali pada saat kita hubungan suami istri dan saat berada di toilet, maka kita baca di dalam rangka untuk meraih keutamaan yang besar dan meraih kecintaan di sisi Allah dan juga fadilah yang sangat dahsyat di dunia maupun di akhirat. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali. Lalu, kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
1: Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة رواه مسلم.
7: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
8: نور من القرآن
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه.
2: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut, ia mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Muttafaqun alaih.
3: Bunda, entah sudah berapa sungai terbuat dari air matamu. Saat kau alirkan doa-doa untukku, sejak di perutmu, hingga saat ini. Bunda, entah sudah berapa gunung menumpuk di pundakmu, memeliharaku dengan kasih sayangmu yang penuh dengan kelembutan. Aku sering gunakan kamus yang berbeda, sehingga acap kali salah terjemahkan kasih sayangmu yang tulus saat kau mendidikku. Bunda, kini aku sadari sepenuhnya, selama ini engkau telah membangun istana dan benteng yang kokoh dan menyusun bala tentara dari doa-doamu untuk melindungiku. Bunda, aku tahu tak cukup banyak ucapan cintaku padamu, karena sebagian besarnya aku tabung dalam doa-doaku untukmu.
4: Halo?
3: Meskipun waktu telah lama berlalu.
4: Halo?
3: Perkenankan aku ungkapkan sesuatu.
4: Halo?
3: Bundaku, maafkanlah anakmu.

0: kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Aisyah radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه مسلم.
3: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Sungguhnya haji adalah ibadah yang sangat agung, sangat mulia, dan tidak semua orang muslim bisa melakukannya. Betapa banyak orang merindukan untuk melaksanakan ibadah haji, namun mereka tidak diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan betapa banyak orang yang mau haji, dia harus, hanya bisa melaksanakan ibadah haji setelah perjuangan yang luar biasa. Dikumpulkan uang begitu lama. Setelah itu juga harus menanti penantian yang sangat lama. Ya. Ada yang harus menanti belasan tahun. Ada yang lebih daripada itu. Ya. Karena seorang tatkala melaksanakan ibadah haji, harus dihadirkan dalam dirinya bahwasanya ibadah yang sangat agung. Ibadah yang menjanjikan banyak hal. Menjanjikan surga yang tertinggi. Menjanjikan diampuninya dosa-dosa. Ya, menjanjikan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dia benar-benar memperhatikan adab-adab tatkala melaksanakan ibadah haji. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ar-raqibu katsir wal hajj qalil." Yang naik kendaraan datang ke tanah suci banyak, tetapi haji yang sungguh-sungguh tidak banyak, kata beliau, hanya sedikit. Maka nasihat saya kepada diri saya dan juga kepada para jemaah haji sekalian, ya, agar berusaha mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji ini adalah ibadah yang rawan untuk seorang cari pujian. Ya. Makanya Nabi SAW waktu melaksanakan ibadah haji, ya, maka Nabi SAW berkata, Allahumma ya hajjatun la riya afiha wala sum'ah. Ya Allah, inilah hajiku, aku tidak riya dan juga tidak sum'ah. Nabi mengkhususkan penyebutan hal ini dalam ibadah haji. Kenapa? Karena ibadah ini rawan sekali. Orang seorang sombong dan angkuh, pamer kepada tetangga, pamer kepada kerabat, kepada kawan-kawan, saya haji loh, saya sedang haji loh. Ini seorang berusaha mengikhlaskan niat. Dia beritahukan kepada saudaranya, kepada kabarnya, tapi bukan dalam niat untuk sombong dan angkuh dan pamer dan riya. Karena ini benar-benar akan menghapuskan ibadah haji. Semua uang yang telah kita keluarkan, semua energi yang sudah kita keluarkan, kalau ternyata kita ibadah haji karena riya, maka semuanya sia-sia, tidak bernilai di sisi Allah sama sekali. Perkara yang kedua adalah seorang berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hendaknya dia pelajari bagaimana tata cara ibadah haji, bagaimana sunnah-sunnah Nabi yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW tatkala sedang beribadah haji, sehingga dia bisa melaksanakan ibadah haji sesuai dengan sunnah. Kita tahu bahwasanya kita haji belum tentu bisa dua kali dalam seumur hidup. Ya, jangankan kita, masih banyak orang yang belum berhaji. Yang berhaji pun belum tentu bisa melaksanakan ibadah haji dua kali. Bisa jadi ini haji kita satu-satunya. Maka berusaha kita benar-benar haji dengan serius, sesuai dengan sunnah sebisa-bisanya, ya, agar benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara berikutnya, seorang sedang melaksanakan ibadah haji, jauhkan dirinya dari kemaksiatan. Ya, karena kita bisa saja bermaksiat di tanah air Indonesia dan kita juga bisa bermaksiat di tanah suci. Bahkan maksiat di tanah suci nilainya lebih parah daripada kalau bermaksiat di luar tanah suci seperti di tanah air. Makanya Nabi ingatkan kalau ingin meraih haji mabrur harus apa? Man hajja walam yarfus walam yafsuk. Ya, tidak boleh melakukan kefasikan, tidak boleh melakukan kemaksiatan. Ingat, tatkala sedang melaksanakan ibadah haji, jaga pandangan, jangan umbar pandangan. Di sana banyak hal-hal yang mengundang kita untuk kita lihat. Terkadang kita melihat aurat wanita, terkadang kita melihat hal yang tidak dibenarkan dalam syariat, maka jaga pandangan kita. Kemudian jaga lisan kita, jangan kita berhaji kemudian kita bergibah, kita menuduh, menyebarkan berita yang tidak benar. Maka kita haji fokus ibadah. Fokus ibadah, jangan tersibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi sampai terjerumus dalam dosa-dosa lisan. Kemudian juga ingat, tatkala melaksanakan ibadah haji harus bersabar. Nabi SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ajruki ala qadri nasabik wa nafaqatik." Sungguhnya pahalamu wahai Aisyah sesuai dengan berdasarkan keletihanmu dan nafkahmu. Maka seorang ibadah haji harus bersabar. Namanya haji, dia pasti melewati hal-hal yang sulit. Siapapun berhaji, apakah haji dengan travel biasa maupun travel yang plus, bahkan super plus, dia tidak akan luput dari kesulitan. Namanya haji pasti ada kesulitan. Maka seorang bersabar tatkala melaksanakan ibadah haji, dia tidak mencari-cari kesulitan. Tetapi kalau ada kesulitan di hadapan dia berkaitan dengan bisnya misalnya, berkaitan dengan rombongannya, berkaitan dengan tawafnya, dengan sa'inya, berkaitan dengan kemahnya, berkaitan dengan makanannya, akan ada saja namanya kesulitan, maka dia bersabar. Dia ihtisab, dia berharap bahwasanya inilah kesabaran ini akan semakin meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahala hajimu sesuai dengan berdasarkan keletihanmu dan juga nafkahmu. Kemudian tatkala sedang berhaji, kita jangan lupa juga bersedekah. Kalau kita punya uang lebih, bersedekah di tanah suci. Dan kalau kita punya uang lebih, jangan ragu-ragu kita makan yang menyehatkan tubuh kita, ya. Jangan terlalu berhemat. Sebagian jemaah haji terlalu berhemat sehingga akhirnya makannya kurang, akhirnya gizinya, kesehatannya terganggu, dan itu tidak, kita tidak inginkan. Kita ingin seorang menjaga kesehatannya. Kalau ada yang perlu dia beli, kalau ada perlu makanan dia makan, kalau ada buah yang harus dia makan agar dia bisa fit dalam melaksanakan ibadah haji. Dan jangan lupa banyak bertobat tatkala melaksanakan ibadah haji dalam hari-hari haji. Kesempatan hanya sebentar. Sebagian jemaah haji hanya menghabiskan waktu di tanah suci 40 hari, sebagian dari mereka hanya sekitar 20 harian. Maka ini hari-hari yang sangat bernilai bagi kita untuk akhirat kita, maka jangan kita sia-siakan sedikit pun. Demikian wallahu taala alam bisawab.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab. Dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: فتاوى مختارة
7: فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
8: من الأسئلة التي وردتنا هذا يسأل عن الأرحام التي توعد الله قاطعهم بالعقوبة وهل هم جميع الأرحام أم هناك تفصيل؟
9: نعم الأرحام كل من تربطك بهم قرابة من جهة الأب كالأعمام والعمات أو من جهة الأم كالأخوال والخالات وأبناء الأعمام وأبناء الخالات من تربطك قرابة بهم من جهة الأب أو من جهة الأم وصلتهم واجبة قطيعتهم محرمة موجبة للعنة قال الله جل وعلا وهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وحق الأرحام عظيم واجب على قريبهم وقطيعة الرحم من الكبائر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من قطع رحمه يجب التنبه لذلك صلتهم تكون بإعطائهم من المال خصوصا إذا كانوا محتاجين والهدية لهم وتكون بالاتصال بهم والسلام عليهم وتكون بالذهاب إليهم وزيارتهم كل هذا من صلة الرحم. نعم
8: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
10: فتوى لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. Pertanyaannya tentang hubungan keluargaan di mana Allah mengancam orang yang memutus tali silaturahim dengan adab. Apakah yang dimaksud harus menjalin hubungan kepada semua kerabat atau di sana ada perinciannya? Kemudian Syekh menjawab, ya, wajib untuk menjalin kepada semuanya. Arham, semua keluarga, semua kerabat adalah setiap orang yang memiliki ikatan kekerabatan dengan Anda. Baik itu dari ayah, seperti saudara-saudaranya, ya, atau saudari dari ayah, dan dari sisi ibu seperti saudara-saudara laki-lakinya ataupun saudari-saudari juga anak-anak mereka. Silaturahim dengan mereka hukumnya wajib, sedangkan memutusnya adalah haram, terlaknat orang yang melakukannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengancam, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum." Maka apakah kiranya jika kalian berkuasa, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan keluargaan? Sungguh mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan akan ditulikkan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Sehingga hak kerabat, hak kekeluargaan adalah hak yang besar yang wajib untuk ditunaikan oleh kerabat mereka. Sebaliknya, hukum memutus silaturahim termasuk dosa besar. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memutus tali silaturahim. Oleh karenanya wajib masalah ini diperhatikan baik-baik. Silaturahim caranya dengan memberikan sebagian harta kepada mereka, apalagi jika mereka membutuhkannya, memberikan hadiah kepada mereka, menghubungi dengan menelpon mereka, mengucapkan salam kepada mereka, mengunjungi mereka. Semua ini adalah di antara cara melakukan tali silaturahim, melakukan hubungan silaturahim. Wallahu a'lam.
6: Fatwa Mukhtar.
7: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
11: An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل رواه مسلم.
12: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya. Dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
13: Ayatun minal Qur'an.
14: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
15: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
16: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
17: Wa atainahum ayatina fakanu 'anha mu'ridin.
16: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
17: Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
16: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
17: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
16: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
17: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
16: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
17: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
16: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
17: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
16: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
13: Ayatun minal Qur'an.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Darda radhiyallahu anhu qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحق.

telah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu adh-dhulm fa inna adh-dhulma dhulumatun yawma al-qiyamah wattaqu ash-shuh فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, dan jagalah diri kalian dari sifat kikir karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

bukanlah metode akidah kita. Kita yang mau di kotak-kotak, sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini selam muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan pekerjaan kita. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu. Tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita ingin. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita. Ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas. Tidak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama. Tidak.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
3: Nurun minal Qur'an.
4: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bini'matika alaih wa abu'u bidhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga.

0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا
0: أكرد الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas. وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya.

0: dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Anas radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Muttafaqun alaih.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: خير من القرآن.
1: راديو رجاء منبر شهايا سنة.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
5: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
6: Al-Quran.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Maka, karena itu mereka tertengadah.

Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

0: فقالوا إنا إليكم مرسلون.
1: Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
1: Qalu ta'irukum ma'akum, a'in dhukirtum, bal antum qawmun musrifun.
0: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najjar, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzal lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke syurga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan."

0: dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, tiada datang seorang rasul pun kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Alam

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun.
0: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.
1: Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur? Subhanallah.

0: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.
1: Wa ayatun lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idza hum mudhlimun. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
1: وَإِنَّ شَأْنُ غَرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
0: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ.
0: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.

dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka.
1: قَالُوا

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

0: Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un.
0: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
1: Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlam min Rabbir Rahim.
0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: Alam a'had.

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ. يَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
1: Inilah jahannam yang dahulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.
0: الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?
1: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.

Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.

Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

0: Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim.
0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka mahasuci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: أصبحت.
1: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan? Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi, bagaimana ia dihamparkan?
2: Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam, jazakumullah, sahabat Roja di manapun Anda berada. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Dr. Musyaffa Ad-Darini hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Suhi Fikih Sunnah Fikih Ibadah berkaitan dengan tema apa yang boleh dilakukan kepada jenazah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala وأن تجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم وأن تسهل لنا أمورنا وطلبنا في العلم وأن تصلح لنا قلوبنا وشؤوننا كلها وأن لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. آمين آمين يا رب العالمين إنك ولي ذلك والقادر عليه. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja, rahimana wa rahimakumullah, alhamdulillah. Kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan karunia-karunianya kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita di atas kebaikan, kita istiqamah di atas iman, di atas Islam, di atas sunnah, sampai ajal menjemput kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian, rahimana rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa masalah yang berkaitan dengan jenazah yang dilakukan oleh orang yang masih hidup. Masalah yang pertama adalah apa yang boleh dilakukan oleh seseorang kepada jenazah. Yang pertama adalah kashfu wajhihi wa taqbiluh, membuka wajahnya dan mengecupnya. Begitu pula menciumnya. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari dakhala ala Uthman ibn Maz'un wa huwa mayyit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari masuk ke jenazahnya Uthman ibn Maz'un ketika baru meninggal. Fakashafa an wajhi. Maka beliau membuka wajahnya. Ini dibolehkan ya. Beliau membuka wajahnya. Thumma akabba alaihi faqabbalah. Kemudian beliau mendekat dan mengecupnya. Wabaka. Dan beliau menangis. Hatta ra'aitu ad-dumu'a tasilu 'ala wajnatayhi. Sampai aku melihat air mata beliau keluar atau mengalir di kedua bibi beliau. Ya, ini apa yang dilakukan oleh beliau terhadap jenazahnya Uthman ibn Maz'un. Ada yang mengatakan Uthman ibn Maz'un ini adalah sahabat beliau yang dikuburkan pertama kali di pemakaman Baqi. Sahabat yang pertama kali dimakamkan di kuburan Baqi adalah sahabat Uthman ibn Maz'un. Beliau di sini disebutkan ya ketika berada di hadapan jenazahnya sahabat Uthman ibn Maz'un, beliau membuka wajahnya. Para jemaah sekalian rahimahna rahimakumullah, di dalam hadis yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka wajahnya sahabat Uthman ibn Maz'un ketika beliau sudah meninggal. Kemudian beliau menundukkan dirinya dan mengecupnya. Mengecup ini dengan mulut ya. Beliau mengecupnya. Kemudian disebutkan di sini beliau menangis sebagai bentuk kasih sayang kepada sahabat Uthman ibn Maz'un. Adapun tentang mencium, kalau mencium dengan hidung ya. Tentang mencium ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di hadapan jenazahnya putranya yaitu Ibrahim. Disebutkan di dalam hadis tersebut fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim faqabbalahu wa shammahu. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil jenazahnya Ibrahim, kemudian beliau mengecupnya dan menciumnya. Mengecupnya dan menciumnya. Baik. Tentang mengecup juga datang riwayat dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam riwayat tersebut disebutkan anna Aba Bakrin qabbala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da mautih. Bahwa sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu mengecup Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sahabat Abu Bakar mendatangi jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengecupnya. Kemudian yang berikutnya yang dibolehkan adalah menangis, ya. Menangis. Dan yang dimaksud dengan menangis di sini adalah menangis yang wajar. Bukan menangis yang sampai menjadikan seseorang itu meratap-ratap, ya, meratapi kematian mayit. Bukan menangis yang berlebih-lebihan, yang menjadikan seseorang menjerit-jerit, ya, meratapi mayit, bisa dimasukkan ke dalam dosa besar. Kalau meratapi mayit, ini dosa besar. Tapi kalau sekedar nangis, ya, sedih sampai menangis sebagai bentuk rahmat, kasih sayang kepada jenazah, maka ini dibolehkan. Tadi disebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat jenazahnya sahabat Utsman ibn Mad'un, beliau membuka wajahnya, kemudian mengecupnya, dan setelah itu beliau menangis, ya. Kemudian di hadis tentang kematian putra beliau yang bernama Ibrahim juga disebutkan. Ini hadis dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu tentang kisah kematian Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas mengatakan, fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim faqabbalahu wa shammahu thumma dakhalna alaihi ba'da dhalik wa Ibrahim yajudu bi nafsihi faja'alat 'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadrifan. Intinya di sini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat putra beliau hampir meninggal, ya, beliau menitikkan air matanya. Ketika beliau melihat, ya, nyawa anaknya keluar dari jasadnya, beliau menangis. Ketika beliau menangis, sahabat Abdurrahman ibn Auf yang ada di dekat beliau mengatakan, wa anta ya Rasulullah. Sahabat Abdurrahman ibn Auf mengatakan, engkau juga menangis wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan sahabat Abdurrahman ibn Auf ini heran, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Sepertinya beliau melihat menangisi mayit itu sesuatu yang tidak dibolehkan. Makanya beliau bertanya, engkau juga menangis wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang meninggal? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Ibnu Auf, inha rahmah. Wahai Abdurrahman ibn Auf, sungguh itu adalah kasih sayang. Thumma atba'aha bi ukhra. Faqal innal 'ayna tadma' wal qalba yahzan wa la naqul illa ma yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Ya. Kemudian tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berlanjut. Dan beliau mengatakan, sungguh mata ini menangis dan hati ini bersedih. Tapi kami tidaklah mengatakan sesuatu kecuali yang menjadikan Rabb kami ridha. Dan sungguh ya Ibrahim, sungguh wahai Ibrahim, kami benar-benar sedih dengan kepergianmu. Ini menunjukkan ya betapa sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putra beliau yang bernama Ibrahim. Islam adalah agama yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Bahkan Islam disebut dengan sebutan fitrah. Karena memang Islam ini selalu selaras dengan fitrah manusia. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua anak yang dilahirkan itu dilahirkan di atas agama Islam. Di sini agama Islam disebut dengan fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi.

fitratullah, itulah fitrahnya Allah. Itulah fitrah yang Allah ciptakan. Itulah Islam. Allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah jadikan manusia di atasnya. Intinya para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, ketika Islam sesuai dengan fitrah dan fitrah manusia itu menyayangi anak dan bisa sampai menangis atau menyayangi orang yang tercinta ketika meninggal dan bisa sampai menangis, maka menangisi orang yang meninggal itu tidak dilarang di dalam Islam. Tidak dilarang di dalam Islam. Selagi tangisan tersebut bukan tangisan yang berlebih-lebihan, yang sampai menjadikan seseorang meratap-ratap, ya, menjadikan seseorang mengatakan kata-kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata-kata yang menunjukkan ketidakrelaan seseorang kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menjadikan seseorang akhirnya melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya merobek-robek bajunya, memukul-mukul pipinya, atau menjadikan rambut kepalanya acak-acak, ya, dan yang semisalnya. Para jemaah sekalian rahimahun rahimakumullah, tentang menangis ini juga ditunjukkan, ya, bolehnya menangis karena seseorang akan meninggal atau seseorang meninggal. Ini ditunjukkan di antaranya oleh riwayat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Disebutkan ketika Sa'ad ibn Ubadah sakit, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Falamma ra'al qaumu buka'ahu bakau. Ketika orang-orang melihat tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya mereka pun menangis. Faqala ala tasma'un. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang-orang, tidakkah kalian mendengar? Inna Allah la yu'adzibu bidam'il ain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menyiksa seseorang karena sebab air mata. Wala bihuznil qalb. Allah juga tidak mengadab seseorang karena sebab sedihnya hati. Walakin yu'adzibu bihadza wa ashara ila lisanihi aw yarham. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadab dengan ini, ya, beliau mengisyaratkan lisannya, ya, memberikan isyarat kepada lisannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengadab seseorang dengan lisannya au yarham, atau sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa merahmati seseorang karena lisannya. Wa innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi alaih. Dan sungguh seorang mayit benar-benar bisa diadab atau disakiti dengan atau karena sebab tangisan keluarganya kepadanya. Ya, ini nanti akan kita bahas, ya, permasalahan ini. Apakah seorang mayit benar-benar bisa disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebab tangisan keluarganya atau orang-orang kepadanya? Yang kita inginkan dari riwayat ini dalam konteks ini adalah bahwa beliau menangis, ya. Dan ketika itu Sa'ad ibn Ubadah belum meninggal, ya. Beliau menangis. Dan beliau juga membolehkan para sahabatnya menangis. Kalau sebelum kematian saja boleh menangis, apalagi setelah kematian. Karena musibah, karena

0: sakit itu lebih ringan daripada musibah karena meninggalnya seseorang. Ya, saya ulangi, musibah karena sakitnya seseorang itu lebih ringan daripada musibah karena meninggalnya seseorang. Kalau karena sakitnya seseorang saja dibolehkan menangis, padahal musibah itu lebih ringan, apalagi setelah meninggalnya. Maka lebih dibolehkan lagi untuk menangis karena musibah meninggalnya seseorang itu lebih berat. Tapi yang berikutnya, ini sahabat Jabir pernah menangisi ayahnya di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau tidak mengingkari tangisan dari sahabat Jabir ibn Abdullah. Sebutkan di sini, wa kashafa Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma al-thawba an wajhi abih wa baka alaihi bi hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika ayahnya sahabat Jabir ibn Abdullah meninggal, ya, wajahnya ditutupi dengan kain. Maka ketika sahabat Jabir datang, beliau membuka kain yang menutupi wajah ayahnya. Dan beliau menangis. Kejadian itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya sama sekali. Ini menunjukkan ya bahwa perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang terlarang, ya. Bukanlah perbuatan yang terlarang. Karena tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi jangan sampai yang seperti ini kita terapkan pada ulama atau ustaz atau guru kita. Karena ada perbedaan yang sangat mencolok, ya, antara seorang ulama atau ustaz atau guru kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maksum, ya. Beliau bebas dari kesalahan. Kalau beliau melakukan kesalahan, langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan para ulama, para ustadz, para guru-guru kita tidak demikian. Jangan sampai kita berdalil, ya, ini pernah dilakukan di hadapan ustadz fulan, ini pernah dilakukan di hadapan ulama fulan, ini pernah dilakukan di hadapan guru kita, dan mereka diam. Itu menunjukkan bolehnya hal tersebut. Tidak bisa seperti ini. Karena para ulama, para ustadz, para guru kita bukanlah manusia yang maksum, ya. Dan apa yang mereka lakukan tidak bisa kita jadikan sebagai dalil. Tidak bisa kita jadikan sebagai dalil. Berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diucapkan oleh beliau, yang dilakukan oleh beliau, yang dibiarkan atau didiamkan oleh beliau dalam keadaan beliau tahu, itu semuanya menjadi dibolehkan, ya. Minimal dibolehkan. Tapi para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, disebutkan di sini ada dua faedah. Ada dua pelajaran yang penting untuk kita singgung. Yang pertama, mujarradul buka' 'alal mayyit la haraja fihi. Kalau hanya menangis saja, hanya menangisi mayyit, maka ini tidak ada masalah sama sekali. Ini tadi sudah ana singgung sedikit, ya. Sini disebutkan lebih jelas. Wa innama yumna'u at-takallumu bil lisani bima fihi tasakhutun 'ala qadarillah. Akan tetapi yang dilarang adalah mengucapkan dengan lisan kata-kata yang di dalamnya Ada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu benci kepada takdir. Ini tadi sudah saya singgung ya. Yang dilarang itu mengucapkan kata-kata yang menunjukkan bahwa dia tidak rela kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula wanniyahah al-muharramah, meratapi mayit yang diharamkan. Meratapi mayit yang diharamkan. Ya misalnya menjerit-jerit ya. Kemudian menyebut-nyebut kemuliaan, keutamaan, ketinggian, kedudukan mayit disebut-sebut ya. Ini menunjukkan bahwa dia itu tidak rela dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang seperti ini jelas diharamkan. Lakin la ba'sa aidan bitawajju'i lil mayyit 'inda ihtidarihi. Dan tidak mengapa juga ya. At-tawajju' mengatakan kata-kata yang menunjukkan kesedihan kepada mayyit 'inda ihtidarihi, ketika seseorang mendekati kematiannya. بمثل قول فاطمة رضي الله عنها في احتضار النبي صلى الله عليه وسلم. Dengan ucapan yang seperti ucapannya Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati ajalnya. Ketika itu Fatimah radhiyallahu anha mengatakan wa karba abah, sungguh betapa sakitnya ayahku. Sungguh betapa sakitnya ayahku. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sadar. Dan beliau tidak mengingkari kata-kata ini. Tapi beliau mengatakan, laisa ala abika, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Kata beliau, ayahmu tidak akan sakit lagi setelah hari ini. Setelah hari ini, ayahmu tidak akan sakit lagi. Ini isyarat dari beliau bahwa beliau akan meninggal di hari itu. Dan dari sini juga ya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perkataan-perkataan yang seperti ini ya, yang dikatakan oleh Fatimah radhiyallahu anha, tidaklah dilarang karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendiamkannya, tidak mengingkarinya. Kemudian pelajaran yang kedua yang penting untuk kita singgung adalah masalah apakah mayit itu bisa disiksa karena sebab tangisan keluarganya? Apakah mayit bisa disiksa karena tangisan keluarganya? Ini yang tadi ana sampaikan bahwa nanti akan ada pembahasan masalah ini. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada dua pendapat yang kuat ya dalam masalah ini. Yang pertama pendapat yang mengatakan bahwa mayit bisa disiksa karena tangisan keluarganya. Tapi yang dimaksud dengan siksaan di sini adalah mayit merasa terganggu. Mayit merasa terganggu dengan tangisan keluarganya. Mayit merasa sedih karena tangisan keluarganya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat ini dipilih oleh sebagian ulama, ya, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pendapat ini juga dipilih oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin dan juga ulama yang lainnya. Namun pendapat ini pendapat minoritas. Jadi pendapat ini mengatakan bahwa memang mayit itu bisa diazab, disiksa oleh atau karena tangisan keluarganya. Tapi yang dimaksud dengan diazab atau disiksa itu bukan disiksa yang berat, ya. Tapi maksudnya perasaannya menjadi terganggu, dia menjadi sedih, ya. Karena melihat atau mendengar keadaan keluarga yang seperti itu. Ini pendapat yang pertama. Jadi yang diubah adalah atau yang diperjelas adalah makna azabnya. Apa yang dimaksud dengan azab di situ? Mereka mengatakan yang dimaksud dengan azab di situ adalah bahwa mayit itu yata'allam. Mayit itu merasa sedih, ya. Mayit itu terganggu perasaannya karena tangisan-tangisan dari keluarga. Pendapat yang kedua, dan ini pendapatnya mayoritas ulama, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan beliau menguatkan pendapat ini. Yang dimaksud dengan azab adalah azab beneran. Jadi mayit bisa diazab, disiksa karena tangisan keluarganya. Tapi para ulama ini, yaitu mayoritas ulama, mengatakan bahwa hadis ini tidak mutlak pada semua keadaan. Mereka mengkhususkan hadis ini pada keadaan khusus, pada keadaan tertentu. Apa keadaannya? Keadaannya adalah ketika mayit memberikan wasiat kepada keluarganya untuk menangisinya setelah meninggal. Dan akhirnya keluarganya melakukannya. Akhirnya keluarganya melakukannya. Maka ini merupakan kemaksiatan dari mayit. Ini merupakan pelanggaran dari mayit. Ini dosa dari mayit. Makanya dia disiksa karenanya. Benar-benar disiksa. Jadi bukan hanya merasa sedih, tapi benar-benar disiksa. Atau keadaannya, keluarga mayit sudah terbiasa melakukan ratapan, ya. Jadi keluarga mayit itu terbiasa melakukan ratapan ketika ada yang meninggal. Tapi mayit itu tidak berwasiat atau berpesan untuk meninggalkan kebiasaan itu. Maka dia meninggalkan sesuatu yang diwajibkan. Sehingga ini menjadi apa? Menjadi maksiat, menjadi dosa. Dan karenanya akhirnya mayit itu disiksa ketika keluarganya melakukan ratapan. Ya, ini pendapatnya mayoritas ulama. Dan pendapat ini ana lihat lebih kuat, ya, daripada pendapat yang pertama. Wallahu ta'ala alam. Tapi dua-duanya termasuk pendapat yang kuat. Dan dua-duanya menjaga agar hadis tersebut tetap bisa diamalkan. Ya, dua-duanya, dua pendapat ini tetap menjaga agar hadis tersebut memang benar-benar diamalkan. Hanya saja mereka memaknai hadis tersebut dengan makna tertentu. Di pendapat yang pertama, ya, memaknainya dengan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan azab di situ bukan azab yang keras ya, tapi yang dimaksud dengan azab di situ adalah yata'allam, dia merasa bersedih ya, dia menjadi tidak bahagia karena tangisan-tangisan dari keluarganya. Ini mengkhususkan makna azab pada keadaan yang seperti itu. Hatinya terganggu, hatinya bersedih, kebahagiaannya berkurang. Adapun pendapat yang kedua, memaknai azab ini dengan azab yang sebenarnya. Tapi mereka mengatakan ini tidak dalam semua kondisi. Karena kalau dimaknai dalam semua kondisi atau dibawa ke makna semua kondisi, maka akan bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi seseorang itu tidak menanggung kesalahan orang lain. Makanya mereka memaknai hadis ini dalam keadaan tertentu, yaitu keadaan ketika seorang mayit berwasiat agar keluarganya meratapinya setelah meninggal. Atau ketika seorang mayit melihat kebiasaan di daerahnya, kebiasaan di keluarganya meratapi mayit setelah meninggalnya, setelah itu, tapi dia tidak berwasiat untuk meninggalkan hal tersebut. Sehingga dia dianggap meninggalkan kewajiban juga, yaitu tarku ingkar dan mungkar. Ya. Dia meninggalkan ingkar dan mungkar yang diwajibkan kepadanya. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, yang jelas dua pendapat ini memaknai tangisan itu sebagai tangisan yang di dalamnya ada hal-hal yang diharamkan, yang berlebihan intinya. Bukan hanya tangisan biasa. Kalau hanya tangisan biasa, maka tidak masalah. Hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau juga melihat para sahabatnya menangis, menangisi mayit. Tidak ada masalah. Ya, jadi menangisi mayit tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah meratapi mayit, menangis yang berlebih-lebihan sampai menjadikan dia terjatuh ke dalam tindakan meratapi mayit. Itulah yang dimaksud dengan buka di sini. Wa innal mayyita la yu'adzabu bi buka'i ahlihi 'alaih. Sesungguhnya mayit benar-benar akan disiksa dengan tangisan keluarganya atasnya. Tangisan di sini yang dimaksud adalah tangisan yang berlebih-lebihan yang menjatuhkan pelakunya kepada tindakan meratapi mayit. Ya, semua ulama sepakat akan hal ini. Jadi bukan hanya tangisan biasa, ya. Jadi mohon ini difahami sebagaimana para ulama memahaminya. Jangan sampai nanti ada orang yang mengatakan, kita nggak boleh menangis, ya. Sebagaimana difahami oleh sebagian orang yang baru belajar, ya. Kita harus memahami hadis itu sebagaimana difahami oleh para ulama ketika mereka menjelaskan hadis ini. Karena kalau tidak demikian, ya akhirnya kita akan menjadikan dalil-dalil itu bertentangan ya. Loh, di sini dikatakan mayit disiksa karena tangisan keluarganya, berarti menangis enggak boleh. Tapi kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis? Para sahabatnya menangis di hadapan Nabi, ternyata enggak ada masalah. Beliau diamkan. Nah, kalau kita tidak memahami hadis yang pertama, sebagaimana difahami oleh para ulama, akhirnya terjadi yang seperti ini. Akhirnya kita malah menganggap ada beberapa hadis yang bertentangan. Baik, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ada hal yang diwajibkan kepada orang yang ditinggalkan oleh mayit, yaitu bersabar. Bersabar ketika ada orang yang meninggal. Sabar ini wajib. menahan diri dari sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban. Maka kita harus benar-benar menjalankan. Kenapa sabar di sini wajib? Karena kalau tidak sabar, maka kita akan terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan. Makanya sabar di sini menjadi wajib. Dan sabar di sini para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, itulah yang menjadikan musibah menjadi kebaikan. Sabar inilah yang mengubah musibah menjadi kenikmatan. Sabar ini sangat penting ketika kita ditimpa oleh musibah. Kalau kita tidak sabar ketika ada musibah, maka kita seperti orang yang sudah jatuh tapi tertimpa tangga. Kita menjadi orang yang jatuh ditambah lagi ditimpa oleh tangga. Maka jangan sampai kita demikian ya. Kita harus cerdas sebagai seorang mukmin. Jadikan hal-hal yang tidak kita sukai sebagai sesuatu yang sangat besar manfaatnya untuk kita. Di antaranya kematian. Kematian orang tua, kematian anak, kematian teman seperjuangan, kematian istri, kematian suami, kematian orang-orang tercinta. Jangan kita jadikan sebagai sesuatu yang merugikan kita. Jadikanlah hal tersebut sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat yang besar untuk kita, yaitu dengan cara apa? Bersabar. Bersabar adalah menahan diri dari hal-hal yang dimurkai, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, dengan bersabar maka kita akan mendapatkan banyak manfaat dari musibah yang menimpa kita. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami benar-benar akan memberikan ujian kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kurangnya harta, dan kurangnya jiwa, yaitu kematian. Serta kurangnya buah-buahan atau hasil panen, hasil tumbuhan. Ini, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa musibah yang banyak menimpa manusia. Jadi rasa takut, ini musibah. Ya. Misalnya, negaranya tidak aman. Sehingga rasa takut selalu menyelimuti warga di negara tersebut. Atau misalnya di daerahnya terjadi banyak pencurian, terjadi banyak pembegalan, penjambretan, terjadi banyak pemukulan, pemerkosaan. Akhirnya dia diliputi oleh rasa takut, rasa khawatir. Ya, ini musibah. Di sini juga disebutkan kelaparan. Ya, ada daerah-daerah yang makanan untuk mendapatkan makanan pokok saja sulit. Sampai akhirnya banyak warga di daerah tersebut menjadi kelaparan. Ada juga di sini disebutkan kurangnya harta. Ya, jadi miskin, jadi fakir, ya. Yang asalnya hartanya banyak tiba-tiba dibakar oleh massa, tiba-tiba dijarah atau tokonya kebakaran. Sehingga ludes semua hartanya. Ya ada musibah yang seperti ini. Ada juga yang dicopet, ya. Ada juga bisnisnya rugi dan seterusnya. Ini musibah. Ada juga di sini musibah yang disebutkan adalah kurangnya hasil pohon atau hasil tanaman. Ya, misalnya sudah berusaha sebaik mungkin agar sawahnya itu bisa menghasilkan hasil yang banyak. Qadarullah wa ma syaa fa'al, mau panen malah terserang hama. Mau panen malah ada tikus yang merusak ya hasil tanamannya. Mau panen malah kebanjiran dan seterusnya. Ini musibah besar. Dan ada musibah-musibah yang lainnya yang tidak disebutkan dalam ayat ini. Intinya semua musibah itu akan dialami oleh bahwa semua manusia akan mengalami musibah. Dan Allah katakan wabashshiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ini menunjukkan ya bahwa dengan bersabar, musibah-musibah itu akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi manusia. Sehingga harusnya manusia itu bergembira dengan musibahnya. Wabashshiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar dalam menghadapi musibah-musibah tersebut. Siapakah orang yang bersabar itu? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang bersabar dalam menghadapi musibahnya adalah orang-orang yang ketika musibah mendatangi mereka, mereka mengatakan istirja', ya kalimat istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami hanyalah milik Allah dan sungguh hanya kepadanya kami akan kembali. Ya. Qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ketika datang musibah mengatakan kata-kata ini. Dan ini bukan hanya kata-kata saja ya. Ini kata-kata yang diterapkan dalam tindakan. Jadi lisannya mengatakan kata-kata ini, hatinya ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Badannya, anggota badannya tidak melakukan hal-hal yang menunjukkan ketidakrelaan dia terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi setelah itu meratap-ratap. Tapi setelah itu barang-barang di rumahnya hancur semuanya. Tapi setelah itu dia memukul-mukul pipinya. Menjambak-jambak rambutnya, merobek-robek pakaiannya. Jadi di sini bukan hanya ucapan, tapi ucapan di sini benar-benar keluar dari hatinya dan diterapkan dengan anggota badannya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami hanyalah milik Allah. Dan sungguh hanya kepadanya kami akan kembali. Ini arti dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ingatkan makna ini kepada diri kita. Sehingga musibah itu menjadi ringan. Yang diambil itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harta kita yang hilang itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nyawa yang diambil itu milik Allah subhanahu wa ta'ala, bukan milik kita. Bahkan kita pun akan kembali kepadanya. Bukan hanya harta kita yang akan diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pun akan kembali. Kita pun akan diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami hanyalah milik Allah, bukan milik yang lain. Dan sungguh hanya kepadanya kita akan kembali. Orang yang melakukan hal ini, yaitu sabar menghadapi musibah-musibah yang Allah timpakan kepadanya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini manfaat yang sangat besar bagi seseorang ketika dia bersabar menghadapi musibah. Allah katakan ulaika alaihim salawatu min rabbihim, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat-salawat dari Rabb mereka. Yang dimaksud dengan salawat-salawat di sini adalah pujian-pujian. Jadi mereka dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmah. dan mereka mendapatkan rahmat. Ya, jadi alaihim rahmah itu menunjukkan mereka dikasih, dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dinaungi rahmat itu menunjukkan mereka mendapatkan rahmat yang banyak. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Ai ulaika alaihim rahmatun min rabbihim. Jadi mereka benar-benar dinaungi rahmat oleh Allah Subhanahu dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada mereka rahmat kasih sayang yang sangat luar biasa. Kemudian wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ya, ini tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, jadikanlah setiap musibah yang menimpa kita sebagai sesuatu yang mendapatkan banyak manfaat untuk kita. Jangan sampai kita sudah berat dengan musibah, malah kita tambahi dengan tindakan tidak bersabar. Yang itu sebagaimana dalam pepatah bahasa Indonesia, sudah jatuh tertimpa, tertimpa tangga. Jadilah seorang mukmin yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khair. In asabathu sarra syakar, fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra sabar, fakana khairan lah. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Sesungguhnya semua keadaannya bisa menjadi keadaan yang paling baik untuk dirinya. Apabila kemudahan mendatanginya, maka dia bersyukur. Dan itulah keadaan yang paling baik untuk dia. Wa in asabathu dharra sabar. Apabila kesulitan, kemudaratan, musibah menimpa dia, maka dia bersabar. Dan itulah keadaan yang paling baik untuk dirinya. Demikian para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyaffa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam mengkaji Sahih Fiqih Sunnah terkait pembahasan apa yang boleh dilakukan pada mayat. Dan untuk selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Cibubur dan juga penanya lainnya di Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustaz, apakah benar saat mencium jenazah, jenazah tersebut tidak boleh terkena tetesan air mata? Dan juga apakah benar apabila jenazah yang sudah dimandikan terkena air mata harus dimandikan kembali? Tafadhol Ustaz.
0: Allah, ini pertanyaan yang unik ya. Tapi mungkin saja anggapan seperti ini tersebar di tengah-tengah masyarakat ya. Kalau di tengah-tengah penuntut ilmu, mungkin tidak ada yang membayangkan anggapan seperti ini ada di masyarakat. Ya, para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ketika mencium mayit atau mengecupnya, maka tidak ada larangan atau tidak ada syarat bahwa dia tidak harus, dia tidak boleh menangis ketika itu. Atau kalau dia menangis, maka air matanya tidak boleh sedikit pun menetes di wajah mayit. Ya, tidak ada yang seperti ini. Boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Yang penting jangan disengaja saja ya. Ya, kalau misalnya dia menangis, kemudian mengecup, ya, karena air matanya keluar, akhirnya jatuh ke wajah mayit, maka ini tidak ada masalah. Dan itu tidak membatalkan mandinya mayit. Air mata itu tidak najis, para jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah. Itu bukan kotoran. Ya. Air mata itu tidak najis. Air mata itu bukan kotoran. Sehingga tidak dianggap ya mayit yang terkena air mata menjadi najis. harus dicuci, harus dimandikan lagi. Ya, tidak demikian. Sehingga jawaban ringkasnya, boleh seseorang mencium mayit dalam keadaan menangis dan akhirnya air matanya ada yang menetes di wajah mayit. Kemudian ketika ada air mata yang menetes di wajah mayit, maka tidak ada keharusan untuk mengulangi mandi untuk mayit. Dan juga tidak ada keharusan untuk mencucinya, ya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita angkat pertanyaan oleh line telepon. Kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Tuju di Tangerang.
1: Baik, silahkan.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, ini saya tanyakan, pernah ada teman gitu Ustaz ya, kebetulan yang kita ketahui dulu itu agamanya Konghucu, Ustaz. Dia hidup sendirian. Kemudian beberapa warga itu sebelum dia meninggal ini, orang ini katanya masuk Islam gitu, Pak Ustaz. Nah, kemudian dari pihak warganya nggak setuju kalau dimakamkan secara Islam gitu, Pak Ustaz. Karena semua warganya nggak ada yang Islam gitu, Pak Ustaz. Nah, apakah nanti mayitnya akan mendapatkan ini apa ya, mendapatkan adat dari prosesi pemakaman yang tidak Islam itu, Pak Ustaz? Atau setahu warga itu sebetulnya dia sudah masuk Islam, Pak Ustaz? Itu aja, Pak Ustaz. Atas jawabannya saya ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
0: Rahimahullah, pertanyaan bagus ya. Jadi ada seorang yang keluarganya itu non-muslim ya. Dan di dalam pertanyaan keluarganya Konghucu. Tapi warga mengetahui bahwa orang ini sebelum meninggal masuk Islam. Dan keterangan ini tidak diterima oleh keluarganya. Sehingga keluarganya tidak mau mengurus jenazahnya dengan cara Islam. Ya, keluarganya ingin jenazah tersebut tetap diurus dengan cara agama mereka. Apakah jenazah ini berdosa karena keadaan itu? Jawabannya tidak. Jadi memandikan, mengkafani, menyolati, menguburkan, ini bukan kewajiban mayit. Ya, harus digarisbawahi ini. Ini bukan kewajiban mayit. Itu adalah fardu kifayah yang dibebankan kepada siapa? Kepada kaum muslimin yang masih hidup, ya, yang mengetahui keadaan ini. Sehingga di sini sebenarnya yang berdosa adalah kaum muslimin yang ada di daerah itu, yang tahu bahwa dirinya sudah masuk Islam. Kalau mereka membiarkan ini, dan sebenarnya mereka bisa mengurus jenazahnya dengan cara Islam, maka mereka yang berdosa. Mayitnya tidak berdosa. Karena itu memang bukan kewajiban mayit lagi. Itu kewajiban orang-orang yang masih hidup. Kewajiban kaum muslimin yang masih hidup yang mengetahui keadaan itu. Dosa mereka menjadi gugur ketika mereka sudah berusaha untuk mengurus jenazah itu dengan cara Islam, ternyata keluarganya melarangnya, menghalangi mereka. Sedangkan keluarga itu memang biasanya lebih berhak daripada masyarakat atau tetangga-tetangga yang ada di sekitarnya. Apalagi keadaannya keluarganya tidak menerima kabar bahwa orang tersebut telah masuk Islam sebelum meninggalnya. Ya, kalau keadaannya seperti itu, masyarakat dilarang oleh keluarganya untuk mengurus jenazahnya. Padahal mereka sudah berusaha dan akhirnya mereka tidak bisa mengurus jenazah muslim tersebut, maka insya Allah ya dosa tersebut menjadi hilang ya, mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang mereka tidak mampu melakukan kewajibannya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan. La wajiba ma'al ajiz, tidak ada kewajiban ketika seseorang tidak mampu melakukannya. Demikian para jemaah sekalian rahimahumullah, akhir dari perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama